0: yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas.
1: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengahnya itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
4: Ya, target dari Presiden nggak, Pak? Kapan ini harus diselesaikan, Pak?
3: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
2: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla, mulai dari operasi satuan tugas udara dan darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
5: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
2: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusungudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
6: Laporan khusus
0: yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
7: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
0: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan ya. Ini ada yang di pelabuhan udara dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kilogram emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
7: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar Rp385,2 miliar. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
6: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
7: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
8: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa PO-nya atau beneficial owner-nya.
7: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
9: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara, ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
10: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
11: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan, lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Menteri boleh berganti arah politik.
12: Menteri Luar Negeri atau Menlu Armanata Nasir menegaskan, pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Armanata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
14: Menteri boleh berganti, arah politik luar negeri Indonesia tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
12: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Armanata Nasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
15: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
12: Adapun Menlu Armanata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini, saya masih bertugas hingga nanti ya, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda yang ingin menyampaikan pendapat komentar pun juga boleh melalui telepon 5345474 atau WA 081-3314-992. Pak Agus Rianto, terima kasih pukul 7:19 waktu Indonesia Barat menginformasikan perjalanan dari Karangpilang Surabaya ke Plaza Segi 8 SCTV via Tol Gunung Sari keluar Tol Satelit lanjut HR Muhammad Darmo Permai. Arus lalu lintasnya masih ramai lancar dengan waktu tempuh 24 menit. Cuaca cerah sedikit berkabut. Baik, terima kasih untuk Pak Agus Rianto informasinya begitu ya. Anda juga boleh tambahkan informasi atau kabar-kabar lain. Sembari juga opini publik yang tadi saya sempat informasikan untuk Anda berkaitan dengan bayi berinisial A yang meninggal dunia diduga usai diberi telur mentah begitu ya. Dan juga berkaitan dengan kasus dugaan pelecehan oleh dosen yang terjadi lagi di UPN Veteran Jatim maksudnya ya, dan Satgas PPKS ini sedang melakukan pendalaman kasus tersebut ya. Tentu kita turut prihatin begitu ya di kalangan akademisi begitu ya, kawan-kawan kita di perguruan tinggi. Ini cukup banyak berita berkaitan hal tersebut. Lantas harus seperti apa dan bagaimana begitu ya, agar tidak terus berulang. Termasuk juga pendengar, kami nanti mengingatkan Anda untuk sesi diskusi kita nanti ya, pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, berkaitan dengan rancangan undang-undang penyiaran begitu ya. Jadi ini yang akan kita coba bahas, karena tentu kalau kita bicara berkaitan dengan media seiring berjalannya waktu di era digitalisasi saat ini, kita juga melihat begitu ya, informasi bisa Anda dapatkan tidak saja melalui media-media mainstream, tapi juga anti-mainstream yang kemudian menyebarkan informasi-informasi yang ya dengan mudah Anda bisa dapatkan begitu ya. Lantas bagaimana ini sebagai ruang untuk berekspresi atau upaya untuk melindungi masyarakat menjadi poin penting juga begitu ya, di tengah banjir informasi yang ada saat ini. Itu yang nanti kita akan perbincangkan dalam sesi diskusi kita pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat begitu ya. Tema kita adalah di pagi hari ini begitu, terkait dengan RUU penyiaran melindungi publik atau membatasi ekspresi. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Bapak Amin Sabana PhD, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat, dan juga Bapak Surokim, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama serta dosen komunikasi Universitas Trunojoyo Madura. Kami juga turut mengundang Anda berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Tahukah kamu, sensasi pedas yang kita rasakan ternyata bukan rasa seperti manis, asin, asam, atau pahit. Pedas sebenarnya merupakan sensasi panas dan terbakar yang ditimbulkan oleh senyawa bernama capsaicin, terutama yang terdapat pada cabai. Capsaicin bekerja dengan mengaktifkan reseptor tertentu pada saraf yang biasanya mendeteksi panas dan rasa sakit. Itulah sebabnya setelah makan cabai, mulut terasa seperti terbakar meskipun sebenarnya suhu makanan tidak meningkat. Menariknya, tubuh kemudian bereaksi seolah-olah sedang menghadapi panas dengan membuat kita berkeringat, wajah memerah, bahkan mengeluarkan air mata. Jadi, saat kamu sedang kepedesan, sebenarnya tubuhmu sedang merespon sebuah sinyal panas, bukan sedang merasakan rasa baru. Dan uniknya lagi, sensasi pedas ini membuat otak melepaskan endorfin bagi sebagian orang, sehingga rasa terbakar tersebut justru terasa menyenangkan dan bikin ketagihan.
1: Yan, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
2: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
1: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
2: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
1: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh?
2: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
1: Iya ya. Jadi, kalau ada kebutuhan mendadak, gak bingung lagi ya kan?
2: Betul, menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
1: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
2: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Kalau kita bicara berkaitan dengan rancangan undang-undang penyiaran, ya tentu ini kembali menjadi perhatian karena menyangkut masa depan penyiaran di Indonesia. Mulai dari perlindungan masyarakat terhadap isi siaran, hingga kebebasan berekspresi dan kerja jurnalistik. Karena di era digitalisasi saat ini, kita itu ada dalam posisi yang banjir informasi ya. Dengan mudah kita akan sangat mendapatkan informasi tersebut. Di media sosial pun bertubi-tubi gitu ya, informasi bisa kita dapatkan dengan mudah. Hanya saja pertanyaannya, apakah benar informasi yang dihadirkan di media sosial tersebut bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya? Kalau sering kita berbincang bersama dengan kawan-kawan KPID gitu ya, beberapa waktu yang lalu, itu juga dinyatakan bahwa media yang bisa dipertanggungjawabkan berkaitan dengan sumber informasinya adalah radio dan juga televisi yang kemudian mereka memiliki meja redaksi di mana kawan-kawan jurnalistik itu bekerja untuk mempertanggungjawabkan itu semua dan melalui sebuah tahapan dan proses sebelum nantinya bisa dihadirkan kepada masyarakat begitu ya. Ini menjadi sesuatu yang menarik ketika kita berbincang di era digitalisasi saat ini di mana platform media sosial begitu banyak dan dengan mudah menghadirkan informasi-informasi untuk Anda. Kalau dulu kita merunut pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 begitu ya tentang penyiaran, agaknya ini dianggap perlu dilakukan upaya untuk merevisi sehingga lebih relevan kondisinya dengan saat ini. Dan ini yang kemudian dibahas juga begitu ya berkaitan dengan perubahan-perubahan di dalam rancangan undang-undang penyiaran yang fokusnya pada platform digital gitu ya. Revisi undang-undang penyiaran yang tengah bergulir di Komisi 1 DPR ini dinyatakan oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Abarksya Fikarno Laksono yang mengatakan revisi kali ini fokusnya pada platform digital dan juga over the top atau OTT. Adapun OTT ini merupakan layanan streaming melalui internet yang saat ini populer digunakan oleh masyarakat. Dan Dev mengatakan sebelumnya undang-undang penyiaran hanya membahas regulasi penyiaran analog. Jadi ini yang kemudian dikaji lebih dalam gitu ya, berkaitan dengan muatan tentang OTT dan platform digital yang kemudian akan dimasukkan ke revisi undang-undang penyiaran ataukah nanti justru dibahas atau dibuat secara terpisah. Ini yang nanti kita akan coba tanyakan juga bagaimana korelasinya, karena tentu informasi begitu masif kita dapatkan, banjir informasi dengan mudah, bagaimana upaya melindungi masyarakat dan juga menjamin kebebasan berekspresi begitu ya dari para jurnalis. Nanti kita akan coba hadirkan sesi diskusi tersebut, saya geser ke penelpon. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Cikgu.
0: Selamat pagi, Bu Dian.
1: Iya, ngomong soal berita ini ya kan, apalagi teknologi sudah semakin canggih. Media sosial bisa di kapanpun bisa kita lihat, tapi kadang itu apa ya, meragukan itu loh Mbak Tari. Apakah untuk kebenaran kevalitanya dulu, apakah benar apa enggak. Kadang orang itu kan gampang apa ya, tergiur, ada berita gini langsung di share tanpa disaring dulu. Kalau aku sih ya mendingan aku dengerin radio terutama utamanya RRI atau kalau dari itu ya TV. Soalnya kalau banyak kan baca media sosial tambah pusing teman-teman. Jadi kalau aku sih mendingan ya itu tadi ya, apa ya, kalau bisa itu dibelah-belah lah. Kita sendiri yang harus apa ya, waspada. Kita harus apa ya, saring dulu sebelum share lah.
0: Itu yang dilakukan Bu Dian juga gak sih selama ini? Kalau ya, terima informasi kira-kira gimana? Langsung percaya kah? Tapi tadi dikatakan enggak, juga gitu kan ya.
1: Kita cari ini dulu, kita cari kebenarannya dulu.
0: Cross-check dulu ya.
1: Cross-check dulu. Jangan cepat orang yang makan bubur kepanas. Dapat berita gini langsung di-share di grup di apa. Tambah kacau nanti.
0: Ya karena kan sekarang lebih banyak informasi yang kita dapatkan di media sosial. Orang kan sekarang cari informasinya melalui smartphone atau gadget yang ada di genggaman tangan.
1: Kan lebih gitu mudah, kan lebih cepat kan. Tiap orang sudah punya. Tapi itu kalau gak hati-hati bisa merugikan orang banyak.
0: Betul sekali.
1: Makanya aku kalau aku mendingan aku denger radio RRI atau kalau ada TV gitu aja. Gak mau ambil ribet, gak mau ambil pusing. Oke, itu aja Pak.
0: Siap. Baik.
1: Selamat pagi, Cikgu.
0: Terima kasih, Bu Dian. Selamat pagi. Benar sih, tapi agaknya gak semua orang tuh seperti Bu Dian gitu ya, mau meng-cross-check. Biasanya kan, ya itu tadi loh, kalau anak muda bilang tuh FOMO, nggak mau ketinggalan. Jadi aku adalah orang yang paling pertama tahu untuk bisa aku sebarluaskan informasi tersebut. Padahal belum tentu informasi yang kita dapatkan itu benar adanya. Draft terbaru rancangan Undang-Undang RUU Penyiaran itu memuat sejumlah perubahan yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan, terutama karena cakupan pengaturan penyiaran itu diperluas sekarang hingga ke platform digital. Dan hal itu disorot oleh Lembaga Studi dan Pemantauan Media Remo TV berkaitan dengan draft rancangan undang-undang penyiaran begitu ya. Dan sebuah diskusi memang banyak digelar untuk bisa membicarakan gitu, berkaitan dengan topik rancangan undang-undang penyiaran. Koordinator Divisi Riset Remo TV Muhammad Haikal ini menyoroti sejumlah ketentuan dalam draft rancangan undang-undang per Agustus 2026 yang menurutnya berpotensi berdampak pada pengaturan platform digital, kemudian juga kebebasan berekspresi hingga kerja jurnalistik. Dan Haikal ini membandingkan kemudian ya dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dengan draft perubahan terbaru ini. Jika Undang-Undang Penyiaran yang berlaku terdiri dari 12 bab dan 64 pasal, draft terbaru memiliki sekitar 11 bab dengan 152 pasal. Dan menurut Haikal, bertambahnya jumlah pasal tersebut menunjukkan bahwa cakupan pengaturan dalam rancangan undang-undang, revisi undang-undang ya, maksudnya rancangan undang-undang penyiaran itu menjadi lebih kompleks gitu ya. Jadi dalam rancangan undang-undang penyiaran yang baru dengan total ada 11 bab dengan 152 pasal itu dinilai jauh lebih kompleks. Salah satu perubahan yang paling menonjol ya tadi, masuknya penyelenggara platform digital ke dalam rezim pengaturan penyiaran. Dan Haikal menyoroti perluasan objek pengaturan dalam draft RUU penyiaran menurutnya tidak lagi hanya menyasar pada lembaga penyiaran konvensional maupun platform streaming, tapi juga konten yang dibuat oleh pengguna. Jadi cakupannya luas begitu kan ya sekarang. Karena ya seringkali kita bicara bahwa media sosial siapa yang mengawasi? Ada begitu banyak di antara kita lah ya, konten kreator saya sebutnya, itu juga bisa memberikan informasi yang kemudian bisa saja berkaitan dengan informasi-informasi yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga gitu ya, penting untuk kemudian dibicarakan lagi berkaitan dengan hal ini gitu ya. Bagaimana sebenarnya sih kita gitu ya untuk bisa tadi memilah dan memilih. Kalau platform digital juga dimasukkan dalam RUU penyiaran, harus seperti apa juga aturannya dan siapa yang akan mengawasinya begitu kan ya. Dan platform seperti halnya TikTok, Instagram, YouTube dan lain sebagainya gitu ya. Itu nantinya juga ada dalam cakupan pengaturan penyiaran kalau memang dimasukkan. Nah, seperti apa itu nanti kita akan perbincangkan begitu ya. Kewenangan KPI dan Komdigi juga khawatirnya berpotensi akan tumpang tindih. Perluasan objek pengaturan tersebut juga berkaitan dengan pembagian kewenangan antara Komisi Penyiaran Indonesia KPI dan kementerian yang membidangi komunikasi dan digital, yakni Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Dan Haikal melihat draft RUU penyiaran memberikan ruang pengaturan kepada dua institusi tersebut dalam ranah digital. Menurutnya pembagian kewenangan itu belum sepenuhnya jelas. Ya. Jadi ketika rancangan undang-undang penyiaran ini diperbarui, ada revisi di dalamnya yang tentunya disesuaikan dengan kondisi saat ini karena menganggap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dianggap tidak relevan atau kurang relevan di era digitalisasi saat ini karena belum mencakup platform media sosial. Nah, ini yang kemudian akan dirumuskan lagi bagaimana begitu ya. Karena ya cukup luas nanti cakupannya, karena dari total 11 bab 152 pasal, ya itu nanti akan tentu dibagi-bagi lagi. Bagaimana juga kewenangan KPI dan Komdigi, belum lagi kewajiban platform mendaftar kepada menteri, cukup banyak begitu ya. Dan RUU penyiaran berpotensi menjadi payung hukum takedown. Ini persoalan lain yang tentunya disoroti oleh Haikal yang berkaitan dengan pengaturan konten dan mekanisme penghapusan atau takedown. Dan ia mengkaitkan draft RUU penyiaran dengan sejumlah regulasi yang selama ini digunakan untuk mengatur platform digital. Menurutnya undang-undang penyiaran berpotensi menjadi payung hukum yang lebih tinggi bagi ketentuan tersebut. Dan Haikal juga menyebut terdapat ketentuan yang menurutnya membuat rancangan undang-undang penyiaran berpotensi menjadi dasar hukum bagi regulasi mengenai penyelenggara sistem elektronik. Nanti kita akan coba berbincangkan hal tersebut. Kalau Anda punya komentar dan pendapat, boleh sampaikan juga kepada kami nanti dalam sesi diskusi kita.

0: harapanku.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pesatnya perkembangan media sosial dan teknologi informasi menjadi tantangan baru tentunya bagi dunia penyiaran. Kondisi ini mendorong perlunya pembaruan undang-undang penyiaran begitu ya, agar regulasi yang berlaku mampu menjawab perubahan landscape media sekaligus memberikan kepastian hukum terkait kewenangan pengawasan. Dan isu tersebut memang sempat dibicarakan di banyak forum begitu ya. Ada yang menanyakan kemudian arah dari revisi undang-undang penyiaran ini kemana sih gitu kan. Ada pernyataan juga dari kawan-kawan KPID begitu ya, yang kemudian mengatakan bahwa harus ada mindset yang sama begitu ya, berkaitan dengan kemana arah revisi undang-undang penyiaran. Ya tentu harus ada masukan dari komunitas pers, akademisi, praktisi hukum, dan juga lembaga penyiaran yang dinilai penting agar pembaruan aturan nanti tidak mengabaikan dinamika industri media. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ini adalah berkembangnya anggapan bahwa revisi undang-undang penyiaran akan memberikan kewenangan kepada KPI untuk mengawasi media sosial. Dan persoalan tersebut tentu harus dibahas secara terbuka agar masyarakat juga mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai substansi revisi dan batasan kewenangan lembaga pengawas penyiaran. Karena ada juga Komdigi begitu kan ya, yang juga turut andil melakukan pengawasan. Dan ini yang kemudian menjadi sesuatu yang menarik begitu ya. Seberapa urgensikah revisi undang-undang penyiaran diperlukan begitu ya. Dan kalau toh memang diperlukan dengan kondisi agar lebih relevan dengan saat ini, poin-poin apa yang harus diutamakan? Berkaitan dengan keberadaan platform media sosial yang kita tahu, ini akan memberikan dampak kepada masyarakat karena begitu masifnya informasi yang bisa diberikan atau beredar begitu ya. Lantas harus seperti apa pengawasannya? Kita melihat loh sekarang ada begitu banyak dampak dari banjir informasi kepada masyarakat kita. Begitu mudahnya kabar-kabar bohong, belum lagi ditambah dengan keberadaan AI dan lain sebagainya. Ini cukup membuat masyarakat pun harus memiliki literasi yang cukup untuk bisa membedakan. Kalau tadi Budian, salah seorang pendengar kita mengatakan, kalau saya sih cross-check dululah, dicari tahu benar nggak sih, gitu. Bagus, gitu ya. Tapi belum semua masyarakat kita memiliki pemahaman serupa. Sehingga perlu ada upaya atau kontrol di dalamnya agar benar-benar informasi yang diberikan kepada masyarakat itu informasi yang baik dan juga benar. Tapi bagaimana kalau kita bicara tentang ruang kreativitas bagi ya tentunya insan pers, kawan-kawan jurnalistik dan lain sebagainya gitu ya. Ini penting untuk kita bicarakan di pagi hari nanti ya. Kita akan coba bahas bersama dengan dua narasumber di pagi ini. Dan tentunya kami undang Anda untuk bisa berinteraksi juga bersama kami.

Tahukah kamu, jika kamu seorang kelahiran bulan September, kamu berpeluang hidup hingga 100 tahun. Menurut studi Happiest Baby, orang yang lahir antara September hingga November secara statistik memiliki peluang lebih tinggi untuk mencapai usia 100 tahun dibandingkan mereka yang lahir di bulan lainnya. Salah satu hipotesis yang menarik adalah kondisi lingkungan dan paparan penyakit pada masa awal kehidupan. Bayi yang lahir pada periode tersebut dapat mengalami musim dingin pertamanya pada usia yang berbeda. Sehingga paparan lingkungan dan pembentukan sistem imunitas sejak dini ikut menjadi faktor utama. Namun, tentu saja bulan kelahiran bukan penentu seorang akan panjang umurnya. Faktor genetik, pola makan, aktivitas fisik, lingkungan, dan gaya hidup tetap memiliki pengaruh yang jauh lebih besar. Jadi, kalau kamu lahir September, Oktober, atau November, boleh saja merasa sedikit spesial. Siapa tahu, secara statistik, kamu punya peluang menjadi centenarian orang yang hidup hingga 100 tahun.

0: Ini Pak, kopi dari Ibu. Katanya biar Bapak nggak ngantuk.
1: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
0: Lagi pingin ngobrol aja, Pak. Sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
1: RRI Digital?
0: Iya, Pak. Sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, Pak.
1: Loh, jadi nggak perlu...

0: Lu bawa radio-radioan gitu?
1: Ya nggak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
0: Wah, wah, wah. Zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital tuh ternyata.
1: Makanya Pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi Bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
0: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok Bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
1: Iya, siap deh Pak pokoknya. Kita ajarin Ibu sekalian ya Pak ya. Siapa tahu Ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.

0: Dialog aspirasi dalam perjalanan Surabaya pagi di edisi hari Selasa 13 Oktober 2026 kembali menyapa Anda para pendengar Pro 1 dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Dan di kesempatan kali ini saya Sari Julia akan mengajak Anda untuk berdiskusi bersama dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini adalah RUU Penyiaran. Melindungi publik atau membatasi ekspresi. Dan tentunya line telepon 5345474 atau WA 081331414992 nanti juga boleh Anda gunakan untuk berinteraksi bersama kami. Dan terlebih kolom live chat bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Surabaya, itu juga boleh Anda gunakan. Kalau kita melihat begitu ya, bagaimana cara masyarakat kita mengakses informasi saat ini di era digitalisasi tentu akan sangat beragam. Kalau dulu mendapatkan informasi bisa melalui radio ataupun televisi ataupun media cetak dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang platform media sosial ini juga menghadirkan informasi-informasi bagi masyarakat. Apakah memang Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 masih cukup relevankah untuk bisa tadi melindungi masyarakat termasuk menjaga ruang kreativitas bagi insan pers di dalamnya? Apakah butuh untuk direvisi dengan kesesuaian kondisi zaman saat ini atau seperti apa? Itu yang akan kita perbincangkan begitu ya. Revisi Undang-Undang Penyiaran kembali tentunya menjadi perhatian publik karena menyangkut masa depan industri penyiaran di tengah perkembangan media digital. Pembaruan regulasi diperlukan agar aturan ini mampu mengikuti perubahan zaman. Namun di sisi lain pendengar, muncul sejumlah pertanyaan mengenai batas kewenangan KPI, potensi tumpang tindih dengan Dewan Pers dan juga Komdigi, hingga perlindungan kebebasan pers. Lantas sejauh mana revisi Undang-Undang Penyiaran mampu menjawab tantangan tersebut? Apakah regulasi baru nantinya akan memperkuat pengawasan dan menciptakan persaingan media yang lebih adil? Atau justru berpotensi membatasi ruang jurnalistik dan menambah beban lembaga penyiaran? Itu yang akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita pagi ini yang tersambung melalui Zoom meeting begitu ya. Kita coba sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Amin Sabana PhD, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sari, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Pak saya Dr. baik.
1: Sarah Kim, salam ya. Kenal. Kita belum pernah ketemu ini. Saya tahun lalu ke Trunojoyo tapi hampir sampai ke Trunojoyo.
0: Baik, mudah-mudahan bisa diagendakan kembali begitu ya untuk bisa berjumpa. Siap. Baik, terima kasih Pak Amin untuk waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan kepada kami untuk berdiskusi sejenak begitu ya berkaitan dengan keberadaan RU penyiaran begitu ya. Selain Pak Amin Sabana, saya juga bersama dengan Bapak Surokim AS, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama serta Dosen Komunikasi Universitas Trunojoyo Madura. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Surokim.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Sari.
0: Baik, salam sehat tentunya untuk Pak Surokim. Terima kasih juga waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Menarik ya kalau kita bahas berkaitan dengan revisi Undang-Undang Penyiaran. Karena ada begitu banyak anggapan dari masyarakat, undang-undang atau aturan yang ada harus bisa disesuaikan dengan kondisi saat ini. Di mana masyarakat mendapatkan informasi atau boleh dibilang banjir informasi atau tsunami informasi yang mendera masyarakat kita, ini perlu ada upaya pembatasan dan juga aturan agar tidak kemudian bergulir secara liar. Karena kita tahu juga ada kabar-kabar bohong yang begitu masif, ada konten-konten yang cukup berdampak negatif juga begitu ya bagi generasi muda kita dan lain sebagainya. Lantas seperti apa keberadaan revisi Undang-Undang Penyiaran? Apakah ini dipandang sebagai sesuatu yang urgentkah begitu ya, yang harus mendapatkan pembaruankah atau seperti apa? Saya ke Pak Amin Sabana terlebih dahulu untuk bisa mendengarkan komentarnya. Bagaimana Pak Amin?
1: Ya, ini luar biasa terkait dengan pembahasan revisi Undang-Undang Penyiaran yang perubahan yang ketiga nih Mbak Sari ya. Dan ya tentu dengan dinamika di publik yang mulai memperhatikan substansi dari revisi Undang-Undang Penyiaran merupakan suatu hal yang positif menurut kami di Komisi Penyiaran Indonesia. Artinya apa? Artinya berbagai kelompok masyarakat, civil society, kemudian akademia itu memiliki perhatian yang sangat baik terhadap industri penyiaran tanah air ke depan. Nah, perlu saya sampaikan sebenarnya Pak Surokim dan pendengar RRI Surabaya revisi undang-undang penyiaran yang merupakan perubahan ketiga ini baru diketok pada 31 Agustus 2026 oleh Balek. Dan berdasarkan keputusan tersebut, RU ini menjadi usul inisiatif dari Komisi 1 DPR RI. Ya. Dan tentu prosesnya masih panjang. Ya. Kami saja di Komisi Penyiaran Indonesia masih terus mempelajari substansi yang ada di dalam naskah RU tersebut. Dan prosesnya juga masih panjang, tapi kami berharap tentu karena kita kan ini sudah 24 tahun mengandalkan Undang-Undang 32 tahun 2002 yang saya meyakini semua kelompok masyarakat melihat bahwa suasana kebatinan dan materi Undang-Undang 32 tahun 2002 tersebut sudah tidak adaptif lagi ya Pak Surokim ya, baik, sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, dari proses tersebut, komitmen KPI tentu kita menampung aspirasi dari masyarakat, dari ya termasuk forum pada pagi hari ini ya, dengan materi yang akan nanti kita diskusikan. Dan juga ada proses-proses partisipasi melalui FGD. Kami akan baru melakukan besok nih, jadi RRI udah nyolong start duluan ini.
0: Baik.
1: Kami baru mau membahasnya besok dengan seluruh KPID dan juga Komdigi, tapi RRI sudah narik saya untuk membahas ini. Tapi ini luar biasa. Artinya aspirasi yang dimiliki oleh teman-teman RRI ini juga sangat positif. Kemudian setelah itu kita akan memberikan masukan dalam bentuk DIM. Itu kan udah ada daftar inventaris masalahnya ya. Dan ini sedang kita godok juga. Nanti ada proses juga RDPU ketika kita dipanggil oleh Komisi 1 untuk memberikan masukan. Perlu kami sampaikan pendengar RRI Surabaya bahwa dalam RUU tersebut, dalam pembahasan ini, KPI diberikan kesempatan memberikan pandangannya ya, terkait dengan pasal-pasal yang menyangkut KPI dan pengawasan isi siaran atau yang kita kenal dengan standar isi siaran saja. Kalau sebelumnya kan kita mengenal ada pedoman perilaku penyiaran, standar program siaran, sekarang berubah namanya. Namanya pedoman perilaku penyiaran, standar isi siaran. Jadi dari SPS menjadi SIS gitu ya. Dan tentu ada beberapa pengawalan yang akan kami lakukan. Yang pertama terkait dengan independensi KPI, ya. Kemudian juga terkait dengan pola hubungan antara KPI dengan KPI daerah, dan juga koordinasi antara Komdigi, kemudian dengan Dewan Pers, ya. Termasuk mungkin yang juga sangat urgent adalah ini kan di draft yang ada, yang perubahan ketiga ini, terjadi redefinisi penyiaran. Nah, ini yang coba kita ingin cermati dengan baik agar ini sesuai dengan bukan hanya 1 tahun atau 5 tahun tapi juga 20 atau 25 tahun. Belajar dari regulasi yang existing saat ini. Dan ada beberapa isu lain yang juga akan kami kawal yang terkait misalnya dengan kepemilikan silang gitu ya. Dan juga konten lokal. Itu Mbak Sari.
0: Baik. Jadi dikatakan oleh Pak Amin bahwa memang keberadaan UU 32 2002 dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi zaman saat ini, sehingga butuh adanya pembaruan. Namun yang perlu diperjelas lagi adalah bagaimana sebenarnya kewenangan dari KPI, karena khawatir dengan adanya begitu banyak pasal begitu ya dalam RUU penyiaran ini, dikhawatirkan tumpang tindih nantinya keberadaan kawan-kawan KPI, Dewan Pers, Komdigi dan lain sebagainya. Sehingga ini yang nanti kemudian akan dibahas secara rinci begitu juga ya dalam FGD besok begitu ya. Tapi kalau tadi juga dikatakan berkaitan dengan redefinisi penyiaran, agaknya masyarakat sekarang kan pola untuk mendapatkan informasi itu sedikit bergeser begitu ya Pak. Kalau dulu memang tidak semasif sekarang informasi dengan mudah. Nah, ketika platform digital juga dimasukkan dalam salah satu draft dalam RUU penyiaran, apakah ini juga menjadi sebuah keharusan begitu ya, di satu sisi untuk untuk melindungi masyarakat dari pengaruh informasi-informasi yang kurang baik, konten-konten yang kurang baik. Tapi bagaimana juga dengan sisi kreativitas? Apakah ini nanti juga akan dibahas bersama dengan kawan-kawan KPI dan merunut juga berkaitan dengan masifnya platform media digital saat ini begitu, Pak Amin?
1: Ya, jadi Mbak Sari, memang sebelum ini diketok oleh Balek, Komisi 1 DPR RI juga sudah melakukan diskusi-diskusi secara simultan terkait dengan substansi-substansi kemudian batang tubuh dari draft RUU penyiaran ini gitu ya. Dan terkait dengan tadi yang disampaikan pengaturan platform digital ini sebenarnya juga merupakan aspirasi dari masyarakat ya, dan kami meyakini juga pendengar Surabaya memiliki kekhawatiran yang sama ketika lembaga penyiaran diawasi, diregulasi sedemikian ketat oleh Komisi Penyiaran Indonesia, sementara konten-konten yang ada di platform digital atau mungkin UGC ya, user generated content, Meta gitu, ini minim regulasi, minim pengawasan, sehingga terjadi ketidakseimbangan treatment ya, atau yang dikenal dengan unequal playing field gitu. Nah, makanya kenapa substansi terkait dengan platform digital dimasukkan ke dalam RUU penyiaran. Dan ini juga sudah merupakan bahasan sejak 10 tahun yang lalu gitu. Nah, cuma yang perlu saya sampaikan kepada pendengar RRI Surabaya, dalam draft ketiga RUU penyiaran ini, revisi ini, ada pembagian tugas sebenarnya ya. KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, sebenarnya masih tetap dimandatkan mengawasi hanya isi siaran lembaga penyiaran saja ya, yang selama ini juga sudah kami lakukan selama 24 tahun ini gitu ya. Nah, sementara yang terkait dengan konten platform itu ada di dalam pengawasan Komdigi ya, Kementerian Komunikasi dan Digital. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kewenangan KPI itu hanya mengatur dan mengawasi isi siaran yang ada di lembaga penyiaran gitu ya. Sementara terkait dengan platform digital, mulai dari pendaftaran, pengawasan dan sanksi, itu ada di kewenangan Kementerian Komdigi. Ini bisa dicek di pasal 34B sampai dengan 34C ya. Ini saya terus terang sambil baca juga ini Pak Surokim, karena kan ini masih fresh ya. Belum ini juga, belum di luar kepala kita juga. Nah, jadi irisannya adalah, nah kalau terkait dengan muatan jurnalistik itu ada di pasal 42 gitu ya, bahwa memang muatan jurnalistik di lembaga penyiaran dan platform digital ada di P3SIS. Ya, nah cuma memang di sana yang juga perlu nanti kita diskusikan. Jadi nanti kita juga akan berdiskusi dengan Dewan Pers ya, terkait dengan konten-konten jurnalistik yang dikhawatirkan tumpang tindih gitu. Nah, kalau kami melihat dari kewenangan untuk yang konten-konten jurnalistik, serahkanlah ke undang-undang pers ya, dan itu kami dukung gitu ya, karena semangat dari undang-undang pers juga sebenarnya menjadi referensi kami ketika selama ini juga membuat pedoman perilaku penyiaran standar program siaran ya. Jadi terkait dengan Komdigi dan Dewan Pers, ini memang yang harus didudukan bareng-bareng, tapi memang kan ini masih dalam proses diskusi ya. Jadi tadi kekhawatiran untuk kebebasan berekspresi ini akan nanti muncul pada saat proses forum-forum diskusi. Hanya saja memang di draft RU ini perlu penegasan terkait dengan pembagian kewenangan. Tapi pada prinsipnya KPI ya bersama Dewan Pers ini kan kita saudara sepersusuan ya. Jadi kita tentu menginginkan saling memperkuat ya, tidak ingin saling melemahkan.
0: Ya, baik. Artinya memang ada poin-poin penting yang kemudian akan dibahas. Meskipun tadi Pak Amin di awal mengatakan prosesnya masih sangat panjang, sehingga perlu disusun dengan kehati-hatian agar tadi tidak tumpang tindih kewenangan, begitu ya. Sehingga masing-masing punya tugas dan kewenangannya, seperti halnya KPI, Komdigi, Dewan Pers, yang kemudian nanti berkaitan hal tersebut bisa dikoordinasikan dengan baik, bisa disinergikan dengan baik untuk satu tujuan tentunya, begitu ya. Bagaimana mengawasi media sosial yang ada, platform media sosial yang ada, bagaimana juga berkaitan dengan karya-karya jurnalis, bagaimana juga dengan konten-konten yang ada, termasuk juga di lembaga penyiaran, begitu ya. Ini poin pentingnya, sehingga masih cukup panjang pembahasannya, namun tentu harus didetailkan, begitu ya, agar benar-benar aturan tersebut ketika sudah didok, ini bisa dilakukan dengan baik dan menjadi landasan ataupun dasar. Mohon izin Pak Amin, saya geser ke Pak Surokim, begitu ya. Berkaitan juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Amin, bahwa diaminkan, gitu ya, bahwa ketika Undang-Undang 32/2002 sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, di mana era digitalisasi saat ini masyarakat mengalami banjir informasi begitu masif. Nah, ini dianggap bahwa harus ada upaya perlindungan, namun tidak menutup, begitu ya, batasan berkaitan dengan sisi-sisi kreativitas. Pak Surokim melihatnya seperti apa?
2: Iya, terima kasih Mbak Sari. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Amin. Salam dari Madura untuk Indonesia, Pak.
1: Ya, Pak Warek.
2: Tantangan yang dihadapi oleh kita semua terkait dengan isi media itu kan kian kompleks ya situasinya.
0: Benar.
2: Dan kita sering menghadapi fenomena gap ya. Fenomenanya, kejadiannya sudah lari sampai mana, regulasi kita masih sampai mana, itu gapnya sering jauh. Sehingga regulasi kita tuh sering ketinggalan zaman, sering kosong, dan kadangkala ya tidak bisa memfungsikan diri sebagai hukum antisipatif ya, untuk social engineering begitu. Jadi kita sering memadamkan kebakaran aja. Ini loh isinya, isi siaran sudah banyak-banyaknya kayak gini ini, tapi mau kita pakai apa ini hukumnya? Nah, baru-baru begitu kita baru kemudian mau revisi gitu. Jadi memang ini bukan problem KPI, tapi problem legislasi kita, bahwa kita seringkali produk hukum kita tuh sering ketinggalan zaman dan ada gap yang panjang antara apa yang seharusnya diatur dengan yang diatur gitu. Jadi ya saya berharap tentu di Prolegnas, saya enggak tahu ya, revisi ini ada di urutan berapa, jangan-jangan ada di urutan kesekian sehingga nanti tidak kebagian waktu. Tapi melihat progres yang sudah disampaikan Pak Amin, ya moga-moga saja bisa lebih cepat. Saya melihat bahwa proses legislasi di Indonesia ini kan gampang-gampang susah itu ya. Kalau ada kaitannya dengan soal investor, soal apa dan lain-lain yang secara modal itu banyak, itu bisa cepat sekali regulasi itu selesai itu. Tapi kalau regulasi penyiaran atau regulasi pers itu yang mungkin kepentingan ekonomi tidak terlalu banyak, itu bisa lambat-lambat, itu bisa tidak bisa cepat gitu. Sehingga ya kadangkala publik ini kan selalu harap-harap cemas gitu. Nah, moga saja memang di Prolegnas urutannya masuk akal sehingga tahun ini bisa dilakukan pembahasan yang lebih intens dan dilakukan revisi. Dan saya setuju memang soal revisi regulasi itu supaya apa ya? Supaya bisa antisipatif sekaligus kita bisa melakukan social engineering terhadap perilaku penyiaran kita, mana yang boleh dan tidak boleh, mana yang dilarang dan tidak, dan mana yang lain yang mungkin secara regulasi masih memungkinkan untuk kemudian dilakukan rambu-rambunya gitu. Sehingga kepentingan kita sebenarnya publik ini berharap regulasi kita itu ya relevan dengan zamannya, bisa antisipatif terhadap apa yang mungkin terjadi. Seperti Pak Amin sampaikan tadi, jangan sampai kita membuat regulasi atau merevisi regulasi tapi 5 tahun lagi sudah out of date atau kemudian tidak relevan lagi. Jadi memang dibutuhkan kemampuan kita di dalam membaca future practices kita agar kemudian regulasi yang sedang disusun saat ini, direvisi saat ini, itu tidak ketinggalan zaman, mungkin di 5 tahun atau mungkin 10 tahun ke depan, karena memang pembahasannya cukup panjang ini, terus revisi ini, dan tarik ulurnya luar biasa. Saya mengamati betul bahwa untuk menjadikan regulasi penyiaran kita pro publik itu kalau tidak momentum reformasi susah. Pasca itu pasar kembali menguat, pemodal kembali menguat, dan kemudian pro publik juga sudah mulai melemah gitu ketika konsolidasi sipil ini apa berkurang. Nah, untungnya teman-teman KPI yang mewakili representasi publik ini masih terus bersuara, masih terus berjuang. Nah, itu saya tentu menyampaikan harapan kepada para komisioner, Pak Hamid dan kawan-kawan untuk bisa terus mengawal supaya semangat menjaga regulasi pro publik ini terus bisa dikawal itu, sehingga regulasi yang kita harapkan revisinya pro publik jangan sampai nanti kemudian justru menjadi pro pasar atau mungkin pro state yang selama ini muncul setback ke belakang. Saya kira itu, Mbak, sehingga harapannya regulasi-regulasi ke depan ini ya tidak hanya responsif terhadap perubahan tapi juga menjaga ruang publik kita itu supaya betul-betul memang aman, sehat, dan memang sesuai dengan harapan publik, tidak setback ke belakang yang justru memperkuat peranan dari pemerintah atau mungkin juga peran dari pasar.
0: Baik, ini sesuatu yang menarik ini disampaikan oleh Pak Sorokim gitu ya, sebuah kebijakan atau regulasi yang pro publik begitu ya, karena kalau kita juga melihat ada begitu banyak hak masyarakat yang harus dilindungi. Satu di antaranya berkaitan ketika masyarakat ingin mendapatkan informasi. Tadi juga dikatakan begitu ya bahwa ada upaya juga untuk kemudian membagi begitu ya, siapa yang berwenang dalam hal ini, siapa yang melakukan pengawasan dan bertanggung jawab. Tapi ketika kemudian aturan penyiaran ini diperluas begitu ya hingga menyentuh konten digital begitu ya, tentu tadi tantangannya tidak mudah begitu ya, harus mengetahui juga begitu ya. Apa sih resiko yang perlu diwaspadai begitu Pak, apabila definisi pelanggaran batas konten atau kewenangan pengawasan dirumuskan terlalu luas dan juga multitafsir? Karena ini kan yang kemudian tadi dikatakan bahwa harus ada upaya untuk bisa menampung juga aspirasi dari masyarakat, keinginan dari masyarakat, dan juga keberadaan dari Komdigi, Dewan Pers, dan sebagainya, agar tidak tumpang tindih. Sehingga ketika regulasi ini diwujudkan, pengawasannya benar-benar bisa dijalankan dengan baik seperti halnya tadi yang dikatakan oleh Pak Sorokim, bahwa ini basicnya adalah untuk masyarakat secara luas. Bagaimana Pak Sorokim?
2: Ya, tren media ke depan itu sebenarnya kan tren media konvergen ya, Mbak. Nah, sementara regulasi kita ini kan masih sektoral ya, terpisah-pisah ya. Media kota ada di pengawasan Dewan Pers, media penyiaran ada di teman-teman KPI, atau media online, digital di Komdigi atau mungkin juga. Jadi masih terpisah-pisah kita itu. Padahal faktanya memang media ini seyogianya memang jadi satu. Dan seandainya kemudian semua pihak itu memiliki kesadaran untuk menguatkan keterpaduan, saya kira mungkin relevan ya, mungkin relevan. Jadi barangkali sambil menunggu munculnya undang-undang media konvergen yang bisa dijadikan satu begitu. Nah, sementara ini yang paling penting komunikasi lintas sektor ini penting. Dewan Pers, KPI, lalu kemudian Komdigi, atau elemen-elemen yang lain yang memiliki fungsi pengawasan terhadap konten isi media itu bisa bahu-bahu. Saya khawatirnya memang saling lempar ya, saling menunggu, dan kemudian tidak mau disalahkan satu sama lain. Ya, itu resikonya sektoral, resikonya sektoral. Karena itu kalau kemudian nanti ada perluasan, saya kira kalau kemudian konten isi siaran itu apa yang khusus lembaga penyiaran di KPI, yang lainnya masih ada di Dewan Pers atau Komdigi, maka jawaban satu-satunya adalah bagaimana keterpaduan di antara lembaga-lembaga pengawas itu. Saya kira nanti barangkali bisa diinisiasi sehingga badan regulasi atau badan pengawas ke depan itu ya seiring dengan munculnya konvergensi media nanti bisa kemudian bisa menjadi satu atap ya, sehingga bisa lebih efektif, kira itu. Dan saya kira pikiran-pikiran progresif seperti itu juga harus bisa ditampung ya di dalam revisi undang-undang ini, karena memang ya zamannya sudah konvergen ya, tidak sektoral lagi gitu. Teman-teman lembaga penyiaran juga di sana ada produksi konten digital, juga ada produksi media web berbasis news dan lain-lain yang sebenarnya kita pisah-pisahkan sudah tidak relevan lagi gitu.
0: Ya. Jadi memang sudah harus ada upaya untuk mengkoordinasikan ini semua dan juga mensinergikan agar tadi tidak tumpang tindih dan juga tidak saling melempar berkaitan dengan pengawasan.
2: Perkembangan teknologi itu berlangsung sangat cepat. regulasi jalannya sangat lambat. Mm-hmm. Persoalannya kan itu.
0: Yeah.
2: Regulasinya sudah lari ke depan berapa kilometer. Nah, regulasinya masih pancet aja di sini. Ya, mau tidak mau, ya tidak
0: tertinggal jauh begitu ya. Kita akan tergopoh-gopoh begitu ya, Pak Surokim ya.
2: Ada gap itu. Dan tidak salah bagi para pelaksana, tidak salah teman-teman KPI dan pengawas, karena memang tools dan alat untuk pengawasan itu memang ada refilling yang memang berjalan lambat gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Ditahan dulu Pak Surokim, Pak Amin. Ada pendengar juga yang ingin berdiskusi bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi.
3: Ya, pagi Mbak Sari.
0: Mas Ramadan, silahkan.
3: Ya, pagi juga untuk Pak Surokim dari akademisi ya. Dan juga Pak Amin ya dari KPI ya.
0: Ya.
3: Ya, selamat beraktivitas. Sehat selalu. Sehat selalu. Jadi, untuk RUU masih rancang undang-undang ya, belum ini ya. RUU ini apa untuk apa tadi topiknya bagaimana Mbak Sari?
2: Revisi Pak.
0: Revisi.
3: Oh, revisi. Penyiaran ya. Jadi saya kira bahwa mungkin beberapa hal yang perlu diperhatikannya di tengah-tengah begitu masifnya perubahan-perubahan teknologi digital maupun media apa ya, konvergensi yang sekarang begitu luar biasa. Mungkin jurnalisme itu, jurnalisme investigasi adalah apa ya, pilar yang paling penting dalam menjaga transparansi ya. Dan demokrasi ya, kebebasan persnya itu harus dijaga. Terus bagaimana sih pengaturan media digital yang adil dan profesional, Pak? Kemudian KPI itu harus menjadi lembaga yang mandiri. Jadi dia bebas dari intervensi politik maupun apa ya, korporasi misalnya, media-media besar mungkin bisa apa ya mengintervensi ya, itu tidak boleh. Jadi fokus pada standar isi siaran publik begitu loh. Jadi itulah tugas daripada ini ya. Kalau kita ngomong banyak sih sebenarnya, karena itu garis besarnya yang mungkin saya sedikit singgung. Bagaimana Bapak kalau sumber berdua membaca hal tersebut ya. Itu aja, terima kasih ya. Selamat
0: baik
3: pagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ramadan. Geser dulu ke pendengar selanjutnya. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Basari.
0: Pak
4: dari
0: Irwan.
4: Sorong ke Jawa Barat ini ya.
0: Ya, silakan.
4: Selamat pagi Pak narasumber saya. Saya dari Bandung Timur ya. Ini masyarakat biasa di sini kan. Sebagai penikmat media itu kan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tapi media yang resmi, Pak. Media yang resmi. Beginilah tentang revisi itu kan, saya kira beginilah, mohon tanggapan. Kan saya kalau memperhatikan Pak, salah satu media, terutama media TV kan, kalau misal ada debat menunjukkan dua kubu itu kan, si A, si B, itu kan terus berantem, nggak ada yang mengalah. Itu saya kira mencerminkan kepada masyarakat yang tidak baik pendapat saya nih. Jadi coba, kenapa tidak ada tuan seperti itu? Kalau toh satu, saya memang sering-sering memperhatikan di satu media tipe, paling sekarang ramai-ramai masalah ijazah, ramai ini juga belum sudah ngomong tamu lagi. Ini baru, kenapa tidak ada aturan seperti itu? Saya kira Pak, ada aturan itu mencerminkan justru kalau dari atas nabi bantal otomatis ke bawah ikut berantem, jadi tembak arus. Sehingga hal yang negatif kata media, katakanlah seperti itu di antara. Memang saya sudah memperhatikan. Saya juga yang nonton kadang-kadang pas suka panas ikut emosi juga kan. Nah di sini tidak terkontrol. Nah itu maaf kalau pendapat saya itu mencerminkan, mendabirkan cara tersebut adalah masalah tidak mendidik kepada masyarakat. Disuruh berantem. Nah makanya di situ. Nah itu sebetulnya itu yang saya memperhatikan. Sekarang masa ijazah kan tidak tuntas. Masa seolah-olah sekarang beginilah. Seolah memperhatikan isu yang sekarang banyak terjadi persoalan di masyarakat, urusan asap urusan dialih isu perhatian ke masa ijazah palsu. Nah bagaimana Bapak itu, saya kira media seperti itu saya kira kurang mendidik kepada masyarakat. Terima kasih Pak Ayu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Berkaitan dengan bagaimana tadi independensi kawan-kawan KPI ditanyakan oleh Mas Ramadan, dan terlebih juga pengawasan berkaitan dengan konten-konten yang disampaikan begitu ya kepada masyarakat yang dianggap Pak Ahmad Irwan ini justru akan memunculkan begitu ya perpecahan ataupun juga persepsi-persepsi negatif di masyarakat. Tugas KPI diharapkan juga semakin optimal begitu ya untuk bisa membentengi hal-hal tersebut. Menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Irwan dan juga Mas Ramadan, bagaimana Pak Amin Sabana? agaknya masih di mute, kami belum bisa mendengar suara Pak Amin begitu.
1: Oke, ya. Mohon maaf.
0: Baik, silakan Bapak.
1: Baik. Ya, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu sebelum kedua penanya tadi diskusi dengan Pak Surokim ini menarik untuk saya respon sedikit.
0: Boleh.
1: Ya, terkait dengan apa namanya pengawasan di lintas platform. Jadi memang di draft yang terbaru ini ada penguatan mandat, fungsi atau instrumen eksekutorial KPI ya untuk menindak pelanggaran. Tetapi memang itu sekali lagi hanya di lembaga penyiaran ya. Nah, jadi untuk sanksi yang diberikan kepada platform ini sekali lagi saya sampaikan sanksinya itu sebenarnya sudah jelas diatur di dalam draft tersebut, yaitu diberikan kepada Menteri Komunikasi dan Digital. Tetapi KPI memang di dalam pasal 41 itu ada yang substansi yang mengatur terkait dengan kerjasama mekanisme koordinasi KPI dengan Komdigi terkait dengan lintas platform tadi. Nah, inilah yang harus dipertegas ya melalui apa namanya misalnya nota kesepahaman ya atau aturan terkait yang terkait dengan rekomendasi misalnya KPI bisa memberikan masukan kepada Komdigi terkait dengan materi-materi yang tidak sesuai dengan aturan P3SES ataupun undang-undang nanti yang baru. Oke, itu respon yang sedikit yang ingin saya sampaikan terkait dengan tumpang tindih tadi ya. Kalau kemudian pertanyaan pertama terkait dengan kekhawatiran tumpang tindih antara KPI dengan Dewan Pers kembali, sebenarnya ya kekhawatiran ini cukup beralasan ya, karena kita juga ingin bahwa pers kita sebagai pilar dari demokrasi ini juga harus diperkuat gitu. Nah, makanya kami tadi saya bilang menyampaikan bahwa muatan jurnalistik nggak apa-apa diserahkan kepada Undang-Undang Pers dan Dewan Pers ya, bukan P3 atau SIS. Irisan utamanya ada di dalam memang di draft terbaru yang sedang kita bahas ini gitu ya, bahwa menempatkan muatan jurnalistik pada P3 dan SIS ya, serta peraturan perundang-undangan tanpa memang menyebutkan ada kode etik jurnalistik. Nah, ini yang mungkin yang harus diperkuat gitu ya, ketika nanti Komisi 1 ataupun KPI melakukan diskusi-diskusi terkait dengan penguatan substansi yang ada di draft ketiga ini gitu. Nah, kemudian juga terkait ternyata di pasal 35 itu ada sensor internal ya atas semua isi siaran. Ini sebenarnya sudah diantisipasi juga oleh para pembuat draft ini, bahwa teman-teman lembaga penyiaran dan platform digital itu harus memiliki sensor internal terkait dengan semua isi siarannya gitu ya. Dan untuk bisa menjaga hak netralitas, hak jawab, permintaan maaf, itu juga sebenarnya ada di dalam pasal 35 misalnya, dan pasal 44. Terkait dengan penyiaran investigatif tadi yang juga disampaikan, bahwa ini kan juga yang tahun 2025 kemarin begitu berdinamika ya di publik. Sebenarnya kalau misalnya kita melihat yang dimaksud dengan penyiaran investigatif eksklusif tadi, ini juga masih menjadi perdebatan. Tapi kami di Komisi Penyiaran Indonesia ingin mengedepankan bahwa yang tadi kembali lagi, kalau yang sifatnya jurnalistik ya, apalagi jurnalistik kan tentu saja semangatnya adalah investigasi gitu. Hanya saja memang harus dihindari ketika tahun 2017 nih Mbak Sari, ada suatu kasus terorisme lah saya sebut gitu ya. Dan ini kan dimonopoli oleh salah satu lembaga penyiaran, dan ini juga sebenarnya yang mengeluhkan ya berdasarkan jurisprudensi yang saya dengar gitu oleh teman-teman lembaga penyiarannya sendiri gitu loh, agar tidak ada eksklusivitas terkait dengan peliputan terorisme. Akhirnya dibuatlah pasal tersebut, tapi mungkin secara diksi narasi ini kurang dianggap tepat gitu ya, sehingga akhirnya 2025 yang ditolak bukan pasalnya tersebut, tapi yang ditolak adalah RU penyiarannya. Nah, ini yang kami ingin semangat tersebut sebaiknya harus kita lihat secara bijaksana, bukan menolak revisi undang-undang penyiarannya, tetapi mari kita diskusikan pasal-pasal yang mungkin si abu-abu tadi gitu ya, yang multi interpretasi gitu. Tapi sekali lagi KPI tidak juga menginginkan mengambil alih tugas wewenang dari Dewan Pers gitu ya. Dan terkait dengan tadi pertanyaan kedua Pak Ramdan ya, Ramadan ya, yang menyampaikan menyangkut dengan konten-konten dialog talk show yang ada di lembaga penyiaran. Ini sebenarnya sudah menjadi pantauan KPI, dan KPI secara 24 jam melakukan pengawasan dan melakukan penindakan. Jadi silakan Pak Ramadan dicek, kami pernah memberikan sanksi terhadap program tersebut ya, dan beberapa narasumber yang pada saat kami memberikan sanksi ini tidak diundang kembali oleh lembaga penyiaran tersebut gitu ya. Nah, ini untuk menghindari, tapi kami tentu tidak memiliki kewenangan mengintervensi dapurnya. Ya, kan saya nggak mungkin, ya, KPI nggak mungkin mengatur dapurnya RRI. Kalian bikin programnya ini aja ya. Nah, ini kan tidak ada di dalam aturan yang kami pakai gitu ya di P3 space ini. Jadi secara programming ini tetap diserahkan kepada teman-teman lembaga penyiaran. Tapi harapannya adalah teman-teman lembaga penyiaran ini comply terhadap P3SPS. Ketika mereka tidak comply, termasuk yang program talk show yang dikhawatirkan tadi, tentu KPI akan bertindak gitu. Nah, sehingga akhirnya ya secara intensitas sudah lebih menurun lah apa namanya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Cuma memang ini kan iklim demokrasi. Ketika kami menyampaikan aspirasi ada dari Pak Ramadan misalnya menginginkan program tersebut ditutup, Pak, ini kan justru akan menjadi sesuatu yang tidak baik di tengah iklim demokrasi yang sedang kita bangun gitu.
0: Baik. Artinya memang ketika begitu ya sebuah aturan atau regulasi ini sudah disepakati dan disampaikan begitu ya berkaitan tadi dengan undang-undang penyiaran, agaknya tidak saja menjadi tugas dari salah satu pihak, katakanlah KPI saja atau Komdigi saja, tapi bagaimana juga pelaku penyiaran di dalamnya, termasuk juga masyarakat yang terlibat begitu ya, sehingga ada upaya saling tadi sama-sama membantu untuk melakukan pengawasan ketika terjadi hal-hal yang ini bisa dilaporkan, bagaimana KPI juga melakukan fungsi dan tugasnya, bagaimana Komdigi dan lain sebagainya, ini perlu kolaborasi begitu ya, sehingga ada satu kesatuan. Ya, rigidnya tadi ya, detailnya nanti akan dikawal juga bersama dengan teman-teman KPI begitu ya, karena tentu kekhawatiran berkaitan dengan adanya revisi undang-undang yang baru itu akan memunculkan permasalahan di kemudian hari. Sehingga ini yang kemudian nanti akan dikawal oleh kawan-kawan KPI juga agar benar-benar jelas menjadi tanggung jawab siapa dan bagaimana agar tidak tumpang tindih, dan kembali lagi masyarakat ini tetap terlindungi begitu ya berkaitan dengan upayanya mencari informasi yang baik begitu. Saya geser ke Pak Surokim. Apa juga komentarnya begitu, Pak? Karena tentu ada begitu banyak kekhawatiran juga dari masyarakat berkaitan dengan kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Kawan-kawan KPI juga terus ini melakukan pemantauan begitu ya berkaitan dengan lembaga penyiaran yang ada begitu. Tapi sejauh ini dari apa yang disampaikan oleh dua pendengar kita, apa komentarnya juga Pak Surokim?
2: Ya, pertama kata-kata badan pengawas independen ya, itu kan indah di kata-kata tetapi susah di fakta ya. Jadi tidak gampang ya menjalankan peran jadi lembaga independen termasuk teman-teman komisioner KPI, karena memang kepentingan yang bermain di wilayah itu cukup tinggi, dan saya menyadari betul bahwa kekuatan ekonomi itu selalu powerful di sana. Sehingga mumpung ini pada Pak Amin ya, nitip Pak, untuk sanksi itu saya kira kita tidak perlu harus kemudian terlalu sopan kepada para pelaku pelanggar ya media konten siaran. Selain ada alternatif tentang hukuman pidana, ya, saya pikir sudah saatnya kita berani mengusulkan untuk pidana denda, Pak. Karena menurut saya lembaga penyiaran itu biasanya atau lebih yang ditakuti itu bukan tapi sanksi-sanksi ekonomi itu terkait dengan jadi pelanggar-pelanggar itu kemudian membayar kepada denda kepada negara gitu. Saya kira itu akan menjadi edukasi yang penting supaya tidak kita dianggap apa ya, sanksi administratif kita itu kan peringatan, teguran, gitu-gitu, kayak semacam dianggap angin lalu gitu. Tapi kalau kemudian sanksi itu bisa sedikit menjerakan dalam bentuk sanksi ekonomi, dan itu bisa dimanfaatkan oleh publik untuk dana abadi apapun gitu, saya kira akan menjadi lebih baik gitu. Sehingga harapannya memang sanksi-sanksi itu akan punya apa impact gitu ya, kemudian tidak hanya lip service gitu. Ya, saya kira nitip itu kepada Pak Amin agar kemudian sanksi denda itu, denda ekonomi Pak ya, itu bisa dimasukkan di dalam revisi itu. Sekaligus ini akan memantapkan saya kira peran KPI, peran badan-badan pengawas yang lainnya bahwa oh iya ada manfaatnya itu lembaga-lembaga pengawas ini, bahwa mereka juga bertaring gitu ya. Mereka memiliki kuasa untuk kemudian tidak disepelekan oleh lembaga-lembaga penyiaran atau media penyiaran. Sehingga harapan dari Pak Ramadhan, Pak Irfan kalau terkait dengan bagaimana supaya kemudian media itu akan semakin edukatif, makin bisa membuat kritis masyarakat dan profesional, itu saya kira akan terliterasi dengan sendirinya melalui kehadiran regulasi yang memiliki sanksi agak menjerakan itu gitu. Kalau kemudian ya Mbak Sari.
0: Ya, artinya memang ketika regulasi kita saat ini belum mampu begitu ya, ketika ada pelanggaran dilakukan tidak bisa memberikan sebuah efek jera. Ya, khawatir dari masyarakat ya, tadi ya bahwa akan semakin banyak konten-konten serupa yang kemudian tidak mengedukasi masyarakat begitu Pak Surokim.
2: Saya kira kita terlalu bertingkat ya, bahwa betul ada sanksi administratif, ada sanksi ya, tapi tidak perlu harus terlalu bertingkat-tingkat gitu ya, semacam teguran gitu. Teguran satu, teguran dua, teguran tiga, saya kira terlalu bertele-tele kita. Harapan baik, kita itu ya sudah, sanksi ekonomi, denda. Ketika kemudian tidak bisa ditutup mata acaranya, saya kira sanksi ekonomi itu akan potensial untuk menjerakan. Ini termasuk usulan-usulan progresif menurut saya, sehingga keberadaan badan independen KPI itu betul-betul akan diperhitungkan karena akan ada sumbangsi untuk ekonomi negara.
0: Karena
2: bagaimanapun juga modal viralitas yang ada di media digital saat ini itu kan luar biasa gitu. Jadi kalau tidak tidak bad news tidak bisa viral gitu. Sementara kita ini berkepentingan untuk menjaga supaya ini menjadi peradaban baru masyarakat kita. Untuk mengantisipasi itu ya tidak cukup menurut saya kita terlena dengan teguran, tapi ya yang paling penting itu ya sanksi ekonomi.
0: Baik. Sebelum nanti kita tanyakan juga bio komentar berkaitan dengan usulan sanksi ekonomi gitu ya. Karena ya kalau kita lihat sudah semakin masif gitu, dampaknya juga luar biasa. Saya geser dulu ke pendengar. Selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Sari Julia.
0: Waalaikumsalam, Bu Wira.
5: Bapak siapa? Bapak Amin.
0: Ada Pak Amin Sabana dan juga Bapak Surokim.
5: Oh iya, Bapak Surokim. Ya, terima kasih. Sesuai topik pagi ini adalah mengenai undang-undang penyiaran ya. Dan topiknya itu adalah melindungi publik dan membatasi ekspresi. Mungkin pertanyaan dari saya untuk pagi ini adalah apa hak-hak seorang pendengar? Dia mendapat perlindungan atau pembatasan ekspresi dari seorang pendengar ketika dia mengajukan suatu pertanyaan ke publik seperti ini, ke penyiar misalnya dan narasumber seperti ini, hak apa yang kita dapat, yang perlu kita dapat perlindungan dari seorang pendengar apabila seorang pendengar dia menjawab pertanyaan atau mengikuti topik-topik yang sudah dijawab itu sesuai dengan nalar pikirannya, yang perlu dibatasi oleh seorang pendengar itu untuk membatasi ekspresi itu bagaimana. Jadi itu kita sebagai pendengar juga pengen tahu, sehingga dalam hal ini para pendengar juga dalam penyampaian apapun ketika narasumber itu hadir, dia harus seorang pendengar itu juga beretika atau punya attitude yang sendiri yang baik dalam pengungkapan semua jawaban yang ada pada dia untuk penyiar yang bertugas untuk setiap momen yang ada seperti itu. Barangkali itu pertanyaan saya cukup jelas, Mbak Sari?
0: Baik.
5: Oke, Terima kasih Agatha, putus-putus. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nah, ini juga yang disampaikan gitu oleh seorang pendengar. Bagaimana dengan hak-hak kami masyarakat untuk berekspresi? Termasuk juga ketika begitu ya, kritik-kritik gitu ya yang kemudian masuk. Ini kan juga berkaitan dengan bagaimana hak dari masyarakat. Bagaimana menjamin kritik terhadap pemerintah tetap terlindungi misalnya kayak begitu. Seperti tadi ditanyakan juga oleh Bu Wira, bagaimana ketika menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya. Nah, ini harapannya juga bisa secara jelas diatur agar ya semuanya terlindungi begitu ya. Semuanya juga memiliki hak yang kemudian dijaga dan diawasi. Bagaimana? Saya ke Pak Amin terlebih dahulu. Pak Amin. Ya, baik. Pak Amin, mohon maaf. Masih di-mute kembali.
6: Baik, saya sudah lupa.
0: Ya, silakan Pak Amin.
6: Karena saya lagi di jalan ini.
0: Ya, okay. Baik.
6: Jadi saya langsung menjawab saja terkait dengan hak publik ya, pendengar misalnya yang menggunakan platform-platform penyiaran dan juga platform digital ya. Ini kan karena kita ngomongnya konteksnya, koridornya terkait dengan substansi yang ada di dalam RUU penyiaran ya, yang draft ini. Jadi memang penguatan hak publik untuk tahu serta perlindungan kelompok rentan ini juga sudah masuk di dalam draft tersebut gitu ya, di era multiplatform ya. Jadi lembaga penyiaran dan juga lintas platform. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam substansi RUU tadi itu ada pasal-pasal yang menyangkut perlindungan ya, di mana misalnya menyangkut klasifikasi umur dan perlindungan anak, remaja dan perempuan. Ini ada nih di dalam pasal 36 dan pasal 48. Kemudian juga menyangkut larangan iklan yang mengeksploitasi anak di bawah 18 tahun. Ya, jadi kalau di lembaga penyiaran kan sudah lebih jelas ya, ya terkait dengan klasifikasi umur di P3SPS itu ada 5 klasifikasi. Nah, untuk yang misalnya platform UGC ataupun OTT, ini dia juga harus bisa menyediakan verifikasi usia dan mekanisme perlindungan anak ya, dan wajib memiliki pedoman komunitas dan pelaporan pengguna. Jadi ibu yang tadi, mohon maaf ibu siapa tadi
0: Mbak Sari ya? Bu Wira Pak.
6: Bu Wira ya. Nah, ketika misalnya ingin mendapatkan perlindungan di platform digital, tadi saya sampaikan, itu sudah harus ada mekanisme pedoman komunitas dan pelaporan pengguna. Ya, kalau di lembaga penyiaran, di TV dan radio RRI sudah lebih jelas ya. Dan kalau ini diatur di dalam undang-undang, itu artinya ibu dilindungi. Ya, seluruh pendengar itu dilindungi. Jadi tidak usah khawatir ketika ingin menyampaikan pengaduan terkait dengan sesuatu hal yang menjadi aspirasi masyarakat. Jadi hak publik di sana, di dalam draft ini ada yang menyangkut aduan, hak jawab dan partisipasi masyarakat gitu, itu ada. Tapi memang belum ada rumusan hak atas informasi yang beragam dan transparansi dari tindak lanjut ya. Dan jadi memang ini yang sedang kita juga bahas, dan kita mencoba untuk mengusulkan ya terkait dengan bagaimana tindak lanjut dari proses pengaduan yang bisa ditindaklanjuti oleh platform dan juga teman-teman lembaga penyiaran, aturan teknisnya itu seperti apa gitu ya. Jadi itu Mbak Sari.
0: Baik.
6: Yang saya respon dari pertanyaan tadi.
0: Oke, baik. Tapi menanggapi juga apa yang disampaikan oleh Pak Surokim berkaitan dengan sanksi ekonomi, ini menjadikan posisi tawar kawan-kawan KPI pun juga akan semakin kuat sekaligus sebagai pemberi efek jera begitu Pak Amin. Apa komentarnya?
6: Baik. Nah, ini menarik nih. Memang kami sangat membutuhkan apa namanya pemikiran-pemikiran yang sangat progresif yang disampaikan oleh Pak Surokim. Sebenarnya teman-teman pendengar dan Pak Surokim, KPI ini sudah merumuskan sanksi denda yang tadi disampaikan. Nah, tapi kan di dalam Undang-Undang 32 dimandatkan juga nih kalau KPI harus menjaga iklim penyiaran yang sehat gitu. Nah, sama-sama kita ketahui sekarang industri penyiaran sedang tidak baik-baik saja. Berbagai biro misalnya di Jawa Timur itu ada beberapa biro yang sudah nggak ada lagi gitu ya, karena mereka kesulitan terkait dengan pendanaan, biaya operasional dan sebagainya, sehingga akhirnya resizing. Istilahnya sih keren ya, resizing, tapi maknanya kan sangat tidak mengenakan ya, layoff, PHK. Nah, ketika industri yang sedang tidak baik-baik saja, kemudian sanksi denda yang tadi disampaikan ingin ditegakkan, kalau kami sih siap-siap saja gitu ya. Kalau misalnya ini sudah diketok ya, dan saat ini kan juga sudah jadi itu formula dari sanksi dendanya saja itu, dan tinggal dilaksanakan. Tapi tadi ini kita coba lihat Komdigi ke Komisi 1 DPR RI apakah cukup bijaksana dan memang memberikan efek jera yang dimaksud gitu ya. Jangan-jangan nanti justru mematikan industri penyiaran. Nah, ini justru yang akan menjadi pertimbangan yang sangat hati-hati sekali yang harus dipertimbangkan. Ya, kalau kami kan lembaga eksekutor sebenarnya, Pak Surokim. Ketika ini sudah dimandatkan untuk dijalankan, ya kami mencoba untuk menjalankan. Tapi tadi pertimbangan-pertimbangannya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah efek jera ini harus dicapai dengan sanksi yang proporsional. Tidak bisa misalnya langsung sanksi denda gitu ya. Kita harus memberikan juga mekanisme untuk kesempatan kepada teman-teman lembaga penyiaran ataupun lintas platform tadi gitu ya, agar ada kesempatan untuk berubah, memperbaiki diri gitu ya, sehingga memang harus ada tingkatan, termasuk sanksi denda tadi gitu, harus juga ada tingkatannya. Gak bisa tiba-tiba langsung denda yang berat gitu ya. Wah, ini apalagi ke teman-teman lembaga penyiaran ya. Mereka untuk mendapatkan iklan saja lembaga penyiaran radio lokal, kalau misalnya saya ketemu sama mereka itu, waduh, udah susah. Ya, luar biasa gitu. Inilah tadi yang saya bilang, kebijaksanaan yang tetap harus kita pertimbangkan untuk bisa menumbuhkan iklim industri siaran yang sehat.
0: Ya, ya, baik. Karena tentu kondisi-kondisi saat ini sangat dilematis begitu ya, ketika menerapkan sanksi ekonomi. Namun tentu akan difikirkan bagaimana sih pemberian sanksi agar ya ini menjadi efek jera tentunya. Obrolan kita menarik tapi waktunya terbatas. Kita tentu menginginkan begitu ya bahwa ada undang-undang yang kemudian ini menaungi semua di dalamnya, baik itu pelaku dari lembaga penyiaran itu sendiri, bagaimana dengan masyarakat, bagaimana kawan-kawan seperti halnya KPI, kawan-kawan akademisi, semuanya berkontribusi untuk bisa menjaga gitu ya. Bagaimana sih iklim penyiaran yang ada di Indonesia ini tetap terjaga dengan baik di tengah banjir informasi yang kian masif melalui media sosial. Ya, tentu sebagai penutup begitu ya, saya juga ingin tanyakan kepada Pak Surokim, ketika diminta memberikan satu rekomendasi gitu ya, untuk kepada DPR begitu ya, prinsip apa yang paling penting untuk dijaga agar undang-undang penyiaran begitu ya ini mampu mengikuti perkembangan teknologi, melindungi publik, dan tetap menjamin kebebasan berekspresi? Karena tadi juga banyak masyarakat yang kemudian menanyakan bagaimana dengan hak kami dan lain sebagainya. Pak Surokim, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Ya, tumpuannya tentu bertumpu pada prinsip tanggung jawab sosial yang kita dorong untuk menjadi demokratik partisipan ya. Jadi jangan sampai revisi kita ini justru mengukuhkan kekuatan negara atau mungkin kekuatan pasar, tapi justru melemahkan kekuatan publik. Kekhawatiran kita dari dulu pas reformasi itu, karena sipil tidak terkonsolidasi dengan baik, akhirnya kemudian lama terus menerus lemah. Dan saya khawatirnya isi dari revisi itu akan banyak merefleksikan kepentingan negara dan kepentingan pasar, sehingga apa yang dikhawatirkan oleh para pendengar tadi, kepentingan publik semakin jauh, ruang-ruang publik kita semakin terdistorsi oleh kepentingan negara dan pasar. Nah, saya kira kepentingan publik mencermati pasal demi pasal itu adalah dalam rangka untuk menjaga agar

0: penyiaran yang perubahan ketiga ini. Forum-forum seperti ini merupakan forum yang bisa kami simpulkan sebagai aspirasi dari masyarakat. Tetapi harapannya adalah yang ingin kita lakukan, jangan sampai forum-forum ini menghentikan revisi ataupun menggagalkan revisi Undang-Undang Penyiaran. Mari kita bahas substansinya, tetapi semangat untuk kita ingin memiliki Undang-Undang Penyiaran yang baru itu harus menjadi sesuatu yang lebih besar, gitu ya, daripada hanya sekedar apa namanya kita menggagalkan karena satu dua pasal itu. Mari kita diskusikan pasal-pasal yang seakan-akan masih abu-abu tersebut. Demikian, Mbak.
1: Ya.
0: Terima kasih atas dukungannya.
1: Baik, karena tentu akan ada begitu banyak ruang diskusi di mana masyarakat pun juga boleh menyampaikan aspirasinya. Kawan-kawan akademisi pun juga turut andil di dalamnya untuk bisa merumuskan sebuah aturan regulasi atau dalam hal ini undang-undang gitu ya, yang lebih relevan dengan kondisi kekinian. Tentunya tadi memberikan perlindungan juga kepada masyarakat dan juga tidak menutup ruang ekspresi. Sekali lagi terima kasih Pak Amin, terima kasih Pak Surokim. Sesi diskusi yang luar biasa, kita terus kawal. Nanti kita akan update begitu ya Pak berkaitan dengan FGD besok juga. Ini semoga lancar semuanya sesuai yang diharapkan. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tubuh manusia dipenuhi dengan bakteri, jumlahnya bahkan bisa mendekati jumlah sel tubuh kita sendiri. Meski terdengar menakutkan, sebagian besar bakteri ini bersahabat dan justru membantu tubuh tetap sehat, misalnya dalam mencerna makanan dan menjaga sistem kekebalan. Bakteri ini hidup di kulit, mulut, usus, dan berbagai bagian tubuh lainnya, membentuk ekosistem mini yang penting bagi keseimbangan tubuh. Fakta ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia bukan hanya manusia, tapi juga rumah bagi jutaan makhluk mikroskopis yang bekerja sama untuk kesehatan kita.

beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah Indonesia dan Arab Saudi memberikan peluang umroh gratis dengan kuota yang tersedia sebanyak 300 kuota pada periode Desember tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termhackhoax.id, setelah dilakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, program umroh gratis dari kerjasama pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, hasilnya tidak ditemukan informasi yang valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, setelah melakukan akses tautan dalam unggahan, hasilnya mengarah ke formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Mengutip dari pemberitaan detik.com, berjudul Raja Salman gratiskan umroh untuk 1.000 orang dari 16 negara, Indonesia dapat, dari pemberitaan yang tayang pada Rabu 26 Juni 2026 lalu, diketahui bahwa Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud memberikan undangan umroh gratis kepada 1.000 jemaah yang berasal dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Jemaah yang terpilih akan mendapatkan undangan langsung dari pihak Arab Saudi, bukan

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 13 Oktober 2026 bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Surabaya dan saya Sari Julia akan temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk menghadirkan sejumlah informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di Jawa Timur. Nanti kita akan coba hadirkan satu persatu informasi tersebut untuk Anda sembari menemani Anda melanjutkan aktivitas Anda di pagi hari ini. Kami hadirkan satu komposisi cantik terlebih dahulu begitu ya dari Yovie Anuno.

Siput merupakan hewan moluska yang memiliki struktur gigi khusus yang disebut radula. Radula adalah pita panjang yang berisi ribuan gigi-gigi kecil yang tersusun rapi. Gigi pada siput tidak digunakan untuk menggigit seperti pada manusia, melainkan untuk mengikis dan menghancurkan makanan. Struktur radula memungkinkan siput memakan berbagai jenis makanan seperti daun, alga, dan sisa organisme. Jumlah gigi siput dapat mencapai ribuan dan terus berganti sepanjang hidupnya. Setiap jenis siput memiliki bentuk dan jumlah gigi yang berbeda sesuai dengan jenis makanannya. Keberadaan gigi ini menunjukkan bahwa meskipun siput bergerak lambat, ia memiliki sistem makan yang sangat efektif dan juga kompleks.

0: Kabar yang akan kami hadirkan untuk Anda pertama pagi ini datang dari William Nathan. Hadiri Ilikus to Campus di Universitas Muhammadiyah Malang, pemain Arema FC Hanif Syahbandi tegaskan peluang kerja di industri bola semakin luas. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, terjun ke industri sepak bola nasional tidak melulu harus mengenakan sepatu pul dan berpeluh di atas rumput hijau. Peluang berkarir di luar garis lapangan justru kian terbuka lebar seiring bertransformasinya para atlet menjadi figur publik dengan nilai komersial mandiri. Pesan itu ditegaskan gelandang Arema FC Hanif Syahbandi saat berbagi pengalaman dalam forum I-League Goes to Campus di Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM. Acara yang turut dihadiri oleh manajer Corporate Share Value atau CSV I-League Hanif Marjuni dan jajaran manajemen Singoedan tersebut membedah pergeseran ekosistem sepak bola tanah air dari kacamata praktisi atau pemain sepak bola profesional. Hanif mencontohkan rekan-rekannya di lapangan hijau seperti Justin Hubner dan Rizky Ridho yang kini memiliki daya tawar tinggi di mata komersial. Daya tarik ini otomatis menciptakan lapangan kerja baru di sektor kreatif dan manajerial olahraga. Sekarang, kata Hanif, pemain bekerja sama dengan videografer, fotografer, dan bahkan tim manajemen pribadi. Ada orang-orang di sekitar mereka yang bertugas menjaga nilai atau value tersebut. Sehingga peluang kerja tidak melulu datang dari liga atau klub, bahkan pemain pun membuka ruang itu. Hanif yang bercanda atau berseloroh menyebut dirinya sendiri sekadar kuli lapangan, mengingatkan mahasiswa bahwa ruang pengabdian di sepak bola sangat luas. Sebagai bukti konkret, dia menunjuk figur perwakilan manajemen Arema FC, manajer operasional Arema FC Sudarmaji, yang juga merupakan alumnus dari UMM. Sudarmaji latar belakangnya adalah wartawan, kata Hanif, bukan orang sepak bola. Tetapi karena kecintaan dan dedikasinya pada Arema, dia bisa terus berkecimpung dan ikut membesarkan klub sampai hari ini. Mahasiswa yang punya passion di sepak bola atau Arema tetap bisa ambil bagian lewat bidang keahlian masing-masing. Pada penghujung sesi, Hanif menekankan bahwa bakat dan motivasi semata tidak akan membawa seseorang melangkah jauh tanpa ditopang konsistensi. Menurutnya, motivasi itu cepat datang dan cepat turun, tetapi disiplin dan konsistensi bisa membuat individu bertahan lama dalam profesi dan bidang keahlian masing-masing. William Nathan melaporkan.
0: Terima kasih William, berkaitan dengan hadiri I-League Goes to Campus di Universitas Muhammadiyah Malang. Pemain Arema FC Hanif Syahbandi ditegaskan peluang kerja di industri bola semakin meluas. Nanti kita akan dengarkan lagi ya kabar-kabar dari rekan-rekan reporter dalam program Jatim hari ini berjaringan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

sedang berjalan di trotoar, coba perhatikan lantainya. Ada bagian yang bergaris, ada juga yang berupa titik-titik timbul. Sekilas, mungkin kita menganggapnya hanya pola di permukaan trotoar. Padahal, pola itu punya fungsi penting. Garis pada jalur pemandu digunakan untuk menunjukkan arah berjalan. Sedangkan titik-titik timbul menjadi tanda peringatan, misalnya ketika ada perubahan jalur atau bagian yang perlu diwaspadai. Pedoman Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan, petunjuk ini dirancang agar dapat dikenali melalui sentuhan kaki atau tongkat oleh penyandang tunanetra. Penelitian yang diterbitkan dalam International Association of Traffic and Safety Sciences juga menunjukkan jalur berpola dapat membantu penyandang gangguan penglihatan mengenali arah dan kondisi jalur. Penelitian itu sekaligus mengingatkan pemasangan yang tidak tepat justru dapat membingungkan. Jadi saat melihat garis dan titik di trotoar, jangan buru-buru menganggapnya sekedar pola lantai. Karena ternyata trotoar punya bahasa sendiri, bahasa yang tidak dibaca dengan mata tetapi dirasakan lewat lantai.

0: program lainnya, oh maksud kami kabar lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini berkaitan dengan laporan dari Rizky Darmawan, program Cak Nur Sapa Warga salurkan bantuan bagi lansia dan disabilitas di Desa Tulungrejo. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Baik pendengar, Wali Kota Batu Nur Rahman melakukan kunjungan desa di Desa Tulungrejo melalui program Cak Nur Sapa Warga. Dalam kegiatan ini, Nur Rahman menyambangi warga yang membutuhkan perhatian sosial, mulai dari remaja penyandang, disabilitas, hingga seorang lansia berusia 76 tahun. Kunjungan pertama dilakukan di kediaman Faisal Mahendra, seorang remaja penyandang disabilitas yang tinggal bersama ibunya. Tidak sekedar menyerahkan bantuan, Nur Rahman juga meluangkan waktunya untuk berbincang santai dan bersendakura bersama Faisal. Dalam kunjungan tersebut, Faisal menerima insentif sebesar 3 juta rupiah untuk periode Januari hingga Juni 2026, serta bantuan sembako. Bantuan ini menjadi bagian dari dukungan sosial pemerintah Kota Batu bagi penyandang disabilitas. Perjalanan kemudian berlanjut ke rumah Jumaia, lansia berusia 76 tahun yang tinggal bersama kedua cucunya. Di rumah sederhana tersebut, Nur Rahman berbincang mengenai kondisi keluarga, termasuk keseharian dan keberlanjutan pendidikan kedua cucunya. Jumaia juga menerima insentif sebesar 3 juta rupiah untuk periode Januari hingga Juni, disertai bantuan bahan pokok dan juga sembako. Selain itu, Nur Rahman turut membantu mengisi token listrik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarga tersebut. Melalui program Cak Nur Sapa Warga ini, pemerintah Kota Batu berupaya melihat langsung kondisi masyarakat, sekaligus mengetahui kebutuhan yang dihadapi oleh warganya. Dengan turun langsung ke rumah warga, pemerintah Kota Batu dapat mengidentifikasi bentuk dukungan sosial yang sesuai dengan kondisi masing-masing penerima. Kunjungan ini sekaligus memperlihatkan bahwa perhatian kepada masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui penyaluran bantuan, tetapi juga melalui komunikasi langsung untuk memahami kondisi kehidupan masing-masing penerima bantuan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
1: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
0: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
1: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
0: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
2: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.
3: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Program Jatim hari ini berjaringan bisa Anda dengarkan bersama rekan-rekan di Pro 1 Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus update informasi dari rekan reporter. Ada Hanum Oktavi yang menginformasikan untuk Anda, gandeng pemerintah kota Malang, riset UB petakan potensi ekonomi kreatif di 5 kecamatan. Hanum, silakan laporan Anda.
4: Ya, sebenarnya potensi ekonomi kreatif di kota Malang memiliki karakteristik berbeda di setiap wilayah. Departemen Statistika Universitas Brawijaya UB bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Malang mengelompokkan 5 kecamatan ke dalam 2 klaster berdasarkan analisis spasial periode 2022-2025. Pemetaan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengembangan ekonomi kreatif yang sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Ketua Departemen Statistika UB Rahma Fitriani mengatakan, klaster pertama meliputi Kecamatan Klojen Lokwaru yang memiliki karakteristik sebagai kawasan kampus dan juga industri. Sementara klaster kedua mencakup Kecamatan Dinding, Kedung Kandang dan Sukun yang dinilai masih membutuhkan penguatan kapasitas industri. Berdasarkan pembahasan UB bersama Bapeda, wilayah klaster pertama memiliki aktivitas ekonomi digital termasuk subsektor aplikasi dan pengembangan game atau game development serta aktivitas usaha kuliner. Sementara di Kedung Kandang memiliki potensi berupa lahan dan sumber ya, yang dapat dikembangkan untuk mendukung kegiatan industri. Pemetaan tersebut menjadi salah satu upaya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sempat terputus informasi yang disampaikan oleh Hanum Oktavia, kita akan coba dengarkan kembali begitu ya. Informasi tentang gandeng Pemkot Malang, riset UB petakan potensi ekonomi kreatif di 5 kecamatan. Hanum, silahkan.
2: Ya, saudara pendengar, potensi ekonomi kreatif di Kota Malang memiliki karakteristik berbeda di setiap wilayah. Riset Departemen Statistika Universitas Brawijaya Malang bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA mengelompokkan 5 kecamatan dalam 2 klaster berdasarkan analisis spasial periode 2022-2025. Pemetaan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengembangan ekonomi kreatif yang sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Dosen Departemen Statistika UB Rahma Fitriani mengatakan, klaster pertama meliputi Kecamatan Klojen dan Lokwaru yang memiliki karakteristik sebagai kawasan kampus dan industri. Sementara itu, klaster kedua mencakup Kecamatan Blimbing, Kedungkandang, dan Sukun yang dinilai masih membutuhkan penguatan kapasitas industri. Berdasarkan pembahasan bersama BAPEDA, wilayah klaster pertama memiliki aktivitas ekonomi digital, termasuk subsektor aplikasi dan pengembangan game atau game development, serta aktivitas usaha kuliner. Sementara di klaster kedua memiliki potensi berupa lahan dan sumber daya manusia yang dapat dikembangkan untuk mendukung kegiatan industri. Statistisi muda BAPEDA Kota Malang Riza Saida mengatakan, sektor ekonomi kreatif berkontribusi terhadap produk domestik regional bruto yang menjadi salah satu indikator kinerja utama pemerintah daerah. Saat ini BAPEDA Kota Malang bersama Badan Pusat Statistik Kota Malang juga tengah menyusun penghitungan PDRB ekonomi kreatif melalui program Kelurahan Cinta Statistik atau Kelurahan Cantik. Pengumpulan data kuesioner turut melibatkan mahasiswa dari UB dan juga UM. Untuk mendukung pemetaan, mahasiswa sains data UB yang menjalani praktek kerja lapangan atau PKL di BAPEDA Kota Malang juga membantu memetakan persebaran pelaku ekonomi kreatif berdasarkan data mentah hasil riset BAPEDA pada tahun 2025. Sementara itu, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPEDA Kota Malang, Yogi Handoyo Waseso, menyambut kontribusi perguruan tinggi dalam menyediakan masukan berbasis riset ilmiah bagi penyusunan kebijakan publik. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan juga mahasiswa diharapkan dapat memperkuat pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengembangan ekonomi kreatif yang mempertimbangkan potensi dan kebutuhan di masing-masing kecamatan. Demikian laporan Hanum Oktavia.

0: satu lagu dari Samson dengan Lulu kami hadirkan juga spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas Anda di kesempatan kali ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter, di ujung telepon sudah ada Carol Umam yang menginformasikan kepada Anda berkaitan dengan Nurul Hasanah, PMI asal Sampang Madura, meminta bantuan pemerintah agar segera dipulangkan dari Libya. Ia mengaku mengalami kecelakaan kerja hingga tulang tangannya patah dan kesulitan untuk kembali ke tanah air. Carol Umam, silakan.
1: Ya, baik pendengar, Nurul Hasanah warga Jalan Pemuda Baru, Kelurahan Rong Tengah, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, berharap bisa segera kembali ke Indonesia dan berkumpul bersama keluarganya di Madura. Melalui sebuah video yang beredar di media sosial, Nurul menyampaikan permohonan bantuan kepada pemerintah. Dengan suara bergetar, ia meminta pemerintah Kabupaten Sampang, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan pemerintah pusat segera membantu proses pemulangannya dari Libya. Nurul mengaku awalnya dijanjikan bekerja di Dubai oleh seorang sponsor bernama Khalis. Namun, menurut pengakuannya, ia justru dikirim dan dipekerjakan di Libya. Selama bekerja, Nurul mengaku mengalami kecelakaan yang menyebabkan tulang tangannya patah. Ia juga mengaku tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai, meski tetap diminta menjalankan pekerjaan rumah tangga. Selain itu, Nurul mengaku mengalami dugaan kekerasan fisik dan keterbatasan makanan selama berada di negara tersebut. Upaya untuk kembali ke tanah air pun menghadapi kendala dan Nurul mengaku telah meminta bantuan Kedutaan Besar Republik Indonesia, tetapi kepulangannya terkendala permintaan ganti rugi pemutusan kontrak sebesar $7,000 Amerika Serikat. Dan sementara itu, saat dikonfirmasi, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang telah menindaklanjuti persoalan tersebut. Keluarga Nurul mendatangi kantor Disnaker untuk melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan. Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Sampang, Udantono Triwibowo, mengatakan kasus tersebut telah diteruskan kepada Kementerian Luar Negeri dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI untuk penanganan lebih lanjut, termasuk upaya pemulangan Nurul ke Indonesia. Kini, Nurul berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata agar dirinya bisa kembali ke tanah air dengan selamat dan berkumpul bersama keluarga di Sampang, Madura. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih Khairul Umam. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Eka Wulan. Dua desa baru di Ponorogo meminta dropping air bersih BPBD. Eka Wulan, silakan laporan Anda.
2: Ya, Sari, pendengar, distribusi air bersih yang dilakukan oleh penanggulangan bencana daerah BPBD Kabupaten Ponorogo ini mengalami perluasan. Mulai Senin kemarin, 12 Oktober, ini terdapat dua desa baru yang masuk dalam jadwal pendistribusian air bersih akibat kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masu menyampaikan bahwa dua desa baru tersebut yaitu Dusun Kerajan Desa Megare di Kecamatan Selahung serta Dusun Ngemplak Desa Sawu di Kecamatan Sawu. Di Desa Megare sendiri, kebutuhan air bersih tercatat mencakup sekitar 29 kepala keluarga atau 116 jiwa. Sementara di Dukuh Ngemplak Desa Sawu, ini terdapat sekitar 20 kakak atau 62 jiwa yang membutuhkan suplai air bersih. Selain penambahan dua desa, pendengar, BPBD Ponorogo ini juga memperluas jangkauan distribusi di Desa Tumpuk. Semula pengiriman air bersih hanya dilakukan di Duku Gondang yang mencakup 2 RT. Kini distribusi diperluas ke Duku Salam di desa yang sama dengan cakupan 2 RT serta di Duku Ngengor gitu ya. Di sisi lain, pendengar, BPBD Ponorogo ini juga mengakhiri distribusi air bersih di Duku Kroyo, Desa Gelang Kulon di Kecamatan Sampung. Wilayah tersebut kini telah memiliki solusi permanen melalui pembangunan jaringan pipanisasi yang memang bekerja sama dengan Basarnas dengan dukungan tandon air dari BPBD setempat. Dengan perubahan tersebut, pendengar, BPBD Ponorogo mencatat pelayanan distribusi air bersih hingga 12 Oktober kemarin, ini menjangkau 8 desa, total kebutuhan distribusi diperkirakan mencapai 79.000 liter setiap pekan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 1.228 jiwa terdampak kekeringan di wilayah Bumi Riok, Ponorogo. Demikian, Eka melaporkan kembali ke Anda, Sari.

0: masih tetap setia bersama kami. Sejumlah kabar juga siap kami hadirkan untuk temani Anda di kesempatan pagi ini. Ada Ayu Citra yang menginformasikan untuk Anda jelang pertandingan bergengsi di Liga 4 Nasional. Tim sepak bola Inter Kediri menunjuk pasangan Alfiat dan Muslim Habibi sebagai pelatih. Ayu Citra, silakan laporan Anda.
1: Iya, pendengar, tim sepak bola Inter Kediri saat ini resmi menunjuk pasangan pelatih Coach Alfiat dan juga Muslim Habibi sebagai pelatih. Langkah yang tempuh pendengar oleh tim Inter Kediri ini agar mereka dapat bermain dengan optimal dan juga maksimal dalam melaju di pertandingan Liga 4 Nasional. Dan menanggapi hal itu pendengar, pada hari ini CEO Inter Kediri Tommy Aribo mengatakan bahwa keputusan untuk menunjuk kedua pelatih tersebut sudah diambil dalam agenda rapat pengurus. Dari sisinya ini, Alfiat dinilai memiliki kredensi yang tinggi terhadap sepak bola Kediri dan juga pengalaman menangani tim. Sedangkan untuk Muslim Habibi pendengar, ya kini mampu berperan dalam menggali potensi para pemain lokal.
2: Itu untuk mengaruhi Liga 4 yang akan datang. Dengan target kita minimum target pertama adalah nasional. Mungkin apa yang mendasari Pak Tommy untuk
1: ya pendengar, sementara itu dalam hal ekonomi pula bahwa penyampaian untuk polisi laga nasional ini juga merupakan target awal dari tim Inter Kediri. Polisi memang pendengar, selain menangkan tim pelatih, Inter Kediri juga membuka sirkuit lain, yakni untuk kelompok usia kelahiran 2004 dan juga hingga 2007. Dan terpisah pendengar, seorang pecinta bola Kediri, Muhammad Agus, mengatakan pula bahwa pihaknya sangat bangga dengan kinerja dilakukan oleh Inter Kediri untuk menggapai target di Liga 4 Nasional. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Ayu Citra, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke kabar lainnya. Familia menginformasikan untuk Anda, atlet bulu tangkis asal Sampang Madura hari ini akan tanding di Denmark Open. Familia, silakan laporan Anda.
3: Iya, baik pendengar. Hari ini atlet bulu tangkis asal Madura, Muhammad Zaki Badila atau yang akrab disapa Ubed, akan melakoni laga perdana pada ajang Denmark Open 2026 bersama tim nasional Indonesia. Bulu tangkis muda asal Kabupaten Sampang itu telah menyatakan kesiapannya untuk tampil maksimal dan menjaga konsistensi performa di level dunia. Karena pengalaman dan raihan emas di Asian Games beberapa waktu lalu memberikan tambahan kepercayaan diri Ubed yang sangat besar untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Bahkan Ubed menambahkan momentum positif yang diraih tim merah putih di Asian Games kemarin diharapkan dapat berlanjut hingga terciptanya partai puncak sesama wakil Indonesia atau All Indonesian Final. Bahkan persiapan matang melalui latihan fisik dan penyesuaian strategi terus dimaksimalkan agar mampu melangkah jauh dalam turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Dan Ubed sendiri ini dijadwalkan akan bertanding atau melakoni laga perdana berhadapan dengan pemain muda asal Kanada yang sedang naik daun, yakni Victor Lai. Victor Lai merupakan pemain muda yang sedang dalam performa meningkat dan Ubed menyatakan kesiapannya untuk dapat tampil maksimal sejak gym pertama nanti. Karena persiapan matang juga terus dilakukan Ubed untuk mengantisipasi permainan cepat dan agresif dari wakil Kanada tersebut agar bisa mengamankan tiket ke babak berikutnya. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.
0: Terima kasih Familia, selamat kembali bertugas. Informasi selanjutnya datang dari Emil Akbar. Di Senaker, Kabupaten Pasuruan berkolaborasi dengan Nestle Indonesia lakukan program Gemilang Generasi Muda Kompeten Industri Cemerlang. Emil, silakan laporan Anda.
4: Ada banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mengurangi angka pengangguran di daerah, salah satunya dengan menggandeng perusahaan sekelas PT Nestle Indonesia melalui Gemilang Program Generasi Muda Kompeten Industri Cemerlang. Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, Bapak Rahmat Sarifuddin, bersama dengan Bapak Heru Cahyono selaku Kepala HRD Pabrik Kejayaan. Kita akan coba ngobrol, Pak Rahmat. Pak, izin. Pak, bisa dijelaskan tentang kolaborasi ini bagaimana?
5: Baik, terima kasih pemirsa semuanya. Program Gemilang ini memang program baru dari Nestle dan ini juga sudah jalan ketiga tahunnya. Yang jadi catatan ini adalah setiap tahun cuma sekali. Alhamdulillah tahun ini Pasuruan dapat kesempatan untuk itu. Sehingga dengan kami kita kolaborasi bagaimana kalau kita melibatkan masyarakat Pasuruan terutama di ring satunya Nestle. Kita rekrut bersama dengan timnya Nestle kita latih, kita bekali hard skill dan soft skill-nya. Kemudian kita kasih kesempatan on job training ke Nestle. Setelah itu silakan Nestle bisa rekrut mereka. Ini yang kita inisiasi hari ini.
4: Ini pertama kali bilang sudah berapa?
5: Baru pertama kali. Jadi tahun ketiga selama Nestle ini ada, dan tahun ketiga ini spesial untuk Pasuruan. Alhamdulillah.
4: Pak Heru, Pak, ya. Komentarnya bagaimana, Pak?
6: Ya, sebenarnya selaras dengan apa yang disampaikan dengan Pak Rahmat, bahwa program ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dari warga lokal, di mana nanti ketika mereka sudah mempunyai kompetensi yang terdevelop di program Gemilang ini, harapannya mereka akan lebih mampu untuk bersaing pada saat mereka dibutuhkan di dunia usaha. Apakah itu nanti bisa bersaing untuk masuk ke Nestle atau perusahaan-perusahaan lain. Karena kami tentunya berbisnis selama 38 tahun di Pasuruan, ingin memberikan satu hal yang berbeda. Nah, tahun ini adalah tahun di mana kami bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan untuk mewujudkan peningkatan kompetensi generasi muda melalui program Gemilang.
4: Nanti wujudnya seperti apa, Pak? Langsung dipekerjakan atau hanya magang saja? Teman-teman?
6: Jadi mereka akan ditempatkan sebagai peserta on the job training.
4: Berapa lama, Pak, di sana?
6: Sekitar 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan mereka akan lulus. Kemudian ketika ada kesempatan untuk bergabung dengan kami, mereka akan diberikan kesempatan juga untuk bersaing dengan yang lainnya. Tentunya karena mereka sudah ada di dalam environment-nya Nestle Pabrik Kejayaan, mereka akan lebih mengenal Pabrik Kejayaan itu seperti apa, cara operasinya dan sebagainya.
4: Tapi selama magang mereka juga digaji, Pak?
6: Selama magang mereka dapat uang saku. Ya, akan dapat uang saku.
4: Baik. Ya. Harapannya, Pak, ke depannya?
5: Ya, jadi memang kesempatan ini kan tidak bisa kita harapkan setiap tahun ada. Mumpung ini kesempatan terbuka buat masyarakat, dan kami berharap Nestle tidak hanya program ini saja, tapi begitu juga program yang lain yang melibatkan masyarakat sekitar. Tentunya kita juga menyiapkan mereka, membekali mereka dan pelatihan-pelatihan sesuai kebutuhan industri. Ini yang kita arahkan ke sana. Karena memang manakala ini berbasis kompetensi kebutuhan industri, tentunya perusahaan akan lebih mudah untuk menerima mereka. Itu ya, saya kira.
4: Terima kasih, Pak Rahmat. Pak Heru, terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh keduanya terkait dengan program Gemilang atau Gemilang Program, program pelatihan dan pemagangan manufaktur Nestle Indonesia. Emil Akbar, Pro 1, RRI Terus Mudah untuk Indonesia.
0: Terima kasih, Emil, untuk informasinya. Disnaker Kabupaten Pasuruan berkolaborasi dengan Nestle Indonesia lakukan program Gemilang Generasi Muda Kompeten Industri Cemerlang. Dan pendengar, informasi dari Emil Akbar mengakhiri jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi hari Selasa 13 Oktober 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain kesempatan juga tentunya dalam program yang sama. Saya Sari Julia pamit. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas dan aktivitas Anda. Sampai jumpa.
7: Demikian Jatim hari ini.

0: semakin rendah suhu di kawasan tersebut. Pada zona dengan pengaruh RTH paling besar, penurunan suhunya mencapai 3,46 derajat Celcius. Jadi, kalau sebuah kota terasa panas karena beton dan aspal, pepohonan sebenarnya punya cara alami untuk membantu mengimbanginya. Mereka tidak bersuara, tidak memakai listrik, tetapi terus bekerja, memberi teduh, melepaskan air, dan membantu kota tetap lebih sejuk.
1: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
2: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
1: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
3: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
1: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
4: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asrai Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
1: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
6: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
1: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
7: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
1: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 10 bersama saya Ria Haryati. Pendengar, berikut informasi yang pertama. Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR RI, meminta pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah sebagai bencana nasional. Daniel mengatakan karhutla sudah berlangsung sekitar 3 bulan dan berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Lumajang menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dikemukakan Wakil Bupati Lumajang, Yuda Adi Kusuma, bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan gubernur pada upacara peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di halaman kantor Bupati Lumajang. Mendengar, demikian Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya hanya di kanal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, apa kabar di hari ini ya, di edisi hari Selasa 13 Oktober 2026. Dan di perjalanan Surabaya siang ini, Anda bersama saya, Ria Haryati, yang akan menemani aktivitas Anda mungkin di tengah kesibukan di siang hari, di panas-panas ya pendengar. Ria akan hadir dengan berbagai informasi menarik tentunya, dan akan bermanfaat untuk pendengar ya. Mungkin pendengar lagi sibuk bekerja, atau mungkin dalam perjalanan kemana itu, di dalam mobil, atau mungkin lagi kumpul bareng keluarga. Ada yang kumpul bareng keluarga, liburnya nggak hari Sabtu Minggu kayak Ria ya. Karena nemenin pendengar nih kalau Sabtu Minggu ya kadang ya. Dan pendengar nanti pasnya Ria akan memberikan informasi-informasi ya untuk menemani aktivitas pendengar semua. Jadi jangan sampai kelewatan ya pendengar dengan informasi-informasi menariknya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, karena akan banyak informasi. Jangan kemana-mana, tetap di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Coba kita berdiri di bawah pohon saat matahari sedang terik. Rasanya tentu berbeda jika dibandingkan kita berdiri di tempat yang langsung terkena panas matahari. Ternyata, rasa sejuk itu bukan hanya karena pohon memberikan bayangan. Daun-daun pohon juga melepaskan air ke udara. Air yang keluar dari daun kemudian menguap. Dalam proses penguapan itu, panas dari lingkungan ikut terserap. Akibatnya, udara di sekitar pepohonan bisa menjadi lebih sejuk. Belum lagi, tajuk pohon menghalangi sinar matahari langsung mengenai tanah, trotoar, atau permukaan lain di bawahnya. Jadi panas yang tersimpan di permukaan pun bisa lebih sedikit. Efeknya bukan sekedar bisa dirasakan. Penelitian Universitas Gajah Mada di Taman Flora Surabaya menunjukkan, semakin besar pengaruh ruangan terbuka hijau, semakin rendah suhu di kawasan tersebut. Pada zona dengan pengaruh RTH paling besar, penurunan suhunya mencapai 3,46 derajat Celcius. Jadi, kalau sebuah kota terasa panas karena beton dan aspal, pepohonan sebenarnya punya cara alami untuk membantu mengimbanginya. Mereka tidak bersuara, tidak memakai listrik, tetapi terus bekerja, memberi teduh, melepaskan air,

Garomatis dari Lila telah Ria putarkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di siang hari ini Ria akan memberikan informasi ya. Informasi pertama ini terkait dengan dua terdakwa investasi bodong di Surabaya dituntut 12 tahun bui maksud kami. Dua terdakwa kasus investasi bodong buah impor di Surabaya yakni Dimas Helmi Ahmad Sultan dan juga Firta Resia dituntut 12 tahun penjara, pendengar. Jaksa menilai kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan penipuan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Jaksa penuntut umum Siska Kristiana menyebutkan bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa, puluhan korban mengalami kerugian hingga mencapai ratusan miliar rupiah. Kemudian Dimas dan Firta juga dijatuhi pidana denda masing-masing sebesar 2 miliar dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 bulan denda tidak dibayar maka harta dan kekayaan keduanya disita dan juga dilelang. Oleh sebab itu Siska meminta meminta majelis hakim dapat memeriksa dan juga mengadili Dimas dan Firta sesuai dengan pasal yang berlaku. Sebelumnya, Dimas yang merupakan Direktur CV Insan Bumi Indonesia didakwa melakukan pencucian uang dari hasil penipuan investasi buah impor senilai 138 miliar pendengar. Dan sebanyak 23 korban ditipu dengan modus menawarkan investasi bisnis buah yang menjanjikan dan mendapatkan keuntungan 10% hingga 13% dan juga pengembalian modal selama 26 hari kerja. Dan kemudian pelaku Firta ya berperan menyediakan nota order untuk meyakinkan korban. Uang investasi digunakan oleh pelaku untuk membeli rumah elit di Surabaya, kemudian juga mobil, emas, jam tangan mewah, dan juga berangkat umroh hingga jalan-jalan. Wah, ternyata hasil ini ya, apa pencucian uang ini dibuat beli rumah ya pendengar, kemudian juga buat beli emas, mobil, dan juga jam tangan mewah hingga berangkat ke umroh. Kemudian pencucian uang hasil dari penipuan investasi buah impor ini senilai 138 miliar. Banyak sekali ya. Dan itu tadi karena modusnya adalah menawarkan investasi buah yang dijanjikan untuk mendapatkan keuntungan 10 hingga 13% dan juga pengembalian modal selama 26 hari kerja. Wow. Terlihat menjanjikan tapi ternyata penipuan ya gitu pendengar. Jadi pendengar di luar sana kalau ada apa ya iming-iming yang sangat-sangat menjanjikan ini harus berhati-hati ya, karena memang modus penipuan di luar sana ini sangat bervariasi gitu. Mendingan nanti Ria akan memberikan informasi lainnya, jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

melihat keyboard, pernah terpikir kenapa hurufnya tidak disusun dari A sampai Z? Ternyata susunan QWERTY sudah digunakan sejak era mesin tik pada abad ke-19. Penemunya, Christopher Latham Sholes, beberapa kali mengubah posisi huruf agar mesin tik saat itu bekerja lebih andal dan nyaman digunakan. Susunan ini kemudian diadopsi secara luas hingga menjadi standar yang masih kita gunakan di komputer dan ponsel saat ini. Jadi, meskipun teknologi sudah berubah, susunan QWERTY tetap bertahan karena sudah digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Kadang, kebiasaan yang bertahan paling lama bukan karena paling sempurna, tetapi karena sudah menjadi bagian dari perjalanan sejarah.

Pendengar, kami informasikan berita kehilangan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 atas nama Saudara Indra Sadewa SEMM bertempat tinggal di Jalan Gading Indah Utara nomor 3 Kota Surabaya selaku pelapor atau korban kehilangan. Melaporkan bahwa telah kehilangan BPKB asli mobil pada Jumat tanggal 10 Juli 2026 di Jalan Gading Indah Utara Kota Surabaya. Berikut ini barang atau surat-surat penting telah hilang berupa BPKB asli mobil merek Mitsubishi L300STD 4X2MT warna hitam Kanzia nomor polisi L9186NE tahun 2010 nomor rangka MHML0PU39A K044502 dengan nomor mesin 4D56C F51125 atas nama Indra Sadewa SEMM. Demikian informasi berita kehilangan hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Di menit ke-43 lepasnya dari pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, di perjalanan Surabaya siang ini, masih bersama Ria Haryati yang akan menemani pendengar ya, tentunya sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengar, kita ke informasi selanjutnya. Penampakan fenomena hari tanpa bayangan di Surabaya. Nah, kira-kira kemarin pendengar ini sadar atau tidak bahwasannya bahwa di hari Senin ya, tanggal 12 Oktober 2026 kemarin, sekitar pukul 11 lebih 15 ini ada fenomena hari tanpa bayangan terjadi di Surabaya. Nah, kira-kira pendengar kemarin ada yang nyoba ini enggak? Kira-kira ada bayangan enggak sih jam segitu gitu? Atau mungkin pendengar belum tahu informasinya? Dan fenomena ini ya terjadi saat matahari mencapai posisi tertinggi di langit pada suatu lokasi atau disebut kulminasi matahari. Dan fenomena ini terjadi bayangan benda tegak terlihat bertumpuk dengan benda sendiri gitu. Seperti bayangan gedung-gedung di kawasan Jalan Ahmad Yani yang terlihat hilang karena tidak menjorok ke sisi tertentu. Nah, gimana pendengar kemarin? Kira-kira pendengar ada yang sadar nggak dengan fenomena ini? Kalau Ria sih jelas nggak sadar ya, karena kemarin di jam 11.15 Ria kan ada di sini nemenin pendengar ya. Dan begitupun dengan Monumen Surabaya, maksud kami begitupun dengan Monumen Surabaya Wani ataupun Monumen Kenalpot Brong yang terletak di sekitar kawasan tersebut terlihat tidak menjorok bayangan. Wow, kemarin ternyata ada fenomena yang luar biasa yang Ria lewatkan ya. Kondisi serupa juga bisa dilihat pada kendaraan bermotor yang melintasi di jalan raya. Bayangan roda 2 maupun roda 4 siang kemarin ya nampak menyatu dengan bodi kendaraannya. Tapi sepertinya ini ya pendengar, kalau di motor enggak memperhatikan juga ya, karena memperhatikan kan malah bahaya ya pendengar. Dan bayangan tubuh manusia pun juga tampak bertumpuk persis di telapak kaki atau bagian bawah tubuhnya sendiri. Sementara itu, cuaca dan suhu udara kemarin itu terasa terik sekali ya. Dan perakiraan BMKG Juanda Andri Wijaya membenarkan bahwa matahari tepat di atas kepala pengamat atau kulminasi utama terjadi di Surabaya pada Senin 12 Oktober 2026 pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Dan selain menyebabkan fenomena yang kerap disebut sebagai hari tanpa bayangan, kulminasi matahari juga bisa berdampak pada meningkatnya suhu udara hingga paparan sinar UV. Pantes ya kemarin itu lumayan panas. Dan meskipun demikian, suhu maksimum umumnya tercapai dalam beberapa waktu setelah kulminasi. Gitu pendengar. Kira-kira pendengar kemarin sadar atau enggak ya kalau ada fenomena langka ya, fenomena hari tanpa bayangan. Dan pendengar mungkin itu ya informasi terkait fenomena hari tanpa bayangan. Tapi nanti Ria akan memberikan informasi lainnya ya. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: laporan terkini.
1: Laporan terkini, kecelakaan kerja menimpa dua pekerja tempat usaha besi di Jalan Ngagel, Surabaya pagi ini. Serahkan rekan reporter Faris Yarbo.
2: Ya, pendengar, saat ini baru saja selesai proses evakuasi dua korban kecelakaan kerja di sebuah tempat usaha besi tua yang ada di Jalan Ngagel, Surabaya. Dan dapat kami laporkan bahwa saat ini proses masih dilakukan oleh tim dari kepolisian Polsek Wonokromo dengan meminta keterangan pada pihak pengelola. Dan dapat kami laporkan berdasarkan informasi dari saksi mata di tempat, yakni Umar, bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 8 pagi tadi, di mana dalam kejadian ini ada dua orang korban yang tertimpa besi tua. Dan pada saat kejadian, dua korban tersebut terjepit pada satu yang terjepit dalam keadaan berdiri, di mana pada kasus ini masih belum diketahui penyebabnya, namun ada dugaan bahwa pelat-pelat besi tua yang diangkat menggunakan rantai mengalami putus dan jatuh menimpa kedua orang korban. Dan korban sendiri diketahui dalam keadaan selamat, namun dalam keadaan luka-luka dan sudah dievakuasi dibantu dari warga sekitar dan dari BPBD Kota Surabaya ke Rumah Sakit RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan hingga kini tempat usaha tersebut telah ditutup sementara untuk proses penyidikan dari tim kepolisian. Dari lokasi, Faris Yarbo melaporkan.
1: Pendengar, itu tadi laporan Faris Yarbo terkait dengan kecelakaan kerja menimpa dua pekerja tempat usaha besi di Jalan Ngagel, Surabaya pagi ini. Terima kasih laporannya.

Pendengar, saat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2026. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim Asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumphuny. Newcastle hanya

0: sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6 berawal dari kesalahan kiper Newcastle Lukas Hodgson yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Serif di kotak terlarang. Jack Rudoni sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Serif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas skor tertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Boatman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Ongpuni mengucap kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rudoni menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
1: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
0: Sementara itu, pelatih Newcastle Matias Jasi meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
1: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
0: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tanang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari jelang Liga Champions, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champions yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Now first of all we have to.
2: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat. Serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champions, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
3: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz per babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
4: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
5: Rasanya masih sulit dipercaya dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
3: Pada babak 16 besar, Burks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Fascero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefano Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Sisipas di level tur musim ini. Usai pertandingan, Sisipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikan keadaan.
6: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
3: Pada babak selanjutnya, Sisipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svitchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam.

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odensari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di impresif, sampil sangat impresif maksud saya, di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalani debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Cinta Olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia bergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8 lawan 8 atau 8 versus 8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domision kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas, dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan, dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, di tribun, lalu perbaikan gengnya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang. Kan untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin, campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Restarto, selamat siang dan salam olahraga.

Masih bersama di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, telah kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan di menit ke-27 lepasnya dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, masih bersama dengan Ria Haryati yang akan menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Pendengar, di siang-siang hari ini enaknya makan apa ya pendengar, atau minum apa yang seger ya di panas-panas kayak hari ini? Soalnya Ria belum makan ini. Nanti siapa tahu pendengar ada rekomendasi makanan buat Ria nih, bisa sharing ya di WA kami gitu. Nggak mungkin ya ke WA Ria. Dan pendengar, ada informasi terkaitan dengan Menteri Perindustrian atau Menperin RI Muhammad Sarmuji menerima penghargaan Lencana Jer Besuki Mowobeo kategori emas di pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Dan penghargaan itu diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa kepada Sarmuji dalam upacara Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Penghargaan ini diberikan ke Sarmuji atas dedikasinya membangun Jawa Timur. Ditemui usai upacara, Sarmuji mengapresiasi kepemimpinan Kofifah bersama jajaran Pemprov Jatim dalam mendorong pembangunan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, capaian tersebut mencerminkan bahwa kerja keras pemerintah daerah dalam menjaga kinerja ekonomi sekaligus memperkuat fondasi pembangunan ini bagus. Dan Sarmuji juga menilai ya, kawasan industri dapat menjadi salah satu pendorong percepatan industrialisasi di Jawa Timur. Namun, pengembangannya ini perlu ditopang oleh infrastruktur yang memadai pendengar dan juga ketersediaan lahan serta kesiapan pemerintah daerah. Dan pendengar, nanti Ria juga akan memberikan informasi-informasi lainnya ya tentunya untuk pendengar, untuk menemani aktivitas pendengar yang mungkin lagi makan siang atau mungkin dalam perjalanan atau mungkin lagi istirahat atau mungkin ada yang kumpul bareng keluarga. Tapi sepertinya enggak ya yang kumpul bareng keluarga, tapi ya mungkin juga karena Ria juga enggak tahu ya aktivitas pendengar di sana lagi ngapain. Tapi informasi-informasi nanti akan Ria sajikan ya, dan juga beberapa lagu yang sudah kami siapkan juga tentunya ya. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
1: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
0: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma.
1: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
0: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
1: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.

Baik, pendengar telah Ria putarkan kisah kasih di sekolah dari Pasto. Memang masa-masa indah itu masa-masa sekolah ya pendengar ya. Tiada kisah paling indah kisahnya di sekolah. Tapi kalau kasihnya, enggak sih. Dan lu dengar, Anda masih bersama kami ya tentunya di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ri akan berikan informasi terkait dengan Gandrung Sewu 2026 di Banyuwangi. Libatkan 1.300 penari, 200 peserta dari luar daerah. Wow, luar biasa ya. 1.300 penari nih. Seberapa banyaknya ini? Dan ini tidak hanya dari Banyuwangi aja pendengar, tapi juga melibatkan 200 peserta dari luar daerah. Pagelaran Tari Kolosal Gandrung Sewu 2026 di Banyuwangi, Jawa Timur ini ya mendapatkan sambutan tinggi dari kalangan generasi muda. Sebanyak 1.300 penari dijadwalkan tampil dalam pertunjukan yang digelar di Pantai Marina Bum Banyuwangi pada 24 Oktober 2026 malam, termasuk 200 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Ipuk Fistiandani, Bupati Banyuwangi ya, mengatakan para penari dari luar daerah akan bergabung dengan peserta lokal untuk memeriahkan salah satu agenda budaya unggulan Banyuwangi tersebut. Mereka berasal dari kota lain, antara lain Jakarta, kemudian juga Palembang, ada juga Bali, Malang, Batu, Blitar, Kediri, dan juga Pasuruan. Wow, tidak hanya Pulau Jawa ya, tapi juga ada dari Palembang. Oke, dan pendengar, tingginya minat peserta dari luar Banyuwangi ini menunjukkan bahwa Gandrung Sewu tidak hanya menjadi ruang pelestarian seni tradisional saja ya, tetapi juga daya tarik budaya yang menjangkau generasi muda lintas daerah. Salah satu peserta yang akan tampil adalah Asifa Kirana Nadir, siswi SMK Putih Keswara, Kota Batu. Nah, ia mengaku nih pendengar bahwa telah lama ingin menjadi bagian dari pertunjukan tersebut setelah menyaksikan video Gandrung Sewu yang viral di media sosial. Bagi Asifa, kesempatan tampil dalam Gandrung Sewu ini merupakan pengalaman yang sangat dinanti-nantikan ya. Ketertarikannya berawal dari tayangan di media sosial itu tadi. Kemudian pendengar ya, mendorong untuk dia ini mendaftar hingga berhasil lolos seleksi. Kemudian juga Bupati Banyuwangi mengapresiasi keterlibatan anak muda dalam Gandrung Sewu 2026. Menurutnya, tingginya minat generasi muda menjadi kabar baik bagi keberlanjutan tradisional Banyuwangi di tengah perubahan zaman. Dan selanjutnya, generasi muda ini tidak hanya mengenal tali gandrung sebagai bagian dari identitas daerah, tetapi juga menunjukkan bahwa kebanggaan dengan mengenakan kostum tradisional dan juga mempelajari gerak tari tersebut. Wah, luar biasa ya. Kalau Ria pengen belajar nari juga, ikut nari juga gimana nih caranya? Kayaknya udah nggak bisa ya. Karena emang Rianya nggak bisa nari, pendengar. Dan pendengar, nanti Ria akan berikan informasi lainnya ya, karena sudah ada satu lagu yang kami siapkan. Ada siapa? Ada Ruth Sahanaya. Oke, tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Tubuh manusia dipenuhi dengan bakteri, jumlahnya bahkan bisa mendekati jumlah sel tubuh kita sendiri. Meski terdengar menakutkan, sebagian besar bakteri ini bersahabat dan justru membantu tubuh tetap sehat, misalnya dalam mencerna makanan dan menjaga sistem kekebalan. Bakteri ini hidup di kulit, mulut, usus, dan berbagai bagian tubuh lainnya membentuk ekosistem mini yang penting bagi keseimbangan tubuh. Fakta ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia bukan hanya manusia, tapi juga rumah bagi jutaan makhluk mikroskopis yang bekerja sama untuk kesehatan kita.

Pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Di menit ke-58 lepasnya dari pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, masih bersama Ria Haryati menemani Surabaya siang ini. Maksud kami ya, ini belibet pendengar. Dan pendengar, masih berkaitan dengan Hujatim ke-81 kemarin ya. Gubernur Kofifah ungkap

untuk memperkuat daya saing dan juga transformasi di berbagai sektor pendengar. Menurutnya, pembangunan juga perlu dipertimbangkan dari keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan juga lingkungan dengan nawa bakti setia dalam sebagai pedomannya. Dan selanjutnya, kemiskinan ekstrim harus di apa maksud kami, penurunan kemiskinan ekstrim ini harus terus dilanjutkan ya hingga capaian 0%, hingga juga menekankan desa sebagai pusat pembangunan untuk memperluas pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan desa, Kofifah menyebut Jawa Timur telah memiliki 4.716 desa mandiri. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong pengembangan BUMDes dan juga perluasan desa devisa untuk memperkenalkan potensi lokal ke pasar global. Dan kemudian di sektor ketenagakerjaan, Kofifah juga menyebut tingkat pengangguran di Jawa Timur ini berhasil ditekan menjadi 3,42%. Pada Mei 2026, dan ia menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi di daerah ini mulai membaik gitu. Kemudian juga Kofifa juga menyoroti perkembangan layanan transportasi publik Transjatim yang telah beroperasi di 8 koridor. Pemerintah provinsi berencana untuk menambah layanan di kawasan Malang Raya pada 30 Oktober mendatang. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau tadi kita membahas terkait dengan HUT Jatim ke-81 tahun ya, yang dilaksanakan kemarin ya di tanggal 12 Oktober 2026, sekarang kita beralih ke informasi olahraga. Turnamen sepak bola Liga Pelajar Bupati Cup ke-13 ya menjadi salah satu ruang pembinaan atlet muda sekaligus pembentukan karakter pelajar di Kabupaten Bondowoso. Beringan kompetisi yang berlangsung sejak 6 Oktober 2026 di Stasiun Maginda tersebut ya diikuti oleh 24 tim dari jenjang SMP atau MTs dan juga SMA sederajat. Suasana pertandingan berlangsung sangat meriah ya, ada tabuhan drum, kemudian juga ada yel-yel, ada juga nyanyian supporter yang terdengar dari tribun. Kemudian para pemain juga berjuang menunjukkan kemampuan terbaiknya di lapangan. Pendengar, Sekretaris Daerah Sekda Bondowoso, Fatur Rosi, menilai bahwa kompetisi tersebut menjadi kesempatan bagi pelajar untuk mengembangkan bakat olahraga sekaligus untuk meraih prestasi di bidang luar akademik. Menurut Fatur, keberlangsungan Liga Pelajar selama 15 tahun ini menunjukkan bahwa besarnya kecintaan masyarakat terhadap sepak bola, dan ia juga berharap bahwa kompetisi tersebut terus melahirkan bibit atlet potensial yang dapat mengharumkan nama Bondowoso. Ia juga mengingatkan bahwa para pemain agar tidak hanya berorientasi pada kemenangan saja, tapi juga persaudaraan, sportivitas harus tetap dijaga. Apapun hasil pertandingan, yang penting kita harus menjaga persaudaraan dan juga sportivitas dalam lapangan. Pesan tersebut juga ditunjukkan kepada supporter agar memberikan dukungan secara santun tanpa memicu perselisihan. Di sisi lain, pelaksanaan turnamen turut menjadi perhatian terhadap kondisi fasilitas Stadion Maginda maksud kami. Fatur mengakui masih ada bagian yang perlu dibenahi ya pendengar, terutama setelah seorang peserta terjatuh saat pertandingan tingkat SMP berlangsung. Pemerintah Bondowoso berkomitmen untuk memperbaiki fasilitas stadion termasuk melakukan pembenahan dan juga perawatan rumput lapangan agar lebih aman dan juga nyaman. Dan pendengar, karena sudah ada beberapa lagu yang kami siapkan ya, tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

Pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di menit ke-24 lepasnya dari pukul 12 waktu Indonesia Barat, Riyad masih menemani Surabaya siang ini ya, di Surabaya siang ini. Dan kalau siang-siang kita bahas ke kuliner nih pendengar. Ada wisata kuliner pasar tradisional Pangupo Jiwo di Trenggalek. Pengunjung ini bisa menikmati aneka jajanan tradisional di pasar kuliner Pangupo Jiwo, Desa Dompyong, Bendungan Trenggalek. Pasar ini digelar setiap Ahad Legi ya di kawasan hutan pinus lereng Gunung Wilis. Kemudian juga menyajikan aneka jajanan tradisional bernuansa tempo dulu dengan sistem transaksi menggunakan alat tukar khas yang sebagai upaya menghidupkan kembali suasana perdagangan masa lampau. Sekaligus juga mengembangkan wisata rintisan berbasis kuliner dan juga budaya lokal. Wah, ini mendengar sangat unik ya, bukan hanya pasar tradisionalnya saja, tapi alat tukarnya ini menggunakan alat tukar khas sebagai upaya menghidupkan kembali suasana perdagangan masa lampau. Jadi kayak bukan pakai uang kertas gitu ya, tapi memakai alat tukar yang khas gitu. Kemudian sebanyak 14 lapak pendengar yang dikelola oleh 10 kelompok wanita tani atau KWT dan 4 pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM di Kecamatan Bandungan habis dalam waktu kurang dari 2 jam sejak pasar dibuka pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kemudian ya, pengunjung datang dari berbagai desa hingga daerah untuk menikmati aneka dan juga makanan tradisional yang disajikan menggunakan wadah alami seperti daun, juga gerabah, ada batok kelapa dan juga gelas bambu. Nah, tidak hanya makanan yang khas ya, khas daerahnya saja, tapi juga menggunakan wadah alami tadi seperti daun, juga gerabah, batok dan juga gelas bambu. Ini sangat menarik ya. Transaksi ini juga dikemas menggunakan alat tukar yang berupa gebok atau koin kuno untuk memperkuat suasana tempo pasar dulu. Dan pasar jadul ini digelar sejak Agustus lalu, kemudian juga sudah digelar selama 3 kali ya. Dan pemerintah Kecamatan Bendungan ini mengusung ini karena memang untuk membangkitkan kembali perdagangan masa lampau gitu. Pendengarnya sangat unik banget gitu. Selain makanan-makanannya yang tradisional, tapi juga menggunakan transaksi yang kuno, kemudian juga menggunakan wadah-wadah yang alami seperti daun tadi, gerabah, dan sangat menarik gitu. Kayak kita berasa ke tempo dulu gitu. Kayak kita kembali ke zaman sebelum transaksi pakai uang rupiah. Dan pendengar, nanti Ria akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu.
2: Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
2: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
2: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
2: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
2: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
2: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
2: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau kita membahas terkait dengan bahan makanan ya, bahan masakan, perlu kita juga perlu ya melihat bagaimana kualitas dan juga kesegaran dari bahan makanan tersebut. Nah, daging ayam, pendengar, menjadi salah satu bahan makanan yang hampir selalu tersedia di dapur. Harganya relatif terjangkau dan bisa diolah menjadi berbagai menu. Mulai dari ayam goreng, kemudian sup, ada soto, hingga tumisan ya. Dan sebelum membeli atau mengolahnya, penting untuk memastikan daging ayam ini masih dalam kondisi segar atau tidak gitu. Ayam yang sudah mengalami kerusakan tidak hanya membuat masakan ini berubah rasa atau aroma, tetapi juga dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Untuk mengetahuinya, ada beberapa tanda nih yang perlu diperhatikan dengan mudah, mulai dari warna, aroma, dan juga tekstur dari daging ayam tersebut. Yang pertama, pendengar, kalau kita memilih daging ayam, yaitu kita harus melihat warna daging ayam ini tuh seperti apa? Karena salah satu cara paling mudah untuk mengecek kondisi ayam ini adalah melihat bagaimana warnanya. Daging ayam yang mentah, yang segar ini umumnya memiliki warna merah muda hingga ke merah pucat. Kemudian warna tersebut juga dapat dilihat sedikit berbeda tergantung dengan bagian dari daging ayamnya ini. Misalnya, bagian tertentu yang lebih dekat dengan tulang dapat terlihat lebih gelap. Hal ini belum tentu menunjukkan bahwa daging ayam ini rusak. Selanjutnya, kita bisa mencium aroma daging ayam. Sebenarnya daging ayam ini umumnya yang segar ini memiliki aroma khas daging mentah yang tidak terlalu menyengat. Jika ayam mengeluarkan bau asam, busuk atau menyengat atau aroma yang lain ya, atau terasa tidak normal, hal tersebut dapat menjadi tanda-tanda bahwa ayam ini sudah tidak layak digunakan. Kemudian juga pemeriksaan aroma bisa dilakukan ketika ayam baru dikeluarkan dari kemasan. Namun, apabila ayam ini berada dalam kemasan vakum atau kemasan tertutup, terkadang dapat muncul aroma tertentu saat kemasan pertama kali dibuka. Kemudian juga kita perlu memberikan sedikit waktu ya, agar aroma tersebut hilang sebelum menilainya. Jadi pendengar, jika setelah itu tetap mencium bau-bau yang tidak sedap, sebaiknya jangan ambil resiko dengan memasaknya ya, takutnya nanti dapat ini gangguan kesehatan gitu. Selanjutnya, yang ketiga, kita rasakan teksturnya. Tekstur ini juga penting pendengar, menjadi petunjuk penting gitu. Bagian daging ayam yang masih segar ini biasanya terasa kenyal dan juga cukup padat ketika disentuh. Ayam mentah memang dapat terasa basah ketika kandungan air yang dan atau cairan yang keluar selama penyimpanan. Namun permukaan ini tidak seharusnya terasa sangat licin, lengket atau berlendir ya. Jadi jika ayam sudah terasa berlendir, terutama jika kondisi tersebut muncul bersamaan dengan perubahan warna dan bau tidak sedap, sebaiknya jangan dibeli. Kita juga harus memperhatikan ini ya, apa, tanggal dan juga kondisi penyimpanan juga. Selain melihat kondisi fisiknya, lama penyimpanan itu juga penting. Seperti itu pendengar. Jadi, ketika kita mau memasak daging ayam, kita harus melihat bagaimana daging ayam tersebut kira-kira masih segar atau tidak, agar tidak merubah rasa dan aroma dan juga dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan ketika kita tidak memakan daging yang sehat, yang segar. Nah, caranya tadi itu melihat warna dagingnya, kemudian juga mencium bagaimana aroma daging tersebut dan juga merasakan bagaimana tekstur dari daging tersebut.

0: Eh Rani, kamu yang jual sambal itu kan?
1: Iya, kok tahu sih?
0: Kemarin aku beli, enak loh. Sekarang jualannya online juga.
1: Iya, awalnya cuma bikin buat tetangga. Terus ada yang bilang, eh kenapa kok nggak dijual aja? Ya aku coba, ternyata ada yang beli. Dari situ aku belajar kemasan, foto produk, sampai promosinya di media sosial.
0: Wah, dari dapur rumah bisa jadi usaha ya?
1: Bisa banget, tapi mengembangkan usaha juga perlu terus belajar loh.
0: Makanya ada program pemerintah yang mendorong UMKM dan ekonomi kreatif supaya usaha nggak berhenti cuma di tahap bisa jualan.
1: Betul, dan kita sebagai pembeli juga punya peran.
0: Caranya gimana?
1: Kalau produknya bagus, ya belilah. Kalau puas, kasih ulasan. Kalau ada teman yang suka, ya rekomendasikan.
0: Oh, ternyata satu pembelian kecil bisa ikut menggerakkan usaha orang.
1: Nah, kita mungkin cuma lihat satu botol sambal. Padahal di baliknya ada ide kerja keras dan juga harapan.
0: Ekonomi kreatif tumbuh dari ide sederhana yang diberi kesempatan untuk berkembang. Yuk, dukung UMKM dan karya lokal, karena dari usaha kecil bisa tumbuh peluang yang besar.

Riodra, pesan terakhir telah kami putarkan di ruang dengar Anda ya pendengar. Di menit ke-53 lepasnya dari pukul 12 waktu Indonesia Barat, masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini Ria akan memberikan informasi terkait dengan siswa SDN Juluk 1 Sumenep diajak kenali proses pembuatan garam sejak dini. Siswa kelas 5 dan juga kelas 6 SD Juluk 1 Sarongi, Kabupaten Sumenep, belajar mengenal proses pembuatan garam secara langsung di tambak desa Saroka, Kecamatan Sarongi pada Selasa 13 Oktober 2026. Dan kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk mengenalkan profesi petani sejak dini. Dan kegiatan bertajuk menyusuri perjalanan garam menuju meja makan mengajak siswa mengamati bagaimana sih proses pengolahan garam sekaligus berinteraksi langsung dengan petani. Kemudian juga pembelajaran lapangan ini dirancang agar siswa memahami bagaimana proses produksi yang selama ini hanya mereka kenal melalui pelajaran sekolah saja. Petani garam sumber tanam Dusun Padek Desa Saroka, Rifai mengaku bersyukur para siswa mendapat kesempatan belajar di tambak garam mereka. Menurutnya, pengalaman tersebut membantu anak-anak memahami bagaimana praktik pengolahan garam secara nyata. Guru pendamping SDN Juluk 1 Sarongi, Zainur Rahman mengatakan bahwa pengenalan proses produksi garam sejak dini ini sangat penting agar siswa mengetahui bagaimana perjalanan garam mulai dari air, laut hingga menjadi kebutuhan sehari-hari di meja makan.

0: kreatif terus berkembang, pasti akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan juga.
1: Benar, karena setiap ide kreatif yang diwujudkan bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

0: Eh, Rani, kamu yang jual sambal itu kan?
1: Iya, kok tahu sih?
0: Kemarin aku beli, enak loh. Sekarang jualannya online juga.
1: Iya, awalnya cuma bikin buat tetangga. Terus ada yang bilang, eh kenapa kok gak dijual aja? Ya aku coba, ternyata ada yang beli. Dari situ aku belajar kemasan, foto produk, sampai promosinya di media sosial.
0: Wah, dari dapur rumah bisa jadi usaha ya?
1: Bisa banget, tapi mengembangkan usaha juga perlu terus belajar loh.
0: Makanya ada program pemerintah yang mendorong UMKM dan ekonomi kreatif supaya usaha nggak berhenti cuma di tahap bisa jualan.
1: Betul, dan kita sebagai pembeli juga punya peran.
0: Caranya gimana?
1: Kalau produknya bagus, ya belilah. Kalau puas, kasih ulasan. Kalau ada teman yang suka, ya rekomendasikan.
0: Oh, ternyata satu pembelian kecil bisa ikut menggerakkan usaha orang.
1: Nah, kita mungkin cuma lihat satu botol sambal. Padahal di baliknya ada ide kerja keras dan juga harapan.
0: Ekonomi kreatif tumbuh dari ide sederhana yang diberi kesempatan untuk berkembang. Yuk, dukung UMKM dan karya lokal, karena dari usaha kecil bisa tumbuh peluang yang besar.

0: lagi berusaha lebih rutin ibadah. Tapi kadang, kenapa ya masih naik turun?
1: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
0: Kadang itu kalau lagi sibuk, suka lupa atau bahkan menunda.
1: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin. Daripada banyak, tapi tidak konsisten.
0: Iya ya, yang penting itu istiqomah meskipun sedikit ya.
1: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
2: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negeri.

Pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Di menit keempat lepasnya dari pukul 13.04 ya waktu Indonesia Barat, masih bersama dengan Ria Haryati yang akan menemani aktivitas Anda di siang hari ini di dalam perjalanan Surabaya siang ini.

pendengar, kalau ngomongin soal wisata, kira-kira pendengar sudah berwisata kemana aja nih? Dan ini ya pendengar, variasi wahana air jadi daya tarik wisata bahari pantai. Pantai Mutiara Trenggalek maksud kami. Kawasan wisata pesisir selatan Jawa Timur tak pernah kehabisan daya pikat ya. Salah satunya adalah destinasi wisata yang kian populer dan menjadi primadona wisatawan lokal maupun luar daerah adalah Pantai Mutiara. Nah, kira-kira pendengar udah pernah ke Pantai Mutiara atau belum? Nah, kalau Ria sendiri belum ya, tapi beberapa kali memang teman Ria ini mengajak ke sana, tapi memang waktunya aja yang belum tepat. Kalau kata teman Ria ya, di sana itu pantainya sangat indah dan menenangkan gitu. Pantai ini ya menyuguhkan kombinasi keindahan alam landscape, teluk, serta beragam wahana permainan air yang memacu adrenalin. Keunggulan utama dari Pantai Mutiara ini terletak pada kondisi geografisnya yang unik karena lokasinya berada di sekitar kawasan teluk yang terlindungi. Pantai ini juga memiliki karakteristik ombak yang relatif kecil dan juga permukaan yang tenang. Dan hal ini ya membuat Pantai Mutiara sangat ramah keluarga, aman serta ideal bagi anak-anak yang ingin bermain di tepian pantai. Nah, ini pendengar, ada rekomendasi pantai di Trenggalek yang sangat indah, kemudian juga sangat ramah keluarga, aman dan juga ideal untuk anak-anak yang ingin bermain di tepi pantai. Dan tidak hanya menawarkan keasriannya saja, Pantai Mutiara juga memanjakan para pengunjung ya dengan sajian wahana air yang variatif tentunya yang dan dikelola secara profesional. Saat ditemui langsung di lokasi Pantai Mutiara, Mas Fauzi, salah satu petugas dari kru wahana setempat, menceritakan antusiasme para pengunjung yang memadati area hiburan air tersebut. Menurut Mas Fauzi, salah satu wahana pilihan favorit keluarga adalah Banana Boat. Nah, ini pendengar ya yang pengin ke Pantai Mutiara bisa mencoba wahana Banana Boat. Tidak hanya menikmati indahnya alam saja, tapi juga menikmati wahana pilihan favorit keluarga. Dan pendengar, tetap bersama kami ya di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dalam perjalanan Surabaya siang ini masih bersama saya, Ria Haryati, yang akan menemani aktivitas siang Anda. Dan pendengar, nanti di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti program 100% Indonesia ya, bersama RRI Pro 1 Jakarta. Di edisi hari ini akan mendatangkan narasumber istimewa, yaitu Chika Baita Malau, ST dari Putri Indonesia DKI Jakarta 4 tahun 2026, sekaligus finalis Putri Indonesia 2026. Perbincangan nanti akan dipandu oleh host Tengku Syafiq dan juga Dede Firdaus. Jadi nanti pendengar bisa mengikuti ya di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita beralih ke Kota Malang. Terjun ke industri sepak bola nasional tidak melulu harus mengenakan sepatu pul atau berpeluh di atas rumput hijau ya. Peluang karir ini di garis lapangan justru kian terbuka seiring bertransformasinya para atlet menjadi figur publik yang dinilai komersial mandiri. Pesan itu ditegaskan oleh gelandang Arema FC, Hanif Syahbandi, saat berbagi pengalaman dalam forum Elek Goes to Kampul di Universitas Muhammadiyah Malang. Wah, Hanif Syahbandi ini merupakan salah satu idola Ria nih, karena Ria salah satu pesuka sepak bola ya, tapi timnas dulu. Jadi dulu sering ngikutin Hanif Syahbandi. Acara yang turut dihadiri oleh manajer Corporate Share Value CSV Elik Hanif Syahbandi dan juga jajaran manajemen Singo Edan tersebut membedah pergeseran ekosistem sepak bola tanah air dari kacamata praktisi. Hanif mencontohkan rekan-rekannya di lapangan hijau seperti Justin Hubner hingga Rizky Ridho yang kini memiliki daya tawar tinggi di mata jenama komersial ya. Daya tarik ini otomatis menciptakan lapangan kerja baru di sektor kreatif dan juga manajerial olahraga.

0: Bu Sekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
1: Oh iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul Pak. Jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia, Pak.
0: Wah, luar biasa RRI. Ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali, Pak Kades. rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

Masih di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti program 100% Indonesia bersama RRI Pro 1 Jakarta. Dan di edisi hari ini akan kedatangan narasumber istimewa, yaitu Chika Baita Malau, Putri Indonesia DKI Jakarta 4 tahun 2026, sekaligus finalis Putri Indonesia 2026. Dan nanti juga akan dipandu oleh host Tengku Safik dan juga Dede Firdaus. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Putri Indonesia bukan sekedar tentang mahkota yang dikenakan, melainkan tentang karya yang ditinggalkan dan juga manfaat yang diberikan. Menjadi Putri Indonesia adalah kesempatan untuk mengubah kepedulian menjadi aksi, gagasan menjadi karya, dan mimpi menjadi perubahan nyata. Di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bersama saya Dedy Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali. Dan bersama saya Tengku Syafiq.
0: Betul.
1: Dan ada Dede, nah. Yang menemani Anda para pendengar di seluruh
0: Ketemu lagi
1: Indonesia.
0: Kita ya. Ketemu lagi kita.
1: Saya senang nih, Isan Tarore, coba sering-sering begini ya.
0: Jadi siang hari ini pendengar, nanti Anda bisa gabung di WhatsApp dan juga telepon ya.
1: Kita tunggu. Dan kayaknya banyak udah yang ngantri nih.
0: Udah
1: ya. Selalu lah, pokoknya 100% Indonesia itu selalu ditunggu-tunggu sama pendengarnya.
0: Betul, dan tamu kita di siang hari ini tadi sudah di-spill sedikit ya mengenai Putri Indonesia.
1: Betul sekali. Dan ini dia, apa ya, seorang wanita, seorang putri yang cantik sekali. Ya kan, kayaknya enak gitu ya, segar gitu maksudnya. Kan siaran hari ini, siapa lagi kalau bukan ada Chika Biata Malau ST. Yeah. Halo.
2: How are you guys?
1: I'm good, we're good. Kamu apa kabar?
2: I'm very good.
1: You're very good.
2: Senang banget udah di-invite ke RRI Pro 1 nih.
1: Iya, yes, selamat datang.
2: Thank you.
0: Berarti ini Putri Indonesia DKI Jakarta tahun ini ya?
2: Tahun 2026.
1: DKI Jakarta 4 2026.
0: Oh, ada 4. Ada berapa sih perwakilannya?
2: Ada 7.
1: Memang luar biasa kalau DKI itu ya.
0: Benar.
1: Selalu mendominasi dan selalu pasti yang terbaik.
0: Enggak, karena memang ininya banyak ya, apa namanya, potensinya.
1: Betul.
0: Jadi wakilnya memang selalu lebih banyak gitu
1: pasti.
0: Kan ya.
2: Lebih banyak.
1: Dan oke. Semua.
0: Pemilihan tahun berapa sih? Bulan apa maksudnya?
2: Pemilihan di bulan Februari.
0: Februari kemarin.
2: Februari, Kak. Iya, betul.
1: Oke, Februari.
0: Berarti masih menjabat ya?
2: Masih menjabat sampai dengan
1: 2027.
2: Pemilihan 2027 dibuka yang sebentar lagi nih sebenarnya.
1: Oh, gitu.
2: Udah dibuka justru, dan penutupannya ada di tanggal 31 Desember 2026. Jadi untuk teman-teman pageant lovers ataupun cewek-cewek nih di Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang berpotensi, boleh langsung aja daftar ke pendaftaran Putri Indonesia, ada di akun official Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Nice. Chika, kenapa sih kepikiran untuk ikut Putri Indonesia? Apa yang memotivasi kamu kira-kira?
2: Oke, mungkin sebelumnya aku mau mengucapkan special thanks dulu kali ya untuk Yayasan Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Boleh.
2: Gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan Kak Syafiq ya.
1: Kenapa
2: ikut Putri Indonesia gitu. Sebenarnya it's quite unique. From my background juga nih Kak, aku sebenarnya kuliah itu di bidang teknik.
0: Anak teknik justru.
2: Iya, terus memang aku mau bawa advokasi terkait lingkungan, karena dulu di kuliah juga teknik lingkungan kan. Jadi salah satu motivasi aku untuk daftar Putri Indonesia itu sebenarnya membawa advokasi aku yang terkait sustainability atau lingkungan ini ke platform yang lebih besar gitu. Jadi ya itu salah satu alasan terbesar aku kenapa mau join Putri Indonesia. Dan kenapa Putri Indonesia? Karena Yayasan Putri Indonesia sendiri adalah yayasan yang paling bergengsi ya, dan juga salah satu yang paling tertua gitu
1: di Indonesia ya.
0: Oke. Berarti memang udah berapa lama nih ngincer Putri Indonesia?
2: Kalau Putri Indonesia, it's always been my dream dari kecil, tapi memang kepikiran daftarnya itu cukup impromptu juga ya. Cukup impromptu, jadi tahun 2026 ada kepikiran mau ngembangin diri nih. Jadi salah satunya platform Putri Indonesia.
0: Tapi nice, justru malah baru dari 2026 ini gitu
2: baru,
0: ya.
2: Baru.
1: Dan di 2026 itu kamu sebagai finalis top.
2: Kalau misalnya di Yayasan Putri Indonesia-nya dapat waktu itu top 5 motion
1: top 5.
2: Challenge.
1: Top 5 motion challenge. Itu apa ya?
2: Nah, balik lagi tadi aku sempat mention tentang advokasi kan. Jadi advokasi itu suatu goodwill lah yang mau kita bawakan ke masyarakat. Nah, motion challenge itu salah satunya mengangkat advokasi para putri gitu. Advokasi dan juga melatih public speaking lah ya. Jadi waktu itu pada saat acara Motion Challenge kebetulan terpilih menjadi top 5 best advocacy. Waktu itu aku bawakan tentang pengelolaan sampah makanan dari hulu ke hilir.
1: Nah itu seperti apa? Bisa diceritakan tentang
2: itu? Oh, advokasinya. Advokasinya. Oke, jadi ini sebenarnya cukup teknikal ya. Kalau misalnya teman-teman pendengar RRI mungkin pernah dengar terkait pengelolaan sampah, khususnya sampah makanan. Jadi sampah makanan itu sebenarnya yang penyumbang terbesar sampah di Indonesia. Jadi sekitar lebih dari 50% sampah makanan itu ada di tempat pembuangan akhir. Kalau misalnya di Jakarta di Bantar Gebang ya. So, jadi itu salah satu alasan kuat aku mengapa aku mau bawa tema ini nih sebagai advokasi. Nah, yang biasanya udah dibawakan sebelum-sebelumnya itu aku rasa masih ada gap karena nggak terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir gitu. Jadi mungkin sendiri-sendirilah silo, entah itu pengelolaan dari hulunya doang atau di sisi hilirnya doang. Nah, pada saat advokasi aku coba membawakan pendekatan dari upstream itu sendiri ke downstream. Jadi di setiap value chain-nya itu kita ada penanganannya khusus nih. Kayak misalnya di hulu kita mau menangani sampah-sampah dari petani-petani, dari farmers, dari perkebunan, dari hotel gitu. Sedangkan dari sisi hilirnya, kita mau coba bawain kayak misalnya kakak pernah dengar waste to energy, proyek PSEL. Itu salah satu pengelolaan di sisi downstream gitu. Jadi aku ingin mencoba bawakan ke masyarakat bahwa pengelolaan sampah ini memang harus dilakukan secara terintegrasi itu dari hulu sampai dengan hilir.
0: Oke. Okay. Ya, ini isu lingkungannya karena background pendidikan juga ternyata tentang teknik lingkungan ya.
2: Betul.
1: Jadi kayak linear gitu ya.
0: Iya, betul. Iya,
1: cocok.
0: Tapi ini nggak sih apa namanya agak kesusahan nggak sih ketika backgroundnya kan pendidikan teknik nih lingkungan karena kan biasanya kalau orang-orang pageant tuh ya komunikasi dokter ya nggak sih atau perhotelan misalnya gitu ya
1: atau dunia entertainment mungkin
0: ini anak teknik nih
2: iya jadi memang ada pros and cons-nya ya Kak justru pasti jadi PR terbesar aku itu justru di bagian beauty, which is catwalk. Catwalk. Nah, catwalk itu penting banget di pageant karena dan juga stage presence ya. Karena how you present yourself dengan queenly, queenly behavior. Nah, itu jadi salah satu pengembangan diri yang paling seru lah gitu. Kalau misalnya aku bisa memberikan satu pelajaran terbesar pada saat ikut Indonesia itu apa, salah satunya adalah belajar itu stage presence, catwalk, dan juga ke beauty aspects-nya.
0: Oke. Kalau jalaninnya seneng makanya aman-aman aja ya.
1: Baik, kita akan terus ngobrol bareng Cika, tapi kita mau ngajak ngobrol juga para pendengar yang sudah hadir. Pasti ini Pak Benijo. Bung Benijo di mana, Do? Selamat siang, Bung. Halo.
0: Halo, kita ke Bu Farida kayaknya.
1: Oh, Ibu Farida dulu.
0: Kita naik ini.
1: Aduh. Ibu Farida dari Palu, selamat siang.
0: Halo, Bu Farida.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Bu Farida, ada Putri Indonesia.
3: Iya. Putri ya, sama Dedek
0: Vertawan. Iya, betul. Silakan Bu Farida.
1: Bu Farida, ada yang ditanyakan sama bintang tamu?
3: Oh iya, selamat siang Mbak Cika.
2: Siang,
3: Cika Biata.
1: Iya, Cika Biata.
0: Iya. Silakan.
3: Senang sekali ya bisa melihat Mbak Cika ya, walaupun hanya dengar suara gambarnya tadi ya. Aduh, orangnya cantik luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, cantik sekali. Saya senang
3: ya.
1: Senang saya.
2: Ini Farida juga.
3: Apa? Bu Farida pertama kali ya ini ya bicara sama putri finalis Indonesia ya.
0: Iya, betul, Indonesia dari Jakarta.
3: Ini yang Mbak Cika ya, kalau berbicara tentang itu putri Indonesia yang tidak mudah dan tidak gampang ya. Susah ya. Terus Mbak Cika apa ada tantangan bagi Mbak Cika ya atau suka dukanya dalam perjalanan menjadi finalis
0: okay.
3: 2026 dari awal hingga sekarang ini. Terus Mbak Cika, kok temanya yang sampah? Apa yang membuat Mbak Cika mengambil tema seperti itu?
1: Oke, Ibu Farida, terima kasih. Kayak pertanyaan itu berbobot sekali ya.
0: Iya, sesuai sama pertanyaan kita ya.
1: Boleh saya jawab dengan bahasa Indonesia?
0: Nanti, kalau itu nanti.
1: Oke, Ibu Farida, terima kasih.
0: Bung Benijo, selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dedek Firdaus, ketemu lagi Tengku Sasik.
1: Iya. Alhamdulillah baik, Bung.
0: Silakan pertanyaannya, Bung Benijo.
4: Oke deh, kita langsung ke finalis Putri Indonesia 2026. Yeah. Selamat sore atau selamat siang menjelang sore, kalau di Manado sudah sore ini. Salam kenal ya Mbak Cika dengan Bung Benijo di Manado.
2: Salam kenal Bung Benijo.
0: Ya, silakan.
4: Oke, pertanyaannya, syarat-syarat apakah, persyaratan apa saja yang dipenuhi untuk menjadi finalis
1: Putri Indonesia?
4: Finalis Putri Indonesia 2026 itu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Mbak Cika? Terus pertanyaan kedua, tugas apa saja yang diemban oleh Mbak Cika selaku finalis 2006 kepada bangsa dan negara? Itu saja ya pertanyaannya, tolong dijawab.
0: Oke, terima kasih.
4: Jadi salam dong.
1: Oh iya, boleh.
0: Tiga aja ya,
1: tiga aja ya, seperti kata Pak Produser.
4: Bung Eman di Lampung, terus Ayu Maluku Tengah, ada Angkel Gaji di Sumatera, Bung Ken di Toli-Toli, Ibu Anak di Sorong, Icut Banda Aceh. Itu aja, terima kasih.
1: Selamat
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disapa juga langsung nongol nih ya.
1: Iya. Angkel Gazi. Cik Do Tigo.
0: Angkel Gazi, selamat siang.
1: Selamat siang, Angkel.
5: Selamat siang.
0: Iya. Ya, silakan.
1: Siang.
5: Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan bersama dengan Putri Cika di sini.
1: Iya.
5: Iya. Mau nanya sama Putri Cika.
0: Iya.
5: Yang pertama saya senang Kakak ini angkat temanya tentang pengolahan sampah.
1: Iya.
5: Sampah tadi. Nah, terus bisa dijadiin sumber energi nggak kak kelanjutannya yang
1: sumber
5: kak
1: mau itu?
0: Oke. Okay.
1: Nanti dijawab ya, Angkel.
5: Iya.
1: Ada
5: terus,
1: lagi?
5: Kakaknya ada nggak kelanjutannya dari program kakak sendiri tentang sampah ini?
0: Oke.
1: Kelanjutannya.
0: Kelanjutannya okay. Seperti
5: boleh
0: apa?
5: Boleh Bang.
1: Boleh. Ya. Silakan Angkel Gazi.
5: Oke, salam yang pertama buat Kameri yang ada di Bekasi. Salam juga buat Surfio Dila di RRI Bukit Tinggi. Salam buatnya semua-semua yang lagi monitor.
1: Siap.
5: Buatnya Bang Benijo, nggak lupa juga di Manado.
1: Iya, tadi dia kirim salam.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam.
0: Satu lagi ya.
1: Rame sekali ini karena ada Putri Indonesia.
0: Cantik-cantik rame
1: cepet ya. Rame sekali. Baik, ini ada Bang Ari dari Samarinda. Halo Bang Ari, selamat siang.
6: Selamat siang
0: ya. Iya, silakan Bang Ari sama Putri Cika.
6: Oh, Putri. Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Terima kasih Ria.
1: Ada lagi ya. Bang Ari?
6: Itu aja.
0: Terima kasih. Itu aja. Ini juga kayaknya WhatsApp call juga udah gabung. Kita tampung dulu ya Cika ya, gak apa-apa ya.
2: Biar apa
0: ya,
2: boleh Bang.
0: Biar sekalian.
1: Halo, dengan siapa ini? Halo.
7: Halo.
1: Halo.
7: Selamat siang. Bosan Indonesia.
1: Iya.
7: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Bandung.
7: Pangesto.
0: Silakan pertanyaannya.
7: Selamat siang, Mbak Putri Cika, deh ya.
1: Iya.
7: Ini kan tadi sedikit tertarik sekali temanya tentang masalah dia peduli terhadap sampah itu kan seperti itu. Memang sampah itulah yang menjadi problem ya di daerah kita ini, terutama di Jawa Barat, mungkin di DKI pun juga sama seperti itu. Nah, sehingga begini ya, saya tanya, kok tertarik begitu peduli kan terhadap sampah seperti itu kan? Nah, sekarang begini, masalah sampah itu kadang-kadang bisa juga dikambing hitamkan. Maksudnya begini, kok banjir-banjir itu kan kadang-kadang bukan gara-gara dilarang buang sampah sembarang. Padahal yang menimbulkan banjir itu bukan hanya sampah, memang sampah diantaranya yang bukan banjir, tapi ya akibat ulah manusia pun juga kan. Misalnya alam sih dirusak, alam dirusak sehingga kalau sampah bisa berdosa, saya aja di kami hitamkan, tuh yang merusak alam mungkin banjir dan sebagainya. Nah, bagaimana pada saya bertanya ke Mbak Bacika begitu, saya setuju sekali, sangat sangat peduli sekali terhadap pada masalah sampah karena itu merupakan problem di daerah kita ini.
8: Terima kasih. Okay. Baik, terima kasih.
7: Hebat pertanyaan. Buat semuanya aja dari saya, salam dari Bandung Timur
8: ya. Waalaikumsalam. Kang Irwan ya. Ini jadi kayak obrolan tentang lingkungan ya, Cek.
1: Iya, iya. Karena memang apa advokasinya tuh memang interest sekali, menarik sekali, ya? Menarik sekali. Dan itu memang jadi permasalahan kita sampai saat ini mungkin,
8: iya,
1: kan gitu.
8: Tentang lingkungan ya.
1: Tentang lingkungan.
8: Tapi sebelum dijawab kayaknya Cika, kita putarin lagu dulu ya.
2: Oke. Okay.
1: Putar lagu dulu.
8: Putar lagu dulu ya.
1: Ini apa, kan enggak pura-pura ini kan? Pura-pura apa enggak ini?
8: Nanti kita kembali lagi ya, tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia siang hari ini, pendengar tentunya juga masih bersama dengan Putri Cika Biata Malau ya.
1: Sama saya tentunya Tengku Syafiq.
0: Betul ya. Ya. Tadi teleponnya sudah banyak yang bergabung, kayaknya harus dijawab satu persatu ya.
1: Betul.
0: Dijawab nanti dengan bahasa Inggris.
1: Izinkan saya menjawab dengan gitu.
2: Bahasa Inggris. Oh,
0: iya. Ini informasi baru, ternyata Bang Syafiq ini pigeon lovers ya.
1: Oh. Ya emang senang. Oh. Dan banyak teman-temannya juga di situ kan. Ada Jolie gitu. Nah waktu itu tiga komposer, pertama kali video klipnya 2012 tuh Zivana ya.
2: Zivana Leticia.
0: Sama Putri ya, juga.
1: Indonesia. Jadi emang kedekatan apa sama Putri Indonesia cukup dekat.
0: Cukup
1: juga
0: dekat ya. Oke, kita sapa ya. Sapa jawab ya.
1: Yeah.
0: Okay. Tadi Bu Farida katanya tantangannya menjadi seorang putri.
2: Oke.
1: Okay. Boleh nggak kalau jawabnya nggak ya?
2: Oke, bahasa Inggris.
1: Jangan. Oke, okay, santai. Gimana?
2: Oke, okay. Mungkin big shout out juga ke Kak Syafiq ya, karena ternyata pageant lover.
1: Iya dong.
2: Bisa menyapa teman-teman pageant lovers juga kali Kak.
1: Halo pageant lovers seluruh Indonesia.
0: Kalau pageant lovers kan nyapanya pakai opening number ya.
2: Wah, ada juga opening number ya.
1: Opening number nanti kita suruh ya.
0: Gimana
2: Kak Cika? Oke, pertanyaan Bu Farida ya. Halo Ibu Farida. Tadi untuk menjawab pertanyaannya, tantangan terbesar menjadi seorang putri Indonesia ya, terutama mewakili DKI Jakarta. Nah jadi tugas Putri Indonesia itu, kalau misalnya aku bisa bagi ke tiga payung besar ya, ada yang terkait pemerintahan yang pertama. Jadi kita bekerja sama lah dengan kementerian atau lembaga yang di bawah pemerintahan. Kedua, isu terkait pariwisata, creative economy. Dan yang ketiga itu terkait lingkungan, advokasi sosial, dan lain-lain gitu. Nah, jadi sebagai seorang Putri Indonesia itu membalance tugas kita untuk merepresentasikan kota lah ya, atau negara kita, untuk melakukan ketiga hal tersebut, dan juga dengan personal life gitu. Atau professional life lah ya. Dalam case ini aku juga kebetulan seorang pekerja korporat lah. Jadi membagi waktu itu cukup challenging. Dan juga kalau proses pendaftarannya lah ya, mungkin tadi aku juga udah sempat mention ke
1: awal ya.
2: Kak Syafiq dan Kak Dede, sebagai seorang cewek STEM gitu ya, teknik, itu apa sih challenge-nya? Terus kalau biggest isunya di personal aku apa gitu. Jadi kalau di diri aku, memang kita harus mempersiapkan berbagai hal kan. Jadi seorang Putri Indonesia itu dituntut untuk gak hanya bisa satu hal aja. Harus bisa
1: all round gitu ya.
2: Iya, betul. Dari apa, sisi bakat juga kita harus bisa tampil. Terus sisi apa namanya, intelektual kita juga harus bisa untuk present ourselves in a very intellectual way gitu. Jadi ya itu harus balance semua sih sebagai seorang putri.
0: Iya, makanya slogannya 3B kan ya.
2: Sekarang 5B.
0: Oh, sekarang 5.
1: Oh, 5.
0: Apa tuh?
1: Tambah.
0: Oh, tambah.
2: Brain, beauty, behavior, be brave and be right.
1: Dan yang sebenarnya ada yang keenam.
0: Apa tuh?
1: Berat badan.
0: Oh, ideal.
1: Ideal ya. Baik, ada pertanyaan.
0: Tadi juga Bang Benijo katanya kurang lebihnya tujuannya sih menjadi seorang putri itu awalnya seperti apa, Cika?
2: Nah, sebenarnya cukup unik kalau tujuan aku sendiri ya, karena berangkat dari seorang mahasiswi teknik lingkungan ya, lulusan teknik lingkungan di UI.
0: Tahun berapa sih lulus?
2: Tahun 2023.
0: Oh, oke.
1: Okay. Sepantaran lah.
0: Iya. Sepantaran.
2: Seumuran ya.
0: Padahal tadi ngomongin 2012 sudah launching lagu.
1: Iya, sementara dia masih SD ya. Jauh banget
0: gapnya. Gimana, Cik?
2: Iya. Iya, jadi sebagai seorang apa, graduate ya dari teknik lingkungan, aku melihat berbagai masalah, isu terkait sampah gitu, yang oh ini harus ada platform lebih besar nih. Jadi strength-nya sebagai aku, kita mapping lah SWOT-nya, strength, weakness, opportunity, sama threats. Itu sebagai seorang wanita apa sih? Biasanya wanita itu kan punya power, gimana dia nge-influence masyarakat dengan kelembutannya, dengan auranya. Jadi salah satu platform yang paling cocok dan juga untuk memaksimalkan potensi diri ya, salah satunya dengan Putri Indonesia. Jadi membawa isu tersebut ke platform yang lebih besar, itu Putri Indonesia.
0: Ini memang salah satu, ya bisa dibilang batu loncatan lah ya nanti untuk berikutnya seperti apa. Kayaknya

0: Belum jawab yang lain, teleponnya udah gak sabar nih. Udah ngantri juga ya.
1: Kita ada banyak banget pertanyaan belum dijawab.
0: Betul.
1: Telepon masuk terus.
0: Dadinda, selamat siang.
1: Dadinda kumahada, Mang.
2: Alhamdulillah, saya Safi.
1: Iya. Ada bintang tamunya, Teh. Putri sama Indonesia.
0: Putri Cika.
2: Dede juga baik ya.
1: Oh, Dede baik.
0: Baik, selalu alhamdulillah. Saya makanya ke telepon, takut kualat nih, Teh.
2: Iya benar, nggak boleh didiemin aja kan?
0: Nggak boleh didiemin.
1: Ntar nggak dikirimin roti unyil loh dari Bogor.
0: Iya benar juga.
2: Taufik dari Dava.
0: Dava. Iya, silakan Dadinda.
1: Iya.
2: Putri Cika, selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Iya. Putri Indonesia. Tapi apa namanya, dari pendidikan dasarnya dari teknik, tapi ternyata teknik lingkungan gitu ya.
3: Betul.
2: Ini pikir teknik apa gitu, apa mesin, apa-apa gitu kan. Ternyata teknik lingkungan, makanya yang diambil juga lingkungan kan gitu ya, tentang sampah ya. Putri Cita ya.
0: Cika.
2: Iya. Karena mewakili Jakarta nih, Cika. Halo, Cika.
0: Iya, ada teh.
3: Mangga. Silakan teh.
2: Ada putri Indonesia mewakili Jakarta dalam hal ini ya.
3: Betul.
2: Yang kita lihat di Jakarta itu selain problem sampah, banjir pastinya, itu apa lagi?
0: Oke.
2: Karena masih banyak juga peninggalan-peninggalan yang yang tetap harus diingat oleh orang-orang Jakarta, kata, seperti di Kota Tua dan lain-lain, itu banyak sekali peninggalan-peninggalan itu. Mungkin apakah itu mungkin menjadi salah satu tugas sebagai Putri Indonesia mewakili Jakarta?
0: Oke, terima kasih Dadinda.
3: Terima kasih Dadinda. Terima kasih
2: Teh buat Taufik.
1: Iya.
2: Thank you, selamat siang.
1: Matur nuhun, bye bye Teh.
0: Selamat siang. Ada Albert juga dari Bau-Bau.
1: Halo Bung Albert, Bau-Bau, silakan.
0: Halo.
1: Halo Bung.
0: Terputus kayaknya.
1: Terputus.
0: Ya. Oke. Mau dijawab yang tadi Dinda dulu, mumpung masih hangat.
3: Boleh.
1: Mumpung masih hangat dan masih ingat ya.
0: Mumpung masih ingat gitu, udah enggak
1: sangat lesnya enak ya. Masih hangat ya.
3: Semi-semi Q&A Putri Indonesia.
0: Iya, benar. Di Jakarta nih apa aja katanya yang dilihat untuk isunya?
3: Betul. Sebenarnya salah satu isu utama adalah terkait culture itu sendiri ya. Di Indonesia kan banyak sekali peninggalan kebudayaan, Kota Tua, Monumen Nasional, dan lainnya gitu. Nah, memang salah satu tugas utama Putri Indonesia itu sendiri adalah mempromosikan pariwisata kita, budaya kita, dan juga ekonomi kreatif gitu. Nah, memang ini salah satu fokus Yayasan Putri Indonesia itu sendiri, karena memang dikhususkan ada jabatan atau title Putri Indonesia Kebudayaan. Nah, itu adalah salah satu komitmen Putri Indonesia ya, untuk gimana sih kita mempromosikan atau membawa pariwisata Indonesia ke kancah internasional. Betul. Salah satunya DKI Jakarta juga, karena banyak sekali memang peninggalan-peninggalan budaya yang harus kita tetap lestarikan.
1: Nice. Jika aku tertarik dengan
0: apa? Bang Irwan.
3: Okay.
1: Kan sampah itu, karena kan kita tahu bahwa problemnya adalah
0: banjir.
1: Akibat banjir itu adalah sampah. Sementara banyak hal-hal lain bukan sampah juga yang menjadi main point atau men-trigger gitu. Kira-kira apa nih tanggapan Cika?
3: Nah, ini seru banget sih. Aku kalau ngomongin ini bisa 5 jam sendiri. Jangan ya. Nah,
1: bisa-bisa sih, tapi nanti minggu depan ya kita sambung.
0: Benar.
3: Oke, baik. Nah, mungkin mau apa? Promosiin juga ya. Ada instruksi regulasi dari Pemprov baru, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 yang mengatur tentang pembuangan sampah dari sisi hulunya. Jadi sisi hulu itu mengatur dari tiap rumah RT/RW. Jadi masyarakat itu udah harus memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu inisiatif yang dicanangkan ya oleh pemerintah, agar masyarakat itu nggak sembarangan membuang sampah. Karena memang kebanyakan sampah itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri, yang tadi sempat dimention kan. Nah, gimana sih penanggulangannya? Jadi memang harus adanya regulasi dan juga sanksi yang ketat gitu. Yeah. Itu akan menumbuhkan awareness juga terhadap masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi pertanyaannya cukup menarik dan kebetulan dari sisi regulasi oleh Pemprov Jakarta udah di address juga.
1: Jadi berarti memang sampah itu memang yang paling utama, yang paling krusial dari permasalahan banjir itu.
3: Salah satunya penyebabnya.
1: Okay. Apa sih tuh kalau apa pemerintah juga apa tuh kalau sungai-sungai yang diluruskan atau itu ngaruh juga nggak sih kanan sungai yang di dibelokin atau apa itu ngaruh nggak sih
0: upaya-upaya pemerintah yang dilakukan biasanya
3: untuk membuat flow apa air sungainya lebih
1: itu ngaruh nggak.
3: Nah itu mungkin kita harus tanya kepada expert ya.
0: Jadi kayak talk show tentang lingkungan ini ya jadinya ya.
1: Benar. Karena kan itu tadi katanya kan memang bukan hanya sampah aja juga.
3: Betul.
1: Sampah salah paling satunya utama sebenarnya karena membuang sampah sembarangan akhirnya mampet ya airnya nggak bisa mengalir jadilah banjir. Jadi itu buat seluruh pendengar RRI, buanglah sampah pada tempatnya.
0: Nah, penting.
1: Dan buanglah mantan pada tempatnya.
0: Waduh. Coba kalau Bu Guru Ria gimana nih ya?
1: Halo. Cikgu Ria.
4: Halo. Apa sih maksudnya bahasa Indonesia? Ekspresi karya banggakan Indonesia.
0: Mantap.
4: Dengan Tengku.
1: Ya.
4: Sapik yang
0: ganteng.
4: Satu yang cantik ini.
1: Iya.
4: Lalu Cika Biata Buru Manalu. Horas Cika.
3: Horas.
4: Ini cantik kali Buru Manalu ini ya.
1: Oh, ya bisa lihat dah.
0: Bisa lihat ya.
4: Halo. Masih monitor kah? Aku masih ini. Cika. Saya mau tanya aja. Cika kan apalagi apa namanya?
1: Putri Indonesia.
4: Putri Indonesia. Betul. Ya di tahun 2026. Nah, saya mau tanya aja buat Cika, bagaimana dengan itu tuh apa yang di daerah Cimanggis tuh? Saya pengen di situ ada tuh dalam situ tuh ada itu sampah-sampah yang masih ada yang itu juga tuh. Ini saya pernah jalan ke sana tuh di daerah Cimanggis tuh. Nanti coba itu saja saya mau tanya sama Cika itu apakah udah ini aja gitu tentang apa yang di daerah Cimanggis itu. Ada beberapa warga di sana lah, ada juga saudara daerah sana itu aja Cika.
0: Baik.
4: Itu saja adanya.
1: Terima kasih.
4: Salam sehat. 100% Indonesia.
1: Bye.
0: Ya cuma masalahnya ini ngobrolnya sama Putri Indonesia bukan sama Dinas PU ya.
1: Iya. Mungkin penyampaiannya adalah dia kan ngasih tahu info.
0: Iya.
1: Nanti tahu Cika represent dari Putri Indonesia kan lebih dekat dengan pemerintahan, bisa melihat, mengasih info ataupun memberikan ide untuk melihat di daerah Cimanggis.
0: Cimanggis. Ya.
1: Terima kasih.
0: Kita ke Lampung ya. Lampung. Ada Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo Bung Leman. Terputus. Kita ke Minahasa Selatan. Ada Cliff.
5: Halo Cliff. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore.
5: Ini dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan RRI Manado. Lengkap
0: ya? Lengkap
1: sekali. Manado.
5: Ya, selamat sore untuk Putri Indonesia.
1: Cika.
5: Siapa tadi?
1: Cika
5: kan?
0: Ya. Iya, betul.
5: Oke, dari tadi saya sudah pantau. Mungkin saya pertanyaan ini bukan apa ya, bukan juri, tapi kan perwakilan masyarakat aja ya. Dan ini kan sudah mewakili negara juga kan. Menurut Cika, apakah ini tentang, ini kan tentang lingkungan kan, lingkungan hidup berarti tentang sampah kan, begitu kan?
1: Iya.
3: Betul.
5: Menurut Anda, perspektif atau pandangan Anda tentang sampah di Indonesia ini, apakah ini masalah atau bisa jadi peluang atau investasi dari luar mungkin? Karena pernah dengar kan, ada investasi dari luar negeri mendalamkan modal, tapi sampahnya harus banyak untuk menjadi tenaga apa?
1: Daur ulang,
5: listrik
1: ya?
5: Begitu, untuk menjadi daya listrik begitu. Jadi kira-kira menurut Cika, ini menjadi suatu masalah atau menjadi suatu peluang atau investasi di Indonesia?
0: Oh, wow. Oke.
5: Berat sekali pertanyaan saya.
1: Dewan juri siapa ini?
5: Terakhir, terima kasih dan selamat sore.
1: Sore. Berat-berat ya.
0: Udah kayak pertanyaan grand final.
1: Kayak saya, iya, saya kayak merasa nonton acara Putri Indonesia ini. Grand finalnya.
0: Tapi kenapa semua pendengar ini jadi fokusnya ke lingkungannya, bukan ke putrinya
3: ya?
1: Iya, benar. Karena memang advokasinya memang
0: tentang lingkungan. Iya,
3: betul.
0: Mau dijawab juga?
3: Boleh, izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris.
0: Baik, silakan.
3: Oke, jadi ini menarik banget sih. Jadi mungkin kasih cerita sedikit ya, Kak Dede dan Kak Syafiq. Jadi setelah Putri Indonesia selesai, kebetulan aku dan ada merepresentasikan komunitas wanita di Indonesia namanya IWAPI. Itu ada pembahasan kerjasama dengan salah satu lembaga pemerintah gitu. Di mana kita mau kerjasama untuk penanganan masalah sampah di Indonesia. Dan kebetulan fokus dari pemerintah sendiri itu adalah mendirikan waste to energy. Jadi sampah yang ada itu diproses lah menjadi tenaga listrik. Nah, itu menarik sekali dan relate juga dengan pertanyaan yang tadi, karena memang sampah kita yang ada di TPA itu bisa kita gunakan sebagai feedstock atau sumber untuk teknologi waste to energy itu. Jadi sampah itu sebenarnya bukan sebuah masalah apabila dikelola dengan benar.
1: Iya, bisa lebih profit juga kan, akan mendatangkan profit.
3: Betul. Benar. Dan banyak juga negara-negara, salah satunya dari China, yang memang sudah menginvestasikan ke Indonesia gitu. Jadi itu yang menarik banget dan saat ini lagi coba aku dalamkan gitu ya. Memang sampah ini bisa create another value ya buat negara kita. Jadi ya, memang kita butuh banyak stakeholder sih untuk penanganan sampah ini, dari pemerintah, masyarakat, dan juga industri itu sendiri gitu.
0: Dan Kasyari, pengkajian gitu, lebih lanjut lah ya pasti.
1: Iya,
0: ya,
1: pasti dong.
0: Ini gabung lagi nih, Bung Leman. Halo, Bung Leman. Halo. Halo, Bung Leman. Putus masih, ya.
1: Oke. Okay, ini juga gitu, ada tadi pertanyaan dari Mas Ari, kapan
0: ke Samarinda? Tapi asli mana apakah sih?
3: Wah, asli? Boleh tebak nggak, Kak?
0: Tebak, Manado ini kayaknya yang agak-agak nyebak.
1: Oh, bukan Manado.
0: Bukan,
1: salah
0: bukan Manado.
3: Bukan, tadi udah ada spillnya. Udah ada spillnya.
0: Ada
3: dari
0: spillnya.
3: Ibu guru.
0: Apa kok saya nggak ngeh ya?
3: Horas tadi.
1: Medan. Capek kali kita ngomongnya ini ya. Kan kok tau ngomong Medan kita, Cie. Sama orang Medan barangkali. Kamu Medan, Cika.
3: Iya, aku Batak.
1: Oh, Batak.
0: Oh, Malau itu. Iya, Malau itu.
1: Toba.
3: Iya, Toba.
1: Oh, saya baru tahu selama saya hidup ada Malau. Wow. Oke, okay, nice.
0: Tapi
1: nice.
0: Sudah lama di Jakarta.
1: Lahir di Jakarta.
3: Lahir dan tumbuh besar di Jakarta, sih.
1: Berarti sering balik ya?
3: Gak pernah justru. Bukan gak pernah sih. Mungkin balik kampung ya gak sesering itulah karena,
1: karena
3: orang tua
1: udah
0: sudah di sini.
1: Nanti kapan-kapan kita harus makan di Medan.
3: Harus makan.
1: Enak kali makanan Medan itu memang.
0: Berarti sebenarnya kalau aslinya Medan tuh bisa kan ya bawa selempangnya dari
3: Sumatera, Sumatera Utara.
1: Ya, tapi kan dia perwakilannya DKI kan?
0: DKI. Iya, ya, biasa ada pemilihan gitu. Itu gimana sih memang dari Musika Ratunya? Diserahkan kepada finalisnya atau ditentukan?
3: Kebetulan aku memang milih dari awal tuh DKI Jakarta karena
1: dan lahir juga di sini kan.
3: Betul. Dulu juga ikut Abang None di Jakarta Timur. Jadi memang udah mendarah daging lah di Jakarta gitu. Sebenarnya bisa dua cara. Putri itu mendaftarkan sesuai dengan domisili mereka. Dan juga terkadang putusannya putusan akhirnya memang ada di Yayasan Putri Indonesia itu sendiri. Mau dialokasikan ke
1: provinsi mana yang mau ditempatkan.
0: Atau ya, mungkin udah ada potensi yang lebih, mungkin yang lain di ngambil daerah mana gitu bisa ya. Biar semua merata gitu kan.
3: Betul.
1: Okay. Seperti Indonesia pembangunan harusnya merata.
0: tetap Jakarta ada 6 ya.
3: Jakarta ada 7.
0: Oh, ada 7. Selain Jakarta apa aja sih yang memang perwakilannya banyak?
1: Ini Jakarta kayaknya.
3: Jakarta doang.
0: Jakarta doang. Oh, yang
3: tapi
0: lain enggak ada.
3: Ada beberapa provinsi yang ada 2 perwakilan maksimal.
1: Sumatera Utara 1 gitu-gitu ya.
3: Iya, biasanya gitu. Sumatera Barat 1, 2.
1: Iya. Itu kenapa gitu ya?
3: Nah,
1: kita ngomong Putri Indonesia apa ngomong kenapa di sini? Enggak, maksudnya kenapa bisa sampai 2 perwakilan gitu?
3: Nah, khusus provinsi di luar Jakarta memang ada 2 cara, yaitu pemilihan langsung oleh dewan juri dan juga pemilihan langsung pemilihan oleh by voting. Voting gitu. Jadi yang menentukan masuk atau enggaknya tuh ya masyarakat itu sendiri gitu. Jadi pageant lovers berkontribusi.
0: Oh, ada rekomendasi gitu ya. Misalnya potensial siapa didaftarkan gitu.
3: Misalnya kita udah masuk ke dalam voting nih gitu. Jadi ada dua pada saat audisi di Geraha Mustika Ratu kan ya, para putri Indonesia audisi, terus ada yang memang langsung masuk lewat jalur dewan juri. Ada juga yang dewan juri alihkan ke jalur voting gitu. Jadi di jalur voting itulah teman-teman pageant lovers, teman-teman apa masyarakat lah bisa memilih by vote siapa yang layak menjadi putri Indonesia mewakili provinsi itu.
1: Kayaknya saya diragukan sebagai pageant lovers. Tahu saya ini.
0: Karena memang pageant lovers biasanya lebih jeli ya, gitu nggak sih?
1: Iya, ngelihat potensi-potensinya. Mereka tuh kayak lebih paham gitu ya.
3: Iya.
1: Mereka yang paling ribut kan kayaknya ya. Berantem lah apa gitu kan?
0: Garis keras tuh ya udah ya. Oke, kalau gitu Cika kita break lagi ya sebentar.
1: Dan kemana-mana ya.
0: Betul. Nanti yang telepon juga masih kita buka ya, untuk telepon, untuk WhatsApp. Kita masih tunggu di 0811 7972 7912.

0: Masih di 100% Indonesia pendengar, terima kasih yang sudah mendengarkan kita di siang hari ini ya. Khususnya buat Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, juga selamat siang untuk Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten.
0: Kemudian juga Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Nah, ini ada segmen namanya Sirine 100% yeah. Indonesia nih, Putri Cika ya. Jadi kalau ada Sirine ini, kita akan beri tantangan kepada bintang tamu kita.
3: Ya.
0: Oke. Pokoknya tantangannya aman kok.
1: Yakin.
0: Tantangan paling berat apa di Putri?
3: Tantangan paling berat ya. Selama karantina sih.
0: Karantina.
3: Iya, banyak kita harus stay awake sampai dengan subuh, terus paginya lagi kita harus aktivitas.
0: Oh.
1: Kurang tidur ya.
3: Ya harus tetap on,
0: harus sehat gitu ya, staminanya. Kalau ini gampang-gampang aja, kita harus kasih pertanyaan. Nanti Putri Cika menjawab seolah-olah sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia.
3: Oh.
0: Ini gimana sih produser maksudnya?
1: Ini gimana sih sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia? Oh, maksudnya ya itu tadi, mungkin di panggung internasional kali ya.
0: Ditanya dijawab gitu aja lah ya.
3: Oke.
0: Oke.
1: Sudah siap? Sudah siap?
3: Sudah.
1: Tapi pokoknya harus jawab seperti ala Putri ya.
0: Iya.
3: Oke, pertanyaannya apa nih? Yang
0: beneran? Sekarang, beneran.
1: Oke, sebutkan 3 hal yang membuat Cika bangga menjadi orang Indonesia. Dijawab mulai sekarang.
3: Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Oke, hal yang paling membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia tercermin dari yang pertama adalah budayanya. Indonesia sangat kaya akan budaya, memiliki berbagai bahasa dan juga suku, dan menjadi hal yang membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia. Yang kedua, karena keramah tamahannya. Manusia atau masyarakat Indonesia terkenal sangat ramah dan juga menerima berbagai macam kalangan dari internasional, sehingga saya sangat bangga Indonesia merupakan salah satu negara yang paling menerima dengan dan juga memiliki rasa toleransi yang tinggi. Baik, dua alasan itu menjadi alasan saya yang kuat mengapa saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia.
0: Yeay. Pertanyaan kedua ya.
3: Banyak ya.
1: Mana fishballnya, mana?
0: Fishballnya. Yang kedua, jika bertemu dengan wisatawan asing, bagaimana jika memperkenalkan Indonesia? 30 detik.
3: Baik. Wah, 30 detik ya.
1: Kok gak panjang ya?
3: Menjawab dalam bahasa Inggris?
0: Ya, boleh. Kali ini boleh.
3: Baik. Saya ingin membawa pendekatan pengenalan Indonesia dalam angle yang baru, yaitu apabila banyak kalangan muda yang masih membawa culture dengan hal-hal yang sudah old fashion, saya ingin memperkenalkan Blok M sebagai salah satu wisata culture ya di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.
0: Oke. Pertanyaan ketiga.
1: Ya, ini kan ceritanya kan udah masuk apa
0: sesi
1: lima besar.
0: Oh. Silakan Coki Sitohang.
1: Oke, sebutkan satu budaya Indonesia yang ingin Cika kenalkan kepada dunia dan alasannya kenapa?
3: Oke, baik. Mungkin tadi barusan juga kita berdiskusi ya sama Kak Shafiq dan Kak Dede. Ada everyday I learn something new. Jadi Sumatera Utara.
1: Yes.
3: Sumatera Utara itu punya 7 etnis yang berbeda ya. Benar. Dalam satu provinsi. Betul. Nah, tadi sempat sharing juga dengan Kak Shafiq dan Kak Dede bahwa Sumatera Utara itu seperti miniatur Indonesia ya.
1: Betul.
3: Nah, ini menarik sekali karena memang internasional ya, dunia juga harus tahu bahwa Indonesia itu very rich in culture.
1: Yes.
3: Dan ini harus kita promosikan lebih lanjut.
1: Ya, terima kasih. Baik, Pemirsa, kita kan kalau voting Anda masih kita tunggu.
0: Yeah. Indonesia memilih. Oh bukan, oh, ya. Salah acara.
1: Toret-toret ya.
0: Salah acara.
1: Acaranya nanti bintang radio
0: nasional. Betul.
1: RRI, itu harus paling benar.
0: Mendingan kita balik lagi sama Putri Cika Biata Malau ya.
1: Yes.
0: Ternyata tadi kita ngobrol-ngobrol dari Medan ternyata ya.
3: Betul.
1: Jadi belum pernah ke Medan sama sekali?
3: Udah pernah.
1: Suka makanan apa?
3: Kalau makanan,
1: makanan Batak kayaknya khasnya ya kamu sebagai orang Batak ya.
3: Bika Ambon.
1: Bika Ambon, benar. Tahu nggak kenapa dia itu Bika Ambon? Padahal kan dia bukan Ambon.
0: Bukan di Ambon.
3: Iya,
0: di Ambon.
3: Coba boleh kan?
0: Coba. Tadi dia nantangin nanya.
3: Iya,
0: sekarang
3: jalan nggak? Oh.
1: Karena si Bika itu ada di Jalan Ambon.
3: Oh.
1: Bika mana gitu. Itu? Bika Ambon. Maksudnya Bika di Jalan Ambon.
3: Wow.
0: Oh iya iya. Hebat, ini satu pengetahuan baru ya.
1: Baik, kita masih buka penelpon atau gimana?
0: Ya? Ya. Coba, ini Bung Leman, halo Bung Leman.
1: Halo Bung Leman.
4: Halo, selamat siang.
0: Nah,
4: siang. Selamat siang. Dede, Bung Taufik.
0: Ya. Ya, silakan ya. Bung Leman.
4: Selamat siang, Mbak Cika Biata Malau SD.
3: Mm-hmm. Selamat siang.
4: Halo Mbak Cika.
1: Iya,
4: iya.
1: Iya, pertanyaannya.
4: Putri Indonesia, baca dulu ya.
1: Iya.
4: Putri Indonesia DKI Jakarta 2026.
1: Betul.
4: Nalis Putri Indonesia 2026.
0: Iya.
4: Ini Mbak Cika, kan saya. Yang baju pink, yang cantik, cantik wajahnya.
0: Oh iya. Lihat. Nonton halo. Di YouTube berarti ini.
4: Jadi, sebelum menjadi Putri Indonesia ini, berapa saingan lawan yang mengalahkan lawan di DKI gitu.
0: Oke. Okay.
4: Yang kedua, ke negara mana sajakah yang dikunjungi, yang bisa ditemui oleh putri-putri dunia gitu.
0: Oke.
4: Okay. Dan bapak jabatannya itu menjadi 2 tahun gitu, menjadi putri Indonesia
0: gitu. Okay. Okay. Masa jabatannya. Iya.
4: Iya, oke, makasih, selamat siang.
1: Terima kasih, Bung Leman. Leman.
0: Ada Mas Yosi ya dari Semarang.
1: Piye kabar? Silakan.
0: Halo. Halo Mas Yosi. Terputus sepertinya ya. Nanti yang lain juga boleh gabung lagi untuk telepon dan juga WhatsApp ya.
1: Baik.
0: Gimana katanya? Okay. Saingannya di DKI Jakarta.
3: Oke, okay. Ngomongin Putri Indonesia ya, tadi pemilihan Putri Indonesia. Mungkin mau promosiin sedikit nih KDDK Syafiq. Jadi Putri Indonesia pendaftaran Putri Indonesia 2027 itu sudah dibuka. Udah dibuka sekarang sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Jadi mau bacain sedikit untuk persyaratannya. Adalah wanita. Wanita asli warga negara Indonesia berusia 18 hingga 27 tahun.
1: Oh, okay.
3: Dan memiliki tinggi badan minimum 170 cm. 170.
1: Minimum.
3: Minimum. Wow,
0: tinggi
3: minimum.
0: Sekali. Tinggi ya?
1: Iya.
3: Betul.
1: Ya.
3: Terus ya. Untuk hal-hal lainnya itu bisa dipelajari lah, berpenampilan cantik, bisa menguasai lebih dari satu bahasa.
1: Luas.
3: Betul.
1: Oh, okay.
3: Nah, jadi untuk wanita di luar sana yang tertarik untuk mengembangkan dirinya, boleh banget untuk daftar Putri Indonesia 2027.
1: Iya. Seperti tadi ada juga pertanyaan dari siapa ya tadi. Nah, itu syarat-syarat jadi Putri Indonesia itu kan. Ya tadi
3: betul.
1: Ya sudah disampaikan
3: sudah.
1: Ya. Tapi memang harus apalagi mentalkah yang harus disiapkan? Sebenarnya yang paling krusial yang harus disiapkan apa? Public speaking kah atau apa itu namanya catwalk atau wawasan apa ya?
3: Sebenarnya untuk jadi seorang Putri Indonesia itu harus ingin belajar. Gitu.
1: Okay.
3: Jadi nggak apa-apa nggak punya basic tapi memiliki kemauan untuk selalu mengembangkan diri untuk belajar hal-hal baru. Jadi kalau untuk aku dan teman-teman Putri Indonesia lain, kita ada yang gak ada background pageant sama sekali, tapi di Putri Indonesia itu kita mau terus belajar, mau terus mengembangkan diri, learn new skill. Jadi itu salah satu hal yang krusial gitu.
1: Okay.
3: Jadi gak perlu udah punya basic, tapi yang penting punya will itu.
1: Yeah. Tapi emang dari awal ini memang pengen jadi Putri Indonesia kamu? Atau waktu masa kecil suka nonton atau apa? Emang senang putri-putrian atau gimana?
3: Sebenarnya gak pernah terlibat di dunia pageant ya kak.
1: Okay.
3: Sebelumnya gak pernah. Tapi memang ada setiap wanita lah ya, melihat Putri Indonesia itu sebagai sesuatu yang wow gitu.
1: Inspiratif ya.
3: Inspiratif, cantik,
1: berwawasan.
3: Ya. Jadi baru di 2026 ini muncullah
1: memberanikan diri.
3: Benar, memberanikan diri dan juga persiapan lah.
0: Kesempatannya tahun 2026
3: betul.
0: Ya. Oke. Okay. Ada Ayu dari Maluku tuh.
1: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
5: Selamat siang. Indonesia, ekspresikan karya makan Indonesia. Selamat siang, Bang Safi.
0: Iya, siang. Iya, silakan dengan Putri Cika nih, yuk.
5: Selamat siang, Putri.
3: Siang, Kak Ayu. Apa kabar?
5: Sehat-sehat, baik. Sehat-sehat sekali. Tapi untuk cuaca di Maluku kami sangat prihatin karena suasana kerja.
0: Iya, betul.
5: Asap tembak kalau di wilayah Maluku Tengah. Saya ingin bertanya sama Pak ya. Untuk menjaga, tentunya menjadi seorang putri kan pasti punya kualitas masih kecerdasan yang sangat luar biasa gitu ya. Saya baru menitik, tapi saya menangkap juga pada sampaikan seorang putri Indonesia. Terus seorang putri Indonesia pasti juga menjaga makan dan segala macamnya, olahraga tentunya harus cukup juga, mungkin seperti itu. Saya bertanya gini, terus untuk makannya gitu, apakah memang kayak orang biasanya kan makanya normal aja sebagai seorang putri Indonesia, tapi apa memang harus juga dijaga, terus untuk minum dan semuanya lah ya. Ada satu pertanyaan saya buat putri Indonesia, karena ini kan Kalimantan dan wilayah timur Indonesia, kami di Maluku sudah ada waspada kualitas udara untuk karhuta atau asap tebal ya dari Maluku Tengah. Bagaimana sih kita seorang putri Indonesia gitu ya untuk ikut berperan gitu ya, karena di Kalimantan juga saudara kami juga mengalami hal yang sama gitu, sama dengan wilayah timur Indonesia, dan hari ini untuk Maluku Tengah dan Kota Ambon di Kepulauan Seram sudah berhentikan untuk aktivitas sekolah gitu ya, untuk di sekolah sendiri karena kabut asap. Bagaimana sih seorang putri Indonesia lihat dampak yang terjadi di Indonesia tentang kasus lain itu aja. Terima kasih.
0: Terima kasih sama Ayu.
5: Iya, selamat siang dan selamat semuanya.
0: Iya, amin. Satu lagi ya, Putri Cika ya. Halo, Aya.
1: Halo.
0: Halo, Aya. Halo.
6: Iya.
0: Siang ya, silakan dengan Putri Cika di sini.
3: Halo.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi.
6: Enggak, saya mau nanya tentang apa namanya sampah tadi ya.
0: Iya.
6: Ada nggak rencana gitu dari Mbak Cika sendiri dalam hal sampah itu buat bank sampah gitu kan? Ada ya isu yang kayak gitu, biar ibu rumah tangga itu kan gak buang sampah kan dapat cuannya gitu.
3: Betul
6: aja deh.
0: Oke, terima kasih Aya, terima kasih, selamat siang.
1: Baik.
0: Tadi Ayu ya. Gimana katanya menjaga diri? Memang ada tuntutan gak sih dari Mustika Ratu misalnya gitu ya?
3: Betul, memang kita dituntut untuk berpenampilan fit ya,
0: fit menari. Walaupun sudah lulus gitu ya.
3: Betul, jadi sebagai seorang putri Indonesia tetap
1: menjaga.
3: Harus menjaga, karena itu kan gak hanya beauty ya, tapi juga terkait kesehatan gitu. Nah, untuk personal ya, aku biasanya aku menerapkan 80-20 untuk lifestyle. Jadi 80% menjaga intake yang masuk dari makanan, dan 20% itu workout gitu. Betul, jadi memang harus tetap in shape ya.
0: Workout yang disarankan apa sih, Cik? Anak-anak biasanya, putri ini biasanya
3: kita ada kerjasama juga, biasanya pilates. Yoga. Itu kan lumayan burned enough calories
0: cewek-cewek pada umumnya lah ya.
3: Cewek-cewek Jakarta.
1: Terus tadi ada pertanyaan juga, berapa lama menjabat sebagai Putri Indonesia?
3: Nah, Putri Indonesia itu jabatannya satu tahun. Syafiq KDD. Nanti pada saat ada pergantian di 2027 ini kita udah masa periode akhir menjabat gitu.
0: Sampai pemilihan yang baru.
3: Betul.
0: Kemudian tugasnya seorang putri. Ini salah satu isunya kan yang lagi ramai, Karhutla ya.
3: Karhutla. Nah, itu
0: seperti apa sih?
3: Betul, aku juga mengucapkan turut keprihatinan ya terhadap isu yang menimpa teman-teman di Kalimantan. Dan Putri Indonesia itu sebagai perpanjangan tangan dari perwakilan negara lah ya. Kita itu role-nya membantu untuk mengadvokasi dan juga menyuarakan. Jadi kita vokal untuk masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia ini. Itu jadi apa yang kita bisa lakukan untuk isu Karhutla ini ya, terus menyuarakan, jangan pernah berhenti untuk membantu dan juga meraise apa sih sebenarnya penyebab dari masalah ini sendiri.
0: Ya.
3: Gitu.
0: Jadi memang sebenarnya sih apapun isu lingkungannya ini ya.
3: Iya, kita aktif untuk menyuarakan.
0: Betul, kampanye.
1: Benar-benar.
0: Albert, selamat siang.
1: Halo, Bung Albert.
0: Halo, Albert. Putus ya? Oke, putus. Karena tadi Albert sudah gabung sebenarnya.
1: Oh, udah.
0: Gabung lagi nggak tahu ada yang kurang nggak ya?
1: Tadi memang mau bertanya terus ya?
0: Iya, Aya tadi ya katanya ada nggak sih misalnya nanti pengen buat bank sampah atau apa terkait dengan lingkungan tadi?
3: Ini menarik banget sih. Tadi kan Kak Aya ya sempat mention apa sih value-nya yang bisa didapatkan dari pengelolaan sampah terhadap ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Salah satu hal yang sudah aku lakukan itu mengubah minyak jelantah yang bekas, minyak jelantah bekas, menjadi berbagai barang kreatif. Salah satunya sabun atau lilin.
0: Oh, itu gitu. Bisa ya?
3: Bisa. Jadi pernah juga beberapa kali mengadakan workshop ke ibu-ibu rumah tangga, ke panti asuhan. Jadi minyak jelantah itu atau Yuko namanya, used cooking oil, itu bisa diubah menjadi produk lain. Dan untuk yang penasaran, sebenarnya Yuko itu bisa dipakai untuk salah satunya jadi bahan bakar pesawat. Itu yang menarik banget. Memang lagi dikajikan untuk pengelolaan minyak jelantah itu menjadi alternatif bahan bakar ramah lingkungan untuk pesawat jet.
0: Sebenarnya banyak potensi ya.
3: Banyak banget potensi
0: dari waste to energy nih kan ya.
3: Betul.
1: Nah, Cika, kamu ngisi hari-harinya sebagai Putri Indonesia ada perbedaan nggak sama sebelum menjabat sebagai Putri Indonesia?
3: Kalau misalnya personal aku, apa yang aku bawa sebelum Putri Indonesia dan sudah Putri Indonesia itu sama aja. Karena pada prinsipnya ingin menciptakan impact ya Kak, seperti itu. Nah, tapi dari sisi masanya memang itu kelihatan banget sih jelasnya. Lebih, volumenya lebih banyak dari segi masa. Jadi audiensnya pun akan lebih banyak gitu. Message-nya akan lebih tersampaikan dengan baik.
0: Tapi sehari-hari biasa aja lah ya.
3: Sehari-hari sama aja.
0: Tahu tadi tanya Cika apa kabar hari ini?
1: Baik. Siapa?
0: Saya akan menjawab dengan bahasa Inggris. Enggak gitu kan.
1: Terus saya menjawab dengan bahasa Inggris.
0: Enggak ya, sama aja ya pokoknya.
3: Opening
0: ya.
3: Opening number tiba-tiba.
0: Halo, selamat siang Rahma. Ini pendapat terakhir ya.
1: Iya, halo Rahma.
0: Halo.
7: Halo, selamat siang. Tengku sama Dede, salam sehat selalu.
0: Iya, salam sehat. Silakan dengan Putri Cika.
1: Betul.
7: Selamat siang Cika.
3: Siang Kak Rahma. Apa kabar? Ya.
0: Iya.
7: Nah, ini tadi tentang makanan-makanan, sisa-sisa makanan ya.
0: Iya.
7: Ada nggak pebisnis yang melirik masalahnya kan? Sisa-sisa makanan ini di mana-mana kan banyak ini kan, dari restoran, kafe, toko-toko roti. Apakah Cika sendiri juga ada berbisnis juga di sini begitu? Apakah ada kesempatan untuk mengusung program dari Cika ini?
0: Ya, oke. Terima kasih, Mbak Rahma.
7: Boleh salam.
0: Ya, boleh, silakan. Okay.
7: Salam sehat buat kedepannya buat Cika, buat Rahma Sister sama Putri Yasmin selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dari Sumatera Barat ya. Betul. Silakan kemana Cik?
3: Oke, wah menarik banget ya pertanyaan Mbak Rahma, karena tadi menanyakan apa salah satu manfaatnya ya untuk pengelolaan sampah makanan itu sendiri, apakah ada bisnis yang menaungi gitu.
0: Yeah.
3: Nah, kebetulan sebenarnya aku itu bergerak dari bisnis F&B. F&B, aku menemukan, wah ini tuh banyak banget sebenarnya surplus makanan. Jadi gimana sih kita bisa menyalurkan ini ke teman-teman yang membutuhkan? Karena paradoksnya di Indonesia itu banyak yang kelaparan, tapi di sisi lain juga sampah makanan ini banyak sekali tersisa, gitu. Ya. Jadi dari situ berangkat advokasi aku. Tapi untuk menjawab pertanyaan Bu Rahma, apakah ada bisnis yang menaungi sampah-sampah atau sisa-sisa makanan ini? Sebenarnya ada, salah satunya dari bank sampah seperti banyak sih di Jakarta ini ya, bank sampah. Ada salah satu Yayasan Budi Luhur, pernah kerjasama juga waktu itu. Jadi mereka akan membayar beberapa rupiah untuk berapa liter contohnya minyak jelanta yang dihasilkan.
1: Okay.
3: Itu jadi memang ada, untuk menjawab pertanyaannya apakah ada bisnis yang melirik
0: ada ya.
3: Sampah tersebut ada banget. Yeah. Jadi memang potensinya besar sekali. Di sini teman-teman aku mengajak untuk memilah sampah dan juga mencari tahu ya terkait apa sih potensi-potensi tersebut.
0: Yeah. Okay. Makanya WTE tadi ya, waste to energy ini sedang digalakkan oleh pemerintah.
1: Nah, okay. Jika gimana kamu caranya sekarang untuk menghimbau?
3: Betul.
1: Untuk seluruh pendengar ataupun siapapun itu di luar sana, bagaimana bahwa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan untuk meyakinkan bahwa sampah ini, akibat sampah ini akan terjadi bla bla bla bla.
0: Himbauan.
3: Ya, oke, baik. Sebenarnya aku cukup senang juga, bahagia, karena ternyata banyak banget ya pendengar RRI Pro 1 ini yang peduli terkait masalah sampah. Yeah. Mm-hmm. Jadi, tadi pertanyaan sampah terus. Mm-hmm. Cukup senang lah, sangat senang. Mm-hmm. Nah, dari aku himbauannya itu, ini cukup menyedihkan, tapi sampah itu berdasarkan riset, apabila tidak terkelola dengan baik, khususnya di Indonesia, itu akan datang ke depan rumah. Jadi anak-anak kita, kakak adik kita akan tidur ditumpukan sampah apabila kita tidak membuang sampah dengan baik pada tempatnya.
1: Iya. Nah, itu berarti memang benar. Sampah itu bisa mengakibatkan akhirnya ulah kita sendiri, akhirnya kita yang kena imbasnya.
3: Betul.
1: Baik, ya, itu benar-benar. Sampah tuh buang pada tempatnya, mantan buang pada
0: mantan terus sih, kebanyakan mantan di bangsa
1: ya. Iya, iya, benar ya, gitu.
0: Baik, Cika. Ini karena udah habis juga modelan kita ya.
1: Tapi masih ada satu lagi.
0: Apa?
1: Cika, sebelum menutup sesi kita, obrolan kita kali ini, saya mau minta Cika tutup dengan opening
0: number. Saya setuju banget. Iya kan,
1: pasti
0: banget.
1: mungkin pasti apa, pageant lover di luar sana juga pasti akan menjadi clippernya ya kan.
0: Betul. Gimana opening number-nya waktu
3: nih,
0: itu
3: ya. Feeling nih, bakal ditanya ya? Ke siapa gitu.
0: Sebagai penutup di sore hari ini ya.
1: Alright, nanti kita tutup ya.
0: Iya.
1: Jadi saya Tengku Syafiq.
0: Saya Dede Firdaus.
3: Silakan. Saya Cika Biata Malau. Opening number nih.
0: Yeah.
3: Oke. Okay. Cika Biata Malau, Bachelor of Environmental Engineering, DKI Jakarta 4.
0: Yeay. Sampai jumpa di 100% Indonesia berikutnya.
1: Dah.
3: Sampai jumpa.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
8: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar tadi kita telah ikuti bersama ya program 100% Indonesia bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta. Karena menit sudah menunjukkan 55 pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Ria harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan saya Ria Haryati mengucapkan terima kasih kepada pendengar yang telah bergabung di siang hari ini. Semoga informasi dan juga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat bagi Anda semua. Namun jangan khawatir dan jangan kemana-mana ya, setelah ini nanti di Surabaya sore ini akan ada rekan Celia. Nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat akan ada Beranda Astacita dengan narasumber Syarifuddin Dimas Syakarsi STRGZ, staf tim kinerja kesehatan keluarga dan gizi masyarakat bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Dan nanti di pukul 16.30 akan ada program Kentongan dengan narasumber Nur Hadi selaku pembina Palapas. Jadi pendengar nanti tetap bersama kami ya. Saya Ria Haryati pamit undur diri dari Surabaya siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

ini sampai nanti program Mimbar Agama Katolik tepat pukul 19.30. Kita hadirkan untuk sore hari ini pendengar menemani Anda dengan berbagai informasi dan tentunya lagu pop Indonesia yang menemani pendengar Pro 1 di Surabaya sore ini.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 atas nama Ika Dini Novia R selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada PT Wisma Surya dahulu beralamat di Jalan Jemur Sari, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat 2 tentang isi putusan sidang Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2026 dalam perkara perdata nomor 137/PDT.G/2026/PN/SBY antara Agus Setianto Dias Pramono sebagai penggugat, Fau Richard Mas Jedi DKK sebagai tergugat, dan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Kota Surabaya sebagai turut tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili 1. Menolak ekspresi tergugat 1 dan turut tergugat seluruhnya, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, lalu menolak gugatan penggugat dalam rekonpensi atau tergugat satu dalam konpensi seluruhnya, lalu membebankan kepada penggugat

0: tergugat dalam konvensi tergugat dalam rekovensi membayar biaya perkara sejumlah Rp5.800.000. Demikian informasi ini kami sampaikan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RS Surabaya dimanapun Anda berada. Senang sekali Celia Cahyani kembali menemani Anda mendengar di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Tentunya sore hari ini kita akan membahas terkait kenali nutrisi balita, terapkan gizi seimbang agar tumbuh kembangnya lebih optimal. Dan tentunya ini menyangkut berita yang kemarin pendengar ya, bagaimana gizi dari seorang balita itu juga harus dipikirkan mulai anaknya dalam kandungan dan sampai lahir sampai tumbuh kembang. Nah, telah hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya ada Bapak Syarifuddin Dimas Zarkasi, STRGZ ya, dari tim kerja kesehatan keluarga dan gizi masyarakat bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Nah, sore hari ini kita membahas itu tadi pendengar ya, kenali nutrisi balita, terapkan gizi seimbang agar tumbuh kembangnya lebih optimal. Kita sapa sore hari ini. Selamat sore Pak Dimas.
1: Selamat sore Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Jangan Pak loh, Mas aja.
0: Oh iya, Mas aja. Oke.
1: Masih muda, takutnya nanti pendengarnya coba tua rek anune.
0: Oke.
1: Siap-siap aja Mas.
0: Iya, apa-apa Mas Dimas. Siap. Nah, Mas Dimas ini mungkin sebagai pembuka. Baik. Mengapa pemenuhan gizi seimbang itu sangat penting bagi balita dan apa balita yang dimaksud dengan gizi seimbang itu sendiri?
1: Baik, terima kasih Mbak. Yang pertama, memang gizi seimbang itu penting atau wajib kita terapkan. Memang dulu pernah kita dengar Mbak ya, istilahnya 4 sehat 5 sempurna. Nah, sekarang sudah berganti. Jadi sudah tidak menggunakan prinsip sebagai 4 sehat 5 sempurna, sekarang sudah berganti menjadi istilahnya adalah prinsipnya gizi seimbang. Nah, lantas apa itu gizi seimbang? Nah, gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Tentunya tetap memperhatikan prinsip-prinsip. Yang pertama, keanekaragaman pangan. Jadi tidak itu-itu aja makanannya, jadi bermacam-macam makanannya. Lalu yang kedua, melaksanakan aktivitas fisik. Terus yang ketiga, melakukan perilaku bersih, hidup bersih dan sehat. Dan yang paling penting itu adalah melakukan pemantauan berat badan ataupun pertumbuhan untuk mendeteksi ataupun screening apakah ada kendala ataupun ada kelainan di dalam proses sebuah anak balita itu dalam bulan ke bulan seperti itu. Itu untuk prinsipnya itu.
0: Nah, itu ketika gizi seimbang itu berarti dilakukan sebelum sang buah hati lahir atau bagaimana?
1: Gizi seimbang itu dilakukan setelah anak lahir. Anak lahir di usia, tentunya kalau kita ngomong anak ya, ataupun anak sudah lahir itu usia 0-6 itu tetap wajib hukum ya, tidak boleh digugat, itu harus ASI. ASI eksklusif namanya, harus 6 bulan. Nah, di proses setelah 6 bulan, maka ini yang menjadi salah satu poin penting. Kenapa kok saya katakan poin penting? Karena memang banyak sekali kesalahan-kesalahan pemberian makanan yang memang belum tepat pada usianya. Karena kita tahu ketika kita melihat kemarin yang lagi viral ya, yang ada kasus anak di bawah 6 bulan diberikan bukan ASI, itu kan memang sudah fatal ya. Karena yang sudah saya sampaikan di awal bahwa anak di bawah 6 bulan wajib hukumnya itu ASI eksklusif. Nah, ketika di 6 bulan baru kita bertahap, tidak boleh langsung 6 bulan sudah langsung diberikan makanan yang keras, misalkan nasi, sego kuning, apa rawon, pecel lah, tidak. Tetapi ada step-step by step-nya ataupun ada tahapan-tahapan untuk memberikan makanan tersebut. Tentunya makanan yang di awal diberikan adalah makanan yang lunak. Artinya makanan yang memang mudah dicerna oleh sistem pencernaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kondisi anak dan dewasa itu pasti berbeda. Jika anak memang itu wajib hukumnya dan butuh nutrisi yang namanya lemak dan protein, dan itu harus diprioritaskan. Lantas karbo bagaimana Mas? Boleh, monggo silakan karbo. Lalu serat bagaimana? Monggo silakan. Akan tetapi ketika kita ngomong serat, tentunya kita tahu ya, serat itu kan pasti buah dan sayur. Untuk anak di atas 6 bulan, di bawah 1 tahun lah, itu serat hanya diperkenalkan saja. Artinya adalah buah dan sayur itu hanya diperkenalkan saja, dan yang diprioritaskan adalah protein hewan itu tadi. Begitu Mbak.
0: Oke. Dampaknya apa aja sih Mas Dimas ketika kebutuhan gizi ini tidak terpenuhi?
1: Oh, banyak dampaknya Mbak. Yang pertama memang yang pertama apa ya? Yang pertama gini, ketika anak itu tidak sesuai kebutuhan gizinya ataupun tidak sesuai frekuensinya, mm-hmm. yang terjadi adalah timbulnya masalah gizi. Mm-hmm. Karena kita tahu bahwa masalah gizi itu disebabkan ada dua faktor penyebab langsung, Mbak. Yang pertama adalah asupan dan yang kedua adalah dari penyakit infeksi. Nah, ternyata asupan ini juga berperan penting di penyebab tercetusnya masalah gizi. Ketika asupan ini tidak terpenuhi, artinya adalah makanan ini tidak adekuat. Katakanlah adekuat itu jumlahnya kurang, ataupun frekuensinya kurang, ataupun jenis ataupun teksturnya juga tidak sesuai dengan usianya, maka itu akan berdampak kepada penurunan berat badan. Nah, ketika si anak ini sudah turun berat badannya, maka disitulah terjadi beberapa masalah-masalah baru yang ada di kesehatan. Terutama kita tahu dengar ya, ada istilah wasting, ada stunting dan sebagainya. Nah, gerbang utamanya untuk menuju stunting adalah penurunan berat badan. Biasanya kita sebut kalau di teman-teman gizi itu biasanya adalah faltering. Artinya adalah dia tidak bisa catch up ataupun tidak bisa seretlah berat badannya, seperti itu. Nah, itulah dampaknya ketika kita tidak menerapkan gizi seimbang dengan sempurna, seperti itu. Kalau kita ngomong di balita, kita ada istilah MPASI di PMBA. Artinya apa? Pemberian makanan pada bayi dan anak yang memang sesuai usia dan teksturnya. Ada prinsip-prinsipnya tentunya. Yang pertama memang satu, tekstur. Dua adalah protein hewani diprioritaskan. Dan yang ketiga adalah jumlahnya. Jelas ketika ngomong jumlah, setiap bertambahnya usia akan bertambah untuk jumlah ataupun frekuensi yang diberikan kepada si anak tersebut. Seperti itu.
0: Oke. Nah, berarti kalau dalam satu piring, apa saja sebaiknya makanan yang disiapkan oleh para orang tua?
1: Yang jelas kita harus beragam. Yang saya sampaikan tadi bahwa prinsipnya gizi seimbang adalah beragam. Apa itu beragam? Beragam artinya adalah tidak hanya satu jenis bahan makanan saja yang ada di piring kita. Tetapi ada beberapa yang ada komponen di situ. Kita tahu bahwa zat gizi itu ada beberapa macam, Mbak. Yang pertama adalah ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, dan ada vitamin dan mineral. Karbohidrat kita jelas kita tahu bahwa ada nasi di situ, ada kentang di situ, ada jagung, ubi dan sebagainya. Terus kita mengenali protein. Protein ada dua, Mbak. Protein protein hewani dan protein nabati. Jelas kalau protein hewani dari sumber dari hewan, kalau nabati tahu, tempe, kacang dan sebagainya. Nah, di piring ada istilah di Kemenkes, Mbak, itu adalah isi piringku namanya. Nah, di dalam isi piringku itu memang setiap bulannya ataupun setiap periode umurnya itu akan berbeda-beda porsinya. Yang jelas yang membedakan apa? Yang membedakan adalah jenis proteinnya. Seperti itu. Begitu, Mbak.
0: Jenis ininya ya, berarti harus beragam ya, Mas Dimas.
1: Betul,
0: ya?
1: Beragam. Itu saya sampaikan.
0: Nah, apa contohnya, Mas Dimas? Mulai dari karbonnya, proteinnya, sayurnya yang baik untuk balita.
1: Iya. Pada prinsipnya adalah balita itu di atas, saya ngomong balita itu ada stepnya ya. Kalau misalkan usia 6 sampai 8 bulan, maka itu adalah nasi tim. 8 bulan sampai 11 bulan itu sudah mulai tekstur mulai kasar-kasar sedikit. Ketika di atas 12 bulan, maka itu sudah makanan keluarga. Nah, ketika di atas 12 bulan, maka pada prinsipnya semua makanan boleh dimakan. Artinya adalah sudah tekstur ataupun makanan keluarga. Nah, kita tahu bahwa kalau karbohidrat kita banyak nih pilihannya, tidak harus nasi, Mbak. Ada yang namanya jagung, ada yang ada kentang, nasi umbi-umbian boleh diberikan, seperti itu. Terus lauk pauk itu boleh protein yang memang tinggi asam amino, misalkan telur. Ternyata telur itu tinggi protein loh, Mbak, daripada yang lain. Karena gini, masih ada beberapa mindset ibu-ibu yang ada di sekitar kita ya. Wah, lek protein iki takeki salmon ae. Takeki sing apa? Sing yang di supermarket yang memang harganya memang tinggi ya. Sebetulnya kita mempunyai pangan lokal yang sangat luar biasa dan sangat luas sekali. Contohnya adalah telur. Satu telur, butir telur itu adalah mengandung 6 gram protein. Sedangkan kita ataupun si balita ini dalam satu hari itu membutuhkan 20 gram protein, Mbak. Bayangkan kalau misalkan satu telur saja, satu butir telur itu mengandung 6 gram protein, maka Ini hitungan kasar ya, berarti kan mungkin satu hari bisa menghabiskan 4-5 telur. Tapi kan kita tidak mungkin nih, maksud sehari ngentekno telur 5 kan nggak mungkin, sehingga kan kebutuhan protein bisa dicukupi dengan makanan yang lain seperti itu. Terus juga lemak boleh. Jadi apakah balita ini boleh dikasih minyak-minyakan seperti itu? Jawabannya adalah boleh. Akan tetapi bolehnya ini ada batasannya. Seperti itu. Kalau vitamin mineral sudah tahu ya, ada buah, ada sayur dan sebagainya. Seperti itu, Mbak.
0: Oke. Berarti makanan balita tidak harus mahal ya, Mas ya?
1: Tidak harus. Karena gini, Mbak. Patokan mahal itu sebetulnya bukan menjadi parameter anak ini terbebas dari masalah gizi, tidak. Okay. Tetapi patokan anak sehat prinsipnya adalah itu tadi, ketika asupannya dia itu memang bagus, asupannya memang terpenuhi, asupannya sudah tidak kurang dari angka kecukupan gizi, maka itu bisa menjadi indikator yang menjadi anak itu sehat. Lalu yang kedua adalah anak ini tidak memiliki yang namanya adalah gangguan kesehatan ataupun penyakit infeksi seperti itu. Karena ketika si anak ini memiliki penyakit infeksi ataupun penyakit bawaan, maka yang terjadi adalah metabolisme kita itu meningkat. Sehingga tubuh kita itu akan lebih banyak mengambil zat-zat gizi, sedangkan asupan kita sedikit. Nah, itu menjadikan salah satu faktor lubang terjumusnya ke masalah gizi itu ada di situ, seperti itu.
0: Oke, yang penting nutrisinya berarti ya, Mas Dimas.
1: Nutrisi, ya? Betul. Terus satu lagi, Mbak, ada kemarin saya menarik melihat di Instagram juga ya, kemarin ketika ada bilang, kok apa anakku nganu kok mame didik tapi lincah kok, sehat kok, seperti itu. Nah, sebetulnya itu adalah salah, Mbak, salah kaprah, iya. Seperti itu. Dikatakan anak sehat, anak yang tidak bermasalah gizi, prinsipnya ada dua tadi. Memang dia asupannya bagus dan memang tidak ada penyakit. Nah, ketika memang ada proses seperti itu, maka kita harus tahu dulu, kita ukur nih anaknya, apakah berat badannya sesuai dengan usia, tinggi badannya sesuai dengan usia. Jika memang ternyata tinggi badannya tidak sesuai ataupun berat badannya tidak sesuai dengan usia, maka segeralah langsung berkonsultasi ataupun ke pelayanan kesehatan seperti itu. Karena itu menjadi lubang untuk terjerumus ke masalah gizi seperti itu.
0: Apakah ada tanda-tandanya ketika seorang anak itu gizinya kurang baik, Mas?
1: Berat badannya kurang dari usianya. Jadi gini, Mbak, kita punya yang namanya standar, yang mana standar ini kita bandingkan antara usia dan berat badan sesuai dengan usianya dia. Jadi kita punya tabel nih, berat badan katakanlah usia 12 bulan nih. 12 bulan ini berat badannya misalkan 9 kilo misalkan. Ya sudah, anak ketika di atas 9 kilo maka dia akan dikatakan overweight. Ketika dia di bawahnya 9 kilo maka dia dikatakan kurang gizi. Nah, dari situ kita bisa melihat, oh berarti dia memang tidak kurang gizi nih. Oh, dia kelebihan gizi nih, ada seperti itu. Begitu. Jadi untuk penentuan status gizi di kami itu ada tiga indikator, Mbak. Yang pertama berat badan menurut usia, artinya berat badannya kita real itu dibandingkan dengan usia, apakah memang sudah memenuhi standar atau tidak. Yang kedua adalah berat badan menurut tinggi badan, artinya kita melihat proporsionalnya berat badan kita dibandingkan dengan tinggi badan kita, apakah kita terlalu melebar, maaf, ataukah kita terlalu jangkung, nah, atau bagaimana seperti itu. Dan yang ketiga adalah tinggi badan itu untuk anak usia di atas 2 tahun ataupun panjang badan, ini adalah untuk anak di bawah 2 tahun menurut usia. Nah, ini kalau misalkan dia tidak mengejar sampai di standar usianya, kalau kita mengenal di bawah min 2 standar deviasi, maka ini yang dikatakan stunting seperti itu.
0: Itu berarti bisa dicek kalau di posyandu.
1: Betul.
0: Gitu-gitu ya, Mas ya. Betul. Berarti ya, Mas ya.
1: Betul.
0: Terkait hal tersebut ya. Nah, berapa kali sih, Mas, sebaiknya balita itu makan dalam sehari? Termasuk dengan cemilannya ya. Biasanya kan orang tua kan mungkin kalau orang tuanya makan ikutan makan, tapi kan ternyata usus sama itunya juga masih fungsinya masih berbeda dengan orang dewasa dan lain sebagainya. Nah, itu sebaiknya berapa kali untuk makan itu sendiri?
1: Baik, prinsipnya adalah yang pertama adalah makanan anak itu ketika usia 6 bulan otomatis dia tidak sama dengan usia di atas 2 tahun. Kalau kita ngomong 6 bulan maka makanannya itu adalah hanya 2 kali saja, Mbak, untuk makanan utama. 6 bulan sampai 8 bulan itu hanya 2 kali. Selingannya monggo 2 kali boleh, 3 kali boleh, monggo silakan, seperti itu. Tapi di dalam makanan utama, ketika anak itu di bawah 2 tahun, maka masih tetap diberikan ASI. Karena ASI tetap diberikan sampai di bawah 2 tahun. Nah, di usia 12 sampai 18 bulan, maka sudah porsi mulai meningkat. Artinya adalah 1 hari itu boleh 3 kali makan dan 2 kali selingan, monggo. Seperti itu.
0: Okay.
1: Sampai nanti dia usia di atas 2 tahun sampai pun dia balita, seperti itu. Pada prinsipnya seperti itu. Dan yang terpenting bukan frekuensi yang kita berikan, Mbak, tapi adalah bagaimana porsi itu memang sesuai dengan kelompok usianya. Banyak sekali, Mbak, kemarin itu yang mengatakan, "Duh, Mas, anakku lumayan meyake, tapi kok sik kuru wae yo." Nah, ini bahasa kasarnya. Nah, banyak sedikit jauh dekat itu kan objektif, ya. Artinya kita tidak bisa mengukur dengan mungkin saya dan jenengan juga berbeda asumsi, banyaknya jenengan dengan sedikitnya saya ataupun banyaknya saya dengan sedikitnya jenengan juga berbeda. Nah, itu yang menjadi salah satu yang titik kritisnya di situ, seperti itu.
0: Oke. Berarti memang kalau dalam satu piring atau satu kali makan itu nutrisinya yang dilihat, ya, Mas, ya, bukan
1: betul
0: banyak dikitnya, berarti ya
1: kuantitasnya
0: ya betul yang perlu dian. Nah, ketika para orang tua ini yang menghadapi seorang anak atau balita yang memilih makanan itu gimana menurut Mas Dimas?
1: Ya, baik, ini menjadi salah satu pertanyaan yang banyak sekali ketika kita melihat di Instagram juga, "Mas, anakku ki angel mangane piye?" Ya, seperti itu, Pak, bahasa kasarnya. Yang pertama, emang kebiasaan anak sulit makan ataupun pilih-pilih makan itu terjadi ketika fase awal dia makan. Artinya adalah di 6 bulan pertama itu dia tidak sesuai ataupun ada fase ataupun tahap yang memang terlewat, seperti itu. Sehingga anak itu akan membawa kebiasaan yang dari fase awal itu sampai ke fase-fase berikutnya. Contoh seperti ini, Mbak, ketika anak usia 6 bulan nih, awal-awal makan pasti rewel, pasti. Ada yang memang enak maamnya, ada yang tidak enak makannya. Yang kita ngomong yang nggak enak, maksudnya yang rewel. Nah, biasanya ketika anak rewel itu, biasanya ibu itu, "Oh, ternyata anakku letak dulang ndok ataupun telur yang diorak-arik, aku seneng, dikasihlah telur dia terus." Tanpa tidak memberikan sebuah varietas ataupun variasi makanan yang lain, sehingga dia akan, "Aku lagi nggak maem dok, yo nggak maem." Nah, itu akan kebawa ke fase berikutnya. Nah, ini yang menjadi salah satu gerbang utamanya, sehingga fase pertama makan itu wajib untuk kita terapkan, seperti itu. Nah, lantas, "Mas, kalau sudah terlanjur ngupiye?" Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur, maka yang kita berikan adalah berikan makanan ataupun bentuk makanan semenarik mungkin, sebagus mungkin, sehingga anak itu akan tertarik makan. Tapi ingat, semenarik mungkin ini bukan berarti menambahkan sebuah zat kimia ataupun bahan-bahan yang tanda kutip yang memang gulanya tinggi, garamnya tinggi, ataupun pewarna dan sebagainya. Jangan. Kita mempunyai beberapa pilihan ataupun garnish-garnish yang memang kita bisa gunakan, seperti itu. Sehingga bagaimana kita memicu ataupun menstimulasi si anak ini agar menarik, "Oh, yo enak." Itu yang pertama. Yang kedua, temani anak makan. Nah, itu yang menjadi salah satu gerakan ketika ada, ya, kemarin GTM namanya, Mbak.
0: Iya.
1: Gerakan tutup mulut, seperti itu. Nah, solusinya adalah kita temani dia makan. Jadi ayah, bunda, si anak tadi kita makan bareng, seperti itu. "Oh, enak deh ini, ayah makan." Dedek gitu, seperti itu. Ya, pelan-pelan lah, seperti itu.
0: Itu yang susah, ya, biasanya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Sangat susah memang.
0: Karena
1: sebetulnya
0: biasanya anak-anak suka dengan makanan yang kalau sudah ayam ya sukanya ayam aja dan lain sebagainya. Nah, itu mengapa sih masing-masing tekstur atau ukuran potongan makanan itu perlu disesuaikan dengan kondisi anak? Atau memang juga sangat berpengaruh kah?
1: Iya, baik. Pada prinsipnya adalah memang potongan ataupun tekstur itu memang kita berikan bertahap. Karena memang metabolisme di dalam tubuh kita itu memang juga tidak langsung di apa ya, digenjot langsung kayak kasar, nggak bisa seperti itu. Sehingga memang ada fase tadi itu. Maka dari itu pentingnya pemberian makanan di awal itu untuk memperkenalkan anak di awal itu, mulai dari tekstur, rasa, setelah itu variasi, keanekaragaman pangan, itu penting seperti itu. Karena memang ketika kita salah memberikan tekstur, itu juga berbahaya loh Mbak.
0: Oke.
1: Apalagi gini aja, kita mungkin yang dewasa, ketika kita lagi sakit nih, tetap dikei maem sing atos-atos misalkan nasi, itu kan juga gak enak kan. Sama seperti anak, ketika memang dia belum waktunya, belum metabolismenya itu untuk siap menerima makanan yang yang keras, maka memang dia ya tidak akan makan seperti itu. Dengan kasus yang kemarin kan juga sama toh, harusnya dia itu diberikan ASI toh, artinya adalah cairan, tapi kok malah diberikan yang bukan ASI. Kalau kemarin kan katanya telur ya kan.
0: Iya, telur.
1: Nah, itu kan ya kami turut prihatin sih, tapi ya gimana lah, ya sudahlah.
0: Oke, kita sudah ada yang terhubung melalui telepon Mas Dimas. Kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore.
2: Selamat sore. Ini sama Mbak Celia ya.
0: Iya, betul, Bapak.
2: Selamat sore, Pak narasumber. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur. Ini tentang masalah makanan yang baik kepada anak. Begini Pak ya, misalkan anak zaman dulu, bukan sekarang, dulu ketika orang tua saya kan memberikan makanan kepada anak dengan hal yang sederhana. Jadi dari tepung beras tanpa mengandung bahan pengawet. Nah itu sekira bagus. Tapi daerah teknologi seperti sekarang ini, makanya sering terjadi stunting. Apakah, apalagi ibu-ibu yang berkarya, Pak ya, ibu yang sibuk kadang memberikan makanan yang instan, itu kan sudah mengandung bahan kimia. Apakah kira faktor apa ditimbulkan sedikit stunting? Kalau zaman orang tua dulu kan stunting itu belum muncul, justru stunting itu munculnya di era teknologi seperti sekarang ini. Karena saya paham lah, mungkin ibu-ibu karena tidak mau ribet, apalagi ibu karir, memakan makanan yang instan. Nah itu sejauh mana tuh Pak pengaruhnya makanan-makanan yang instan terhadap pertumbuhan anak? Nah, seperti mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih Pak. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Ahmad ya, luar biasa dari Bandung Timur ya, luar biasa ya, kita se-Indonesia ini berarti. Baik, terima kasih, luar biasa pertanyaannya Pak. Pada prinsipnya adalah begini Bapak, ketika Bapak menanyakan apakah makanan yang instan itu lebih baik daripada makanan yang alami, jelas jawabannya adalah makanan alami. Karena yang makanan alami itu tidak mengandung ataupun tidak ditambahkan sebuah bahan kimia, itu yang pertama. Yang kedua, apakah makanan instan yang diberikan kepada anak itu dapat berpotensi menyebabkan dia stunting ataupun masalah gizi, jawabannya bisa jadi iya. Karena gini, pada prinsipnya adalah pemberian makan ataupun itu tadi yang saya sampaikan, pemberian makan kepada anak itu prinsipnya adalah berdasarkan jumlah kalorinya, apakah dia sudah sesuai dengan kalorinya ataukah belum sesuai dengan kalorinya. Nah, banyak kasus yang di lapangan sana ketika memang kita memberikan makanan-makanan, bahkan tidak makanan yang instan ya, makanan yang asli pun, yang lokal pun, yang tidak ada bahan pengawetnya, ketika kita berikan kurang, itu juga berpotensi untuk menyebabkan masalah gizi, salah satunya adalah stunting. Nah, pertanyaannya begini, apakah makanan yang ada pengawetnya ini dapat mempercepat dia ada masalah gizi? Jawabannya mungkin bisa jadi iya, karena ketika kita ada makanan yang berkemasan ataupun instan, tentunya tanda kutip, itu sudah ada pengawet ataupun ada pemanis yang lainnya. Dan saran saya adalah memang ibu-ibu pekerja ini sulit ya, apalagi di era zaman sekarang sudah serba instan, artinya bahkan kemarin ada telur pun telur instan kemarin, itu kalau saya kemarin lihat. Nah, tipsnya adalah bagaimana kita memasak itu dalam jumlah besar langsung diberikan ke kulkas, ditaruh di kulkas, sehingga besok ketika makan dipanasi, itu alangkah lebih baiknya seperti itu. Ataupun akan lebih baik lagi ketika masak tapi dalam porsi sedikit tapi tetap diberikan kepada anaknya seperti itu Mbak.
0: Oke. Berarti untuk yang memang para ibu-ibu kan, itu kalau melihat informasi kemarin kan mungkin penasaran kali ya Mas ya, menurut Mas Dimas sendiri, kejadian yang anak bayi dikasih telur itu, apakah itu karena memang ibunya yang penasaran atau memang ketidaktahuan Dan mungkin seperti apa kalau melihat terkait tanggapan dari Mas Dimas sendiri?
1: Baik, izin Mbak. Detailnya kami tidak tahu sih kronologisnya kenapa kok tiba-tiba si anak ini diberikan telur ataupun diberikan tidak makanan pada umumnya ataupun pada usianya. Tapi yang jelas prinsipnya mungkin sekarang kan kebebasan untuk mengakses gadget itu kan sangat bebas ya. Apalagi tidak ada batasan dan tidak ada filter dan tidak ada sebuah orang yang bisa kita pastikan apakah dia ini dokter beneran, apakah dia ini ahli gizi beneran, apakah dia influencer yang memang bisa dipercaya dan sebagainya. Mungkin yang bersangkutan ataupun yang yang ibu itu tadi mungkin ataupun siapa yang memberikan telur itu tadi ada yang membisiki zamanku ben lo iso, zamanku lo seperti itu. Tapi kan pada prinsipnya anak di usia di bawah 6 bulan harusnya tidak boleh diberikan apapun makanan selain ASI.
0: Ya.
1: Seperti itu. Tuh. Ya itu sih. Saya kemarin lihat infonya, oh ya Allah, gini ya, gitu, seperti itu.
0: Oke. Nah, seberapa sering ketika ibu dan anak ini harus datang ke posyandu, Mas?
1: Yang jelas 1 bulan sekali, Mbak. Cukup 1 bulan sekali untuk melihat pertumbuhan si anak. Kenapa kita harus melihat pertumbuhan? Jelas tadi kita punya kurva, kita punya sebuah grafik, Mbak. Dan dalam grafik itu kita bisa melihat apakah si anak ini tiap bulan naiknya itu sesuai dengan kurva ataupun di bawah kurva ataupun di atas kurva. Nah, ini yang harus dipetakan. Dan itu ada di posyandu, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mungkin punya anak ataupun punya saudara ataupun mungkin cucu ya, itu monggo. Khusus kota Surabaya itu insya Allah posyandunya sudah luar biasa. Jadi kita sudah posga, Mbak. Jadi posyandu keluarga artinya tidak hanya balita saja, melainkan sudah siklus hidup di situ. Nah, di situ nanti akan ada pemeriksaan mulai dari tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan kalau misalkan dewasa ada lingkar perut seperti itu, dan lingkar atas kalau dewasa. Nah, dari sini itu nanti kita bisa menginterpretasikan di dalam kurva yang ada di grafik itu. Yang saya sebutkan tadi ada berat badan menurut usia, ada berat badan menurut tinggi badan, dan ada tinggi badan di atas 2 tahun ataupun ada panjang badan di bawah 2 tahun berdasarkan usia. Ketika anak ini memang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, maka dia ada di kurva paling bawah. Tapi intinya adalah berat badan, Mbak.
0: Oke.
1: Karena berat badan ini menjadi sebuah korelasi yang sangat terikat. Ketika berat badan dia turun ataupun tidak naik, maka bisa jadi tinggi badannya akan berpengaruh. Seperti itu. Karena ketika berat badan kita turun ataupun tetap, ataupun istilahnya faltering yang saya sampaikan tadi, artinya adalah gagal tumbuh, itu bisa menjadi anak ini wasting. Wasting itu adalah berat badan menurut tinggi badan yang tidak kurang dari min 2 SD seperti itu. Nah, ketika dia sudah wasting tadi, maka ketika si ibu ini ataupun orang tuanya tidak memberikan sebuah intervensi ataupun screening ataupun memberikan penanganan yang tepat, maka dia akan jatuh stunting. Jadi stunting ini sebetulnya tidak terjadi langsung ujuk-ujuk. Oh, apa ujuk-ujuk yo? Secara tiba-tiba seperti itu. Biasanya stunting itu ditandai dengan awal tadi gerbangnya, berat badannya tidak naik sesuai. Seperti itu. Dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian, berat badan itu ada yang namanya KBM. Kenaikan berat badan minimal. Artinya adalah tidak selalu berat badan yang naik itu dikatakan naik. Tapi ada standarnya. Ketika di usia 0 sampai 1 bulan itu harus 900 gram untuk kenaikannya. Usia 1 sampai 2 bulan itu adalah 800.
0: Ya.
1: 800 gram. 2 ke 3 itu 900 lagi. Dan sampai nanti beberapa fase sampai nanti ada di usia 11 bulan. 11 bulan ke atas itu kenaikannya 200 semua, Mbak. 200 gram. Dan laki-laki dan perempuan juga berbeda seperti itu. Nah, biasanya adalah orang tua itu, oh, anak lu wis naik kok berat badannya. Ternyata ketika kita cek naiknya misalkan 10,1 bulan ini, bulan depan ternyata 10,2. Dia naik nih 100 gram, tapi ternyata ketika kita cross check di KBM kenaikan berat badan minimal dia harus 200 nih. Berarti dia tetap dikatakan tidak naik seperti itu. Dan itu ada di buku Pink
3: Saya ngomong buku pink aja, buku kayu, aku kayak kipas-kipas enggak lah. Ada di buku pink semua, Mbak. Dan yang edisi yang terbaru ini dari Kemenkes, kita mengadakan beberapa organisasi profesi, mulai dari IDI, IDAI, Persagi, dan beberapa ikatan profesi. Kita mendesain agar bahan edukasi di situ tuh menarik, bahan edukasi yang ada di buku kayu itu bisa tersampaikan dengan bagus. Itu monggo nanti dimanfaatkan. Jadi ojo mek digagi pas-kipas seperti itu.
0: Oke. Okay. Mbak. Nah, Mas Dimas, ketika mungkin keresahan orang tua tuh pasti ada, kalau melihat ya di orang sekitar saya lihat sendiri itu biasanya nafsu makannya kurang. Terus habis itu makan terlalu lama. Nah, cara mengatasinya itu bagaimana?
3: Baik. Kemarin saya sempat berdiskusi, bukan berdiskusi sih. Mengikuti Zoom, mengikuti Zoom di kegiatan PAUD kemarin. Kebetulan narasumbernya adalah Dr. Meta. Beliau Dr. Meta kan spesialis anak. Beliau mengatakan bahwa memang feeding rules ini memang penting. Artinya adalah ketika kita memberikan makan anak, maka tidak boleh lebih dari 30 menit. Ketika lebih dari 30 menit, maka stop makan ini dan tinggalkan makanan itu. Karena ketika kita sudah di atas 30 menit, maka yang terjadi adalah anak itu bukan menjadi fokus makan, tapi fokus main, seperti itu. Nah, bagaimana solusinya? Yang pertama adalah biasanya itu setiap anak macam-macam, Mbak ya. Ada beberapa kemarin saya melihat anak itu mau makan ketika, maaf, dikasih gadget. Mau makan ketika diajak jalan-jalan. Mau makan ketika diuter-uterno disik sama sepeda dan sebagainya. Pada prinsipnya adalah pemberian makan yang bagus itu adalah ketika anak benar-benar rileks. Dan jangan berikan makan ataupun berikan minum susu sebelum anak makan.
0: Oh.
3: Yang kesalahan seperti itu. Wis tak kaya susu aja sih. Benar-benar gelem ngombe kok. Akhirnya apa? Dia kenyang duluan. Sehingga ketika makan besar ataupun makan utama, dia tidak akan menghabiskan makanan tersebut. Ataupun jangan berikan selingan yang memang itu bukan makanan utama. Seperti itu. Dan biasanya kita terapkan jam-jam yang teratur. Artinya ketika memang waktunya makan jam 7, maka jam 7 lah kita makan pagi. Ketika kita makan jam 3, maka jam 3 lah kita makan. Jangan sampai menunda ataupun mendahului jam makan. Karena itu memang menjadi salah satu alarm untuk perut kita ataupun membiasakan perut kita untuk bagaimana bisa menerima asupan dengan baik, seperti itu.
0: Oke. Itu. Tapi kan anak-anak itu balita itu tidak menyampaikan ya kalau lapar.
3: Biasanya ada tanda-tandanya, Pak. Ada tanda-tandanya. Kalau balita itu ada yang lapar itu biasanya kalau di usia di bawah 2 tahun itu biasanya meringki. Hihihi ataupun bahkan menangis seperti itu. Kalau misalkan di atas 2 tahun mesti dia sudah terstimulasi ya, kadang bilang aku lapar dan sebagainya. Tapi yang sulit itu adalah ketika di bawah 2 tahun. Tapi prinsipnya adalah, Mbak, kita jangan menunggu tanda-tanda anak ini lapar ataupun nangis. Tetapi itu tadi, terapkan jam yang memang, oh kamu hari jam 7 harus makan, jam 9 harus selingan, jam 12 harus makan utama, jam 2 selingan, jam 3 makanan utama, harus itu. Jadi terapkan itu untuk membiasakan anak memang mengkonsumsi ataupun makan itu di pada jam itu. Sehingga jangan menunggu anak nangis. Nah, biasanya Mbak kalau menunggu anak nangis yang terjadi apa? Anak itu malah asupan makan utamanya tidak bisa menjadi bumerang ataupun senjatanya dia, malah cemilannya dia, malah susunya dia, malah mungkin ciki-cikinya, jajan-jajannya yang menjadi salah satu yang membuat perutnya dia kenyang. Padahal kita juga membutuhkan yang namanya protein, karbohidrat yang memang dari makanan utama. Seperti itu sih, Mbak.
0: Oke. Berarti menyiasati kalau ketika anak mulai atau balita yang tidak suka dengan makanan yang mungkin orang tuanya ngasihin sayur, lalu juga ayam dan lain sebagainya, dengan caranya tuh apa berarti Mas seimbangnya?
3: Seimbangnya kita membuat sebuah makanan yang tidak membosankan kepada anak. Biasanya kan kalau misalkan kita sop, ya wis mek sop gitu kan. Ayam digoreng ya. Apalagi ikan ya cuma di goreng seperti itu. Nah, kita mempunyai sebuah teknologi tepat guna. Artinya kita bisa membuat rolade dari ikan, ditambahi wortel, ditambahi brokoli sehingga itu tampilannya berbeda dengan dengan yang aslinya, sehingga anak itu nanti bisa masuk seperti itu. Jadi memang mengurus anak itu memang butuh ketelatenan dan kesabaran, Mbak. Saya juga punya anak kecil, Mbak, makanya saya juga merasakan seperti itu. Okay. Merasakan di fase di mana anak saya memang wis benar-benar regah maem, GTM makan lah. Itu kita bundanya juga pusing, kita juga pusing, tapi kita enggak boleh pusing nih. Kalau sama-sama pusingnya, ya anak kita enggak keurus, sehingga kita bagaimana mengolah itu. Ternyata memang waktu itu anak saya coba dibuatkan sama istri saya itu kayak bola-bola ikan dicampur sama brokoli sama apa namanya wortel, tanpa apa namanya tambahan pengawet ya, ataupun micin ataupun apa ya, sehingga anak itu tahu, oh enak ya, seperti itu.
0: Berarti tampilannya yang dirubah.
3: Betul.
0: Nah, ini mungkin buat para orang tua, Mas Dimas, apa langkah yang bisa dilakukan untuk mereka yang ingin memenuhi gizi seimbang tapi mungkin ada keterbatasan biaya dan lain sebagainya.
3: Baik, saya sampaikan di awal tadi bahwa memang gizi seimbang itu ataupun gizi yang sehat ataupun pemenuhan makanan yang sehat itu tidak harus yang makanan yang mahal. Tetapi kita mempunyai pangan lokal yang luar biasa, pangan lokal yang memang mudah kita jangkau tapi mungkin kita lupa sadari nih, yaitu adalah makanan yang seperti telur, seperti ikan, ikan lele, ikan mujair, itu bisa untuk di bisa dikonsumsi dan bisa menjadi salah satu peningkatan keanekaragaman di variasi menu yang ada di piring kita. Sehingga tidak harus, waduh lo Mas, aku gak nututi ki Mas, bisa. Jadi gini, kita bisa berapa sih telur itu? Telur itu kan kalau misalkan 1 kilo itu kan harganya 26, 28 ya. 1 kilo misalkan ada 28, berarti kan 28 hari misalkan 1 hari dapat 1 telur, kan bisa untuk disiasati seperti itu. Jadi tidak harus tidak harus yang memang mahal seperti itu. Bahkan sayuran pun terjangkau juga seperti itu. Nah ini Mbak yang menarik, kemarin ada yang seliweran, ada memang alasannya adalah ekonomi, sehingga si anak ini diberikan sayur yang banyak karena sayur kan murah. Ini salah sebetulnya ya, karena emang yang saya sampaikan tadi bahwa sayur itu hanya pelengkap ataupun pengenal saja kepada balita seperti itu. Jadi tetap berikan telur itu tadi, telur itu murah, ikan lele dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah manajemen keuangan orang tuanya. Kemarin saya menemukan Mbak, ketika kami dari Dinkes dengan Puskesmas, kita jalan-jalan, sudah lama sih, hampir 3 tahun yang lalu insya Allah. Nah kita jalan-jalan, memang ada si keluarga ini adalah mempunyai anak dengan masalah gizi. Dan ketika kita mengadvokasi, ternyata orang tuanya mengatakan biayanya gak nututi Mas, seperti itu. Ketika kita kunjungan ke rumahnya Mbak, ternyata ada asbak di situ. Ada burung yang ada situ, ada burung-burung kicau itu. Ternyata bapaknya adalah kicau mania plus perokok juga, sehingga itu yang kita tembak di situ. Kenapa wani nukokno, kasarannya seperti itu, wani nukokno panganane manuk ambek udute daripada memberikan makan. Nah itu menjadi salah satu manajemen keuangan yang harus tetap diprioritaskan ataupun bisa dikelola seperti itu. Jadi sebetulnya kalau misalkan alasan gizi seimbang dengan faktor ekonomi itu sulit, kami rasa sih ketika kita memilih bahan yang pas murah ya, pas, insya Allah bisa kok seperti itu.
0: Oke, masih ada jalannya ya Mas ya.
3: Masih ada jalannya.
0: Menuju ke makanan-makanan itu.
3: Intinya
0: ya.
3: Intinya adalah kita harus telaten, harus sabar tentu. Seperti itu, sabar istiqomah, insya Allah nanti ada jalan lah seperti itu.
0: Yang terakhir Mas Dimas, siap. Apa pesan utama untuk para orang tua yang mungkin saat ini, mungkin Mas Dimas juga mengalami anaknya yang GTM dan lain sebagainya, terus habis itu udah menyerah, dikasih yang manis-manis aja ya, dan terus nanti kalau udah jatuh sakit malah yang menyesal repot kepada lagi orang tuanya lagi. Nah bagaimana pesannya untuk para orang tua supaya tumbuh kembang anaknya itu tetap oke, aktif dan juga optimal setiap tahunnya.
3: Baik, pesan saya yang pertama adalah kenali dulu berat badan anak tiap bulan, karena tadi berat badan itu adalah gerbang bagaimana kita melihat perkembangan pertumbuhan anak. Ketika berat badan si anak ini tetap ataupun bahkan turun, maka memang itu menjadi salah satu indikator, oh ternyata anakku ada masalah nih. Nah, ketika ada masalah seperti itu, maka monggo Bapak Ibu sekalian langsung bisa ke Faskes. Ada kita di Kota Surabaya ada di Puskesmas, monggo. Monggo nanti ada teman-teman gizi, teman-teman ahli gizi ada di Puskesmas dan teman-teman dokter itu segera untuk mengecek. Ketika memang keadaannya tidak bisa ditangani di Puskesmas, maka nanti akan dirujuk ke Faskes kelanjutan seperti itu. Intinya adalah monggo Bapak Ibu sekalian untuk bisa tetap mengenali ataupun bisa memberikan prinsip gizi seimbang, karena prinsip 5 sehat 5 sempurna sudah tidak ada nih Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah berganti menjadi gizi seimbang yang ada 4 pilar tadi yang saya sebutkan, keanekaragaman, lalu kenali berat badan, terus PABS-nya, dan yang pertama yang terakhir adalah aktivitas fisik. Nah, itu yang menjadi pionirnya. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian nanti bisa saling menerapkan 4 prinsip itu, dan yang terpenting adalah harus telaten dan harus sabar seperti itu, karena mengasuh anak itu memang harus, ya itu tadi, harus ada ketelatenan dan kesabaran yang ekstra seperti itu. Begitu, Mbak.
0: Oke. Terima kasih Mas Dimas, semoga siap. Dengan adanya kejadian yang kemarin ya pendengar ya, dan sekarang sudah dijelaskan banyak oleh Mas Dimas juga, menjadi ilmu baru untuk kita tentunya yang sudah punya balita, yang masih mendampingi juga, buat para kakek neneknya juga jangan di los ya. Biasanya ada yang udah dikasih mamanya yang bagus sama kakek neneknya, di semuanya dimakanin ya. Nah, tapi itu tadi ya yang perlu diperhatikan ya untuk mendengar dari Posyandu, kalau minimal 1 bulan sekali ya Mas ya.
3: Betul, 1 bulan sekali.
0: Syukur-syukur kalau 1 minggu sekali malah oke sebetulnya ya Mas ya.
3: Karena untuk mengevaluasi berat badan ataupun pertumbuhan itu yang paling bagus adalah di per bulan.
0: Oke, per bulan ya berarti ya. Oke, terima kasih.
3: Kecuali ada sakit ya, ataupun ada gejala ataupun muncul situasi yang memang urgent ataupun ada masalah kesehatan, baru monggo silakan seperti itu.
0: Oke, berarti memang idealnya 1 bulan sekali ya, pendengar ya. Dan juga memperhatikan juga makanan-makanan yang diambil, tidak nggak perlu mahal-mahal ya Mas ya. Yang penting itu tadi apa, isinya, nutrisinya juga yang baik untuk anak-anak balita. Mas Dimas terima kasih banyak.
3: Terima kasih Mbak.
0: Atas waktunya juga. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang sudah bergabung di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Selain ini kita hadirkan untuk program selanjutnya pendengar Warta Berita Daerah Info Prima.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Informasi RRI Sejawa Timur.
1: Sari berita, Polres Pacitan menyusun sejumlah rencana pengamanan dalam rangkaian pemilihan kepala desa Pilkades serentak tahun 2026 di Pacitan. 119 kasus narkotika dengan 175 tersangka pada periode Juli hingga September 2026. Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum melihat pelaksanaan astacita di bidang pendidikan, salah satunya program Sekolah Rakyat. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya Adi Heraswadi. Polres Pacitan telah menyusun sejumlah rencana pengamanan dalam rangkaian pemilihan Kepala Desa Pilkades Serentak tahun 2026 di Pacitan. Laporan Angela Reska.
2: Polres Pacitan telah menyusun rencana tahapan pengamanan sejak bulan Juli lalu untuk mengawal pemilihan Kepala Desa Pilkades 2026 Serentak di 45 desa di Pacitan. Perencanaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian Pilkades berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menerangkan, saat ini rangkaian Pilkades serentak baru saja melewati babak penetapan bakal calon kepala desa.
3: Dan proses tahapan-tahapannya dapat berjalan dengan lancar. Dari semenjak bulan Juli sudah ada tahap persiapan. Kemudian terakhir kalau nggak salah tanggal 6 tahap penetapan bakal ketiga, bakal calon desa ketiga itu adalah tahap terakhir. Kemudian nanti ada tahap pemungutan suara, tahapan masa tenang, kemudian tahapan pelantikan sampai terakhir itu adalah tahapan pelantikan. Diharapkan kami semua dari Polres Pacitan bekerja sama dengan seluruh instansi, berkolaborasi, bersinergi dengan seluruh instansi dari TNI, kemudian dari Satpol PP dan instansi lainnya yang tergabung di sana dalam operasi ini dapat berjalan dengan aman.
2: Polres Pacitan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Pacitan juga melakukan pemetaan berkaitan dengan indeks potensi kerawanan di masing-masing desa. Melalui pemetaan tersebut, saat ini AKBP Ayub memastikan tidak ada kategori merah atau desa rawan di Kabupaten Pacitan. AKBP Ayub berharap pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Pacitan dapat berjalan lancar dan tertib. Ia juga menegaskan dibutuhkan kerjasama antar pihak, tidak untuk menjaga kelancaran Pilkades serentak yang akan digelar pada November mendatang. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
1: Kodim 0802 Ponorogo mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran untuk mendistribusikan air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Eka Wulan selengkapnya melaporkan.
4: Kodim 0802 Ponorogo mengerahkan mobil pemadam kebakaran untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Distribusi air bersih ditujukan bagi masyarakat di Dusun Dungus, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung. Dandim 0802 Ponorogo Letkol Arhanud Faruk Saputra mengatakan, bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya Kodim membantu masyarakat menghadapi musim kemarau berkepanjangan.
5: Jadi beberapa hari yang lalu kita mengirimkan mobil pemadam kebakaran. Kebetulan Kodim memiliki satu unit mobil pemadam kebakaran. Kita kerahkan untuk membantu penyediaan air bersih ke masyarakat. Kemarin di desa Karangpatihan yang memang kekeringan yang melanda di tahun ini sangat panjang musim kemaraunya, sehingga kita bantu maksimal mungkin sesuai dengan kemampuan Kodim.
4: Sementara itu warga Dungus Ismawati berterima kasih kepada jajaran TNI di Kodim Ponorogo yang telah mendistribusikan air bersih sehingga bisa dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
6: Kondisinya sangat kekurangan untuk saat ini, Mas. Soalnya kemarau ini udah lama sekali ini. Jadi 2 bulan ini sangat
7: membutuhkan air.
4: Seperti diketahui, Kodim 0802 Ponorogo memiliki satu unit mobil pemadam kebakaran yang juga berfungsi untuk menyalurkan air bersih. Bantuan tersebut akan terus dilakukan sesuai kemampuan dan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terdampak kekeringan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Anda masih di jalur info prima RRI Madun jenjaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita

0: Beralih ke RRI Sumedang bersama Ririn Rizkyanti. Silakan Ririn.
1: Baik, terima kasih Adi. Muhammadiyah Disaster Management Center, MDMC, dan Lasismu Kabupaten Pamekasan menyalurkan bantuan air bersih untuk masyarakat terdampak kekeringan. Titik pendistribusian dipusatkan di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat seperti masjid, musola, dan sekolah. Laporannya bersama Purnama Iswantoro.
2: Muhammadiyah Disaster Management Center, MDMC, dan Lazismu turut bergerak membantu masyarakat Kabupaten Pamekasan yang mengalami kekurangan air bersih pada musim kemarau ini. Ketua MDMC Pamekasan Hendri Masduki mengatakan, penyaluran bantuan air bersih itu menyasar sejumlah kecamatan terdampak kekeringan, yaitu Kecamatan Larangan, Pademawu, Telanakan, Propo, dan Batu Marmar. Menurut Hendri, titik kumpul penyaluran air bersih dipusatkan di masjid, musola, dan sekolah agar lebih efektif kepada masyarakat yang membutuhkan.
3: Menurut kami dalam skema program bantuan penyaluran air bersih untuk masyarakat terdampak, sekolah merupakan ruang yang dekat dengan masyarakat serta memiliki jaringan komunitas yang cukup luas. Demikian pula masjid dan musola menjadi pusat aktivitas masyarakat yang dapat berfungsi sebagai titik koordinasi dan pelayanan sosial bagi masyarakat itu sendiri.
2: Ia menyampaikan penyaluran bantuan air bersih ini menggandeng beberapa instansi terkait serta melibatkan para pelajar SMA, sehingga diharapkan mampu membangun pada penanganan kekeringan yang tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga terkoordinasi dan berkelanjutan. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
1: Satres Narkoba Polresta Sumenep mengamankan seorang pria berinisial M yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu di Kecamatan Manding. Berikut laporan Imam Muhlis.
4: Satres Narkoba Polresta Sumenep mengungkap dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Dusun Larangan, Desa Kasengan, Kecamatan Manding. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial M di dalam kamar rumahnya. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putra Wardana menjelaskan, penangkapan dilakukan setelah petugas melakukan penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan narkotika di wilayah tersebut. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan satu poket plastik klip kecil yang diduga berisi sabu dengan berat kotor sekitar 0,05 gram. Petugas juga menyita seperangkat alat hisap atau bong, korek api gas, sendok sabu dari potongan sedotan, serta satu unit telepon seluler berwarna hitam. Setelah barang bukti ditunjukkan, M mengakui barang tersebut sebagai miliknya. Selanjutnya, terlapor bersama seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polresta Sumenep untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
5: Satres Narkoba yang berhasil mengungkap kasus narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah milik saudara inisial M yang beralamatkan Dusun Larangan RT1 RW5 Desa Kasingan Kecamatan Manding. Dari penangkapan tersebut diamankan atau disita satu poket yang diduga sabu dengan berat kurang lebih 0,05 gram.
4: Dalam perkara ini, terlapor dikenakan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Imam Muhlis melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Wisnu Devendra. Wisnu, silakan.
6: Terima kasih Ririn. Polresta Malang Kota berhasil mengungkap 119 kasus narkotika dengan 175 tersangka pada periode Juli hingga September 2026. Berikut laporan Hanum Oktavia.
7: Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota mengungkap 119 kasus narkoba dan obat keras berbahaya atau okerbaya selama periode Juli hingga September 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 175 orang sebagai tersangka. Kapolresta Malang Kota, Kombespol Danang Setio Pambudi mengatakan, dari total kasus yang ditangani, 116 merupakan kasus narkotika dan 3 kasus lainnya terkait okerbaya. Dari 119 perkara yang ditangani, sebanyak 49 kasus berlanjut ke proses penyidikan, sedangkan 70 kasus diarahkan melalui mekanisme restoratif justice untuk menjalani asesmen di BNN Kota Malang. Untuk perkara yang berlanjut ke penyidikan, polisi masih berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum, termasuk untuk perkara yang telah memasuki tahap 2. Dalam perkara ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain sabu seberat 5,3 kg, ganja 3,2 kg, ekstasi 3.900 lebih butir, pil double L 11.200 lebih butir, serta tembakau sintetis seberat 45,29 gram. Polisi juga menyita bahan kimia yang diduga berkaitan dengan produksi kosmetik ilegal dengan berat sekitar 2 ton. Danang menyebut barang bukti narkotika yang disita diperkirakan dapat mencegah peredaran yang berpotensi berdampak sekitar 60.576 jiwa. Salah satu pengungkapan menonjol adalah penyitaan ekstasi yang diduga dikirim dari Sumatera menuju Malang melalui jalur darat menggunakan bis. Polisi menangkap dua orang yang diduga terlibat dalam pengiriman tersebut sebelum barang bukti beredar di masyarakat.
8: Dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 sebanyak 2 miliar rupiah. Kemudian untuk tindak pidana narkotika yang terkait dengan ganja, yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, untuk pasal 2 ayat 11 Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 penyesuaian pidana.
7: Polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain serta berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur dan BNN dalam pengembangan kasus. Pihaknya mengimbau masyarakat mewaspadai peredaran narkotika karena berisiko mengancam kesehatan terutama generasi muda. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Haryo, silakan.
9: Baik, terima kasih. Seluruh anggota DPRD Kabupaten Situbondo menjalani tes urin pasca adanya salah seorang anggota DPRD yang diduga pesta narkoba. Diana Dinar selengkapnya melaporkan.
10: Seluruh anggota DPRD Kabupaten Situbondo menjalani tes kencing di aula gedung DPRD setempat pada Senin 12 Oktober 2026. Tes kencing dilakukan buntut dari adanya salah seorang anggota DPRD Situbondo yang terciduk pesta narkoba di kota Surabaya dan saat ini yang bersangkutan sedang menjalani rehabilitasi di BNN Kabupaten Banyuwangi. Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Situbondo, Muhammad Badri, mengatakan tes kencing ini bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan DPRD. Tes kencing ini adalah bagian atau merupakan inisiatif DPRD dan merupakan bentuk komitmen untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sekaligus bentuk tanggung jawab moral, hukum, dan etika kepada masyarakat.
11: Saya sudah melakukan dan alhamdulillah hasilnya negatif dan mudah-mudahan juga semua yang lain teman-teman ini juga ikut berpartisipasi.
10: Sementara itu, Kasat Reskoba Polres Situbondo Ibtu Tatang Purwohadi mengatakan bahwa pihaknya melakukan pengawasan ketat terhadap proses tes kencing yang diikuti oleh seluruh anggota DPRD. Total ada 44 anggota DPRD yang ikut tes kencing. Mereka dibagi menjadi dua hari, yakni hari ini dan besok. Selasa 13 Oktober, karena sebagian anggota DPRD masih ada yang melakukan kunjungan kerja keluar kota.
12: Untuk undangan itu hari Senin dan Selasa. Untuk jumlahnya semua tergantung dari pihak Dewan sendiri, untuk hari ini berapa, untuk besok berapa. Kami yang jelas atas surat undangan tersebut, kami hanya memantau jalannya proses tes urin yang dilakukan oleh anggota Dewan.
10: Pantauan RRI, tes kencing dilakukan oleh Dinas Kesehatan Situbondo yang diikuti oleh 44 anggota DPRD. Hari pertama ada 20 anggota DPRD yang mengikuti tes urin dan dinyatakan negatif. Sementara 24 orang lainnya dijadwalkan pada Selasa atau besok pagi.
9: Antrian kendaraan terlihat mengular di SPBU Jalan Mastrip Jember untuk mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite. Laporannya bersama Gia Deborah.
13: Dengar dan juga pemirsa RRI Jember, saya reporter Gia Deborah saat ini sedang melaporkan langsung di area SPBU Jalan Mastrip Kabupaten Jember, Jawa Timur. Baik, bisa Anda saksikan di belakang saya saat ini antrian terjadi di sini. Setelah semalam saya juga mencoba untuk terjun langsung di lapangan untuk mengetahui seperti apa kondisi antrean di SPBU Jalan Ahmad Yani. Namun pada pagi hari ternyata antrian juga sama terjadi di SPBU di area Jalan Mastrip.
14: Antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite terlihat mengular di SPBU Jalan Mastrip Selasa 13 Oktober 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pengendara mengaku harus mengantri cukup lama untuk mendapatkan BBM demi memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun menunjang aktivitas pekerjaan. Siska, seorang ibu rumah tangga, mengatakan antrean panjang di SPBU tersebut terjadi setiap hari. Dirinya mengaku biasanya membutuhkan waktu hingga 1 jam untuk mendapatkan BBM.
15: Ya, tiap hari panjang gitu.
16: Ibu biasanya ngantri sampai berapa jam, Bu?
15: Paling lama 1.
14: Keluhan serupa disampaikan Andri, seorang pengemudi ojek daring. Ia mengaku telah mengantre selama 2 hari untuk mendapatkan BBM. Meski harus berhadapan dengan cuaca panas, ia memilih tetap mengantri di SPBU dibandingkan membeli BBM eceran yang dinilainya kurang efektif untuk menunjang pekerjaannya.
17: Kalau beli eceran sih nggak terlalu efektif sih buat kerja sih. Jadi mending ngantri aja kalau saya. Kira-kira 15 sampai 30 menit. Kemarin saya antri di Ahmad Yani, di Mangli, antri panjang juga.
14: Sementara itu, Samuel, seorang juru parkir di sekitar lokasi SPBU, mengatakan antrian BBM tersebut telah berlangsung hampir 1 bulan. Menurutnya, antrian kendaraan bahkan dapat berlangsung sejak pagi hingga sore, bahkan malam hari.
18: Ada lebih hampir 1 bulan ini. Sampai sore.
19: Dari pagi?
18: Iya, dari pagi, jam 6.
19: Kalau malam?
18: Sampai jam 6 juga.
14: Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
9: Demikian informasi dari Jember. Selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
20: Baik, terima kasih Haryo. Pendengar, Komisi DPRD Jawa Timur menyoroti perluasan pembelajaran jarak jauh, peningkatan mutu akademik hingga kesempatan setara bagi penyandang disabilitas. Laporan Alda Alia.
21: Perluasan akses pendidikan perlu berjalan seiring dengan peningkatan mutu pembelajaran. Komisi DPRD Jawa Timur menilai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan kesempatan belajar sekaligus mendorong capaian akademik yang lebih baik. Ketua Komisi DPRD Jawa Timur, Sri Untari, mendorong optimalisasi pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk menjangkau anak-anak yang belum mengakses pendidikan. Menurutnya, program ini perlu diperluas sebagai salah satu upaya mengurangi jumlah anak tidak sekolah.
22: Maka program pemerintah yang namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh, itu harus diaktifkan secara lebih masif lagi agar kemudian mengurangi anak tidak sekolah.
21: Selain memperluas akses, mutu pembelajaran juga menjadi perhatian. Anggota Komisi DPRD Jawa Timur, Suli Daim, menilai tes kemampuan akademik atau TKA dapat menjadi salah satu tolak ukur capaian siswa dan mendorong mereka memiliki target belajar. Namun, pencapaian akademik perlu didukung dengan kualitas guru dan proses pembelajaran yang memadai.
23: Bahwa anak-anak kita ini harus kemudian mengukur mereka dengan standar kelulusan. Itu apa? Mendorong mereka ini agar belajar, mau belajar. Karena kualifikasi dalam penentuan masuk jenjang lebih tinggi, acuannya di antara TKA. Kalau kemudian mereka tidak ada ancaman begitu, mereka tidak punya target.
21: Pemerataan kesempatan juga perlu menjangkau penyandang disabilitas. Komisi DPRD Jawa Timur mendorong lingkungan yang lebih inklusif, termasuk membuka kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari sejauh mana akses pendidikan dan kesempatan berkembang dapat dinikmati masyarakat secara lebih merata. Adla Alia melaporkan.
20: Pendengar, 2 tahun pemerintahan Prabowo Subianto menjadi momentum melihat pelaksanaan astacita di bidang pendidikan, salah satunya program Sekolah Rakyat di Surabaya. Selengkapnya dilaporkan Munisa Febrianti.
24: Menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Di Surabaya, Sekolah Rakyat Integrasi 2 yang berlokasi di Jalan Gedung Coek, Kecamatan Bula, menyelenggarakan pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA dengan sistem berasrama. Siswa tidak hanya mengikuti pembelajaran di kelas, tetapi juga menjalani kehidupan sehari-hari dalam lingkungan asrama. Bagi Nawang Wulansari Julianti, siswa kelas 11 tinggal di asrama awalnya menjadi tantangan. Namun seiring waktu, ia mulai terbiasa dan merasakan kebersamaan dengan teman-temannya.
25: Nah, pertama-tama itu rasanya itu kayak takut karena
0: kan tinggal berasrama, nggak pernah berasrama. Kalau udah adaptasi dan mulai terbiasa sekali tinggal di asrama. Suka karena kalau kita tinggal di asrama kan kita banyak nih temennya, jadi kita nggak akan merasa sendirian.
24: Pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses adaptasi siswa dalam menjalani pendidikan berasrama. Pihak sekolah pun menekankan pembinaan karakter dan kedisiplinan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan. Humas Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya, Febri Lukman Hakim menjelaskan, pendampingan siswa melakukan sepanjang aktivitas mereka di sekolah dan asrama.
2: Yang paling diperhatikan oleh pihak sekolah adalah karakter dan kedisiplinan anak-anak. Karena mereka sebelumnya bisa dikatakan kurang perhatian, ya ketika di sini kita perhatikan lebih karena sekolah kita berasrama, jadi kegiatan full seharian di sekolah sama asrama, ya, jadi kita lebih ke pembinaan karakter dan kedisiplinan anak-anak.
24: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya menampung 350 siswa, terdiri atas 26 siswa SD, 111 siswa SMP, dan 213 siswa SMA. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa pendidikan berasrama tidak hanya memberikan fasilitas belajar, tetapi juga mendukung perkembangan karakter, kemampuan akademik, dan masa depan siswa. Munisa Febrianti melaporkan.
20: Pendengar, DPRD Kota Surabaya meminta adanya evaluasi sistem perencanaan dan tindak lanjut pembangunan agar kebutuhan warga yang telah disampaikan melalui jalur resmi dapat memperoleh kepastian penyelesaian tanpa harus menunggu keluhan viral di media sosial. Berikut laporan Agustin Irdiani.
3: Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Imam Syafi'i menyoroti mekanisme penanganan aspirasi masyarakat di Kota Surabaya. Ia meminta Pemkot Surabaya mengevaluasi sistem perencanaan dan tindak lanjut pembangunan agar kebutuhan warga yang telah disampaikan melalui jalur resmi dapat memperoleh kepastian penyelesaian tanpa harus menunggu keluhan viral di media sosial atau dilaporkan langsung kepada wali kota. Menurut Imam, persoalan tersebut terlihat dari adanya usulan pembangunan yang telah disampaikan melalui mekanisme formal tetapi belum terrealisasi. Sementara persoalan serupa disebut menjadi perhatian setelah warga menyampaikannya secara langsung kepada wali kota. Kondisi ini menurutnya perlu dievaluasi agar mekanisme penyaluran aspirasi dan perencanaan pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
4: Tapi sekali lagi kami minta supaya model pemilihan seperti ini itu transparan, jangan hanya karena Pak Wali kemudian dilapori datang kemudian selesai. Menurut saya ini kan merusak sistemnya, kesannya Pak Wali ini terkelas.
3: Imam menegaskan dirinya tidak mempersoalkan respon cepat wali kota untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat. Namun ia mempertanyakan apabila penanganan persoalan justru terkesan lebih mudah setelah laporan disampaikan langsung, sementara usulan yang telah melewati tahapan birokrasi belum mendapatkan kepastian. Menurut Imam, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut mekanisme pemerintah dalam mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebutuhan masyarakat. Ia menilai setiap usulan belum dapat direalisasikan, perlu disertai penjelasan yang transparan, baik untuk keterbatasan anggaran, kewenangan, regulasi, maupun prioritas pembangunan. Agustin Irdiani melaporkan.
20: Pendengar, Polrestabes Surabaya menggelar program makan gratis bertajuk Dapur Gratis Pejuang Jalanan sebagai wujud nyata polisi bersama masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
5: Polrestabes Surabaya menggelar program makan gratis bertajuk Dapur Gratis Pejuang Jalanan yang berlangsung di depan Mapolrestabes Surabaya Selasa siang. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud nyata polisi bersama masyarakat. Antusiasme tinggi tampak dari puluhan warga yang terdiri dari pengemudi ojek online, petugas kebersihan, anak sekolah hingga pengendara yang berlintas. Meski antri panjang, namun mereka tampak menikmati makanan gratis yang disediakan. Dalam program kali ini, kepolisian menyediakan menu makanan berupa ikan dipadukan dengan sayuran serta didampingi minuman dingin. Warga tampak menikmati makanan sembari duduk bersama di meja maupun di taman di depan gedung. Syahid, pengemudi ojek online asal Kaliasin, mengaku baru mengetahui program tersebut saat melintas. Ia mengaku senang karena program tersebut dapat meringankan beban pengeluarannya.
25: Gratis buat masyarakat.
26: Ya, enak juga bisa membantu pertama kayak ojol-ojol kayak gini bisa meringankan beban masyarakat.
25: Harapannya apa, Pak, ke depan kepada polisi?
26: Terus polisi itu berjaya. semoga bisa berkembang dan masyarakat.
5: Sementara itu, Kasubnit Regiden Satlantas Polrestabes Surabaya, Ibda Dani, mengatakan dapur gratis ini merupakan program Kapolrestabes Surabaya untuk meringankan beban masyarakat.
1: Ini merupakan program dari Bapak Kapolrestabes Surabaya yang kami laksanakan dari kami Satlantas Polrestabes Surabaya. Program ini namanya Dapur Gratis untuk Pejuang Jalanan. Yang dimaksud kami peruntukkan seperti teman-teman ojol yang sedang mencari nafkah waktu berkendara jalan, melihat mobil kami yang kami laksanakan seminggu itu dua kali. Jadi hari Selasa dan hari Kamis itu akan kami posting update setiap harinya H-1 maupun H-2. Bukan untuk teman-teman ojol, jadi teman-teman seperti dinas kebersihan, petugas kebersihan yang waktu melaksanakan tugas rutinnya siang hari, selain itu juga masyarakat yang melintas yang mohon maaf yang membutuhkan. Seperti itu.
5: Dengan ini, Polrestabes Surabaya berharap hubungan masyarakat dapat terjalin baik dan bisa berdampak menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Surabaya. Faris Yerbo melaporkan.
20: Pendengar, puluhan durian unggulan Wonosalam Jombang bersaing ketat dalam ajang kontes durian sebagai upaya mempromosikan varietas durian lokal unggulan khas Jombang. Cantianov melaporkan.
6: Puluhan durian unggulan khas Wonosalam bersaing ketat dalam ajang kontes durian yang berlangsung di lapangan Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dalam ajang ini, kualitas durian lokal diuji dan dinilai secara mendalam, mulai dari bentuk fisik, ketebalan daging buah, hingga cita rasa khas yang disajikannya. Seluruh peserta yang mengikuti kompetisi wajib merupakan warga Kecamatan Wonosalam. Aturan ini diterapkan sebagai langkah untuk menjaring serta mempromosikan varietas durian lokal unggulan. Selain itu, setiap durian yang dikonteskan diwajibkan memiliki nama agar lebih mudah dikenali oleh para konsumen. Para peserta bersaing merebutkan total hadiah senilai 6 juta rupiah. Ketua Panitia, Ketut Suseno Putro, menyampaikan bahwa terdapat tradisi unik yang selalu dipertahankan sejak tahun 2021, yakni membagikan durian peserta kepada para pengunjung yang hadir.
7: Sudah menjadi tradisi, kalau kontes di Wonosalam nanti peserta ini diinjekkan pada pengunjung, daripada kita buang, kan mending lebih bermanfaat biar pengunjung itu menikmati nikmatnya peserta kontes. Ini kan bukan durian abal-abal atau durian sembarangan, ini adalah durian pilihan yang ada di Wonosalam.
6: Tradisi membagikan durian pilihan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Tak heran, banyak pengunjung yang rela datang jauh-jauh dari luar kota hanya untuk menyaksikan kemeriahan kontes sekaligus mencicipi kelezatan durian unggulan khas Wonosalam. Cantianov melaporkan.
20: Pendengar, demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Adi Heraswadi. Silakan Adi.
8: Terima kasih Celia, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Adi Raswadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
11: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Pernah, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RS Surabaya. Setelah tadi kita mengikuti untuk info prima. Setelah ini kita akan hadirkan untuk program Kentongan. Pendengar, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RS Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026, atas nama Ika Dini Novia R. selaku jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, telah memberitahukan kepada saudara Mas Krim Lesa, dahulu bertempat tinggal di Jalan Tubanan Indah, RT1 RW 9, Kelurahan Karang, Poh, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Raya Arjuno, nomor 16 sampai dengan 18 Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 12 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, dalam perkara perdata nomor 173 garis miring PDT G garis miring 2026 garis miring PN SBY antara Hekiki Milawati Malaka sebagai penggugat dan Mas Krim Lesa sebagai tergugat. Demikian informasi ini kami sampaikan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
3: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
2: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
3: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
2: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
3: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
2: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
3: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Waktunya Kentongan.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk program Kentongan sore hari ini edisi di tanggal 13 Oktober 2026. Kita akan membahas topik sore hari ini pendengar, yaitu terkait lingkungan yang pastinya jaga lingkungan bersama Bang Pohon ya. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya ada Bapak Nur Hadi selaku pembina Papalas ya Bapak ya. Dan kita sapa sore hari ini, selamat sore Bapak.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore. Apa kabar Bapak hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, alhamdulillah sehat. Nah, untuk mungkin boleh langsung diceritakan awalnya terlebih dahulu Pak Nur Hadi, bagaimana hadirnya Bang Pohon itu sendiri dan programnya seperti apa?
2: Terima kasih. Yang pertama terima kasih RRI Pro 1 Surabaya yang telah memberikan fasilitas untuk kami menyampaikan program kami tentang Bang Pohon. Yang pertama, yang kedua tentunya kami terima kasih kepada kawan-kawan Papalas yang menugaskan kami. Papalas itu pendaki gunung, penjelajah dan pecinta alam. Karena lama saya tidak mendaki gunung, maka istirahat kami mendirikan Oncil, Ontel Cinta Lingkungan, yang sekarang menjadi Ontelista Indonesia. Ya. Kemudian dari yang kami tidak sanggup lagi naik gunung ini, maka kami mendirikan ontel yang waktunya cukup, waktu yang cukup luang. Dalam kondisi ini, karena penjelajah adalah bergerak di lingkungan, maka kami bersepakat sama teman-teman untuk membuat lembaga yang namanya Bang Pohon. Apa itu Bang Pohon? Bang Pohon adalah bentuk kepedulian kami terhadap alam dan lingkungan, di mana seyogianya bangsa ini harus ikut sama-sama menjaga Nusantara, Jakarta, ya, menjaga Nusantara dengan melindungi, menanam pohon. Loh, caranya gimana? Kan sudah banyak yang menanam pohon. Iya betul, tapi kami sekarang ini mengajak kawan-kawan, anak-anak kami di SD di Kota Malang, untuk kami ajak untuk bergabung di dalam Bang Pohon itu. Caranya gimana? Bapak ibunya yang ketika di rumah itu makan buah-buahan apa saja? Ya. Apa itu durian, kelengkeng, rambutan, sebagainya. Bijinya tolong disisihkan. Nah, dari biji-biji itulah kami mengambil dan kami semaikan untuk dibesarkan pohon itu. Ya memang tidak terasa sekarang di suwil nandure nunggu lama. Iya memang lama, tapi kami sudah memulai bahwa alam di Indonesia ini perlu dilestarikan melalui penghijauan itu. Gayung Bersambut SD SMP SMA di Malang sudah sepakat. Bahkan lembaga-lembaga yang lain seperti lansia itu kami ajak setiap pertemuan dia, mereka pasti membawa biji-biji itu, dan itu kami semai sekarang sudah ratusan ribu jumlahnya. Dan kalau ajakan ini hanya di Malang, kalau di seluruh di Surabaya, di Indonesia tentunya akan menghijaukan kota ini dengan waktu cepat, dengan jalan hanya mengumpulkan biji saja kami yang nyemai. Okay. Sementara kayak gitu kira Mas Eli.
1: Okay. Pohon apa aja Pak yang bisa dikelola dan diprioritaskan untuk Bang Pohon?
2: Semua pohon. Jadi kalau pohon yang produktif yang saya ceritakan tadi itu, kalau ibu rumah tangga tentunya pohonnya, buahnya ya sekitar nangka, durian, rambutan, kelengkeng dan seterusnya. Tetapi tidak ada juga di anak-anak sekolah, Pak. Saya ini enggak pernah dibelikan buah sama ibu saya. Loh, cari bisa. Loh, di mana? Terembesi kan banyak di Malang, di alun-alun banyak pohon terembesi, itu aja dikumpulkan. Itu sudah bagian daripada mengumpulkan, ikut mendukung programnya Bang Pohon.
1: Dampak apa yang bisa dirasakan Pak ketika menggunakan Bang Pohon ini sendiri?
2: Ya, dampaknya jelas, karena kami punya pemikiran jauh ke depan. Ketika masyarakat ini dengan segernya meminum air, gelegak-gelegak mandi dan sebagainya, air dibuang dengan saja, mereka lupa apakah 25 tahun lagi masih ada tersedia air kalau tidak kita siapkan dari sekarang. Oleh karena itu program kami adalah seluruh sumber mata air yang ada dengan adanya kita punya pohon yang sekian ratus ribu bahkan juta ini akan kami tanam di sekitar sumber mata air supaya menjaga sumber air itu tidak akan kehabisan. Saya pikir itu ke depannya.
1: Oke. Nah, itu berarti kalau masyarakat umum Pak yang mungkin ingin terlibat aktif dalam Bang Pohon itu sendiri, apakah ada langkah-langkah awalnya atau syarat-syaratnya atau bagaimana?
2: Syarat khusus tidak ada. Mereka hanya cukup kalau misalnya dia sulit sih mengirimkan pohonnya, saya yang ngambil, kami yang ngambil, tim kami yang ngambil. Jadi cukup dikontak di nomor HP saya saja Mbak Selvi, di 0812 4288 40 40 60.
1: Oke, berarti ya, langsung menghubungi Pak Nur Hadi berarti ya?
2: Ya, siap.
1: Oh, okay. Ya. Itu sistemnya untuk mengumpulkan bijinya itu, kalau kita sebagai orang awam seperti apa, Pak?
2: Mudah, kita makan
1: apapun ya, Pak,
2: buah-buahan. Apapun ya? Buah-buahan, buah apapun. Pokoknya bijinya jangan dibuang di sampah. Sisihkan buahnya saja. Buahnya dimakan, tapi bijinya sisihkan, dikumpulkan. Nah, kalau di ambil contoh di sekolahan Sukun itu, SD Sukun itu, Mbak Sili, itu siswanya 350. Dan itu mengumpulkan tiap hari itu tidak kurang daripada 300 sampai 500 biji. Tidak semua loh, yaitu satu bulan sudah berapa. Dan itu dikumpulkan sekolahan, kami yang ngambil dan kami semai. Saya pikir itu teknisnya, Pak Nur.
1: Oke. Nah, selama menjalankan program ini, Pak Nur Hadi, apa tantangan terbesarnya, Pak Nur Hadi? Kalau dari tim apa, Pak Palas tadi?
2: Ya, mengajak itu tidak gampang. Kadang-kadang harus ngini lapo dikumpulkan, ngini kok dikumpul, buang aja. Nah, mereka tidak menyadari bahwa pentingnya bahwa kami ingin mewarisi anak cucu kita nanti itu air mata air, bukan air mata. Ya, itu yang perlu ditegaskan. Nah, oleh karena itu menanam ini seyogyanya dilakukan oleh semua. Kalau teman-teman pecinta alam sudah biasa kalau mendaki gunung itu bawa tepil itu ditepilkan buah-buahan di lokasi sudah biasa. Tetapi perlu diingat loh, kebakaran hutan sekarang di mana-mana luar biasa. Dan kalau itu tidak diantisipasi, maka dampaknya lingkungan kita akan semakin kacau balau. Sampai itu, Mas Eli.
1: Oke, berarti sejauh ini kalau dari dukungan masyarakat sendiri sama lembaga-lembaga atau pemerintah yang lain di daerah, khususnya Surabaya, bagaimana, Pak?
2: Monggo, saya pikir teman-teman di Surabaya pecinta alam ini cukup banyak sekali. Kalau bisa melakukan seperti yang kami lakukan, boleh. Kalau misalnya silakan tempat Surabaya sumpek, nggak ada tempat yang lebar misalnya, monggo saya akan mengambil, dikoordinir oleh teman-teman di Surabaya, nanti kami akan mengambil karena jujur bahwa lahan kami tidak terbatas karena oleh Pak Wawali, Pak Ali Mutohirin kami diajangi ombo. Saman kati nandur piro Mas Nur, silakan. Nah ini apa kepedulian pemerintah daerah sangat luar biasa.
1: Oke, okay. Berarti sudah cukup banyak ya, Pak, yang sudah join untuk memberikan.
2: Oh iya, untuk memberikan pelatihan sudah banyak. Ya, satu lagi ada beberapa hotel yang sudah oke, cuman dia juga ribet juga ya, apa teknisnya ya. Kalau ngumpulin buah ki, apa juru masak saya ini kesulitan mengumpulkan itu ada kesulitan di situ di hotel. Oleh karena itu perhotelan baru satu di Malang yang sudah oke, yang lainnya masih belum kita sentuh.
1: Oke, udah berapa lama, Pak?
2: Barusan program? Ya, kira-kira hari ini sekitar ada baru 6 bulan yang melampau kami lakukan. Dan nanamnya juga tersendat karena waktu awalnya program ini kami luncurkan Bank Pohon oleh pemerintah Batu, khususnya perhutani Batu, ditangkap dengan sangat bagus. Oke, tak kasih lahan di Coban Putri. Oke. Dengan senang hati kami ke sana, oke, lahannya juga bagus, teduh. Ternyata masyarakat pengguna air dan pengguna hutan di sana keberatan. Engko lek sampean iki nandur pohon semoro banyuku mbok ambil entek aku kekurangan air, sehingga itu belum ketemu. Dari itu kita masih lobi-lobi juga dengan kepala desa, dengan pengguna air dan hutan, belum ketemu. Akhirnya oleh Pak Wawali Malang, Pak Limutarin, itu kami diberi waktu, diberi tempat wis di kini ai. Dan beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 27 Oktober, kami diskusi juga dengan teman-teman relawan di Malang. Itu kebetulan Pak Kalak BBBD, Pak Heru datang, menjanjikan ke saya, Mas Nur, gak usah aduh-aduh. Di tempat saya masih ada tempat, monggo ditoto, ayo kalau mau menanam, jadikan pusatnya Bank Pohon, beliau siap. Ini semangat bagi kami yang perlu kita tangkap jempol oleh BPBD Kota Malang.
1: Oke. Okay. Nah kalau tentang lokasi-lokasi tersebut berarti harus ditentukan terlebih dahulu Pak untuk penanaman itu atau bagaimana?
2: Selama ini yang sudah kami terima itu kami tanami di tempat-tempat di unit. Misalnya di Malang itu ada di unit KNPI. Ini fotonya ada kami bawa. Itu kami tanami di situ, kami semai di polybag-polybag. Kemudian yang lain-lain cuman misalnya di Bawang, itu juga mereka punya polybag penanam. Jadi kita semaikan di tempat-tempat lain yang dalam pengawasan kami. Kemudian tentunya karena ini waktunya cukup panjang, jadi kami sekarang ini hanya mengumpulkan bibit saja untuk mensemai saja. Soal teknisnya kami sudah sepakat dengan teman-teman OOI, jadi Ontelis Indonesia, itu kalau misalnya suatu saat mereka butuh pohon, tinggal ngambil saja, tinggal memberitahu kita, ngambil saja, tidak ada biaya, semuanya gratis.
1: Oke, nah selain Pak Nur Hadi kan mengumpulkan bibit itu tadi ya, atau biji itu tadi ya berarti Pak ya, menanam dan lain sebagainya, bagaimana dari tim Papala sendiri untuk mengedukasi masyarakat Pak, agar tidak apa namanya, tidak hanya semangat untuk makannya saja atau menanamnya saja, tapi juga merawat pohon dan lain sebagainya Pak.
2: Ya, kami mengajak teman-teman di Papala sini, seperti apa kami inginkan sejak awal, sudah dimulai dari diri kita sendiri. Saya ambil contoh, di Papala sini organisasi yang agak nyentrik saya katakan begitu, karena dalam membuang sampah saja sembarangan, teman-teman kalau tahu koncone rolek gua sampah, mereka suruh push up. Sederhana sebenarnya, puntung rokok dibuang. Jadi ketahuan temannya, loh kamu kok buang sampah di situ? Ayo kamu, walaupun hanya dua kali. Dan itu terjadi ketika anggota seluruh Papalas, maka tidak bisa membuang sampah sembarangan. Ada kungkuk dihukum push up ini ya, saja tidak apa-apa, tapi beban moralnya kan tidak enak. Oleh karena itu disiplin itu diterapkan. Nah itu yang sampah. Kemudian yang pohon ini sudah kami sampaikan, ada teman-teman yang punya lahan, ada yang punya tanahnya saja, ada yang punya bibitnya saja. Kita bagi semua, teman-teman yang di daerah mengajak lingkungannya masyarakat untuk mengumpulkan. Dan kalau gerakan ini, teman-teman Papalas dan teman-teman Oncil bergerak bersama-sama, saya pikir luar biasa. Saya ambil contoh tadi sekolahan yang sudah mengadakan PSK dengan kita, penyelidik kerjasama. Itu satu sekolahan itu kalau satu bulan tidak kurang dari 1 juta bibit. Satu sekolahan. Dan sekolah di Malang berapa? Nanti kalau di Surabaya, di daerah tempat. Saya pikir ini akan menjadi gerakan yang luar biasa. Saya pikir gitu Mbak Sela.
1: Oke. Berarti sudah besar berarti Pak untuk mengedukasi ke masyarakat.
2: Oh sudah.
1: Dari tim Apala sendiri.
2: Ya sudah sangat besar. Jadi kami sekarang malah agak kesulitan. Mari kita kayak di mana ya? Sudah ditampung wanit, ditaruh di mana lagi ya? Itu sudah mulai begitu. Tapi tetap kami semangat bahwa teman-teman jangan sampai menyerah. Di dalam menjaga lingkungan nanti ini harus dikerjakan bersama-sama.
1: Oke, berarti kalau sekarang sudah di berapa titik Pak?
2: 1, 2, 3, 4, 7, 8.
1: Di Surabaya?
2: Di Malang.
1: Oh di Malang, kalau
2: ya,
1: di Surabaya
2: Malang.
1: Belum?
2: Belum. Ya makanya ini panggilan Jiwa Pro 1 ini kami mengajak juga teman-teman di Surabaya yang notabene bolo-bolo banyak di Surabaya ini, pecinta alamnya, yang ayo sama-sama kita mensemai sama-sama untuk menghijaukan Surabaya, menghijaukan kota dimanapun kita tinggal.
1: Tetapi mungkin kalau di Surabaya sudah banyak gedungnya kali ya Pak ya.
2: Iya. Masih yo gedungnya akeh, mosok lek sak pote gak iso Mbak Jari
1: bisa
2: ya. Satu pot saja itu kalau kita makan jeruk itu isinya paling enggak ada 15-20. Disemaikan saja ditaruh di pot situ. Kalau tumbuh kesulitan nanti bilang saya, matur saya punya jeruk. Ayo pindah nah misalnya begitu ya. Kami siap untuk berkolaborasi tentang lingkungan ini Pak Sela.
1: Nah, tapi sejauh ini dari Papala sendiri ada base campnya berarti Pak di Surabaya?
2: Oh iya, oh sudah belum. Tapi teman-teman Papala Surabaya banyak seperti Mas Daru ya, itu yang sering juga ngisi di sini. Kemudian itu bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan kami.
1: Oke. Berarti kalau untuk pendengar yang ingin memulai mengumpulkan biji tadi berarti bisa hubungin Pak Nur Hadi.
2: Boleh, siap. Ya.
1: Okay.
2: Melalui RRI juga boleh, melalui saya juga boleh. RRI malah lebih enak aja nih. Tapi kok kan ngene pasan.
1: Berarti itu sistemnya kalau sudah dikasihkan ke Pak Nur Hadi akan langsung ditanam berarti.
2: Langsung kami semai. Jadi kami semai dulu, begitu tumbuh sekitar yang ada foto saya ini sekitar ada yang sudah mulai 15-20 cm, baru kami kasih polybag. Nanamnya kita sebar aja di tempat yang sudah kami siapkan. Tumbuh itu baru kita pindah di polybag.
1: Cara mengontrolnya untuk yang sudah disemaikan Pak?
2: Kan kelihatan kalau kita semaikan ya? Itu pohon pasti tumbuh lah. Soal itu kualitas baik atau itu menjadi mangga yang manis itu nanti lah urusnya Gusti Allah itu ya. Yang jelas kami menanam tuh pohon itu tumbuh, kemudian toh pohon itu untuk apa namanya keberlangsungan kehidupan kita. Ambil contoh lagi ini Pak Sel, di Gunung Panderman dulu itu di atas enggak ada monyet. Sekarang banyak monyet karena apa? Bawah ditebangi pohon, enggak ono buah-buahan, monyet mangan opo ya, kene rangsel arek-arek diodol-odol. Ya, bawa pulang dan sebagainya. Dan oleh itu kami siap-siap bahwa lingkungannya harus kita jaga, kita jaga bersama, dan itu bukan tanggung jawab Pak Alas tapi tanggung jawab umat manusia, khususnya mereka yang cinta akan lingkungan.
1: Oke. Kita coba deh yang terhubung melalui telepon, Bapak. Ya. Halo, selamat sore.
3: Sore, Pak Sir. Bang Bokir, Bang Bokir tolong tanyakan. Caranya untuk mencari bibitnya kemana dan di mana atau IG-nya apa? Bang Bokir ingin tahu aja. Tolong, Pak. Terima kasih.
1: Oke. Monggo, Bapak.
2: Langsung, ya. Boleh. Bagaimana caranya? Bapak, kami ini lagi mensemai pohon. Jadi kami ini mengajak, mengedukasi kepada masyarakat, kalau makan buah-buahan, bijinya jangan dibuang di tempat sampah, tapi kumpulkan, kumpulkan untuk kami ambil dan kami semai di tempat kami. Ya, kemudian kalau tumbuh, ya tentunya ini kalau masih 6 bulan ini belum besar, betul. Tapi ke depan, kira setahun lagi, 2 tahun lagi sudah tumbuh, Bapak bisa langsung minta saja ke kami, ya. Mengajukan bahwa kami butuh pohon apa-apa-apa-apa, khususnya yang pohon produktif. Namun juga pohon keras juga kami ada, seperti terembesi dan lain-lain. Satu hal yang belum kami sampaikan tadi, ada waktu diskusi di prechat kemarin, ada teman yang menawarkan 50 kg biji asem. Luar biasa ini. Oleh karena itu masih belum kami tangani, kami masih butuh waktu, tempat dan sebagainya. Jadi kalau membutuh pohon itu langsung menghubungi kami aja, Pak. Tapi bukan sekarang loh ya. Sekarang masih 10 5 sampai 20 cm, masih kecil, belum layak untuk dipindah. Tapi sudah kami tata di polybag-polybag. Begitu ya, Pak ya. Jadi tadi sudah kami sampaikan, menghubungi di 0812 4288 4060.
1: Oke, Pak Nur Hadi, sebagai penutup karena kita dialognya tidak lama, Bapak.
2: Ya. Ya, boleh, boleh.
1: Mungkin apa pesan dan apa maksudnya imbauan untuk para pendengar seluruh yang sedang mendengarkan di Pro 1 ini agar bersama-sama menjaga lingkungan dan tetap menjaga pohon. Kita tahu ya, Pak, kejadian di Kalimantan sekarang kan sangat luar biasa dampaknya kemana-mana. Dan mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Pak Nur Haji.
2: Ya, tidak hanya di Kalimantan, di Bromo aja sudah begitu habis. Pesan kami sekali lagi, mulai dari yang kecil, yang dari diri kita sendiri, kalau makan buah jangan dibuang. Kalau tidak sempat mengumpulkan, ditandur dewe di pot, di pot. Jadi supaya ada pohon itu tumbuh situ ya. Sekali lagi kami ulangi, mengajak seluruh masyarakat kalau beli buah-buahan silakan dinikmati buahnya, bijinya tolong ditanam, jangan dibuang. Sehingga kami akan punya ke depan pohon-pohon yang siap untuk disemaikan, siap untuk ditanam di seluruh wilayah Nusantara ini. Okay. Saya pikir begitu.
1: Baik, terima kasih Pak Nur Hadi waktunya. Ya. Terima kasih sudah hadir langsung, walaupun waktunya cukup singkat, Pak. Terima kasih. Semoga para pendengar setelah ini banyak yang telepon Pak Nur Hadi buat nitipkan biji tadi yang akan disemai, walaupun tidak di Surabaya, tapi bisa di Malang dan dimanapun ya, Pak. Ya. Pak, terima kasih banyak.
2: Sama-sama. Terima kasih, Mbak Seldi.
1: Terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 RS Surabaya yang sudah ikuti program Kentongan sore hari ini.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Check Fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah Indonesia dan Arab Saudi memberikan peluang umroh gratis dengan kuota yang tersedia sebanyak 300 kuota pada periode Desember tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termhackhoax.id, setelah dilakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, program umroh gratis dari kerjasama pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, hasilnya tidak ditemukan informasi yang valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, setelah melakukan akses tautan dalam unggahan, hasilnya mengarah ke formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Mengutip dari pemberitaan detik.com, berjudul Raja Salman gratiskan umroh untuk 1.000 orang dari 16 negara, Indonesia dapat, dari pemberitaan yang tayang pada Rabu 26 Juni 2026 lalu, diketahui bahwa Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud memberikan undangan umroh gratis kepada 1.000 jemaah yang berasal dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Jemaah yang terpilih akan mendapatkan undangan langsung dari pihak Arab Saudi, bukan mendaftar melalui tautan tertentu.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.
2: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi kita ikuti untuk program kentongan ya, jaga lingkungan bersama Bang Pohon, itu yang paling penting pendengar dimanapun Anda berada, jaga lingkungan tentunya ya. Dan ini

0: Si ini ada laka lantas pendengar yang terjadi di daerah Raya Kletek Sidoarjo. Informasinya akan disampaikan Oni Arianto.
1: Ya, pendengar dapat saya laporkan informasi kecelakaan beruntun di kawasan Raya Kletek dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Krian Sidoarjo atau Trosobo, di mana ada dua truk trailer bertabrakan dengan satu minibus kendaraan kecil Agya yang terhimpit di antara dua truk trailer. Dan saya belum tahu apakah memang ada korban, karena kondisi mobil Ayla tersebut cukup ringsek di tengah-tengah, dan kepala salah satu truk yang menabrak dari belakang sempat naik ke median jalan, dan belum ada petugas kepolisian yang mengatur arus lalu lintas atau kecelakaan pada sore hari ini. Dan memang dari kecelakaan tersebut menyebabkan antrian panjang, kemacetan yang cukup panjang dari Raya Kletek yang sampai mengular ke Raya Taman. Dan ini didominasi oleh kendaraan truk-truk besar yang keluar dari area industri di Surabaya maupun di daerah Raya Taman maupun sekitarnya. Dan untuk arah sebaliknya juga cukup terpantau padat merayap juga, dikarenakan banyak beberapa pengendara juga memperlambat laju kendaraan untuk melihat kondisi kecelakaan pada sore hari ini. Dan kami ingatkan untuk Anda tetap berhati-hati, dikarenakan volume kendaraan yang cukup tinggi bisa membuat Anda harus tetap waspada. Selain itu, ada satu truk trailer yang mogok di sekitar Raya Taman atau pertigaan Raya Taman depan restoran McDonald, dan ini juga membuat arus kendaraan dari arah Surabaya cukup tersendat, mulai dari pertigaan pos polisi Medaeng yang akan menuju ke Raya Kletek, dan disambung dengan kepadatan yang langsung di Raya Kletek. Demikian, Tony Arianto melaporkan dari Raya Taman atau Kletek Sidoarjo, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk laporan dari Oni Arianto, pendengar, dan tentunya untuk Anda ya. Tadi kalau ada di daerah Ngagel dan juga sekarang ada di daerah Raya Kletek Sidoarjo, boleh yang melintas di daerah sana, boleh kembali untuk diinformasikan bagaimana situasi saat ini perjalanan Anda, pendengar, yang dari rumah ya maupun juga dari keluar rumah, mau kemanapun yang saat ini sudah ada di jalan, boleh diinformasikan untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya.

0: Tahu nggak sih, Sa? Sekarang itu hampir semua aktivitas bisa dilakukan lewat ponsel loh.
1: Eh iya loh. Ya jualan, ya bayar transaksi apapun, sampai promosi. Bahkan, usaha kecil aja sekarang bisa bersaing.
0: Iya, karena aksesnya makin terbuka.
1: Berarti masa depan ekonomi ada di genggaman kita, kan?
0: Betul, ada di cara kita memanfaatkannya. Kalau digunakan dengan cerdas, teknologi bisa mengubah usaha kecil jadi peluang besar. Dan perubahan itu bisa dimulai hari ini.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RS Surabaya. Kita informasikan untuk pendengar ya, dari Permuda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya memastikan bahwa semburan air yang terjadi di Jalan Dupak Rukun, ini tepatnya di samping Tol Dupak Pendengar ya, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, melainkan akibat kebocoran pipa berdiameter 800 mm milik PT Petrokimia Gresik Pendengar. Dan kepastian tersebut juga diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan tim ya dari tim teknis PAM Surabaya yang berada di lapangan dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya dan pihak terkait yang lainnya. Nah, menanggapi informasi yang sudah beredar luas di masyarakat melalui media sosial, pendengar ya, dari manajer tata usaha dan humas PAM Surabaya juga menegaskan bahwa jaringan pipa yang mengalami kebocoran merupakan aset dari PT Petrokimia. Oleh karena itu, penanganan dan perbaikan kebocoran menjadi tanggung jawab pihak yang terkait, pendengar ya. Nah, ini karena ada kebocoran tadi ya di pipa di daerah Jalan Dupak Rukun di samping tol menuju Surabaya, pendengar ya. Dan laporan tersebut juga diterima dan ditindaklanjuti langsung, pendengar, terkait hal tersebut dari Ketua Tim Operasi Kedaruratan dari BPBD Surabaya juga menjelaskan bahwa air yang keluar pada awal kejadian tampak keruh menyerupai area lumpur. Kemudian kondisi tersebut diduga terjadi karena adanya pekerjaan pembangunan rumah pipa banjir oleh BSD ABM Kota Surabaya di sekitar lokasi tersebut, pendengar. Ya, itu sudah kita update ya untuk hal tersebut, pendengar ya. Jadi untuk pendengar yang mungkin tadi sempat melihat, nah itu karena punya asetnya dari PT tersebut, pendengar ya, dari PT Kimia, Petrokimia yang ada di daerah sana. Pendengar, setelah ini saya hadirkan untuk Anda untuk renungan ya, karena tepat pukul 17:25 pendengar ya, kita akan kumandangkan azan maghrib, pendengar, untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada prinsipnya hidup ini adalah sebuah perjalanan untuk mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Suka dan duka yang berada di sekitar kita, di dalam kehidupan kita, pasti akan terjadi, kita alami, kita rasakan. Karena itu, tetaplah tegar dan sabar, serta senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada ujian tanpa jalan keluar. Tidak ada kesusahan tanpa penawar kebahagiaan. Ke kanan atau ke kiri, berada di atas ataupun di bawah, seorang mukmin akan tegar menghadapi ujian kehidupan. Pendengar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seorang mukmin itu ibarat seperti tanaman yang pasti angin akan menghembus baik ke kanan ataupun ke kiri, maka perumpamaan bagi seorang mukmin ketika menghadapi cobaan, baik itu yang sifatnya harta kekayaan maupun musibah yang dia rasakan, tidak akan menghalangi dia untuk tetap menjaga konsistensi istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masalul mu'mini kamasaliz zar'i la tazalur rih tufi'ah wa la yazalul mu'min yusibuhul bala. Jadi perumpamaan seorang mukmin seperti tanaman yang akan tertiup angin dengan hembusannya baik ke kanan ataupun ke kiri. Artinya dia akan selalu menghadapi ujian dan cobaan. Sedangkan perumpamaan seorang munafik seperti pohon yang tidak kuat ketika ada goyang angin menghembuskan sampai ia tumbang. Ya. Nah, karena itu pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesempatan yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kehidupan seorang mukmin itu seperti pohon kurma yang asluha tsabitun, yang akarnya kuat menghunjam ke perut bumi, dahan cabangnya kuat menjulang ke langit, yang kemudian pada musim-musim panen itu atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa memanen dengan penuh kebahagiaan. Ini menunjukkan bahwa seorang mukmin memiliki akidah yang kuat, seorang mukmin membangun kehidupannya dengan ketaatan dan berbuah sebagai akhlakul karimah. Yang buah itu akan kita nikmati kapan saja, untuk siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Seorang mukmin ibarat seperti pohon kurma, agar kehidupannya seluruhnya mendatangkan manfaat. Sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang memberi manfaat bagi yang lain. Dan itu menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa menghadirkan manfaat dimanapun kita berada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum innahu wal ghafurur rahim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata walfadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk masyarakat Kota Surabaya dimanapun Anda berada sore hari ini. Dan pendengar, ini ada satu kejadian kematian seorang perempuan 18 tahun di kawasan Lontar, Surabaya, pendengar. Dan ini ditemukan dengan keadaan sudah meninggal dunia di kawasan Jalan Raya Lontar pada Selasa pagi, pendengar ya. Dan polisi kini masih melakukan yang namanya penyelidikan untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dan tentunya korban berinisial ORO diketahui merupakan warga Manukan Kulon, pendengar, dan Kecamatan Tandes, Surabaya. Jenazah korban ditemukan pada pukul 9 pagi di atas tempat tidur kayu di area masuk sebuah rumah kos di kawasan Jalan Lontar. Dan laporan penemuan jenazah tersebut, pendengar ya, diterima oleh Komandan Center Surabaya pada pukul 9 lebih 25 menit dan petugas dari BPBD bersama tim Inavis Polrestabes Surabaya kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan evakuasi jenazah. Hingga saat ini, pendengar ya, penyebab kematian dari korban masih dalam penyelidikan, dan dari pihak kepolisian belum ada kesimpulan resmi yang memastikan adanya unsur pembunuhan dalam peristiwa tersebut. Dan tentunya dari pihak kepolisian juga masih mendalami peristiwa tersebut, pendengar, untuk memastikan penyebab kematian korban, dan masyarakat dihimbau untuk tidak berspekulasi dan menunggu informasi resmi dari pihak berwenang, pendengar ya. Masih menunggu untuk penyelidikan tentunya, pendengar. Nanti kalau kita sudah ada, pasti kita akan update kembali terkait hal tersebut.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

Pendengar, itu tadi sedikit informasi dari Surabaya sore ini, pendengar ya. Setelah ini saya akan hadirkan untuk informasi yang lainnya tentunya untuk pendengar Pro 1, bagaimana kita akan hadirkan satu apa ya, kalau bisa dibilang tips ataupun juga ngobrol singkat aja pendengar ya, selama 1 jam ke depan dari jam 18 sampai nanti sampai jam 19 waktu Indonesia bagian Barat ya. Untuk Anda yang ingin melaporkan ataupun memberikan informasi terkait cuaca ataupun traffic ataupun hal-hal yang ditemui di perjalanan pulang Anda atau yang lagi dimanapun saat ini berada, boleh ke WA yang Pro 1 RS Surabaya di 081 3314 9992.

0: Bosen, kerja melulu, lihat laptop terus dari tadi. Pingin rehat, tapi masih banyak kerjaan. Gimana dong?
1: Apa sih? Dari tadi kok gelisah dan bingung gitu?
0: Ini nih, aku capek kerja terus dari tadi. Mana masih banyak lagi kerjaannya?
1: Udah, gak usah bingung. Mending kerjanya sambil ikutan request lagu Indonesia aja era tahun 2000-an. Di Pro 1 RRI Surabaya, acara musik kita 100% Indonesia. Dijamin deh, kamu bakal semangat kerjanya. Gak percaya? Yuk dengerin musik kita 100% Indonesia setiap hari jam 1:30 siang di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Nah, karena cuacanya ini cukup panas pendengar ya akhir-akhir ini ya. Dan tentunya kalau kita sendiri kan manusia nih, kita bisa merasakan panasnya dan kita bisa mengatasi hal tersebut. Nah, ini pendengar ya, untuk ciri-ciri hewan peliharaan kita terutama yang punya kucing di rumah ya. Kucing ini karena dikenal sebagai hewan peliharaan yang mandiri yang sering melakukan segala sesuatunya diam-diam. Nah, tapi terkecuali dengan soal minum air. Ditambah lagi kucing ini cenderung minum lebih sedikit dari yang sebenarnya mereka butuhkan pendengar. Nah, itulah mengapa dehidrasi pada kucing itu tak selalu terlihat jelas ya. Gejalanya pun muncul berlahan. Lalu juga tidak sedramatis biasanya dan tidak mudah terlihat pendengar ya. Tapi juga perlu biasanya tuh bisa terlihat juga kadang-kadang tidak. Tetapi tiba-tiba lemes gitu aja para-para kucing ini pendengar ya. Nah untuk pemilik kucing ya yang pastinya kita harus teliti, jeli melihat berbagai tanda dehidrasi pada kucing agar bisa mengatasi kemudian ya. Yang pertama ciri-ciri kucing dehidrasi yaitu kucing sangat pandai menyembunyikan ketidaknyamanannya yang pastinya yang dialaminya. Jadi penting untuk mengetahui ciri-ciri tersebut pendengar ya. Nah, kurangnya energi atau letih pendengar. Nah, itu tadi lemes, tiba-tiba tidak aktif ya. Itu menjadi salah satu ciri kalau melihat kucingnya itu biasanya meong-meong banyak, aktif, kemudian tiba-tiba melambat ataupun berhenti, itu bisa jadi mereka sedang kehabisan energi. Adapun juga penyebab dehidrasinya adalah kurang kucing akan tidur lebih banyak dari biasanya dan kurang tertarik melakukan aktivitas seharian pendengar ya. Nggak lari-larian, nggak jatuhin mainan atau apapun, nah itu perlu dicurigai yang pertama. Lalu yaitu adalah gusi kering atau lengket. Nah, ini tanda lainnya yang bisa pendengar lihat yang memiliki kucing, yakni dengan memeriksa gusi kucing. Nah, pada kucing sehat, gusinya biasanya terlihat lembab dan licin. Nah, jika gusi kucing tanpa kering atau lengket, ini menjadi salah satu bahwa kucing tersebut lagi dehidrasi pendengar ya. Jadi harus dipahami untuk para pemilik kucing ya, karena cuacanya ini sangat panas, kita aja kepanasan pendengar, bagaimana dengan hewan-hewan peliharaan kita yang ada di rumah. Kita harus lebih peduli dengan sekitar. Lalu yang ketiga ada kulit tak elastis pendengar. Ini karena kurangan dari air itu biasanya terlihat dari kondisi kulit. Nah, kulit kucing ini cenderung kehilangan elastisnya akibat dehidrasi. Cobalah sekali-sekali pendengar untuk dicubit kucingnya dengan lembut ya, di bagian punggung atau dadanya. Pada kucing yang sehat, kulitnya akan segera kembali ke bentuk semula.

Adapun pada kucing yang dehidrasi, kulitnya yang dicubit akan tetap tampak lambat kembali ke posisi semula. Itu yang apa namanya bisa diperhatikan oleh kita. Jadi sekarang untuk pendengar yang lagi bersama kucingnya, coba untuk dilakukan 3 hal tersebut.

0: Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

di Surabaya sore ini sambil ditemani lagu-lagu pop Indonesia pendengar ya, dan masih membahas terkait bagaimana kita mengetahui hewan peliharaan kita ini lagi dehidrasi atau enggak. Ya, ini khususnya untuk hewan kucing pendengar ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah kehilangan nafsu makan pendengar. Saat mengalami dehidrasi, biasanya kucing ini juga bisa merasakan yang namanya mual. Lah, akhirnya membuat nafsu makannya jadi berkurang pula ya, yang biasanya banyak porsinya jadi kurang atau bahkan makanannya tidak disentuh pendengar. Ditambah karena sedang kekurangan energi, bahwa kucing tersebut itu yang namanya sedang dehidrasi ya. Jadi kalau itu yang dirasakan, makanan favorit mereka tuh sudah tidak akan disentuh lagi. Lalu kalau dari fisik pendengar, yaitu adalah matanya cekung. Nah, ini ciri-ciri kucing dehidrasi yang bisa dilihat dari kondisi mata pendengar. Ini dari WikiHow yang memastikan bahwa yang sudah ada penelitian juga bahwa mata kucing yang sedikit cekung itu dapat menandakan dehidrasi sedang. Nah, adapun untuk hal tersebut ya, jika disertai mata kering atau kondisi dehidrasi yang sudah mulai parah, itu akan cekungnya akan semakin parah pendengar. Matanya juga akan semakin kering. Namun perlu dicatat pendengar ya, mata cekung pada kucing yang sudah berusia lanjut atau mengidap penyakit kronis itu tergolong normal pendengar. Jadi ada bedanya ya, mata cekung yang karena dehidrasi ataupun juga yang karena mengidap penyakit ataupun dan sebagainya. Itu kita harus aware pendengar, karena cuacanya sangat sangat panas-panas sekali. Jadi kita harus merawat hewan peliharaan kita dengan sangat-sangat baik.

0: Panen padi sekarang kelihatan lebih cepat ya?
1: Iya, karena petani mulai pakai alat modern dan bibit unggul.
0: Jadi hasilnya bisa lebih banyak gitu ya?
1: Tentu dong, kalau produksi meningkat, stok pangan juga aman kan?
0: Berarti ini bagian dari dukung swasembada pangan bukan?
1: Betul sekali, bukan cuma petani, kita juga bisa dukung dengan membeli hasil pangan lokal.
0: Oh, jadi memilih beras, sayur, dan buah lokal itu juga penting ya?
1: Yap, sangat penting. Dengan begitu petani semangat, ekonomi bergerak, dan pangan kita juga tetap terjaga loh.
0: Wah, ternyata peran kita juga besar ternyata ya.
1: Iya, swasembada pangan butuh dukungan semua pihak.
0: Cintai pangan lokal, kuatkan swasembada nasional.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengar, sebelum kita melanjutkan untuk obrolan di Surabaya sore ini, mendengar kita kumandangkan azan Isya terlebih dahulu untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat isya ya untuk masyarakat Surabaya dan sekitarnya dimanapun Anda berada saat ini. Kita masih membahas untuk terkait tadi ya, kucing-kucing peliharaan kita supaya tetap aman dan nyaman. Tentunya kita harus perhatikan supaya tidak ada dehidrasi-dehidrasi di hewan peliharaan kita ya. Biar tetap aman gitu loh pendengar ya. Karena kan kalau hewan kan tidak bisa berbicara serlantang kita ya, panas gitu ya. Tapi kita harus memperhatikan asupan-asupan yang dibutuhkan. Itu tadi sedikit pendengar ya terkait hal tersebut. Kucing ya yang pastinya untuk Anda. Lalu yang terakhir, telapak kakinya tuh terasa dingin, pendengar. Nah, ini ya yang perlu kita perhatikan. Suhu telapaknya tuh berbeda. Kalau kita mengetahui bahwa hewannya sedang tidak baik-baik saja, ya itu langsung segera bawakan ke dokter hewan. Nah, cara mengatasinya, pendengar ya, untuk hewan peliharaan kita yang dehidrasi, hal yang paling pertama yang bisa dilakukan adalah mengunjungi dokter hewan. Dokter tentu memiliki solusi hidrasi sesuai dengan kebutuhan anabul-anabul kita, pendengar. Lalu, kalau belum sempat membawa ke dokter hewan, ini bisa dilakukan untuk membantu kucing pendengar yang sedang dehidrasi, yaitu menyarankan untuk mengambil air dari tuna kalengan, ya. Lalu juga menambahkan lebih banyak air pada makanan basah hingga menjadi tekstur bubur ya. Dan itu juga membantu untuk kucing pendengar mendapatkan cairan tambahan. Yang penting lakukan cara-cara penambahan cairan ini secara diam-diam ya. Namun kalau kucing pendengar mengalami dehidrasi akibat muntah atau diare ataupun beri jeda terlebih dahulu beberapa jam ya, kemudian melakukan hal tersebut, memberi makanan yang banyak, memberi air pada makanan yang banyak. Karena kalau nggak gitu, nanti kucingnya akan cenderung memuntahkan makanan tersebut. Ya, itu sedikit yang kita bahas. Semoga solusi itu juga menjadi obat pendengar ya. Misalnya memberikan makanan pada yang basah lebih banyak airnya, supaya bisa langsung ada tenaganya kucing-kucing tersebut. Semoga apa yang kita sampaikan sore hari ini bermanfaat pendengar untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Selain ini kita akan bergabung bersama Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zeng. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan, itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita. Ya. Iya, ya. Oke. Okay. Oh, dari Kemenhut yang hanya 20 ribu. Ya kalau enggak, ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan, iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu, berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran, enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,23

0: Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara Ratas melalui via Zoom adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Afandi RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
2: 13 event ya, skala internasional yang fiksasi.
3: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
2: Jadi target kita 4.000, tapi dengan partner-partner yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000. Dari 37 negara. Di 37 negara sudah confirm termasuk Indonesia. Ya. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
4: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
3: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
1: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut, Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.
5: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
6: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Propice to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan, keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan, perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat.

0: menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Angka tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
1: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan, yaitu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
0: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Kami ingat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Terlihat bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi Bu Sibir mengatakan dari kami, mencapai 584,3 miliar.
0: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
4: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
5: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
6: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
5: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Yuda Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
7: Memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat besar.
3: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairit mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
7: Seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4, memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat besar. Ya kami, yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah, ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan.
3: Menurut Fairit, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
8: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api, ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang cukup membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga, ya, ditindak dan diatasi.
3: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan. Gunung Loko di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
9: Baik, Roni dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokoni sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api, dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokonin, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
10: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA, dan api berasal dari perkebunan warga, dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
9: Oke, terima kasih Pak Yandri, dan pendengar, kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
11: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Van Gidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
12: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
11: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Anna Eleonora Nainupo, mengatakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5.1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang presentasi yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
13: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
11: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik, Anna Eleonora Nainupo, tercatat ada 3.62%, dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
14: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
15: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19.5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
14: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
15: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar $17.5 miliar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
16: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah $16.5 miliar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar $22.8 miliar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi $17.5 miliar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
15: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil baik di Yaman maupun Arab Saudi menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu, serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
17: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
18: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan dan memprihatinkan. Tentu safety keamanan untuk para pelatih dan pemain kita sudah kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
17: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Kini kita hadirkan untuk program selanjutnya pendengar, yaitu Mimbar Agama Katolik dengan topik Daya Iman yang Menyembuhkan. Kita dengarkan bersama pendengar Mimbar Agama Katolik sore hari ini.
1: Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Saya Romo Budi Prasetyo, dalam Mimbar Agama Katolik ini akan menyampaikan renungan dengan tema Daya Iman yang Menyembuhkan. Baiklah, sebelum memulai renungan, saya akan berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kebaikan-Mu kepada kami sungguh tak terhingga. Kami mohon, bebaskanlah kami dari kesombongan, agar kami selalu sadar akan kebaikan-Mu, kemudian mensyukuri dan membagikannya kepada sesama kami, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagai permenungan dengan tema Daya Iman yang Menyembuhkan, saya akan membacakan Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan 19. Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus, dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, setiap orang dipanggil untuk erat bersatu dengan Kristus, agar mampu bertekun dalam mewartakan kabar gembira, yaitu dengan hidup penuh syukur dan pujian kepada Allah penyelenggara kehidupan. Orang kusta yang berlutut di hadapan Yesus setelah menerima penyembuhan meyakinkan kita bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja. Atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Allah dalam hidup kita, selayaknya kita selalu bersyukur dan menyembah-Nya. Dalam kitab suci, terutama dalam Injil-Injil, kita mendengarkan warta tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jika kita mengamati dengan seksama, terbanyak dari mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus adalah mujizat penyembuhan orang sakit. Ini adalah pendekatan yang dilakukan oleh Yesus karena ketergeraan hatinya untuk menolong orang sakit, mereka yang membutuhkan, orang kecil dan orang yang tak memiliki harapan. Yesus adalah satu-satunya harapan keselamatan mereka. Orang-orang dengan penyakit yang dideritanya memiliki kerinduan akan kepulihan dan keselamatan. Orang sakit adalah orang yang membutuhkan pertolongan. Bagi Yesus, ini adalah pintu masuk kerajaan Allah ke dalam pribadi setiap orang. Orang yang dijamah dengan kuasa penyembuhan adalah mereka yang mudah percaya dan terbuka hatinya terhadap karya Allah, terutama mereka yang sakitnya tak tersembuhkan dan mendapat pertolongan dari Yesus. Sikap Yesus untuk dekat dengan orang sakit, peduli dengan orang sakit, serta menyembuhkan orang sakit adalah pintu keberhasilan karya Allah mendapatkan tempat di hati banyak orang, terutama orang-orang yang sakit. Pendengar yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita mendengarkan warta tentang penyembuhan orang yang mengidap penyakit kusta. Kisah penyembuhan Naaman, seorang panglima Raja Aram, kita baca dalam kitab 2 Raja-Raja. Ia meminta izin kepada Raja untuk pergi ke Israel demi mencari penyembuhan. Raja Aram pun mengirim surat kepada Raja Israel untuk menyembuhkan panglimanya. Raja Israel kaget dan mengoyakkan jubahnya karena menganggap penyembuhan itu mustahil. Elisa pun mengirimkan pesan bahwa ia akan melakukannya supaya orang tahu bahwa ada nabi di Israel. Bandingkan 2 Raja-Raja, bab 5 ayat 1 sampai dengan 8. Elisa yang menyuruh Naaman untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Ia pun dipulihkan dan dihantar kepada iman kepercayaan akan Allah Israel yang lebih berkuasa dari dewa-dewa di kerajaan Aram. Naaman meminta izin untuk mengambil tanah di Israel untuk dibawa ke rumahnya di Aram. Maklumlah pada masa itu, membawa tanah adalah simbol untuk bersatu dengan tempat di mana tanah itu berada. Kalau Elisa berasal dari tempat yang Allahnya luar biasa dan mampu menyembuhkannya, maka ia berharap bahwa ia dan seluruh keluarganya akan menyembah Allah yang menyembuhkannya. Karena itu, Naaman berkata bahwa ia tidak akan lagi mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Penyembuhan Naaman mengantarnya kepada iman akan Allah. Penyembuhan adalah pintu masuk kepada iman kepercayaan, dan karenanya kepada keselamatan. Bacaan Injil pada hari ini berbicara juga tentang penyembuhan 10 orang kusta. Pada saat itu, Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem sampai di perbatasan Galilea dan Samaria. Di sana ia berjumpa dengan 10 orang kusta. Dalam tradisi Yahudi, mereka yang mengidap sakit kusta tidak boleh bercampur dengan orang lain karena mereka dinyatakan najis. Mereka berseru kepada Yesus, "Guru, kasihanilah kami." Dan Yesus berkata kepada mereka, pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara dalam perjalanan, mereka semuanya menjadi sembuh. Amat menarik bahwa dari 10 orang kusta yang disembuhkan itu, hanya satu orang yang kembali mengucap syukur kepada Yesus. Ia adalah seorang Samaria. Dia kembali dan berlutut dan bersyukur kepada Yesus. Karena itu Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Orang ini adalah orang Samaria, seorang kafir, dihantar kepada iman akan Yesus. Sama seperti Naaman orang kafir yang percaya akan Allah Israel. Pendengar yang dikasihi Tuhan, nyatalah dari kedua kisah penyembuhan terhadap orang kusta ini, ada satu hal yang penting, yakni iman kepercayaan. Iman kepercayaan itulah yang justru menyembuhkan mereka. Penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus bermaksud untuk mengantar mereka masuk dalam relasi keselamatan. Nyatalah bahwa iman yang besar menyelamatkan seseorang. Maka yang menyelamatkan seseorang dalam hidup ini bukanlah harta kepunyaan atau harta milik, bukanlah kemampuan atau potensi, bukanlah status atau tingkat kemasyarakatan, tetapi iman kepercayaan. Iman kepercayaan yang besar bisa mengerjakan banyak hal luar biasa dalam hidup kita. Karena iman yang besar menghantar kita masuk dalam karya Allah yang luar biasa. Artinya, seorang yang beriman memasukkan Allah di dalam dirinya dan menyerap kekuatan Allah di dalam dirinya dan bersatu dengan Allah sehingga ia mengerjakan segala sesuatu dalam persatuan dengan Allah dan dengan kekuatan Allah. Tanpa kekuatan Allah, manusia tidak bisa melakukan hal-hal yang besar menyangkut keselamatan dan bisa mendatangkan hal-hal yang hanya dalam persekutuan dengan Allah. Hal yang menarik dalam bacaan Injil yakni bahwa orang Samaria yang disembuhkan dari kustanya datang berterima kasih dan mengucap syukur kepada Yesus. Berterima kasih dalam ungkapan kesadaran seseorang bahwa Allah bekerja dalam dirinya lewat sesama atau lewat peristiwa kehidupannya. Orang Samaria yang dipulihkan datang kepada Yesus dan bersyukur. Artinya, ia memasukkan Yesus dalam dirinya dalam iman kepercayaannya. Nyatalah bahwa ucapan terima kasih dan rasa syukur itu bukanlah sekedar kata atau sekedar keinginan. Ucapan terima kasih itu yang sesungguhnya adalah tindakan nyata. Barangkali 9 orang kusta yang lain itu juga berterima kasih. Tetapi rasa terima kasih mereka itu rendah karena tidak diungkapkan dengan tindakan nyata. Mereka tidak memasukkan Allah dalam hidupnya. Ucapan terima kasih mereka hanya sebatas mendapatkan keuntungan atau mendapatkan nasib baik bahwa mereka itu disembuhkan. Mereka tidak memiliki komitmen untuk melakukan sesuatu yang kembali kepada Yesus. ucapan syukur yang sesungguhnya adalah melakukan sesuatu, yakni datang kepada Allah dan mengucap syukur kepada Allah dengan tindakan nyata. Dengan demikian, ucapan syukur yang tinggi nilainya adalah menyatakannya lewat perbuatan kita dan lewat tindakan kita. Segala kebaikan yang kita terima dari Allah perlu kita nyatakan dan kita ungkapkan kepada Allah lewat segala perbuatan baik. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberi contoh dan teladan kepada kita bagaimana ungkapan syukurnya lewat tindakan nyata. Dalam suratnya yang kedua kepada Timotius, ia menulis, "Karena pewartaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Aku sadar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus dengan kemuliaan kekal." Itu menunjukkan ungkapan syukur Paulus lewat kerelaannya untuk menderita demi pewartaan Injil. Tapi penderitaan yang dialaminya itu adalah kegembiraannya, karena ia telah mengungkapkan rasa syukurnya dengan perbuatan nyata, agar orang lain pun beroleh keselamatan. Kita sebagai umat beriman tentu berkomitmen untuk memiliki identitas yang sungguh-sungguh sebagai orang beriman, dan bukan hanya sekedar disebut atau menyebut diri sebagai seorang beriman. Seorang yang beriman sesungguhnya adalah seorang yang menyatakan iman itu dalam perbuatannya dan yang mampu bersyukur kepada Tuhan atas rahmat yang diterimanya, serta menyatakan rasa syukur itu lewat tindakan nyata bagi Allah, sesama, dan masyarakat di sekitar. Pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengusahakan hidup suci dan berkenan kepada Tuhan. Pada bulan Oktober, dinyatakan sebagai bulan Rosario. Jangan lupa, tiada hari tanpa berdoa Rosario. Mendoakan peristiwa gembira, peristiwa mulia, atau peristiwa sedih, dan juga peristiwa cahaya. Bersama Bunda Maria, kita meningkatkan hidup iman kita sebagai ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus juga menjadi inspirasi nyata untuk belajar berterima kasih dan mengucap syukur kepada Allah dalam hidup sehari-hari. Hanya kepada Tuhanlah kita patut berterima kasih dan mengucap syukur setiap hari.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi renungan mimbar agama Katolik bersama saya, Romo Budi Prasetyo, dengan tema Daya Iman yang Menyembuhkan. Terima kasih perhatian Anda, dan perjumpaan ini saya akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas santapan sabda yang kami terima. Semoga kami selalu menyadari betapa besar anugerah yang telah kami terima darimu, sehingga kami pun senantiasa berterima kasih, memuji, dan bersyukur kepadamu, sampai akhirnya kami kembali kepadamu dalam keabadian, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah turun atas kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan bersama Mimbar Agama Katolik ya. Setelah ini tepat pukul 8, pendengar, kita putarkan juga untuk mini drama yang diproduksi oleh RRI Merauke dengan judul Kitorang Pu Indonesia ya, tepat pukul 8. Dan setelah itu Surabaya Malam ini akan ditemani Juadi Yuanda. Pendengar, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.1 dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali, saya Joe Adi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk bisa melewati malam hari ini dalam gelaran Surabaya malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mengawali jumpa kita malam hari ini, saya akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari angkasawan Angkasawati RRI melalui drama radio berjudul Kitorang Pu Indonesia, persembahan dari RRI Merauke. Dan selepas itu nanti, kami juga akan ajak Anda untuk bisa ngobrol-ngobrol santai di gelaran Ngobras, di mana Anda juga bisa bergabung nanti bersama kami melalui line telepon 0315345474 dan juga di 0813314x992. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pagi itu, suasana di sebuah kampung di Merauke tampak berbeda. Warga sedang bersiap untuk kegiatan kerja bakti dan malam kebersamaan dalam rangka memperingati semangat persatuan Indonesia. Namun, di tengah kesibukan itu, terjadi sedikit perdebatan antara beberapa pemuda.
3: Ah, dari tadi saya yang kerja sendiri begini kah? Ini Udin sama Rinto dong dua kemana ya? Bilang mau bantu, tapi belum muncul juga. Nanti kalau soal makan, dong dua nih cepat sekali. Paling depan.
4: Eh, Johnny, kok kenapa dari tadi bicara-bicara sendiri kah? Masih pagi-pagi begini kok bikin suara macam tua berjalan saja.
3: Maria, saya ini bukan bicara sendiri yang terjelas ya. Saya ini bilang yang benar. Kerja bakti ini untuk kita semua, bukan untuk saya sendiri.
4: Iyo, itu saya setuju. Tapi sabar dulu. Jangan karena dorang belum datang terus langsung kok marah-marah.
5: Selamat pagi semuanya. Weh, Johnny. Dari jauh saya dengar kopu suara. Saya pikir ada orang baku bakalai kah. Ternyata cuma kau saja, eh.
3: Nah, ini dia orangnya. Udin, kau dari mana saja? Saya sudah

0: jangan kau langsung anggap orang tidak peduli dan tidak mau bantu, Kak.
1: Itu baru benar. Indonesia ini kan besar. Orang dari macam-macam suku, bahasa, agama, semua ada. Kalau sedikit-sedikit baku salah paham, baku marah, kapan kita orang bisa maju?
2: Nah, betul tuh Maria. Justru perbedaan ini kan bikin Indonesia kita unik.
3: Iyo, saya mengerti. Tapi kadang-kadang susah juga, Maria. Orang punya cara pikir itu kan beda-beda, toh.
1: Yo, memang beda, toh. Kok kira semua orang harus sama dengan kau, Kak?
3: Ya, bukan begitu juga, toh, maksudnya.
1: Sudah. Kamu orang dengar baik-baik, ya. Orang Papua itu punya adat dan kebiasaan. Begitu juga dengan orang Jawa, orang Sulawesi, orang Maluku. Semua punya kebiasaan, budaya, tradisi yang berbeda-beda. Tapi kan kita orang semua ini berdiri di tanah yang sama, toh. Kita orang pegang merah putih yang sama juga.
0: Betul juga, Maria. Saya datang dari daerah jauh. Tapi di sini kita bisa duduk satu meja, makan sama-sama, dan kerja sama-sama.
2: Nah, itu yang namanya persatuan, Udin. Bukan berarti kita harus ngehilangin identitas masing-masing. Tapi belajar juga ngehargain satu dengan yang lainnya.
3: Saya jadi ingat, waktu dulu ada kegiatan di kampung, kita semuanya kan kerja sama-sama, toh. Ada yang bawa kayu, ada yang masak, ada juga yang bersihkan jalan. Tidak tanya dulu, kok dari suku mana, Kak? Tapi semua langsung bergerak sama-sama.
1: Nah, itu dia. Kalau ada yang susah, kita orang itu harus saling bantu. Kalau ada yang berbeda, kita orang harus hargai. Itu kan nilai-nilai keindonesiaan yang harus terus kita jaga, toh.
0: Jadi, Indonesia itu bukan cuma nama negara di KTP atau peta, toh.
2: Ya bukanlah. Indonesia kan ada dalam cara hidup kita bersama, dalam gotong royong, saling menghormati, dan gak mudah terpecah belah.
3: Benar juga ya.
0: Tapi Joni, kalau begitu, mulai sekarang jangan cepat-cepat marah kalau saya terlambat, eh.
3: Eh, kok jangan senang dulu, eh. Kalau terlambat karena bantu orang, saya bisa mengerti. Tapi kalau terlambat karena tidur sampai matahari su tinggi nih, itu ceritanya lain lagi.
1: Sudah. Sekarang, mari kita kerja. Bicara persatuan itu bagus, tapi jangan cuma di mulut saja. Harus juga dibuktikan, toh.
2: Nah, setuju tuh. Joni sama Udin bersihin bagian depan. Aku sama Maria atur sampah dan bunga.
3: Siap!
0: Siap, Komandan!
4: Mereka pun kembali bekerja. Perdebatan yang tadi sempat membuat suasana panas perlahan berubah menjadi canda dan semangat kebersamaan. Tidak lama kemudian, pekerjaan hampir selesai.
0: Wah, lihat eh, bagus juga nih lapangan sekarang.
3: Iyo, kalau saya sendiri mungkin sampai sore terasa selesai-selesai ke apa ya?
1: Kau baru tahu toh kekuatan gotong royong itu seperti apa?
3: Iyo Maria, saya tadi pikir-pikir, mungkin nilai Indonesia yang paling penting itu jangan cuma kita hafal saja ya, tapi juga harus kita lakukan setiap hari.
2: Nah, betul tuh Joni. Misalnya menghormati teman yang berbeda agama, gak merendahkan suku lain, terus ngebantu tanpa pilih-pilih.
0: Dan jangan gampang percaya berita yang bikin kita orang nih baku benci satu sama lain.
1: Itu juga penting sekali. Sekarang kan banyak orang yang cepat sekali marah karena dengar informasi yang kita juga belum tahu itu benar atau tidak. Padahal kalau kita orang duduk bicara baik-baik, kan masalah itu selesai toh.
3: Berarti kita juga harus jaga persatuan mulai dari lingkungan kecil dulu ya?
2: Iya, dari rumah, tetangga, dari tempat kerja, dan dari kampung juga.
0: Kalau begitu, Indonesia besar karena hal-hal kecil juga, eh?
1: Yo, benar sekali. Satu sapu lidi tuh gampang patah. Tapi kalau banyak lidi diikat bersama, pasti dia akan kuat.
3: Macam kita empat ini, toh?
0: Iyo, empat kepala, empat karakter, tapi tetap satu tujuan, toh.
2: Dan kalau ditambah nih sama semua masyarakat Indonesia, makin kuat lagi dong.
1: Ingat ya kawan-kawan, jangan biarkan perbedaan itu bikin kita orang saling jauh. Perbedaan itu bukan alasan untuk pecah, tapi perbedaan itu adalah alasan untuk kita saling mengenal.

0: Sa-Papua.
1: Sa juga punya asal daerah sendiri.
2: Kita semua punya budaya dan kebiasaan yang berbeda.
3: Tapi kitorang semua sama.
0: Satu Indonesia. Dari Merauke
1: sampai ke seluruh penjuru negeri.
2: Kita jaga persatuan.
3: Karena Indonesia adalah rumah besar kitorang semua.

0: Indonesia tidak dibangun oleh orang-orang yang sama, tetapi oleh keberagaman yang mau berjalan bersama. Dari perbedaan lahir kekuatan, dari gotong royong tumbuh harapan, dari rasa saling menghormati, persatuan tetap terjaga. Mari mulai dari diri sendiri, berbeda tapi tidak bermusuhan, berlainan tetapi tetap bergandengan tangan. Karena
1: Sako Kitorang Indonesia.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta.
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga.
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju, dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari kawasan Jalan Pemuda 8291 RRI Surabaya, bertemu kembali bersama saya Juadi Yuanda dalam program Ngobras Ngobrol bersama dengan komunitas. Adapun nanti bisa bergabung bersama kami pendengar, saya tunggu atensi-atensinya tetap bersama kami hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Dalam perjalanan hidup selalu ada yang namanya kisah-kisah manis gitu ya, kisah-kisah yang tidak terlupakan. Mungkin Anda pun juga punya banyak sekali kisah-kisah yang Anda abadikan gitu ya. Kalau zaman dulu itu kan mengabadikan kisah itu biasanya melalui salah satunya yaitu adalah dengan foto bersama. Nah, kenapa? Bahkan dulu itu ada bukan ada ya, orang tua saya dulu itu kalau misalnya foto, kemudian di belakangnya itu ditulisin ini siapa, terus tanggal berapa peristiwanya, kemudian di mana tempatnya gitu. Jadi ketika buka-buka lagi jadi tahu, oh ini ternyata ini dengan ini, si itu, si anu gitu. Nah, kira-kira kalau Anda sendiri bagaimana cara Anda mengabadikan momen gitu ya? Kalau zaman sekarang kan enak aja. Tinggal ayo foto disimpan di HP, tapi ketika HP-nya error ya atau mungkin harus di restart gitu, hilang data-datanya atau foto-fotonya, ya itu dia nggak ada kenangan. Zaman dulu juga masih ada menyimpan kenangan itu dalam album-album. Jadi ada album foto diselipin satu persatu gitu ya. Apakah album-album kenangan seperti itu masih Anda simpan sampai sekarang ya? Kalau sekarang bagaimana cara mengabadikan momen terindah yang Anda lewati? Anda boleh bergabung bersama kami malam hari ini di 0315345474 dan juga 0813314x992. Bagaimana cara Anda mengabadikan momen bahagia dalam kehidupan Anda? Bersama saya Jo Adi Yuanda dan ini dia Ngobras sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah, hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

0: Dari Kahidna dengan Permaisuriku ya. Wah, lagunya bisa bikin semangat malam-malam begini. Kalau misalnya Anda merasa kurang semangat, saya hadirkan lagu-lagu yang bisa membuat Anda semangat lagi untuk bisa kembali memberikan apa ya, asupan nutrisi otak ya, supaya lebih fresh lagi, agar pekerjaan apapun yang Anda lakukan malam hari ini bisa dikerjakan dengan penuh totalitas gitu ya. Kalau ada kerjaan, mungkin kerjaan kantor yang harus dibawa pulang ya, ataupun juga mungkin ada sekarang sedang bertugas ya, sedang menjaga pasien, sedang merawat pasien, ataupun juga sedang bertugas berjaga dimanapun saja berada, sedang dalam kondisi berkendara. Nah, semoga saja ada tetap semangat untuk bisa terus melakukan aktivitas. Dan malam hari ini saya Joe Adi Yuanda kembali hadir untuk Anda dalam program Ngobras, di mana Anda pun bisa bergabung melalui line telepon kami 0315345474 ya, ataupun juga di line WhatsApp 0813314992. Kita ngobrolin seputar bagaimana Anda merekam memori-memori indah, kenangan-kenangan indah ya. Biasanya lewat ya foto, biasanya lewat benda-benda kenangan gitu ya. Entah itu piagam, entah itu apa, cindera mata gitu ya. Oke, boleh Anda bisa bergabung bersama kami malam hari ini. Halo, selamat malam, Ngobras.
1: Ngobras, ngobrol bersama Bang Jo Adi Yuanda.
0: Selamat malam, Om Ayanti. Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Lagi di mana ini sekarang?
1: Sekarang saya masih di Jakarta.
0: Oh iya.
1: Apa, tahlilannya tuh belum selesai.
0: Ya, gitu. Semua sehat, bahagia ya, Oma ya.
1: Terima kasih. Semua doanya kembali, doa terbaik.
0: Baik.
1: Buat Bang Jo.
0: Untuk bicara soal kenangan ini, apa yang biasanya Anda rekam gitu ya, kenangan apa, foto mungkin, atau kenangan cindera mata mungkin dari seseorang gitu, apa?
1: Ini ya luas ya, apa kenangan
0: apa
1: luas
0: biasanya
1: ya.
0: Biasanya disimpan dalam bentuk apa setiap, gitu
1: setiap momen apapun juga ya, seperti kelahiran, apa, kehamilan, begitu 7 bulan kita foto-foto, terus juga ada visualisasi, Bang Jo.
0: Visualisasi seperti apa?
1: Bagaimana?
0: Visualisasi itu seperti apa contohnya?
1: Kalau zaman dulu kan, zaman dulu itu masih dengan foto to style ya. Kita upgrade gitu loh ya. Kalau sekarang kan sudah lain ya. Tapi tetap di situnya kita selalu mendata atau timestamp ya. Kita stempel waktunya tuh, kapan, hari, tanggal, bulan.
0: Iya,
1: iya.
0: Jadi tahu ya.
1: Selalu. Apalagi kalau kita upgrade di apa, kayu yang besar itu ya. Selalu.
0: Bigora kita, gitu ya.
1: Oh iya, harus ada geotanya. Nah, kalau yang untuk tidak diperbesar apa, kita kan kalau sekarang sudah bisa dimasukin, disimpan di dalam laptop ya, kumpulan-kumpulan itu. Lalu digital asetnya, manajemennya, saya selalu ada itu tiap bulan.
0: Dulu kalau barang-barang misalnya, ada, apa kayak misalnya kenang-kenangan dari siapa gitu masih disimpan kah?
1: Masih.
0: Dari siapa itu yang paling berkesan dari sekian banyak kenang-kenan yang Oma simpan? Ada
1: dari,
0: yang paling berkesan?
1: Iya.
0: Bentuknya apa itu, Oma?
1: Itu untuk pernikahan, sebelum nikah saya dilamar, saya diberikan maaf satu set perhiasan.
0: Oh.
1: Sampai sekarang masih ada.
0: Masih ada.
1: Masih ada, saya simpan. Lalu dari ibu saya, waktu saya lahir, saya diberikan anting yang kepala ular itu. Sampai sekarang, Bang Jo, masih ada. Saya turunin ke anak saya. Udah peyot-peyot gitu ya.
0: Betul. Karena termakan usia ya.
1: Terus saya turunkan lagi ke cucu saya. Kena gitu ya.
0: Oh.
1: Jadi selalu saya serviskan, saya cuci, saya bersihkan. Saya selalu bersih sendiri pakai buah
0: kelapa. Oma, kalau misalnya Oma pergi-pergi nih, misalnya melancong nih kemana, selalu bawa buah tangan atau oleh-oleh gitu berupa benda-benda, lebih kepada barang-barang barang-barang atau ke makanan biasanya kalau misalnya pergi, karena kan Oma kan sering tuh melancong kemana, pergi kemana gitu.
1: Iya. Di samping saya ada setiap daerah kan ada ciri khas
0: betul.
1: Makanan ya. Di samping itu membawa juga beli barang cenderamata yang ciri khas masing-masing gitu loh, Mbak
0: Jo.
1: Itu saya tulis juga di situ ya, terus saya
0: ditempel gitu.
1: Tidak terlalu muruk-muruk, tidak besar-besar, kecil tetapi barang itu berkesan sampai nanti gitu loh.
0: Misalnya apa nih, barang apa misalnya, bisa diceritain?
1: Barang ya, kalau misalnya saya ke daerah-daerah, itu seluruh pakaian, batik atau jari panjang itu ciri khas dari daerah itu saya beli, Bang Jo.
0: Oh, jadi terus kemudian Oma kasih label gitu ya, ini daerah mana, batik apa namanya gitu Oma, atau gimana?
1: Iya betul, betul. Karena simpan dan untuk pencuciannya juga, jadi cuci hari ini, nanti kapan lagi harusnya. Saya orangnya teliti, Bang Jo, dan saya sangat gitu.
0: Biar nggak rusak ya, karena kan kalau disimpan terlalu lama pun rusak ya.
1: Itu kalau yang berupa kain ya, kalau berupa barang gitu loh Bang Jo ya.
0: Betul, betul,
1: seperti,
0: betul.
1: Seperti zamannya dulu waktu saya ke London itu kan pas Lady Diana sedang viral-viralnya ya.
0: Betul.
1: Saya yang kecil-kecil itu.
0: Apa
1: ya.
0: Itu, berupa apa itu?
1: Keramik piring, ada foto beliau, terus ada gelas. Gelasnya beliau.
0: Wah,
1: gitu ya.
0: Wah, iya.
1: Itu saya makan bawahnya. Pakai kalau banyak saya langsung ke tukang apa namanya untuk nyetak itu loh, tulisannya tidak akan luntur. Gitu,
0: iya, betul dicetak. Iya.
1: Dari pun juga itu saya tulis ini dari ibu ini, dari si pada tanggal ini bulan ini. Pun Bang Jo, maaf ya, saya kalau beli untuk almarhum suami saya 30 tahun yang lalu, misalnya singlet pakaian oblong, dia kan senang oblong.
0: Iya.
1: Di dalam, di bawah itu ya, nama beliau,
0: namanya,
1: tanggal, bulan, ini. Karena jadi tahu, oh ya udah sekian lama.
0: Iya, betul, beliau, betul. Iya.
1: Jadi saya tulis itu.
0: Luar biasa.
1: Kebiasaan-kebiasaan kami gitu loh ya, hari
0: betul,
1: kelahirannya
0: betul.
1: Anak-anak.
0: Jadi sebagai pengingat ya.
1: Captionnya juga bagaimana, diberikan labelingnya itu loh Bang Jo.
0: Betul,
1: sampai
0: betul.
1: Sekarang masih ada.
0: Masih ada.
1: Disimpan. Anak-anak sama cucu nanti. Ini buat kenang-kenangan. Piala-piala pun juga gitu.
0: Banyak
1: dari
0: ya.
1: Gubernur dari nyanyi ya. Kita kan terus dapat duplikatnya gitu. Itu ditulis. Hanya saya ingat foto-foto dulu nyanyi paduan suara lomba itu tidak ada tulisannya di belakang.
0: Iya. Baik.
1: Buat suatu kebahagiaan.
0: Siap.
1: Ya. Dan tidak terlupakan, apalagi fotonya anak-anak ya.
0: Siap. Terima kasih banyak. Siap.
1: Assalamualaikum. Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Oma Yanti Queen. Waduh, luar biasa ya. Jadi kenangan-kenangan itu selalu bisa dibuka-buka kembali. Jadi kayak museum jadinya ya. Jadi setiap mungkin keluarga yang datang akan melihat ini dari mana, putra-putri, cucu-cucu, cicit misalnya datang. Wah, ini usianya udah begini nih, ada ceritanya nih, historinya begitu ya. Luar biasa loh Oma Yanti Queen, terima kasih banyak sudah bergabung ya. Halo, selamat malam. Oh, ini belum. Masih belum connect ya. Coba saya konekkan dulu ya biar nanti bisa kita bergabung. Oke, sebentar. Mas Fari, sebentar ya. Oke. Kita kembali lagi sekarang untuk yang mau bergabung ini. Mohon maaf Mas Fari terputus tadi. Halo, selamat malam. Ngobras.
2: Semangat malam
0: Pak Tua. Gimana punya kabar malam hari ini Pak Tua?
2: Sedikit lebih baik.
0: Sedikit kemarin. Lebih baik. Baik. Yang pasti lebih baik ya, itu adalah suatu progres ya. Kalau Pak Tua sendiri gimana caranya mengabadikan momen-momen indah itu, Pak Tua?
2: Saya simpan di otak aja, Bang Jo.
0: Oh, disimpan di otak. Iya.
2: Kalau dua hal yang saya simpan, ada kenangannya, ada barangnya, itu ada dua. Karena momen ini jarang sekali dipunyai orang.
0: Apa itu?
2: Yang pernah saya cerita tapi enggak sampai selesai. Ini saya cerita yang satunya gembok.
0: Gembok ya, sama?
2: Saya dapat gembok ini dari Pak Domo.
0: Oh, ini ya menteri zaman dulu ya, Pak Sudomo ya?
2: Iya. Kantip.
0: Iya. Kok bisa dapat gembok itu gimana ceritanya itu, Pak Tua?
2: Nggak tahu, pokoknya dari ITB langsung diambil gitu sama Pak Domo.
0: Iya, itu pas momen apa maksudnya? Kok tiba-tiba Bapak dikasih gembok? Apa pas lagi ada peresmian? Pas lagi buka pager? Kawan gembok gitu.
2: Kalau cerita yang lama kan gembok di sekolah saya dulu.
0: Itu. Ini enggak.
2: Iya, jadi intinya diambil gitu. Beberapa orang diambil, dikurung gitu aja, Bang. Ya. Dari situ lumayan lah. Sehari semalam itu besoknya ada yang korak-korak gitu. Datang Pak Domo bawa gembok.
0: Terus?
2: Jadi saya diambil dari situ. Ini kamu pulang aja ke Malang. Ini kenang-kenangan kamu pulang dari Bandung sana.
0: Oh, dikawarin gembok. Gemboknya model kayak gimana sih, Pak?
2: Globe. Mereknya Globe.
0: Globe, iya.
2: Iya, tahun 74.
0: Tahun 74, mungkin sekarang udah nggak produksi lagi ya gemboknya ya?
2: Nggak ada.
0: Itu masih bisa berfungsi atau gimana gemboknya sampai sekarang?
2: Oh, masih fungsi. Bang.
0: Masih fungsi ya, masih lancar ya? Biasanya kan agak fungsi. Ini ya, berkarat atau lecek gitu ya? Nggak, masih berfungsi ya?
2: Nggak, jadi pokoknya waktu saya dikalungi gembok itu sama dikalungi.
0: Dikalungi gembok?
2: Iya.
0: Gede gemboknya, gede.
2: Saya dikalungi gembok gini tuh dikalungi foto,
0: gitu
2: ya. Dalam pengawasan TNI Mabes. Pulang ke Malang,
0: gitu.
2: Tadi cari di RT RW, kuncinya ada di sana.
0: Oh, kok bisa gitu ya? Kenapa ya, ini?
2: Nggak tahu itu. Itu kenangan dari RI 1 yang kedua.
0: Oh iya. Sampai sekarang masih ada. Bapak nyimpannya di mana, Pak? Dimasukkan ke dalam kotak atau digeletakin gitu aja atau dipajang?
2: Tadi dua. Jadi borgol. Yang satunya gembol waktu tahun 74. 84 itu.
0: Oh, 74. Iya. Itu Bapak nyimpannya apa, dimasukkan ke dalam bigora atau seperti apa, Pak?
2: Enggak, saya jendela di lemari gitu aja.
0: Oh, di jendela biasa aja.
2: Iya. Kadang-kadang kalau teman pengen tahu sih, pengen lihat gitu ya. Tak bawa kan burger sama gemboknya.
0: Wah, keren. Wah, ya, itu. Baik.
2: Kalau boleh cerita yang
0: boleh
2: lain.
0: Boleh dong, ya. Pak.
2: Ini cerita jelek.
0: Iya. Ini ya. Pak Sudomo ya, Pak ya?
2: Pak Sudomo langsung begitu. Tukang TV itu, jadi
0: Pak Sudomo itu kan yang laksamana TNI Purnawirawan itu ya kan, tahun 7174 itu ketua. Iya, dulu sempat menjabat sebagai ketua Dewan Pertimbangan Agung ya, tahun 93-98 ya, sempat ya.
2: Iya.
0: Tahun 74 itu.
2: Kantip pokok orang paling ditakuti sama.
0: Betul. Itu
2: anak-anak mahasiswa itu.
0: Anggota RI, anggota MPR RI tahun segitu 7174 itu ya.
2: Iya itu. Dari situ sampai di Malang orang lihat semua. Kena apa? Mas kok dikalungi itu? Ditakon sing ngalungi kamu.
0: Ya.
2: Situ,
0: baik.
2: Ya, cerita kalau boleh ngomong tanggalnya ya tempat mencuat Bang Jo, kalau nama saya mungkin jelek ya. Tapi kalau memang ingin tahu tanggalnya saya ucapkan. Teman saya 3 orang ya. Gitu. Yang satunya saya sebutkan kalau orang Bandung pasti tahu. Teman saya yang satu itu Hariman Siregar. Satunya Pak Tua ini. Satu saya itu 15 Januari, Bang.
0: Oh, 15 Januari. Iya, 74 ya waktu itu ya. Ya, baik Pak, terima kasih ceritanya, kenang-kenangan dari Pak Sudomo. Ya, sehat selalu. Ya, selamat malam Pak Tua.
2: Semangat malam, tetap semangat.
0: Tetap semangat. Ya, terima kasih Pak Tua. Waduh, dapat kenang-kenangan dari Pak Sudomo yang sempat menjabat juga sebagai Panglima Kopkamtib dan Wakil Panglima ABRI ketika itu. Kemudian juga pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan pernah juga menjabat sebagai Menko Polhukam. Ya, baik, terima kasih. Waduh, luar biasa sekali nih. Yang mau bergabung boleh lagi, yuk silakan. Tadi Mas Faris ya, mohon maaf Mas Faris tadi belum connect soalnya bluetoothnya ini. Sekarang sudah connect ini. Selamat malam. Halo, oh ya. Selamat malam, ngobras.
3: Ngobrol santai.
0: Yo. Iya Mas Faris, akhirnya gabung. Mohon maaf ya, tadi sempat terputus ya, belum connect ini YouTube-nya ternyata. YouTube lagi apa, bluetoothnya. Sehat ya Mas Faris ya. Sehat Mas Faris. Oke, sebentar Mas Faris. Ini kalau ngobrolnya lewat apa seluler mesti kalah ini, kalah.
3: Oh, iya.
0: Ketindis. Iya. Iya Mas Faris. Jadi kalau
3: suaranya
0: dia
3: jadi hilang ya.
0: Betul. Jadi kalau misalnya ada penelpon lain yang masuk di line yang sama, suaranya Mas Faris tiba-tiba hilang gitu ya, tenggelam.
3: Hilang.
0: Iya. Kalau Mas Faris sendiri kira-kira
3: saya... Ada telepon seluler cuman ya gitu sinyalnya kadang nggak bisa mendukung.
0: Betul, ya, betul, betul. Karena memang kan jaringan ya, jaringan memang kurang stabil. Ya. Betul. Tapi Mas Faris sendiri kira-kira punya kenangan atau barang kenangan apa yang masih disimpan gitu sampai sekarang? Ada? Ini dia tiba-tiba terputus, hilang lagi. Oke, sebentar ya, penelpon yang lain sebentar, sebentar. Ini kalau kita ngobrol, kalau di telepon, Mas Faris nggak dengar lagi suaranya. Oke, baik-baik ya. Terima kasih kalau begitu. Halo, selamat malam, ngobras. Iya, selamat malam, ngobras. Iya, Ibu Wira ini bergabung. Mohon maaf, ini line telepon selulernya aja bisa ditelepon ya, line telepon on air ini lagi kosong ini. Kalau masuk ke seluler ini belum bisa diangkat karena rebutan ya. Selamat malam, ngobras.
4: Selamat malam juga, ngobras.
0: Iya.
4: Ngobrol sampai dengar. Mas Adi Wanda.
0: Terima kasih. Bu Siti sehat ya, Bu?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik tuh, hilang suaranya. Ya, terputus lagi. Ya. Ini memang kendala jaringan memang tidak bisa dipungkiri. Jadi salah satu hambatan kita berkomunikasi ya. Selamat malam. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Titi Damiati. Sehat Ibu?
5: Ini kami akan bercerita.
0: Boleh, boleh.
5: Selama kami ngajar itu maju, suka dukanya penuh dengan rasa duka ya suka.
0: Ini kita kami... tapi kita ngobrolnya itu soal benda kenangan loh Bu. Nah, ya, kira-kira
5: ya, kenangan kami selama ngajar.
0: Benda, benda SD. Kenangan, benda. Ada enggak benda kenangan jadi kenang-kenangan gitu, benda kenang-kenangan.
5: Ya, kami punya benda yaitu foto-foto.
0: Oh.
5: Jadi foto-foto kami waktu tampil di panggung anak-anak kala itu. Nah, kami buka, baru kami sekarang cerita kepada Mas Jo.
0: Oke, masih disimpan ya foto-fotonya ya. Itu Ibu simpan sendiri sampai sekarang?
5: Iya, bagus sekali foto-foto. Karena kami selama ngajar di SDN Pacar Kembang 3 itu, selama hari anak-anak se-Indonesia, kami mesti ada pertandingan
0: paduan suara. Sekitar tahun ada. Berapa itu? Masih ingat gak Ibu?
5: Tahun 2000 tiap tahun.
0: Oh, tiap tahun.
5: Tiap tahun mesti diadakan paduan suara lomba.
0: Iya, Bu, mau tanya ini.
5: Tapi alhamdulillah kami tidak pernah kalah.
0: Oh, menang waktu terus.
5: Iya, menang terus.
0: Iya.
5: Itu yang mimpin Bapak Otapia dari Irian.
0: Oh ya, Bu mau tanya ini kan ini disimpannya dalam bentuk foto ya kan? Ibu nyimpannya kan dalam bentuk foto-foto, ya. Nah, kira-kira bagaimana cara ibu menjaga agar foto-foto itu tetap bagus hasilnya? Karena yang saya punya itu, Bu, di rumah, foto-foto itu rusak, gambarnya jadi kabur, kayak gitu. Gimana caranya ibu bisa menyimpan foto itu dengan baik?
5: Ya, waktu itu foto-foto kami simpan itu tergantung pada tustelnya. Kalau tustelnya bagus, kami simpannya juga bagus juga dimasukkan dalam plastik. Terus kita masukkan di dalam album. Nah, album itu khusus untuk paduan suara itu.
0: Itu ibu albumnya bawa sendiri sekarang?
5: Saya punya simpen sendiri. Olahan simpen sendiri.
0: Sampai sekarang masih bagus gambarnya, Bu?
5: Iya, masih. Jadi kami cuci sendiri. Sekolahan juga cuci sendiri. Jadi kami simpan sendiri. Karena foto-foto itu sangat berkesan bagi kami anak-anak.
0: Baik, Bu, kalau zaman dulu ya, mohon maaf, kalau zaman dulu itu kan foto terus di belakangnya ditulisin nih tanggal, paduan suara tanggal. Begitu ditulis ya di belakangnya ya?
5: Di belakangnya harus ada tulisannya.
0: Oh. Nah,
5: kalau nggak ada kami lupa nanti.
0: Tahun berapa. Yang paling berkesan, yang paling berkesan setelah beberapa kali itu yang, foto tahun berapa?
5: Yang paling berkesan kami waktu itu sedang ada kepala sekolah dipanggil di kantor, bahwasanya anak-anak karena menang terus harus berangkat ke Jakarta Expo. Terus kepala sekolah mengadakan rapat di aula, itu rapat dengan guru-guru. Guru-gurunya kami semuanya 30.
0: Di foto.
5: Terus langsung kepala sekolah nunjuk, kamu Bu Titi yang berangkat.
0: Berangkat. Itu ada fotonya nanti. Ketika rapat kepala sekolah atau apa itu ada foto, ada dokumentasinya ya semuanya ya?
5: Ya waktu itu kepala sekolah yang pegang dokumentasi.
0: Oh ya. Jadi ada kami, ada kenang-kenangannya ya.
5: Kami ya takut, ya nredek, ya apa. Karena gurunya banyak kok saya yang ditunjuk.
0: Berarti hebat.
5: Ya kalau anaknya itu hanya satu, 24 anak.
0: Iya, namanya paduan suara banyak toh, Bu. Kalau paduan satu ya menyanyi.
5: Iya, tapi kan anak-anak kritis, pinter.
0: Iya.
5: Pokoknya anak itu gimana.
0: Iya, hebat lah anak-anak hebat.
5: Iya, kami ngajarnya itu bukan kelas 6, bukan kelas 5. Kelas 1.
0: Kelas 1.
5: Jadi aku senang kalau kelas 1.
0: Iya.
5: Yang berangkat itu kelas 5 sama kelas 4. Anak-anaknya bukan.
0: Iya.
5: Tapi Ya apa?
0: Ya, yang pasti ya, itu kenangan terindah ya Bu ya.
5: Ya,
0: betul. Baik. Terima kasih banyak ya Bu Titi Damiati ya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya yakin ini yang mau gabungan masih cukup banyak, tapi waktunya nggak mencukupi. Jadi kita hold dulu aja sejenak, nanti kita masuk ke program selanjutnya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Lagu-lagu Indonesia bisa Anda request nanti ya. Lagu-lagu 2000-an sampai jam 11 malam. Tetap bersama kami pendengar di Surabaya malam ini bersama saya Joe Adi Yuanda.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Itu lagu pembukaan dari Ratu dengan Jangan Bilang Siapa-Siapa ya. Jangan bilang siapa-siapa kalau ruang rindunya sudah mulai. Tapi langsung aja dikencengin radionya, digedein volume radionya gitu kan. Jadi biar orang dengerin, gak usah bilang-bilang, langsung aja datang request 5345474 dan juga 08133 satunya 4x992. Jadi gak usah bilang sama siapa, langsung angkat telepon, tekan nomor yang tadi saya sebutin, langsung masuk dalam program Ruang Rindu. Jangan lupa passwordnya, Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Sampai jam 11 malam aja, saya Jo Adi Yuanda bakal kawal Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu Indonesia. Lagu-lagu Indonesia ya, lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an seperti yang baru saja saya putarkan dari Ratu. Jangan bilang siapa-siapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Bu Siti, sehat ya. Langsung deh, lagunya apa malam hari ini tahun 2000-an, Ibu?
1: Lila, Lebih Dari Bintang.
0: Siap. Salamnya buat siapa?
1: Umi Yantiku. Umiku siapa, Nok Maritim. Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damiyati, Bu Ati Ramli. Apa lagi? Ibu-ibu itu ese.
0: Padahal kurang satu loh ini.
1: Ya wis lah kurang satu. Nanti ngilokno. Bu Ani Jaya, Bu Ani Esther.
0: Diterus no. Diterus no panjang.
1: Bu Siti sama Bu itu loh.
0: Ya wes ya banyak semuanya apa? Saja. Wong aslinya gak apa lah lo ya.
1: Iya,
0: terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Lanjut. Iya. Om salam. Terima kasih, Bu. Sehat selalu, Ge. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ruang Rindu. Halo. Siapa ini? Kok nggak ada yang suaranya, mana sudah saya angkat ini padahal ya. Baiklah, selamat malam Ruang Rindu.
2: Bagin memori lewat lagu malam juga.
0: Yo malam Bang Kobar, yang mana?
2: Sudah tahu mega ya, yang suram betapa indahnya delapan belas.
0: Judulnya apa itu?
2: Ku Menanti Seorang Kekasih.
0: Ini lagu tahun berapa ini? Sebentar. Saya cek dulu ya. Bentar. Ya, kan boleh saya cek, boleh. Saya nggak boleh cek ini emangnya. Hah? Boleh lah. Masa nggak boleh saya cek? Iya, sebentar. Tunggu ya. Nah, ini memang dirilis ulang. Tapi saya mau cek dulu ini sebetulnya tahun berapa ini. Tahun 84. Ku menanti seorang kekasih. Ku menanti seorang kekasih yang baru saya belum punya. Belum punya yang baru.

0: terbang sama
1: Iya,
0: anak-anak.
1: yang lain dong kalau gitu. Belum ada. Tahun 2000-an aja mainnya ya.
0: Putri dari Temur.
1: Putri. Oke.
0: Dari
1: Okay.
0: tingkat empat.
1: Yang bentar-bentar ini Putri ini yang belakang agak error ini belakang lagunya.
0: Ya
1: Berbet gitu.
0: dipotong bang, itu nggak apa-apa, cepat selesai.
1: Janganlah, yang lain lah, nggak enak nanti didengerin ya. Yang suaranya yang bagus lah. Ini kita kepunyaannya koleksi ini yang kurang bagus suaranya. Yang mana? Yang lain. Yo.
0: Jujur, ku tak bisa hidup
1: Kehilangan. Ada kalau
0: lagi.
1: itu bagus suaranya.
0: Ya itu ya.
1: Ya, siap. Ya, selanjutnya
0: Buat
1: buat
0: yang
1: siapa?
0: tiga tuanya begitu. Nama Yati, Bu Dewi, Bu Istikano, Pak Tua, Abah Ami, Mas Bani, Pak Edes, Bu Dewi, Indah ngopung Antikuin, sahabatku Bang Ahmad Irfan, dan Bu Nana, Bang Ali, aku kemarin dipanggil Pak Ali, ya. Pak Ali, Pak Bang mendengar.
1: Li, li, li, li, kobar katanya gitu.
0: Iya, ya, Mas.
1: Ya.
0: Iya, ya, Om. Om Bambang, mari naik Om Bambang. Dia panggilnya, aku dia panggil tulang. Ya,
1: Oh
0: tulang
1: iya,
0: Bambang.
1: tulang sama-sama. Sama-sama bahasa Batak ya. Iya.
0: Iya, biar kita kalau di udara
1: Ya.
0: berjanda, Bang.
1: Oke. Makasih banyak ya.
0: Oke,
1: Yo, sehat selalu.
0: langsung. Thank you so much.
1: Thank you so much. Yo, makasih. Lik kobar ya. Ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
1: Malam, Mas Faris, monggo silakan.
2: Tapi ini ya lagi error ya, Kak Ju, sepertinya ya.
1: Iya, jadi kalau di Mas Faris kan telepon seluler ini biasa, bisa jadi kalau ada telepon masuk Mas Faris ke langsung keputus ini.
2: Langsung hilang ya.
1: Iya, langsung hilang. Jadi
2: wah, ini saya belum request tiba-tiba.
1: Iya. Iya, jadi di ini aja. Ayo, iya. Apa? Saya takutnya keputus
2: langsung
1: nanti.
2: Aja, wis, ya. Iya. Lagunya Bunga Citra Lestari.
1: Boleh, yang mana itu?
2: Saat Kau Pergi.
1: Saat Kau Pergi. Ya.
2: La la la. Nyanyi-nyanyi wis ya.
1: Hah? Nyanyinya hari Minggu. Kemarin hari Minggu. Kemarin iya. Bukan saya ya.
2: Kemarin hari Minggu aku tapi
1: enggak dengerin ya. Enggak
2: ya.
1: Iya. Apa-apa.
2: Mungkin ini mungkin biasanya udah keasikan YouTube-an.
1: Oh, gitu. Iya, wes.
2: Kagian jadi ini.
1: Salamnya buat siapa, Mas?
2: Iya. Salamnya Nikut yang naik-naik semuanya aja, Kak Jo ya.
1: Naik-naik ke puncak gunung.
2: Ini kaki saya sampai keringgingan.
1: Oh, keringgingan kakinya. Ya,
2: iya,
1: ya.
2: Dari tadi soalnya duduknya enggak pas sama.
1: Enggak enak ya.
2: Nyoba-nyoba terus ternyata
1: berhasil.
2: Kali ini berhasil.
1: Yeay, selamat.
2: Terima kasih.
1: Ya, ditunggu lagunya ya Mas Faris.
2: Selamat bertugas ya Kak Ju.
1: Sama-sama, sehat
2: ya.
1: Selalu Mas Faris.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faris dari Kota Batu. Jadi ini mohon maaf kalau di telepon ini apa WhatsApp atau seluler itu kalau ada yang bergabung terus ada masuk lagi, wah ketindis itu hilang suaranya. Coba, halo selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Selamat malam, malam Mas Bandi.
3: Malam Mas Ju.
1: Sehat ge.
3: Bagian keempat ketiga.
1: Keempat dong. Iya.
3: Di dalam terakhir.
1: Iya.
3: Sampai ngantuk
1: ngendain. Ya telepon banyak ya soalnya ya.
3: Iya.
1: Oke, monggo Mas Bandi.
3: Mita Lestari Mas Ju.
1: Mita Lestari yang judulnya apa itu?
3: Aku hanya punya hati.
1: Gak punya duit ya, punya hati aja ya.
3: Hati rempelot.
1: Oke.
3: Okay.
1: Oh ala re ya sakno ya. Salamnya buatnya siapa nih?
3: Buat yang barusan Mas Faris, Bang Gobar, Mas Ali, Bu Wira, Pak Tua, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris, Bu Wati Ramli, apa Awi. Itu aja Mas Ju.
1: Gitu aja.
3: Terima kasih Mas Ju.
1: Ya, sama-sama Mas Bandi, sehat selalu Mas Bandi sekeluarga. Aku hanya punya hati. Ah, siap. Di belakangnya Mas Bandi ada siapa lagi? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Hai,
4: selamat. Assalamualaikum, Mas Jo.
1: Waalaikumsalam, Bu Titi. Sehat?
4: Alhamdulillah. Makasih Allah paling sehat.
1: Amin.
4: Mas Jo juga begitu, sekeluarga sehat selalu.
1: Makasih.
4: Saya lagunya Melukis Senja.
1: Melukis Senja. Boleh. Budi Doremi. Budi Doremi.
4: Lagunya untuk Yanti Aprilia di Menganti. Juga Bu Pipit Purwanto di Pondok Maritim. Juga Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sofia Saat, Ibu Siti di Pasuruan, Bang Kobar, juga Pak Toto. Terima kasih, Mas Jo.
1: Sama-sama, Ibu.
4: Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Ibu Titi Damiati. Dan saya hold dulu sebentar. 5 orang sudah cukup banyak ini malam hari ini yang atensi. Kita akan putarkan satu persatu lagunya. Jadi untuk Anda tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi masih bersama saya Jo Adi Yuanda. Kita nanti akan buka kembali kesempatan di segmen berikutnya. Tetap di Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyadi dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak. Hah? Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Dari Mita Lestari ya, dengan Aku Cuma Punya Hati. Waduh, lagunya sedih banget ya. Kamu berbohong, aku pun percaya. Waduh, itu luar biasa itu ya. Tiada hati yang sebesar itu, seluas samudra. Waduh, seluas samudra, sedalam lautan. Iya gitu ya, kata-katanya begitu. Kira-kira saya harus tanya sama Pak Tuai nanti ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Pagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Pak Mul.
1: Assalamualaikum, Mas Jul.
0: Waalaikumsalam, Pak Mulyanto.
1: Kuburan pen, lupa-lupa ingat.
0: Siap.
1: Oke, salamnya untuk Bapak Mariono, Bapak Awi, Pak Tua, Ahmad Irfan, Bang Kobar, terus Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Didi Jamyanti, Bu Wati Ramli, Bu Eni Esther, Bu Wira Pak Eri, Pak Bambang yang punya PBI, Pondok Benowo Indah, selamat malam. Untuk Pak Bandi, Pak Idris, Bu Dewi, Bu Siti, Bu Siti Rumia, dan Mama Yu. Untuk semuanya saja, selamat mendengarkan untuk Mas Jo. Terima kasih.
0: Sama-sama, Mbak Mul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mul ya. Halo, selamat malam buat Pak Mariono dari Tulungagung. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Tak akan ada cinta yang lain dari Dewa 19 ya. Salamnya untuk Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Toto, kemudian Pak Khairul Huda, Pak Ali Khairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya. Kalau nggak bisa diputar lagunya Kenangan Terindah dari Samson, oh diganti. Ya, boleh Pak, ditunggu lagunya nanti ya. Mohon bersabar. Terima kasih Pak Mariono dari Tulungagung. Lagunya saya siapkan dulu untuk kenangan terindahnya gitu ya. Bapak punya kenangan terindah apa ini? Mau tahu aja nih penyiar satu ini. Kemudian juga selamat malam untuk Ibu Hartini. Halo Ibu, selamat malam Mas Jo. Selamat malam Ibu, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Manusia biasa Mas Jo dari Yofi and the Nunu. Baik, selamnya buat Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Nana. Buat Mas Jo-nya terima kasih. Terima kasih buat Ibu Hartini yang sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat selalu Ibu. Ya. Terima kasih atas atensinya malam hari ini. Oke, kita siapkan dulu lagunya dari Yofi and the Nuno, Manusia Biasa. Kembali lagi saya akan terima atensi melalui line telepon seluler ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Kamu berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam Mas Ali. Ya, sehat ya Mas Ali?
2: Alhamdulillah.
0: Ah ya, terima kasih. Lagunya apa ini Mas Ali?
2: Bukan Dia Tapi Aku.
0: Bukan Dia Judika.
2: Betul.
0: Oke.
2: Punya Bapak Yanti, Bu Artini, Bu Musjati Yubowo, Bu Wiri Jaya, Bu Hitrumi Amama Yu, S. Bandi, Pak Mariona, Pak Heluja, siapa itu Bu Nana, Solikin Sakti, Pak Bawi, Pak Freddy, siapa itu? Pak Wandi, dan semuanya lah. Pak Pasio, terima kasih.
0: Terima kasih
2: banyak.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih.
0: Amin.
2: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.

0: Ingin dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak kebun.

0: Jangan sudahlah, kecil lagi.
1: Kecil lagi.
0: Jangan pusing-pusing.
1: Kecil lagi.
2: Berantem ini yang enggak penting.
1: Kecil lagi.
0: Oh, kecil lagi saja.
1: Kecil lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju, dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang banyak anak muda yang sukses dari hasil kreativitasnya. Menurutmu itu termasuk industri kreatif ya?
1: Tentu saja, konten digital, desain, kuliner, kerajinan, musik, hingga fashion adalah bagian dari industri kreatif yang punya nilai ekonomi.
0: Berarti hobi juga bisa jadi peluang usaha kalau terus dikembangkan.
1: Betul, dengan inovasi, kerja keras, dan memanfaatkan teknologi, karya anak bangsa bisa bersaing, bahkan dikenal hingga mancanegara.
0: Kalau industri kreatif terus berkembang, pasti akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan juga.
1: Benar, karena setiap ide kreatif yang diwujudkan bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

0: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
1: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
0: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma?
1: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di

0: Alden Uno dengan manusia biasa ya. Baik, sudah menghantarkan kita manusia biasa di menit ke-10 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada beberapa atensi yang sudah Anda sampaikan melalui WhatsApp Pro 1 malam hari ini. Saya akan coba buka satu persatu WhatsApp-nya. Ada dari Ibu siapa ini? Sebentar. Oke. Ibu Wira, malam hari ini Ibu Wira ingin mengirimkan voice note ya. Halo, selamat malam Ibu Wira, silakan Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Jody Wanda. Saya request lagu Pusing dari The Winner. Lagu ini saya persembahkan untuk Mas Bandi, Pak Mulyono, Pak Mariono, Bu Siti, Bu Ati, Bu Mustiati, Bu Hartini, Mbak Dian juga, Pak Freddy, terus untuk Mas Asa juga, Mas Andi juga, Bu Istikaro, untuk Bu Titi Romia, Mbak Rika Herin, dan semua pendengar dimanapun saja berada. Salam sehat selalu untuk Bang Jo Adi Wanda, semoga selalu sehat, jaga kesehatannya, semoga naik jabatan, naik gajinya.

0: pulang siaran. Semoga tiba dengan selamat sampai masuk ke dalam lubang. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu Ira, sehat selalu. Terima kasih atas atensinya ya. Kemudian juga di belakang Ibu Wira ini ada Mbak Rika Herlin, sepertinya sudah mengirimkan video juga nih. Halo, selamat malam Mbak Rika, Ruang Rindu.
2: Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini, saya request lagunya Butterfly. Butterfly, Melly Goeslaw, featuring Andika. Semoga lagu request saya disukai oleh Oma Yanti Queen, Pak Freddy, Umi Siti Pasuruan, Bu Nana, juga seluruh pendengar setia Pro 1. Buat Bang Jo tetap semangat. Selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Rika Herlin. Terima kasih requestnya, nanti saya putarkan ya. Butterfly dari Melly Goeslaw dan Andika Pratama. Halo, apa kabar juga buat Ibu Smith ke Sadia dari Trenggalek. Request lagunya Ningrat dari Jamrut. Oke. Sepertinya yang ini belum bisa terputar Ibu ya. Selanjutnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun berada, buat Bang Jo selamat bertugas, terima kasih. Ini lagunya, tracknya agak terpotong, jadi sama seperti lagu yang di request tadi oleh Bang Kobar, lagu yang dimaksud tidak bisa terputar karena lagunya ini ekornya kepotong, jadi kurang bagus untuk diudarakan ya. Mohon bisa diganti Bu Mes Kesadia, terima kasih. Kita ke line telepon on air terlebih dahulu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Ya, Bu Istikaro.
3: Assalamualaikum, Mas.
1: Waalaikumsalam, Ibu.
3: Mas, aku request iku, Mas. Tenanglah dagu, Mas.
1: Lagunya siapa itu?
3: Naf,
1: ya, kenanglah daku.
3: Ya, Bu Karo, pokoknya naf ngono lho, Mas, jenenge.
1: Salamnya buat siapa, Ibu?
3: Salamnya yang barusan turun, Bunda Wira, Bunda Mus, Bunda Nana, Bunda Siti Rumia, Bunda Hartini, Oma Yanti, terus Pak Idris, Bung Freddy, Mas Ali, dan semuanya, besta,
1: ya. Kecuali. Terima kasih, Bu.
3: Buat Mas Jo, kalau pulang hati-hati.
1: Okay.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Istikaro dari Cemengkalang, Sidoarjo, Ibu. Ya, sehat selalu untuk Ibu sekeluarga. Di belakang Ibu Istikaro ada siapa lagi nih? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Lewat lagu
1: semangat malam Pak Luki, Pak Tua. Sehat.
4: Terima
1: ya,
4: kasih. Alhamdulillah.
1: Mau bayar utang dulu nih.
4: Iya. Yang pertama boleh. Buat Bang Polga yang berkoper-koper di Mojosari. Yang kedua buat Mas Bani di Simolawang. Yang ketiga buat Pak MBG. Tahu Bang?
1: Gak tahu saya.
4: Pak Mulbus Gembili. Mulbus Gembili.
1: Mulbus Gembili.
4: Iya, Bang Jo, kalau saya boleh mengucapkan selamat buat Provinsi Jatim dulu, Bang Jo. Kalau umumnya kan selamat buat Provinsi Jatim yang terpasuki Mowopio. Kalau boleh saya lanjut, yang ngasih omongan karso, tuturi handayani, jangan tuturi gandoli. Kata Kartolo tidak boleh, tuturi handayani.
1: Iya.
4: Semoga bisa seger kewarasan, sandang pangan murah, dan gemah rupah lojina.
1: Amin, ya, sehat ya, selalu.
4: Berkaitan dengan karena Pak Tuhan ini tidak bisa kirim salam dan tidak mau kirim salam, jadi ya tidak salah kalau Doni Sibarani mengatakan bahwa Pak Tuhan adalah manusia. Bodoh.
1: Siap, manusia bodoh ada band lagunya ya, itu tadi sendiri ya.
4: Matur nuwun buat Bang Jo.
1: Baik, terima kasih Pak Tua. Sehat selalu tuturi handayani ya, ora digandoli ya, tapi digandol tapi apa? Dikoncengi ae. Konceng kan enggak usah gandol berarti. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Malam Bu Dewi Pasuruan, sehat Ibu.
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Monggo, Bagi monggo.
5: Gimana?
1: Alhamdulillah, saya juga sehat, Ibu. Makasih. Monggo, silakan.
5: Alhamdulillah, puas di hatimu, sakit di hatimu.
1: Lagunya siapa itu?
5: Iis Sugiyarti.
1: Gak bisa dong, Bu. Ini tahun 2000-an. Lagu-lagunya tadi-tadi 2000-an ini mainnya.
5: Oh.
1: Sudah satu jam mau habis acaranya. Oh, ini dari tadi sudah diputarnya lagu-lagu tahun 2000-an, Ibu. Iya. Betul. Monggo. Sama Ibu Ria Rizky Fauzi tahun 80-an.
5: Ya,
1: Ibu baru dengar ya, baru dengar acara ini. Oh, pantesan. Gak didengerin radionya dari tadi ya.
5: Ada cucu
1: itulah datang. Oh. Itu akhirnya. Ini tahun 2000-an. Monggo silakan. Kalau tidak ada salam aja kali ya.
5: Salam,
1: gey, monggo. Gitu aja. Salamnya buat siapa, Ibu?
5: Salamnya buat Yantik, Wira, Bunana, Bu Siti, Alia, Bu Siti, Bu Rika Herlin, Bu Siti Rumi Ama Mayu, Bu Siti Damiati, dan semuanya.
1: Baik. Sama-sama Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Dewi, sehat selalu untuk ibu sekeluarga. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Malam Abawi.
4: Malam juga Om Ju.
1: Sehat ya Abawi.
4: Alhamdulillah.
1: Sehat.
4: Dan harus bahagia.
1: Harus bahagia. Oke, monggo silakan.
4: Mau cari jodoh,
1: Mas. Cari jodoh. Boleh. Wali ya. Oke, siap. Salamnya buat siapa?
4: Lagunya untuk Bang Tuan Komar. Pak Bambang. Pak Mul. Pak Toto. Mas Ali. Mas Bandi. Oma Yanti. Bu Wira. Bu Nana. Dan Bu Wadik Ramli.
1: Sama-sama. Makasih ya buat Abah Awi. Lagi cari jodoh Abah Awi. Ya deh, yang pastinya kata Bu Wira enggak perlu pusing gitu ya. Karena pusing hanya cuma punya the winner aja. Untuk Ibu Wira di Perum atau di Perum Orsid Sidoarjo ya. Jadi belibet saya nih. Selamat menikmati Bu Wira, salam juga buat Pak Heri di rumah ya.

0: Aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya. Kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

0: Ira, menurutmu Pancasila itu masih penting nggak sih untuk sekarang?
1: Ya penting, kan dasar negara.
0: Nah, itu dia. Kita sering bilang begitu. Tapi coba deh, lihat di kehidupan sehari-hari. Pancasila itu sebenarnya kelihatan nggak sih?
1: Kelihatan dong. Misalnya...
0: Misalnya apa?
1: Kamu beda pendapat sama aku, tapi kita tetap ngobrol baik-baik.
0: Oh, itu Pancasila ya?
1: Iya dong. Menghargai perbedaan itu bukan cuma teori.
0: Terus, kalau ada tetangga kesusahan, kita bantu?
1: Itu juga. Atau ketika ada kerja bakti, kita ikut. Bukan karena disuruh, tapi karena lingkungan ini milik kita bersama.
0: Berarti Pancasila bukan cuma soal di upacara aja ya kan?
1: Bukan, justru diuji ketika kita punya kesempatan untuk memilih mau peduli atau cuek, mau menghargai atau merendahkan, mau memikirkan diri sendiri atau kepentingan bersama.
0: Jadi sebenarnya menerapkan Pancasila gak harus nunggu melakukan hal besar dulu kan?
1: Gak perlu, mulai dari hal sederhana, menghormati orang lain, jujur, adil, mau membantu, dan menjaga kerukunan.
0: Berarti pertanyaannya bukan lagi Pancasila masih penting atau enggak kan?
1: Tapi,
0: sudahkah kita menerapkannya? Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan. Pancasila hidup ketika nilai-nilainya kita praktekkan dalam keseharian. Karena Indonesia yang kita inginkan dimulai dari sikap kita hari ini.

0: Wali dengan Cari Jodoh. Ya, lagunya cukup semangat malam hari ini. Terima kasih Ibu Miske Sadia dari Trenggalek. Lagunya diganti Selamat Tinggal dari 5 Minute. Ya, siap Ibu, nanti saya akan putarkan ya. Kemudian juga selamat malam untuk Ibu Nana yang bergabung melalui voice note malam hari ini. Kita coba dengarkan suaranya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Requestnya Rosa yang menunggu. Salam sehat, salam kenal Bu Miske yang dari Trenggalek. Bu Istiharo, Bu Titi Damayanti, Bu Yuni Solotiko, Bu Yani Jaya, Bu Eni Esther, Omayanti, Bu Musdiati, Bu Hartini, Bu Siti Rumiah, Bu Siti Pasuruan, Bu Dewi, Mama Yu juga, Mbak Rika Herlin. Terus tadi ada Mbak Awi, Mas Asa, Mas Jebet PP, terus Pak Bandi, Mas Ali Sakti, Pak Tua, Pak Idris, Pak Mul, Bang Kobar, terus Pak Freddy, dan semuanya. Semoga selalu sehat ya. Ibu Pati Ramli dan Pak Toto, sampai jumpa. Buat Mas Junya, terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nana. Ya, ku menunggu kau putus dengan kekasihmu. Aduh. Berat. Terima kasih Ibu Nana atensinya. Nanti kita juga akan siapkan lagunya ya. Untuk Anda yang masih ingin bergabung, ini pukul 22 lewat 44 menit, mungkin 2 atau 1 penelpon lagi, silakan. Saya akan coba siapkan lagu-lagunya untuk Anda, 3 lagu ya, jadi mungkin 1 penelpon atau 2 penelpon. 5345474 dan juga WhatsApp di 081331-4x992, monggo silakan untuk Anda yang mau bergabung, menikmati lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an untuk malam hari ini. Saya akan coba hadirkan komposisinya ke ruang dengar Anda. Dan saya juga ucapkan terima kasih nih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi-atensi, baik itu melalui line telepon on air, kemudian juga WhatsApp ya. Datang jauh-jauh dari Kota Batu ya. Mas Faris. Kemudian juga ada Pak Mariono, Bu Miske Sadia dari Trenggalek juga, terima kasih buat semuanya saja yang masih setia bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Baiklah, kalau begitu saya akan hadirkan kali ini satu lagu. Untuk lagu Selamat Tinggal sepertinya cocok ya Bu Miske untuk saya jadikan penutup nanti ya. Kita akan nikmati satu lagu kali ini dari Rosa dengan Ku Menunggu. Selamat malam dan selamat menikmati.

0: terima kasih sudah menunggu ya, terima kasih sudah bersama dan kita terima atensinya kembali. Satu penelpon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu,
0: iya.
1: Rumah Rindu memori lewat laku.
0: Irfan, selamat malam. Apa kabar Mojokerto?
2: Alhamdulillah kabar baik Mas Ju.
0: Ya, sehat ya. Siap, silakan lagunya apa ya. Ini?
2: Mau request lagunya. Selalu Seven aja Mas Ju.
0: Boleh, yang mana itu?
2: Sebuah kisah klasik.
0: Sebuah kisah klasik untuk masa depan ya?
2: Iya.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa Irfan?
2: Salamnya buat Mas Ju, terus yang tadi udah gabung juga sebelumnya, sama buat semuanya Mas Ju lagi di grup satu.
0: Gitu aja.
2: Iya, gitu ya. Aja sih Mas Ju, makasih.
0: Sama-sama, yuk selamat malam Irfan. Wah, ini sebagai penelpon terakhir kita malam hari ini, yang juga langsung menuntaskan jumpa kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pendengar, saya Joe Adi Yuanda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dua lagu akan saya putarkan memenuhi request tadi dari Ibu Miss Kesadia. Dengan judul lagunya 5 Minute, dengan judul lagunya Selamat Tinggal ya. Dari 5 Minute juga kemudian ada Selawon Seven dengan sebuah kisah klasik untuk masa depan. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak. Hah? Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak. Oh. Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?

0: 7 aku bu, habis makan nanti aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini bu.
1: Nah itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Sekarang banyak anak muda yang sukses dari hasil kreativitasnya. Menurutmu itu termasuk industri kreatif ya?
1: Tentu saja, konten digital, desain, kuliner, kerajinan, musik, hingga fashion adalah bagian dari industri kreatif yang punya nilai ekonomi.
0: Berarti hobi juga bisa jadi peluang usaha kalau terus dikembangkan.
1: Betul, dengan inovasi, kerja keras, dan memanfaatkan teknologi, karya anak bangsa bisa bersaing, bahkan dikenal hingga mancanegara.
0: Kalau industri kreatif terus berkembang, pasti akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan juga.
1: Benar, karena setiap ide kreatif yang diwujudkan bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

0: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
1: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
0: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma.
1: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
0: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
1: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya. Kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

0: Irah, menurutmu Pancasila itu masih penting nggak sih untuk sekarang?
1: Ya penting, kan dasar negara.
0: Nah, itu dia. Kita sering bilang begitu. Tapi coba deh, lihat di kehidupan sehari-hari. Pancasila itu sebenarnya kelihatan nggak sih?
1: Kelihatan dong. Misalnya...
0: Misalnya apa?
1: Kamu beda pendapat sama aku. Tapi kita tetap ngobrol baik-baik.
0: Oh, itu Pancasila ya?
1: Iya dong. Menghargai perbedaan itu bukan cuma teori.
0: Terus, kalau ada tetangga kesusahan, kita bantu?
1: Itu juga. Atau ketika ada kerja bakti, kita ikut. Bukan karena disuruh, tapi karena lingkungan ini milik kita bersama.
0: Berarti Pancasila bukan cuma soal di upacara aja ya kan?
1: Bukan, justru diuji ketika kita punya kesempatan untuk memilih mau peduli atau cuek, mau menghargai atau merendahkan, mau memikirkan diri sendiri atau kepentingan bersama.
0: Jadi sebenarnya menerapkan Pancasila gak harus nunggu melakukan hal besar dulu kan?
1: Gak perlu, mulai dari hal sederhana, menghormati orang lain, jujur, adil, mau membantu, dan menjaga kerukunan.
0: Berarti pertanyaannya bukan lagi Pancasila masih penting atau enggak kan?
1: Tapi,
0: sudahkah kita menerapkannya? Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan. Pancasila hidup ketika nilai-nilainya kita praktekkan dalam keseharian. Karena Indonesia yang kita inginkan dimulai dari sikap kita hari ini.

0: Flow right here.
1: Tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
2: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
1: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
2: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
1: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
3: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.

0: Pagi Pak RT, saya mau berangkat kerja dulu ya.
1: Loh, Bu Andika, kok kelihatan capek dan ngantuk gitu, Bu?
0: Iya, Pak. Semalam saya lembur sampai pagi. Mata ini rasanya berat sekali.
1: Kalau begitu, jangan dipaksa berangkat naik motor, Bu.
0: Tapi, Pak, saya harus masuk kerja. Kalau terlambat, bisa kena tegur ini.
1: Saya mengerti. Tapi, kalau mengemudi dalam kondisi mengantuk, konsentrasi dan respon kita bisa menurun. Risikonya bukan cuma untuk ibu, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Kalau memungkinkan, tunda dulu perjalanan sampai cukup istirahat, Bu. Atau cari alternatif yang lebih aman, misalnya minta diantar atau menggunakan transportasi umum.
0: Iya juga ya, percuma mengejar waktu kalau malah membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Betul, Bu. Semangat kerja boleh, tapi keselamatan jangan dipertaruhkan.
0: Baik, Pak. Saya coba panggil ojek online saja.
1: Rasa kantuk saat berkendara bukan hal sepele. Jangan memaksakan diri ketika tubuh membutuhkan istirahat. Tunda perjalanan atau pilih alternatif transportasi yang lebih aman. Karena satu keputusan bijak bisa mencegah kecelakaan dan menyelamatkan nyawa.

Hari Dokter Nasional diperingati setiap tanggal 24 Oktober. Tanggal ini ditetapkan sejalan dengan peresmian Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi profesi kedokteran yang sah di Indonesia. Peringatan ini merupakan sebuah harapan untuk para dokter di Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan dalam memperingati Hari Dokter Nasional, seperti mengadakan diskusi dengan tenaga kesehatan bersama masyarakat tentang kesehatan, mulai dari pencegahan, perawatan, hingga pengobatan, sehingga dapat mensinergikan pihak kesehatan dengan masyarakat umum dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Selamat Hari Dokter Nasional!

Tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Momentum ini menjadi tonggak sejarah yang menegaskan persatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman. Melalui ikrar Sumpah Pemuda, generasi muda menyatakan tekad untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Semangat ini menjadi fondasi kuat dalam membangun bangsa yang utuh dan berdaulat. Di era modern, peran pemuda tetap menjadi kunci kemajuan. Dengan kreativitas, semangat inovasi, dan rasa persatuan, pemuda Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan zaman serta membawa perubahan positif bagi negeri. Mari kita lanjutkan semangat Sumpah Pemuda dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan berkontribusi untuk Indonesia yang lebih maju.

Ketika merasa ingin berhenti berjuang, coba ingat kembali alasan terbesar mengapa memulainya dahulu. Bayangkan wajah-wajah orang tercinta yang menaruh harapan besar di pundak Anda. Jadikan hal itu sebagai bahan bakar untuk bangkit kembali.

Pendengar, dengan demikian Selasa sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 13 Oktober tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

tetap meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, meski jumlah titik panas atau hotspot di

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM, 99,2 MHz, kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan hari Rabu 14 Oktober 2026. Kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini, saya Sari Julia bertugas untuk menghadirkan sejumlah program acara. Di antaranya, sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti program Mutiara Pagi. Tema kita di kesempatan kali ini adalah kerugian kehidupan. Nanti kita akan dengarkan tausiah dan juga mukadimah dari Ustadz Su'ud Hasanuddin. Beliau adalah Ketua PW Persis Jawa Timur. Anda juga turut kami undang untuk bisa berinteraksi bersama kami. Kemudian juga dilanjutkan dengan Buletin Warta Pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat berisikan sejumlah kabar. Di antaranya, Ketua PGRI Jawa Timur mengingatkan bahwa wacana penghentian kenaikan kelas otomatis yang digulirkan untuk tahun 2027 harus disiapkan dengan matang agar tidak memicu dampak buruk. Psikolog Volunteer Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Surabaya menilai, kebijakan rencana penghapusan sistem kenaikan kelas secara otomatis di tahun 2027 oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perlu melalui proses pengkajian. Serta sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Merunut pada dua kabar tersebut, pendengar, sesi diskusi kita nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat mengambil tema Tinggal Kelas, Mengukur Kemampuan Siswa Menguji Sistem Pendidikan. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Profesor Dr. Tony Toharudin, SSI MSc, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah BKPDM Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ada juga Profesor Dr. Martadi, MSN, Wakil Rektor 1 Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Surabaya, sekaligus Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya. Dan juga Bapak Novi Amirul Fata, SPD MPD, Kepala Sekolah Akhlak SMP Muhammadiyah 9 Jojoran Surabaya, yang juga Ketua MKKS SMP Swasta Kota Surabaya. Kami turut mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami tentunya ya, dalam sesi diskusi pada pukul 8 nanti. Kemudian juga jangan lewatkan program aduan Halo RRI, yang tentunya bisa menjadi wadah untuk Anda menyampaikan keluhan pelayanan publik. Dan tentunya program acara kami lainnya masih akan tetap kami hadirkan untuk Anda hingga di penghujung malam. Kita akan mulai perjalanan Surabaya pagi ini dengan program Mutiara Pagi sesaat lagi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Apa kabar pagi ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga kesempatan untuk menjalani hari ini dengan lebih baik. Berjumpa lagi bersama saya Sari Julia dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Surabaya. Dan pagi ini kita akan sama-sama belajar sekaligus merenungkan nilai-nilai kehidupan melalui tuntunan Al-Quran, begitu ya, agar setiap langkah yang kita jalani tidak berlalu begitu saja, tetapi membawa kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan sebelum kita memasuki perbincangan pagi ini, mari kita siapkan hati dan pikiran untuk menyimak firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 135. Kita dengarkan bersama.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Ali Imran ayat 135. Dan kami juga mengingatkan Anda pendengar untuk Mutiara Pagi di edisi kali ini, nanti Anda juga boleh berinteraksi bersama kami menggunakan line telepon 534-5474. Atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA kami di 081-3314-992. Berkaitan dengan tema Mutiara Pagi kita kali ini adalah kerugian hidup. Sebuah tema yang mengajak kita tentu melihat kembali begitu ya, apa yang sesungguhnya menjadi kerugian terbesar dalam hidup. Apakah kerugian hanya berkaitan dengan kehilangan harta, kesempatan atau kedudukan? Ataukah ada kerugian yang jauh lebih besar? Ketika seseorang lalai, terus mengulangi kesalahan dan tidak memanfaatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Untuk mendalami tema tersebut, kita di ujung telepon sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ustadz Su'ud Hasanuddin Empil, Ketua PW Persis Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Su'ud.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar badan juga sehat ya Ustadz?
1: Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilimpahkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya, dan sebelum nanti kita berdiskusi bersama para pendengar, saya beri kesempatan kepada Ustadz Su'ud untuk bisa memberikan tausiah dan juga mukadimahnya terlebih dahulu. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya yang diberikan kepada kita. Semoga dengan rasa syukur kita ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan, melipat gandakan dan menambahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan, kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran selain menyebut orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan, juga menyebut orang-orang yang akan mendapatkan kerugian. Di antara ayat Al-Quran yang menyebut orang-orang yang akan mendapatkan kerugian, yang pertama, pagi hari ini insya Allah saya sebutkan 5 hal yang disebut sebagai orang-orang yang mendapatkan kerugian. Yang pertama adalah orang yang kehilangan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-217. Dalam potongan ayatnya mengatakan, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat anhum a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Dan siapa-siapa orang yang murtad dari agamanya kemudian mati dalam keadaan kafir, mereka adalah orang-orang yang terhapus amal perbuatan baiknya di dunia, pahalanya. Dan mereka nantinya adalah orang-orang yang akan ditempatkan di neraka. Dan mereka adalah orang yang selamanya di sana. Orang yang kehilangan iman adalah orang yang merugi dalam kehidupan ini karena kesempatan dia untuk mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala nantinya di surga akan hilang begitu saja. Iman adalah harta kekayaan yang sangat berharga bagi manusia

0: untuk mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam pesan hampir di setiap khutbah Jumat itu kita dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah kalian sampai nantinya mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang beriman. Itu pentingnya yang pertama. Yang kedua adalah orang yang kehilangan kesempatan. Dalam sebuah riwayat dinasehatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Sihataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Ghinaaka qabla faqrika, masa kayamu sebelum masa fakirmu. Faraghaka qabla saghalika, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautika, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Di dalam beberapa ayat Al-Qur'an disebutkan orang-orang yang melakukan atau menyatakan penyesalannya saat nantinya kenyataan semua dihadapkan di hadapan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya disebutkan orang-orang yang karena selama hidupnya tidak dimanfaatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-yawma tuqallabu wujuhum fid nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula. Nantinya wajah-wajah itu berguling-guling di neraka dan mereka kemudian berkata, celakalah kami seandainya dulu kami mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Di dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-Mutaffifin, juga dikatakan orang-orang yang menyesal karena menunda sedekah dan kebajikannya. Fa'asaddaqa, dikatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda kematianku atau diberikan kesempatan hidup lagi sedikit, fa'asaddaqa, maka aku akan bersedekah, lalu pastinya aku menjadi orang-orang yang soleh. Kesempatan hidup ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di masa kita muda, tentu tenaga kita jauh lebih kuat dibandingkan di masa kita sudah tua. Maka kesempatan beramal soleh itu peluangnya untuk dikerjakan jauh lebih besar dan akan terjadi penyesalan karena tidak bisa melakukan jauh lebih banyak lagi pada saat datang sudah masa tua kita. Demikian juga pada saat masa sehat, kesempatan untuk melaksanakan kebajikan tentu jauh lebih besar dan lebih banyak dibandingkan pada saat datang masa sakit yang kemudian kita akan merasa menyesal, seandainya aku sehat bisa ini, bisa itu, dan bisa melaksanakan banyak hal. Demikian juga di masa kita kaya, tentu kita bisa banyak berbuat baik, bersedekah, bermanfaat kepada orang lain dibandingkan dengan datang masa fakir kita, kemudian kita menyesal dengan mengandai-andai, seandainya aku masih kaya, seandainya masih kaya, tentu aku bisa melaksanakan ini dan melaksanakan itu. Demikian juga waktu luang kita. Pada saat kita memiliki waktu yang luang, tentu kita bisa melaksanakan banyak hal dibandingkan dengan pada saat sudah sibuk dengan berbagai macam urusan, kemudian kita menyesal seandainya waktu luang dulu kami gunakan untuk ini dan itu dan seterusnya. Apalagi yang terakhir masa hidup sebelum datang masa kematian, tentu orang akan menyesal sama sekali karena kesempatan untuk melaksanakan sudah tertutup. Seandainya dulu masih hidup, tentu masih bisa melaksanakan banyak hal. Maka manfaatkanlah sehingga kita tidak kehilangan kesempatan untuk berbuat baik, tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan hidup kita, kesempatan sehat kita, kesempatan mampu kita, dan kesehatan waktu luang kita. Yang ketiga, orang yang kehilangan, orang yang merugi adalah disebut sebagai orang yang kehilangan keikhlasan. Dalam ayat Al-Quran dikatakan, fawailul lil musallin, orang yang sholat itu sekalipun disebut sebagai orang yang merugi. Alladzina hum an sholatihim sahun. Di mana mereka adalah orang-orang yang melaksanakan ibadahnya itu dengan kemalasan. Maka kemalasan itu tentu tidak banyak melakukan ibadah-ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Allah juga mengatakan melanjutkan dalam ayat tersebut, alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka ini pada saat melaksanakan sholat, selain mereka sahun dengan bermalas-malasan, alladzina hum yura'un, mereka juga hanya sebatas untuk mendapatkan perhatian manusia atau mendapatkan pujian manusia saja. Artinya, orang yang tidak memiliki keikhlasan adalah orang yang akan tertimpa pada kehidupannya sebuah kerugian. Karena kekayaan besar akan hilang begitu saja dari amal-amal soleh kita, ibadah kita, kebaikan kita, jika tidak dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini adalah sangat rugi sekali bagi orang yang kehilangan keikhlasan. Sepertinya dengan rasa kita pencitraan dan seterusnya, seolah-olah kita mendapatkan banyak hal, padahal sejatinya kita justru kehilangan kehilangan banyak hal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, orang yang akan merasakan kerugian dalam kehidupan ini adalah orang yang kehilangan pahala nantinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah mengatakan, atadruna mal muflis, tahukah kamu siapa orang-orang yang merugi itu? Nah, para sahabat kemudian menjawab, orang yang merugi itu adalah orang yang bangkrut, orang yang laisalahu mal wala dirham, mereka tidak punya harta kekayaan dan tidak punya aset dalam kehidupan ini, bangkrut dari perdagangannya. Rasulullah kemudian mengatakan, bukan begitu. Orang yang rugi di akhirat nanti itu adalah orang yang membawa amal soleh, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, pahala hajinya, pahala kebaikan-kebaikan yang lainnya. Akan tetapi selama dia hidup di dunia, mengejek ini, memukul ini, memakan harta orang lain, dan seterusnya. Sehingga ganjaran-ganjaran atau pahala-pahala dia Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sebagai kompensasi atas perbuatan buruknya terhadap orang lain, diberikan kepada orang lain, hingga bisa jadi orang tersebut hingga semua pahalanya sudah habis. Lalu masih ada yang menagihnya. Lalu Allah pindahkan keburukan orang yang pernah dizalimi di dunia kepadanya. Maka dia dulunya sebagai orang yang membawa pahala banyak, justru kemudian di hadapan Allah memikul dosa keburukan. Ini adalah orang yang jelas-jelas merugi karena merasa sudah membawa kebaikan, justru dia akan malah menanggung dosa-dosa dan keburukan-keburukan. Ini kerugian yang nyata. Yang kelima, orang yang merugi adalah orang yang merasa merugi nantinya adalah orang yang kehilangan keluarganya. Bisa jadi dia sebagai penduduk surga, tetapi dia kehilangan, tidak disertai dengan anggota keluarganya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma allatnahum min amalihim min syai'in kullu mri'in bima kasaba rahin." Dan orang-orang yang beriman dan keimanannya itu kemudian diikuti oleh anak keturunannya, maka mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya di surga tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah sebuah dambaan kehidupan yang ideal bagi seseorang, dikumpulkan di dunia dan bertemu dikumpulkan juga di akhirat nantinya, Allah Subhanahu wa taala memesankan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Supaya semua satu keluarga menjadi keluarga yang baik di dunia dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya di surga. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, lima hal ini dalam tema pagi hari ini, orang-orang yang merugi, adalah sebuah peringatan bagi kita, sebuah pembelajaran bagi kita, supaya kita mampu untuk berkontemplasi apa-apa yang saat ini Allah Subhanahu wa taala masih karuniakan kepada kita, kekayaan-kekayaan atau nilai-nilai yang sangat mulia, jangan sampai kemudian hilang begitu saja iman kita. Demikian juga kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala yang masih berikan kepada kita, baik kesempatan itu berupa masa muda, masa sehat, masa kaya, masa luang, dan masa kehidupan kita untuk kita gunakan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang nantinya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi orang yang menyesal nantinya. Kemudian kita jangan sampai kehilangan keikhlasan. Selain daripada iman, keikhlasan adalah merupakan harta yang sangat luar biasa. Karena tanpa keikhlasan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pahala kebaikan yang pernah dikerjakan oleh seorang hamba. Dan kita jangan sampai kehilangan pahala nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak mampu berbuat baik dan bahkan melakukan keburukan-keburukan dengan sesama manusia. Maka hindari berbuat baik berbuat buruk dengan tetangga kita, dengan sanak saudara kita, teman-teman kita, supaya nantinya kita tidak kehilangan pahala yang kemudian dijadikan kompensasi atas keburukan-keburukan kita. Dan kita semuanya berharap sebaik-baik kehidupan bagi kita adalah kita dan keluarga kita, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di dunia ini, demikian juga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dan keluarga kita di akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan-kesempatan ini kita gunakan dengan baik supaya kita tidak menjadi orang yang merugi nantinya dalam kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin mukadimah yang bisa saya berikan.
1: Baik, terima kasih kepada Ustaz Suud Hasanuddin Empil, Ketua PW Persis Jawa Timur untuk mukadimahnya di kesempatan pagi hari ini. Ada 5 poin yang tadi disampaikan begitu ya, orang-orang yang mendapat kerugian, di antaranya orang yang kehilangan iman, kehilangan kesempatan, keikhlasan, pahala di sisi Allah dan juga kehilangan keluarga. Dan tentunya ini menjadi pengingat bagi kita gitu ya, agar kita bisa memanfaatkan waktu yang diberikan Allah dalam kehidupan kita. Langsung saja Ustaz, kita terima penelpon untuk bisa berdiskusi bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
1: Semangat pagi Pak Tua, silahkan.
2: Terima kasih segala mukadimah dan tausiahnya. Ada beberapa hal. Saya sudah berusaha untuk lebih baik dari kemarin dan seterusnya, membiasakan yang baik dari kebiasaan. Tapi ada satu hal yang kurang saya mengerti, Pak Ustadz. Salah satu di antaranya adalah nanti di surga itu ditemani oleh beberapa bidadari-bidadari. Nah, siapakah yang dimaksud dengan bidadari ini? Terima kasih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana, Ustaz?
0: Siapakah yang dimaksud di bidadari selain dari beberapa makhluk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang kita mengerti sampai saat ini dan kita pahami? Ada juga beberapa makhluk yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan secara rinci. Wallahu a'lam siapa mereka. Ya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, siapa mereka para bidadari? Apakah mereka makhluk juga dahulunya di dunia, atau memang Allah Subhanahu wa taala jadikan memang mereka sebagai bentuk pahala kita atas kebaikan-kebaikan kita, hingga mereka kemudian diciptakan untuk menemani kita nanti di akhiratnya. Bukan berarti kemudian nantinya kita tidak ditemani oleh keluarga kita dan hanya ditemani oleh bidadari saja. Karena ayat Al-Quran mengatakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا. Kalimat Al-Haqnya itu Allah Subhanahu wa taala pertemukan mereka nantinya di surga nantinya dengan keluarga kita.
1: Ya.
0: Begitu kira-kira.
1: Baik. Saya geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya bicara di surat Al-Asri dan surat Al-Zariyah ayat 19, Ustaz. Begini, iya. Ustaz. Sudah saya jalankan di surat Al-Zariyah dan saya menjalankan di surat Al-Asri, Ustaz. Tapi, Ustaz, nahi mungkar itu masih mengejar-ngejar, Ustaz. Dan awal itu belum bisa menjalankan apa yang di artinya surat innallaha ma'asobir. Tolong jabarkan belakang kami ucapkan, Ustaz. Mbak Zari, terima kasih.
1: Baik, dari Bang Kobar, bagaimana, Ustaz?
0: Baik, nahil mungkar itu memang cukup berat. Dan oleh karena itu, nahil mungkar juga dalam Islam juga dibagi-bagi mana yang sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan kita. Termasuk di antara kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ada nahil mungkar itu yang disebut dengan hisbah. Ada nahil mungkar itu yang disebut dengan wasiat atau tawasau bil haq wa tawasau bis sabr itu. Ada yang kita bisa menasihati. Dalam riwayat dikatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau kita melihat kemungkaran itu mesti kita menolak atau menentangnya, bisa dengan tangan kita, dengan lisan kita, dan bisa juga dengan hati kita. Dengan lisan maksudnya adalah memberikan nasihat kepada orang yang melakukan kesalahan. Dan ini kadang-kadang tidak bisa diterima dengan baik. Makanya sesuai dengan situasi dan kondisi yang saat ini ada pada kita. Ada yang sekedar nasihat saja, ada yang bisa lebih daripada itu. Ada yang dalam sisi yang disebut dengan hisbah. Dia karena memiliki otoritas tertentu boleh untuk melakukan teguran dengan keras ataupun memberikan sanksi dan seterusnya. Itu ada yang disebut dengan hisbah. Ada yang sampai kepada level di mana kekeliruan dan kesalahan itu bisa dilaporkan atau dalam bahasa hukum yang disebut dengan murafaat, diadukan dan seterusnya untuk mendapatkan pengadilan. Gitu. Semisal, katakanlah kita menghadapi masyarakat atau individu-individu yang melakukan kejahatan penyebaran atau penggunaan konsumsi narkoba diantaranya. Itu sangat susah sekali untuk kita tegur saat ini. Dan yang bisa melakukan adalah orang-orang yang memiliki level kemampuan hisbah, yaitu otoritas-otoritas yang diberikan pemerintah untuk melakukan tindakan nahil mungkar dengan lebih keras lagi karena memiliki otoritas di bawah hukum. Atau bahkan lebih luas daripada itu, mengajukan, menyelidiki, dan seterusnya kemudian mengadili hingga diputuskan sebuah hukuman bagi mereka. Jadi kita harus lihat dulu supaya beban berat itu tidak begitu berada di pundak kita. Karena Allah Subhanahu wa taala kan juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita kecuali sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Memang kita akui nahil mungkar itu tentu berat sekali dibandingkan dengan al-amru bil ma'ruf saja, karena menganjurkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan itu insya Allah orang kalaupun menolak tidak akan menolak dengan memberikan gangguan kepada kita. Tapi kalau nahil mungkar itu bisa muncul perlawanan kepada kita. Maka pertama kali kita harus sesuaikan mana posisi yang kita diberikan otoritas kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan. Adapun yang lebih daripada itu kalau bukan milik kita, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau pihak-pihak yang memiliki otoritas tersebut begitu. Sehingga memang beban berat ini ada, namun jangan sampai kemudian kita terbebani dengan beban yang lebih berat lagi rasanya begitu, karena ingin kita nahil mungkar, ingin segera kemungkaran itu hilang, tapi kita kemudian melakukan yang bukan dalam otoritas dan kemampuan yang kita miliki, itu terasa akan semakin berat, terutama bagi perasaan kita. Ini sudah dibilangin kok nggak mau-mau, makanya ayat Al-Qur'an kan mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Rasulullah Subhanahu wa taala mengingatkan demikian supaya kita itu mengingatkan, karena mengingatkan itu akan membawa manfaat kepada orang lain. Kalaupun tidak mau, lasta alaihim bimusaitirin, kita tidak punya hak daya untuk memaksa. Ya sudah, kalau tidak mau ya sudah, yang penting kita sudah melaksanakan tugas kita untuk nahil mungkar. Begitu. Memang itu terasa berat, tidak gampang, makanya dalam masalah nahil mungkar itu ada tatanan dalam Islam yang kemudian ditata, mana yang bisa dilakukan oleh individu, mana yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki otoritas.
1: Baik.
0: Nah, meskipun demikian, perasaan kita untuk gerah dengan adanya kemungkaran itu adalah pertanda bahwasanya kita setidaknya itu adalah merupakan kebaikan yang ada dalam hati kita, dan semoga itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkenaan dengan sabar. Sabar ini memang ibadah yang cukup panjang dan ibadah yang cukup besar gitu. Sabar itu orang mengatakan sabar itu ada batasnya. Nah, bagi orang yang mengatakan atau sabar itu ada batasnya, ya sebegitu itulah sampai batas kesabaran dia. Sabar itu tidak ada hentinya. Hingga kita bisa, dan sabar itu bermacam-macam sebenarnya. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menghindari atau tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sabar dan mampu menerima legowo terhadap apa-apa saat ini yang menimpa pada diri kita, baik kebaikan ataupun keburukan. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan.
1: Baik, karena tentu tadi sabar itu sepanjang hidup ya Ustadz ya, harus diupayakan terus begitu ya. Karena
0: diupayakan terus menerus.
1: Nah, meskipun tantangannya banyak begitu tadi ya.
0: Tantangannya banyak dan tidak sekali jadi, mungkin kita juga akan dilatih dengan satu peristiwa untuk menjadi lebih sabar lagi, demikian juga seterusnya. Demikian juga ikhlas. Ikhlas itu tidak sekali jadi. Perlu latihan hingga keikhlasan kita itu menjadi sangat baik. Demikian juga seperti halnya pemain bola itu loh, untuk tendang ke gawang gol dengan baik itu kan butuh latihan.
1: Betul.
0: Begitu kita banyak latihan sehingga kualitas perbuatan kita itu langsung kepada titik sasaran yang tepat begitu.
1: Ya, baik. Saya juga coba bacakan pertanyaan dari pendengar yang sudah mengirim lewat WA begitu ya. Ini ada Ibu Ida. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana jika seseorang merasa dirinya sudah rajin beribadah dan banyak melakukan kebaikan, tapi kok masih sering menyakiti hati orang lain ya, lewat perkataan atau perbuatan? Apakah keadaan seperti ini juga bisa menjadi bentuk kerugian dalam kehidupan, dan bagaimana cara memperbaikinya? Katanya begitu. Bagaimana Ustaz?
0: Iya, begitu. Betul itu tadi. Jadi ya, rasa seperti itu sebenarnya koreksi pada diri kita. Jadi sudah baik, sudah merasa itu sudah baik kan begitu. Yang penting adalah kita kemudian lakukan terapi dalam kehidupan kita. Sebagai seorang muslim yang taat beribadah, itu juga harus kebaikan-kebaikan sosial kepada sesama manusia itu juga harus harus dilaksanakan, karena Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menuntut kita untuk beribadah kepada Allah semata dalam bentuk ritual, tapi Allah juga memerintahkan kepada kita itu untuk baik terhadap sesama, dan sama-sama itu terhitung ibadah di sisi Allah. Kan ibadah itu semua hal kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala nilai dan puji atas perbuatan tersebut. Maka kita mulai hilangkan dalam diri kita, misal masalah bahasa verbal. Coba kita baca ayat Al-Qur'an, apa sih kesalahan-kesalahan verbal yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an? Di antaranya wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang suka mengejek atau menggunjing orang lain baik dengan lisan ataupun dengan isyarat. Ternyata dengan isyarat itu tidak baik. Kemudian memata-matai orang lain. Itu dalam ayat Al-Qur'an juga disebutkan. Kemudian ghibah atau ngerasani orang lain itu juga dilarang oleh Al-Qur'an, menuduh orang lain dan seterusnya itu coba kita baca. Sekaligus kita renungi, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya memerintahkan kepada kita salat, puasa, zakat, haji saja ya. Ternyata Allah juga mewanti-wanti kepada kita untuk tidak melakukan hal-hal ini. Ternyata juga kita dapatkan ibrohnya, kita dapatkan pelajarannya. Ini semua kalau dilakukan oleh manusia akan tercipta kehidupan yang damai, kehidupan yang harmoni. Tapi kalau semuanya ini dilanggar oleh manusia, misal satu persatu saja kemudian dilanggar, akan terjadi yang namanya keributan dalam kehidupan antar sesama. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu Maha baik kepada kita, menata hati kita untuk mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga meminta kita untuk menata hati untuk sesama manusia gitu. Jadi coba kita pelan-pelan, karena ketaatan itu tidak harus langsung jadi sekali, karena memang kita butuh latihan sedikit demi sedikit untuk bisa semakin lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi rutinitas ibadah ritual. Demikian juga perbuatan-perbuatan sosial antar sesama manusia.
1: Ya, baik. Kita coba geser lagi ke penanya selanjutnya, ada Ibu Hartini. Assalamualaikum Ustadz. Kerugian dalam kehidupan, apakah itu termasuk orang yang menyia-nyiakan waktu hidup tanpa diisi dengan keimanan dan amal soleh? Kemudian juga tertipu dunia menjadikan harta, jabatan, dan keluarga sebagai tujuan utama, sehingga membuat lalai dari mengingat Allah dan juga beramal soleh bukan karena Allah, karena hanya ingin mencari pujian manusia dan keuntungan duniawi semata. Nah, bagaimana Ustaz?
0: Ya, insya Allah penanya ini sudah membuat ringkasan tadi yang saya sampaikan. Betul yang disebutkan dalam riwayat tadi, memanfaatkan masa muda, memanfaatkan masa sehat, memanfaatkan masa kaya, memanfaatkan waktu luang, dan memanfaatkan waktu hidup sebelum lima hal yang sebaliknya datang kepada kita. Dan kita gunakan semuanya itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disebutkan dalam ayat Al-Qur'an yang cukup singkat tadi, ada orang yang nanti di neraka itu kemudian mereka guling-guling begitu, merasa menyesal seperti orang yang nangis. Kemudian yaqulu, mereka mengatakan, ya laitana ata'nallaha wa ata'na rasulah. Seandainya dulu kami orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, niscaya kami tidak menjadi orang yang seperti ini saat ini di neraka mendapatkan siksa. Nah itulah, semoga waktu-waktu kita, lima hal yang Allah Subhanahu wa taala setidaknya kita saat ini sadari, saat ini masih ada pada diri kita, kita manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga jangan kita manfaatkan untuk menyakiti sesama manusia, sehingga kita nantinya tidak menjadi orang-orang yang merugi. Pahala kita justru diberikan kepada orang lain yang dulunya pernah kita sakiti di dunia.
1: Ya, baik. Itu ya Bu Hartini untuk jawaban dari Ustaz Tut. Saya geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi, Mbak Sari.
1: Ya, Bu Utri, silakan.
4: Oke, saya menyapa dulu untuk Pak Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya pagi? Sehat, Bu ya?
4: Kabarnya alhamdulillah, saya sama keluarga sehat ya, Pak Ustaz juga sehat ya bersama keluarga.
0: Alhamdulillah.
4: Iya, tadi Pak Ustaz menjelaskan masalah masuk ke neraka ini guling-guling ya Pak Ustaz. Tapi ada pertanyaan saya dan Oke, ini masalah kemuliaan dalam Islam ya dalam Islam Pak Ustaz. Pertanyaan saya begini Pak Ustaz. Perlindungan kedudukan istimewa di setiap fase kehidupannya tanpa membedakan nilai kemanusiaan laki-laki dan wanita. Bagaimana Islam melarang tradisi jahiliyah yang mengubur atau merendahkan bayi perempuan serta menjanjikan juga bagi orang tuanya. Itu bagaimana Ustaz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini berkenaan dengan masalah tema perempuan dan Islam. Itu memang banyak persoalan. Di antaranya Islam itu mengangkat harkat dan martabat wanita karena di masa jahiliyah itu kedudukan perempuan itu seperti halnya barang yang bisa dialihkan dengan pembayaran. Ada perbudakan baik laki-laki atau perempuan dan terutama perempuan pada saat itu keberadaannya juga dianggap sebagai beban kehidupan begitu. Makanya Islam kemudian melawan itu semuanya. Islam mengharamkan untuk aborsi sekalipun itu laki-laki ataupun perempuan dan seterusnya sehingga mereka dibunuh hidup-hidup di zaman itu, dikubur hidup-hidup dan seterusnya itu dilarang. Demikian juga perbudakan. Berkenaan dengan masalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada wanita dalam Islam antara laki-laki dan wanita itu Allah Subhanahu wa taala tidak bedakan dari sisi kesempatan. Namun justru malah Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan dari sisi tindakan. Seperti ada kewajiban-kewajiban tertentu yang dibebankan kepada laki-laki dan tidak dibebankan kepada perempuan. Di antaranya itu adalah masalah nafkah. Laki-laki dibebankan untuk memberikan nafkah. Sedangkan perempuan itu tidak ada beban secara langsung tentang masalah nafkah. Justru wanita yang harus diberikan nafkah kepadanya. Demikian juga kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ada keringanan kepada perempuan dan tidak diberikan keringanan kepada laki-laki. Itu banyak sekali. Dan termasuk di antaranya ada pahala yang sama dengan tindakan yang berbeda. Misal untuk mendapatkan pahala jihad fisabilillah dengan tidak banyak dihisap nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala kan pahala orang yang jihad fisabilillah itu mereka masuk surga tanpa hisap karena pengorbanannya demi ajaran agama, demi mempertahankan kebebasan beragama. Lalu bagi perempuan, tidak Allah Subhanahu wa taala wajibkan, bahkan tidak diperlukan. Dan bagi wanita, tapi masih bisa mendapatkan pahala itu, yaitu dengan melaksanakan ibadah haji. Haji bagi wanita adalah setara dengan jihad fisabilillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ajaran Al-Quran, menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan pahala dan martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan prinsip-prinsip yang pernah dilakukan oleh manusia di masa jahiliyah seperti perempuan dijadikan korban apa dan seterusnya tidak berlaku lagi di dalam ajaran Islam. Demikian juga bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan-keringanan kepada wanita sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tabiatnya. Meskipun demikian, punya kesempatan yang sama dengan perbuatan yang berbeda. Ini adalah bentuk bagaimana Islam mengangkat harkat dan martabat wanita sebagai lazimnya manusia, begitu. Seperti halnya manusia sebagaimana halnya orang lain yang menganggap dirinya manusia, perempuan juga manusia. Sama-sama ingin memiliki harkat dan martabat, sama-sama memiliki hak kehidupan, dan sama-sama juga harus diberi nilai kesempatan yang sama. Namun demikian juga perempuan memiliki hambatan-hambatan tertentu sebagai perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala pun Maha tahu dengan hal itu, memberikan keringanan-keringanan beban tetap dengan memberikan kesempatan yang sama. Tanpa harus kemudian perempuan itu tidak sama loh. Al-Qur'an mengatakan sama dalam prinsip untuk mendapatkan harkat dan martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik. Saya coba geser ke penanya terakhir karena waktu yang terbatas begitu Ustadz. Ada Ibu Heni Romahwati, ini juga menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahan. Bagaimana jika berdusta itu dilakukan terus-menerus karena perintah dan target sebuah perusahaan? Meski kita tahu itu dosa, tapi harus kita lakukan. Bagaimana Ustadz?
0: Iya, kalau kita sudah sadar dengan itu, ya kita jangan mau terus-menerus begitu. Kalaupun itu harus kita lakukan, ya kita berhenti saja dari usaha yang penuh dengan kedustaan tersebut. Karena itu nanti di dalam masalah prinsip perdagangan itu ada yang disebut dengan najas. Najas itu adalah menyampaikan sesuatu perihal barang yang tidak sesuai dengan kondisi aslinya. Itu seringkali dalam perdagangan kita sekarang itu dipenuhi dengan yang begitu-begitu itu tadi. Kurang jujur, tidak sesuai dengan kondisi semestinya, dan seterusnya. Meskipun hal tersebut ya kadang-kadang orang mengatakan, nah ini masih dalam kebutuhan kita ini memang. Lah ya itu, makanya kalau kita usaha kita ada nilai-nilai yang tidak tepat, lebih baik kita coba yuk kita beralih. Atau kita coba untuk mencari cara untuk memberikan masukan supaya kita tidak terus-menerus seperti ini, begitu. Tidak terus-menerus jatuh kepada kedustaan yang menjadi penghasilan yang masuk dalam penghasilan kita, begitu. Sebaiknya kita mulai untuk memulai kejujuran. Karena bangsa kita ini saat ini yang sangat dibutuhkan adalah perihal masalah kejujuran.
1: Ya, baik. Semua pertanyaan sudah disampaikan dan dijawab oleh Ustadz Suud. Sebagai penutup, tentu kita ingin dalam menjalani kehidupan kita tidak mengalami kerugian begitu. Seperti halnya 5 poin tadi yang disampaikan oleh Ustadz Suud. Apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar Ustadz? Silahkan.
0: Ya, baik. Yang pertama adalah jagalah iman kita. Iman itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan memiliki nilai yang sangat tinggi. Kemudian jaga keikhlasan kita. Kemudian pikirkan kesempatan apa yang saat ini masih Allah Subhanahu wa taala berikan, untuk peluang itu kita manfaatkan, menuai pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah ritual kepada Allah ataupun dengan ibadah kita baik kepada sesama manusia, tidak menyakiti sesama, jangan sampai lupa, karena orang lain yang pernah kita sakiti nanti di akhirat itu mereka berhak untuk menagih kompensasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Yang terakhir adalah jagalah keluarga kita, karena sebaik-baik kehidupan adalah pada saat kita sekeluarga nanti dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan semoga hari ini kita senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keselamatan, demikian dilimpahkan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Baik, terima kasih kepada Ustadz Suud Hasanuddin Empil, Ketua PW Persis Jawa Timur untuk tausiahnya di pagi hari ini. Sekaligus ini menjadi pengingat tentunya ya Ustadz, dalam menjalani kehidupan kita tentu berharap begitu ya, kita tidak mengalami kerugian seperti yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah terus memberikan pertolongan dan bantuannya kepada kita. Sekali lagi terima kasih Ustadz untuk waktu dan kesempatannya. Insya Allah kita akan ketemu dengan kesempatan sama-sama. Untuk sama-sama belajar. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari Berita. Ketua PGRI Jawa Timur mengingatkan bahwa wacana penghentian kenaikan kelas otomatis yang digulirkan untuk tahun 2027 harus disiapkan dengan matang agar tidak memicu dampak buruk. Psikolog volunteer Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Surabaya menilai kebijakan rencana penghapusan sistem kenaikan kelas secara otomatis pada tahun 2027 oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perlu melalui proses pengkajian. Pendengarinlah Warta Pagi selengkapnya, edisi Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini pendengar, Ketua PGRI Jawa Timur mengingatkan bahwa wacana penghentian kenaikan kelas otomatis yang digulirkan untuk tahun 2027 harus disiapkan dengan matang agar tidak memicu dampak buruk. Farida Usnia melaporkan.
2: Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI Jawa Timur, Dr. Joko Adiwaluyo menilai ada rencana strategis di balik wacana penghentian kenaikan kelas otomatis bagi siswa mulai tahun ajaran 2027. Dia menghargai wacana tersebut jika sudah dipersiapkan solusi dari dampak yang akan terjadi. Karena menurut Dr. Joko Adiwaluyo, dampak yang akan terjadi salah satunya siswa yang tidak naik kelas akan memiliki tekanan psikologi sebab kehilangan teman atau kelompoknya.
3: Harus ada konselor atau bimbingan konseling yang bagus. Harus ada instrumen yang bisa mendeteksi secara dini atau yang disebut dengan early warning. Jadi anak itu akan kelihatan, wah ini ketoknya gak munggah begitu ya. Itu harus secara dini dilakukan remedial teaching atau apa sehingga anak itu bisa naik kelas. Kalau tidak, anak itu akan losing face, kehilangan muka, kemudian dia merasa terancam oleh orang tuanya karena tidak naik kelas, anak itu bisa apa? Bisa frustasi. Sisi lain bisa apa? Anak itu mogok sekolah karena malu dengan teman-temannya.
2: Sementara itu, Guru Besar Universitas Terbuka UT, Pakar Pembelajaran dan Literasi Bahasa, sekaligus Direktur UT Surabaya, Profesor Suparti menyarankan guru memberikan bimbingan khusus bagi siswa yang kompetensinya lambat.
4: Tidak bisa disamakan dengan anak yang sedang dan anak yang cepat. Kalau sistem klasikal di Indonesia memang agak sulit kalau memberikan perhatian khusus. Tapi kalau sekolah swasta kan mesti satu kelas itu dua guru, sehingga penanganannya akan lebih intensif. Nah mungkin yang seperti ini bisa misalnya guru yang di depan mengajar anak-anak yang cepat dan sedang. Anak-anak yang lambat didampingi oleh guru yang satu ini, sehingga dia nanti bisa memperoleh kecepatan yang agak bertambah daripada kecepatan normal biasa.
2: Guru Besar UT Pakar Pembelajaran dan Literasi Bahasa, sekaligus Direktur UT Surabaya, Profesor Suparti menilai kesiapan belajar setiap siswa berbeda-beda. Namun kesiapan belajar bisa dibangun, dibiasakan, supaya kompetensi mereka cepat. Farida Husnia melaporkan.
0: Psikolog volunteer Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Surabaya menilai kebijakan rencana penghapusan sistem kenaikan kelas secara otomatis pada tahun 2027 oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perlu melalui proses pengkajian. Faiz Putra melaporkan.
5: Rencana penghapusan sistem kenaikan kelas secara otomatis pada tahun 2027 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen Republik Indonesia memicu berbagai perbincangan. Kebijakan ini dinilai bertujuan untuk memfilter secara ketat siswa-siswi agar benar-benar layak untuk naik kelas secara kualitas tidak hanya berdasarkan nilai semata. Menyikapi isu tersebut, psikolog volunteer Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga Surabaya, Wiji Lestari, menilai kebijakan tersebut perlu melalui proses pengkajian sebelum digeneralisasikan. Selain bertujuan untuk kualitas akademik dan kognitif, dampak psikologis bagi anak-anak yang tidak terkualifikasi naik kelas justru perlu diantisipasi. Selain itu, meski tujuan dari program tersebut untuk meningkatkan mutu pendidikan, pihak tenaga pendidik maupun orang tua perlu memperhatikan sisi psikologis anak, terutama bagi anak yang tinggal kelas. Sebab kemungkinan terjadinya demotivasi atau kehilangan semangat belajar akibat tinggal kelas dapat membuat kualitas pendidikan anak jauh lebih buruk.
6: Dampak yang lain bagi anak-anak yang tidak tersaring, itu akan memberikan dampak yang mungkin bisa mengancam rasa harga dirinya, kemudian mungkin merasa pada hubungan sosialnya, atau mungkin malah identitas dirinya nih, jadi merasa aku ini kenapa ya, gitu. Jadi pertanyaannya nih bisa seperti itu. Memang nantinya ke depannya perlu ada strategi juga bagi anak-anak agar mereka bisa tersaring.
5: Sementara itu, anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur, Luluk Priambodo, menyatakan dukungannya kepada langkah tersebut. Menurutnya, tujuan kebijakan tersebut sudah cukup ideal dalam upaya menggalakkan pendidikan yang bermutu. Namun perlu ada penyesuaian pendekatan oleh guru kepada siswa untuk memacu kompetensi anak.
7: Nah tentu perlu kita dukung, Mas, kalau nawaitunya adalah meningkatkan mutu lulusan, kemudian pembelajaran yang bermutu bagi semua. Tentu ini kan masih wacana ya, Mas ya. Masih perlu digodok lebih jauh bagaimana kesiapan guru-guru, kemudian bagaimana kesiapan siswa dan juga orang tua. Kenapa? Ya biasa ya kalau ada pengumuman seperti ini, waduh, nanti menimbulkan kekagetan. Supaya itu tidak terjadi, maka Bapak Ibu guru harus tidak boleh dengan cara-cara biasa tetapi dengan motivasi tinggi supaya apa? Situasi sekolah menjadi menyenangkan untuk belajar.
5: Selain itu, menurutnya sekolah diharapkan tidak hanya fokus pada pencapaian akademik saja, tetapi juga perlu mengadakan kelas parenting pada orang tua guna menyelaraskan pola pendidikan di sekolah dan di rumah. Sinergi yang kuat antara anak, orang tua, guru, dan sekolah perlu dilakukan guna membangun rasa percaya diri dan ketahanan mental siswa. Faiz Putra melaporkan.
0: Sementara itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto berupaya membangun kesadaran pelajar melalui program Jaksa Masuk Sekolah dengan menyasar siswa sejak jenjang pendidikan dasar. Afrilia Mustika melaporkan.
8: Mencegah pelajar terjerat hukum tidak cukup dengan pendidikan. Pemahaman tentang risiko dan konsekuensi hukum perlu ditanamkan sejak dini. Upaya ini dilakukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto melalui program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS yang menyasar siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau sederajat. Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Destian Ramadeonanta, menjelaskan edukasi hukum diberikan dengan mengenalkan aturan dan sanksi atas perbuatan yang dilarang, termasuk penyalahgunaan narkotika.
9: Dengan memperkenalkan hukuman, kalau di JMS itu kenali hukum, jauhi hukuman, dengan masyarakat dari tingkat yang paling bawah, anak-anak kenal dengan hukuman yang diberikan oleh undang-undang narkotika, akhirnya kan mereka berpikir ketika mereka melakukan perbuatan terlarang tersebut, mereka akan dijatuhi pidana.
8: Selain narkotika, materi edukasi juga mencakup persoalan hukum lain seperti kekerasan seksual. Pendekatan ini diharapkan membantu siswa mengenali perilaku yang melanggar hukum dan memahami risiko dalam kehidupan sehari-hari. Kejari Kabupaten Mojokerto juga menyesuaikan pelaksanaan program dengan ketersediaan anggaran dan pemetaan wilayah yang membutuhkan edukasi hukum. Melalui Jaksa Masuk Sekolah, penanaman kesadaran hukum diharapkan tidak berhenti pada pengetahuan tentang saksi, tetapi juga mendorong pelajar mampu mengenali risiko dan menghindari perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Afrilia Mustika melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, pameran fotografi bertajuk Trisula Garden Nusantara dalam rangka peringatan hari jadi ke-81 Tentara Nasional Indonesia merupakan kolaborasi antara LKBN Antara dan TNI yang menyajikan deretan karya foto jurnalistik yang merekam jejak kedekatan prajurit TNI dengan rakyat. Faris Yarbo melaporkan.
10: Pameran fotografi dalam rangka peringatan hari jadi ke-81 TNI bertajuk Trisula Garda Nusantara resmi bergulir di Plaza Internasio Surabaya. Kegiatan yang diselenggarakan LKBN Antara berkolaborasi dengan TNI ini akan berlangsung dan dapat dikunjungi warga secara gratis 12 hingga 17 Oktober 2026. Direktur Utama LKBN Antara, Beni Siga Butar-Butar, menyampaikan pameran ini untuk makin mendekatkan TNI dengan seluruh elemen masyarakat. Ia mengatakan, dari berbagai peristiwa banyak perjuangan dalam menjaga kedaulatan hingga misi-misi kemanusiaan yang patut diketahui oleh masyarakat.
11: Bisa kita hadirkan hari ini di usia ke-81, sebuah pameran foto tentang bagaimana perjuangan upaya-upaya TNI dalam membela, mempertahankan, dan menjaga kedaulatan, termasuk dalam misi-misi kemanusiaan. Nah, itu yang mau kita gambarkan kepada masyarakat bahwa tugas-tugas TNI yang terpenting adalah dia kembali ke rakyatnya. Dan itu kita gambarkan bagaimana TNI masuk dalam hal-hal yang paling fundamental bagi kehidupan manusia.
10: Sementara itu, Kolonel Laut Sucipto selaku Kepala Dinas Informasi dan Pengolahan Data Koarmada 2 menyampaikan apresiasi atas dukungan dalam menyampaikan tentang apa yang selama ini dilakukan oleh TNI dalam menjaga keamanan negara.
12: Sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kami, baik TNI maupun masyarakat umum, di mana kegiatan ini menampilkan 81 foto hasil fotografernya rekan-rekan antara yang sangat bagus, yang bisa di sosialisasikan ke masyarakat, terutama masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang sepak terjang TNI, baik dalam membantu masyarakat dalam menghadapi bencana, kehidupan sosial maupun kehidupan TNI yang lainnya. Itu mungkin sangat membantu bagi kita TNI untuk mensosialisasikan bagaimana pengabdian TNI terhadap masyarakat.
10: Melalui gelaran ini, ia berharap masyarakat dapat mengetahui dan mendapat pelajaran positif. Paling penting, ia menekankan masyarakat diharap dapat terus bergandengan tangan menjaga keutuhan bangsa. Faris Yarbu melaporkan.
0: Menandai bulan Oktober sebagai bulan inklusi keuangan, pelaku perbankan di Kediri bersama OJK setempat meningkatkan literasi keuangan di tengah masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
13: Menandai bulan Oktober sebagai bulan inklusi keuangan, pelaku perbankan di Kediri bersama dengan OJK setempat meningkatkan literasi keuangan di tengah masyarakat. Hal itu sejalan dengan capaian tingkat inklusi keuangan secara nasional yang pada tahun 2026 ini masih sebesar 93,61%. Menanggapi hal itu, PT Bank Negara Indonesia Persero, TBK atau BNI, melalui Abiwodo selaku area head 3 Mataraman, ia mengaku terus memperkuat komitmen dalam menambah literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya terhadap

0: Keuangan, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kediri, Ismran Saputri mengatakan, sejak bulan Januari hingga 31 Agustus 2026, OJK Kediri telah melaksanakan 70 kegiatan edukasi.
1: Bulan Oktober itu bulan inklusi keuangan. Jadi nanti Indonesia di OJK Indonesia itu akan melakukan kegiatan yang namanya BIK, bulan inklusi keuangan. Nanti kami dari OJK Kediri akan melakukan kegiatan finansial festival.
0: Lebih lanjut, hingga saat ini OJK Kediri juga telah menerima 1.704 pengaduan konsumen dan 7.624 permintaan layanan terkait dengan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Ayu Citra melaporkan.
2: Pemerintah Kota Kediri mendorong masyarakat untuk melakukan pendaftaran perlindungan sosial secara mandiri agar penyaluran bantuan sosial pada tahun 2027 lebih akurat dan tepat sasaran. Ana Kusuma melaporkan.
3: Pemerintah Kota Kediri mengajak masyarakat segera mendaftarkan diri dalam program perlindungan sosial atau Perlinsos secara mandiri guna meningkatkan akurasi data sosial ekonomi dan memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Program yang dikembangkan pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial ini menjadi platform layanan terpadu untuk pengelolaan bantuan sosial termasuk program Keluarga Harapan atau PKH dan juga Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Mutakin, dalam hal ini menjelaskan bahwa pendaftaran Perlinsos dapat dilakukan secara digital melalui laman resmi Perlinsos Kementerian Sosial. Pemkot Kediri menargetkan seluruh masyarakat telah terdaftar dalam Perlinsos pada akhir tahun 2026 sebagai dasar pemutakhiran data penerima bantuan sosial pemerintah pusat maupun juga daerah untuk tahun 2027 mendatang.
4: Perlinsos digital ini menjawab dari keresahan masyarakat termasuk ketika mengajukan bantuan selama ini prosesnya lama. Nah, melalui aplikasi Perlinsos digital ini, masyarakat tinggal mengakses secara mandiri melalui gadget ataupun gawai yang mereka miliki, kemudian bisa langsung dapat tersambung dengan data atau basis data yang dimiliki oleh pemerintah pusat sehingga untuk proses pengajuan bantuan dapat dilakukan pada saat itu juga.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, Marsudi Nugroho, turut menyampaikan bahwa akses Perlinsos memerlukan identitas kependudukan yang telah terverifikasi, yaitu KTP elektronik dan juga IKD yang aktif.
5: Sekarang penggunaan dari NIK yang diakses melalui IKD digunakan untuk perlindungan sosial. Oleh karena itu yang perlu kami sampaikan terkait dengan IKD. Memang syarat untuk mendaftar IKD sudah berusia 17 tahun, sudah rekam biometrik.
3: Pemerintah Kota Kediri mengimbau masyarakat agar segera mendaftarkan diri dan juga anggota keluarga dalam program Perlinsos, baik secara mandiri maupun juga dengan bantuan agen Perlinsos di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Kelengkapan data kependudukan dan juga pemutakhiran data sosial ekonomi menjadi bagian penting dalam mendukung penyaluran bantuan sosial dan juga program pemberdayaan masyarakat agar lebih tepat sasaran di tahun 2027 mendatang. Ana Kusuma melaporkan.
2: Informasi selanjutnya pendengar, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI Kabupaten Sidoarjo berharap pengesahan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat perlindungan buruh terutama terkait kepastian kerja, pesangon, dan jaminan sosial. Berikut laporan Yanuar Fahmi.
6: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kabupaten Sidoarjo berharap pengesahan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan mampu memperkuat perlindungan buruh, terutama terkait kepastian kerja, pesangon, dan jaminan sosial. Ketua Konsulat Cabang FSPMI Sidoarjo, Suyatno, mengapresiasi pengesahan regulasi tersebut dan berharap perlindungan bagi pekerja outsourcing serta karyawan kontrak dapat diterapkan secara konsisten.
7: Kita berharap tentang outsourcing, karyawan kontrak, semuanya dilindungi oleh undang-undang ini. Bagaimana pesangon kembali menjadi dua kali PMTK. Dan yang paling terbaru, yang paling hari ini menjadi trending adalah tentang jaminan pesangon. Semoga undang-undang yang baru ini bisa memberi ketenangan kepada kaum buruh ketika perusahaan dalam kondisi pailit, ketika perusahaan dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Semoga undang-undang ini menjadi alat baru bagi kaum buruh.
6: FSPMI juga memperjuangkan kepastian pesangon sebesar dua kali PMTK serta jaminan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat kondisi ekonomi perusahaan. Penerapan undang-undang secara konsisten diharapkan menjamin hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan buruh. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Dosen Sejarah Universitas Diponegoro menegaskan, perlindungan bangunan arkeologis harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan bentang alam di sekitarnya.

0: Informasinya disampaikan Oni Arianto.
1: Dosen Sejarah Universitas Diponegoro Undip Dr. Siti Mazia menegaskan perlindungan bangunan arkeologis harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan bentang alam di sekitarnya. Pelestarian warisan budaya tidak cukup hanya dengan menjaga bangunan bersejarah, namun juga melindungi konteks ruang yang membentuk keberadaan situs tersebut. Siti Mazia Selasa siang menjelaskan warisan budaya arkeologis memiliki keterkaitan erat dengan kondisi topografi dan lingkungan. Karena itu perlindungan situs perlu memperhatikan zonasi kawasan, cagar budaya, beserta hubungan antara bangunan dan lingkungan sekitarnya.
2: Mengapa bangunan arkeologis harus diproteksi? Di sini ternyata warisan budaya itu atau warisan budaya arkeologis itu bukan hanya bangunan, tetapi juga terkait dengan konteks topografi dan relasinya dengan lingkungan. Di situ tadi ada zonasi-zonasinya itu, sehingga di situ adalah kaitannya antara cagar budaya atau bangunan cagar budaya dengan lingkungannya.
1: Sementara itu, antropolog Transpiosa Rio Manda menyoroti pentingnya mempertemukan kepentingan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan cagar budaya. Penetapan status kawasan termasuk sebagai cagar budaya nasional perlu berjalan seiring dengan pemahaman terhadap nilai situs bagi kehidupan masyarakat.
3: Apa yang penting bagi pemerintah dengan segala atribut, misalnya kawasan cagar budaya nasional dan lain-lain, tapi juga apa yang penting bagi masyarakat, termasuk situsnya. Misalnya di sekitaran kawasan Candi Gedong Songo itu ada beberapa makam-makam, beberapa sebaran batu candi yang ada di sekitaran lokasi sana.
1: Perlindungan bangunan, pemeliharaan lingkungan, pendataan tinggalan arkeologis, dan perhatian terhadap kepentingan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga warisan budaya untuk generasi mendatang. Oni Arianto melaporkan.
4: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini, pengurus Provinsi Olahraga Selam seluruh Indonesia POSI Jatim memanfaatkan kejuaraan untuk seleksi atlet yang dipersiapkan untuk babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional 2027. Agusin Iryani melaporkan.
5: Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia POSI Jawa Timur mulai mematangkan persiapan menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional BKPON 2027. Berbagai kejuaraan sepanjang akhir 2026 hingga 2027 akan dimanfaatkan sebagai ajang pemantauan sekaligus seleksi atlet potensial yang memperkuat Jawa Timur. Ketua Pengprov POSI Jawa Timur Mirza Mutakin mengatakan sejumlah kompetisi yang dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember menjadi kesempatan bagi pengurus dan pelatih untuk mengevaluasi kemampuan atlet. Agenda tersebut meliputi Pekan Olahraga Pelajar Popda Jatim, PON Pantai di Ancol, serta Kejurnas Piala Gubernur Jatim. Rangkaian kompetisi berjalan pada 2027 melalui cabang olahraga selam, juga akan terlaksana di Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur. Selain itu, POSI juga berencana menggelar kejuaraan nasional dan seleksi lanjutan sebelum maupun sesudah Ramadan. Menurutnya, padatnya agenda ini akan memberikan ruang lebih luas bagi atlet untuk mengukur perkembangan latihan dan menunjukkan kemampuan terbaiknya.
6: POSI Jatim sangat bahagia, sangat gembira. Mengapa? Karena dengan semakin banyak kejuaraan, maka kesempatan bagi setiap atlet, para atlet itu kemudian untuk menguji latihannya, membuktikan atas latihan-latihannya itu pada ajang-ajang tersebut. Semakin banyak ajang akan semakin baik. Ajang itu, kejuaraan-kejuaraan itu terbukti dari berbagai tingkatan. Karena ini betul-betul sebagai ajang untuk latihan-latihan terus, tidak pernah ada kejuaraan itu kayak si mimpi aja terus. Kejuaraan itu adalah untuk pembuktian sebenarnya.
5: Selain menjadi sarana evaluasi atlet, sejumlah kejuaraan juga akan dimanfaatkan untuk membaca kekuatan pesaing di provinsi lain. Mirza menilai PON Pantai dan Kejurnas Piala Gubernur dapat menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan atlet Jatim menghadapi persaingan tingkat nasional. Hasil dari seluruh rangkaian ini akan menjadi pertimbangan untuk menentukan atlet yang masuk dalam puslada POSI Jatim. Seleksi akhir nantinya digunakan untuk menetapkan komposisi kontingen Jawa Timur sebelum pendaftaran atlet untuk BKPON 2027. Agustin Nirdiani melaporkan.
0: Persela Lamongan masuk ke dalam grup I Zona Timur pada ajang League Cup 2026-2027. Pelatih Bima Sakti menyambut hasil drawing sebagai tantangan positif dan tolak ukur bagi timnya. Farin Regi melaporkan.
7: Usai drawing kompetisi League Cup 2026 selesai, Persela Lamongan berada dalam grup I Zona Timur 1 bersama dua klub Super League, Persiap Jepara dan Madura United. Meski menghadapi kasta 1, Laskar Joko Tingkir julukan Persela, nilai kompetisi tersebut sangat baik untuk mengukur kemampuan. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti menyebut hasil drawing tersebut menjadi tantangan positif bagi timnya. Menghadapi klub kasta tertinggi, dinilai menjadi kesempatan bagi Persela untuk mengukur kemampuan sekaligus meningkatkan kualitas permainan. Meski Persela tetap harus membagi fokus dengan kompetisi Liga 2 yang menjadi target utama musim ini, Bima memastikan timnya tidak sekedar menjadi pelengkap di Liga.
8: Pikir ini bagus ya, challenge buat Persela. Kita satu grup dengan Madura dan Jab. Saya pikir ini jadi tantangan buat kita melawan tim Liga 1. Karena pasti kita tetap fokus di kompetisi Liga 2, tapi kita juga prioritaskan juga bersaing di Liga. Semua punya peluang. Yang paling penting kan kita persiapkan tim. Kemudian regulasinya kan mereka juga harus memakai 3 pemain asing ya. Jadi saya pikir ya fair aja, yang paling penting kita persiapkan kita dengan baik.
7: Dengan komposisi grup I yang mempertemukan Persela dengan 2 klub Super League, Persela dituntut mampu menjaga fokus di Liga 2, sekaligus memanfaatkan kesempatan menghadapi tim kasta tertinggi untuk meningkatkan level permainan. Varian Raki melaporkan.
4: Demikian info olahraga.
0: Ya, pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
4: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia temani di perjalanan Surabaya pagi ini tentunya ya. Edisi hari Rabu 14 Oktober 2026. Tentunya untuk Anda yang sudah kembali melanjutkan aktivitas Anda, kami harap juga bisa bersemangat dengan komposisi dan informasi yang kami hadirkan spesial juga untuk Anda. Sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya pagi ini, kondisi cuacanya agak mendung tipis begitu ya. Namun tentu kita masih harus tetap waspada berkaitan dengan kondisi cuaca terik yang akan melanda beberapa wilayah di Jawa Timur. Meskipun sudah ada beberapa kawasan yang diguyur hujan, namun BMKG juga terus menghimbau masyarakat untuk tetap bersabar karena musim kemarau itu diprediksi hingga nanti awal November 2026. Untuk hari ini juga ya, cuaca terik juga masih akan melanda beberapa wilayah di Jawa Timur dengan suhu udaranya mencapai 38 derajat Celcius dengan angin yang bergerak dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 36 km per jam. Untuk pagi, siang hingga sore hari nanti, peluang hujan ringan ini masih juga akan terjadi di beberapa wilayah begitu ya. Dan juga ini yang harus diwaspadai begitu ya, karena dominasi cuaca masih cenderung cerah untuk sepanjang hari ini. Kalau Anda ingin berbagi kabar boleh ya. Utamanya bagi Anda yang sudah mengaspal di jalanan kota Surabaya, ada beberapa titik-titik yang kemudian ini ada kemacetan dan juga kepadatan karena pengerjaan proyek drainase saluran air, gorong-gorong dan lain sebagainya terus dikerjakan oleh pemerintah kota Surabaya, dalam hal ini kawan-kawan DSDAPM begitu ya, hingga nanti tuntas, ada yang pada bulan November, ada yang Desember begitu ya. Berharap ini sebagai upaya untuk menuntaskan persoalan banjir di beberapa titik atau kawasan di kota Surabaya. Tentu mungkin kondisinya pagi ini juga cukup padat, sampaikan kepada kami via line telepon 5345474 atau WA 081-3314-992. Pagi ini saya juga mau buka satu kabar begitu ya pendengar. Kalau Anda juga masih melihat begitu banyak pemberitaan berkaitan dengan dampak dari karhutla di Kalimantan, tentu kita turut prihatin begitu ya. Ada begitu banyak ungkapan dari masyarakat setempat yang kemudian terkena ISPA, ada kemudian juga yang anak-anak harus mengalami sesak nafas, tidak bisa sekolah, bahkan ada keberadaan satwa-satwa yang kemudian turut menggugah keprihatinan kita begitu ya, karena kondisinya nggak baik begitu ya. Ini tentu kita turut prihatin dan berharap bahwa kondisi ini bisa mendapatkan penanganan secepat mungkin. Bahkan kalau ini memang diduga ada faktor kesengajaan, pemerintah harus tegas membuat sanksi ataupun hukuman yang jelas kepada para pelakunya. Karena tentu ini tidak bisa ditoleransi begitu ya, mengingat dampak yang luar biasa banyak. Kementerian Kehutanan Kemenhut ini menangani 290 individu satwa liar yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla hingga 8 Oktober lalu. Dari jumlah tersebut pendengar, sebanyak 272 individu berada dalam penanganan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA di 4 provinsi di Kalimantan. Ristianto Pribadi, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut mengatakan penanganan satwa terdampak karhutla itu mencakup berbagai tindakan, mulai dari penyelamatan hingga rehabilitasi. Dan dari keseluruhan satwa yang masuk dalam penanganan, Kemenhut mencatat ada 96 individu orangutan Kalimantan, sebanyak 25 individu orangutan diantaranya tercatat dalam penanganan di Kalimantan Tengah, gitu ya. Dan Ristianto juga menegaskan angka tersebut merupakan akumulasi penanganan orangutan di Kalimantan dan tidak secara khusus menggambarkan jumlah satwa yang terdampak langsung kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting. Kawasan Taman Nasional di Kalimantan Tengah itu saat ini menjadi salah satu lokasi operasi pemadaman karhutla. Karena itu jumlah orangutan yang ditangani di tingkat provinsi tidak serta-merta dikaitkan dengan dampak kebakaran di kawasan tersebut. Dan pemerintah terus berupaya memperkuat begitu ya pemadaman karhutla di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Taman Nasional Tanjung Puting. Pemerintah berencana memobilisasi tambahan personil termasuk dari unsur TNI dan juga Polri. Karena kalau kita melihat dampaknya, ya sudah harus ada upaya percepatan berkaitan dengan penanganan. Di sisi lain, operasi pemadaman karhutla juga dilakukan melalui pengerahan personil gabungan dalam skala besar. Teddy Indrawijaya, Sekretaris Kabinet, sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah mengerahkan lebih dari 60 ribu personil gabungan untuk memadamkan kebakaran melalui operasi darat di sejumlah daerah, terutama Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Teddy mengatakan,
Presiden Prabowo telah menerima laporan mengenai jumlah personil serta perkembangan penanganan karhutla dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Senin malam kemarin. Dan berdasarkan laporan yang diterima Presiden, pemadaman masih berlangsung di lahan seluas total 639 hektar yang tersebar di 6 provinsi, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Kita bisa bayangkan ya bagaimana kondisi saudara-saudara kita di sana. Kalau ada upaya juga untuk mengevakuasi berkaitan dengan kondisi satwa liar di sana pun kita juga turut prihatin. Karena banyak video kemudian yang diunggah oleh kawan-kawan relawan menunjukkan bagaimana satwa-satwa ini pun juga terdampak begitu ya. Ya tentu kita berharap gitu ya ada upaya yang dilakukan berkaitan dengan pemadaman yang bisa dilakukan dengan cepat. Namun karena ini setiap tahunnya terus berulang begitu ya, diindikasi juga bukan saja faktor cuaca yang cukup terik, namun ada upaya kesengajaan yang dilakukan oleh manusia. Harapannya sih pemerintah bisa turut hadir untuk bisa menuntaskan permasalahan tersebut. Karena tentu dampaknya juga banyak dirasakan. Sorotan dari negara tetangga seperti halnya Malaysia itu juga terus disampaikan begitu ya. Bahkan Malaysia itu akan mengangkat persoalan kabut asap lintas batas dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN menjelang konferensi tingkat tinggi KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina pada November mendatang. Langkah ini bertujuan untuk mendorong mekanisme regional yang lebih efektif untuk menangani dampak kabut asap terhadap masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Beberapa waktu yang lalu juga sempat ada kritikan yang disampaikan begitu ya berkaitan dengan dampak karhutla begitu ya. Dan ini yang kemudian akan disampaikan juga dalam KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina pada November mendatang. Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Luar Negeri Malaysia ini mengatakan kabut asap membutuhkan perhatian khusus karena belum tercakup dalam mekanisme ASEAN yang selama ini digunakan untuk menangani bencana alam. Dan menurut Hassan, pembahasan tersebut diperlukan untuk mencari pendekatan bersama yang lebih efektif dalam menghadapi kabut asap lintas batas. Dampaknya tidak hanya dirasakan negara tempat kebakaran terjadi, tapi juga dapat meluas ke negara-negara tetangga. Hassan juga menyampaikan perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Indonesia berdasarkan informasi yang diterimanya dari Erman Atanasir, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Dan salah satu kendala utama yang dihadapi Indonesia adalah buruknya jarak pandang di wilayah terdampak sehingga menghambat operasi pemadaman melalui udara. Dan ia menjelaskan, pemadaman karhutla juga menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan sumber daya. Sejumlah titik kebakaran berada jauh di pedalaman, sementara pasokan air terbatas dan api masih membara di kawasan lahan gambut. Ini yang kemudian menghambat begitu ya berkaitan dengan upaya pemadaman. Dan kondisi itu membuat penanganan kebakaran memerlukan upaya yang lebih kompleks ya. Selain pemadaman langsung di lapangan, upaya penanganan juga bergantung pada kondisi cuaca dan kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Dan Hassan mengatakan operasi penyemaian awan atau modifikasi cuaca belum dapat dilakukan di Indonesia karena tidak tersedia awan cumulonimbus yang memadai untuk mendukung pelaksanaannya. Dan pemerintah Malaysia mengatakan Indonesia tengah berupaya maksimal untuk memadamkan kebakaran. Dan ia juga menyampaikan keprihatinan atas berbagai kendala yang dihadapi dalam penanganan karhutla. Meski demikian, Malaysia berharap Indonesia dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengendalikan kebakaran dan mengurangi dampak kabut asap terhadap masyarakat. Ya tentu kita bisa lihat ya, pemberitaannya masih cukup masif hari ini. Kita bisa lihat bagaimana kondisi di sana. Sesekalinya ada turun hujan di beberapa wilayah, itu disambut dengan sukacita begitu ya. Namun permasalahan ini tidak hanya bisa berhenti ketika api padam gitu ya, ketika semuanya usai setelah musim penghujan datang. Namun bagaimana pemerintah hadir untuk menuntaskan permasalahan ini sehingga tidak terus berulang setiap tahunnya. Ingat yang perlu digarisbawahi, pernyataan dari kawan-kawan BMKG bahwa cuaca yang cukup terik tidak membuat daun-daun yang bergesekan atau batu-batu yang bergesekan memunculkan api gitu ya. Namun ini adalah persentase terbesar dari ulah manusia sehingga disinyalir ada kesengajaan berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan juga Sumatera. Oleh karenanya pemerintah harus turut hadir membuat sebuah aturan yang benar-benar bisa ditegakkan dengan baik sehingga ya kita bisa melindungi masyarakat yang ada di sana, termasuk tadi lintas negara begitu ya atau lintas batas, sehingga ya kita bisa hidup berdampingan dengan baik dan juga rukun pastinya ya, tanpa ada gejolak-gejolak tersebut. Ya kita turut prihatin, kita berharap juga ya ada upaya pemadaman sesegera mungkin karena kita bisa bayangkan bagaimana saudara-saudara kita di sana ingin bernafas sesak sekali gitu ya, untuk beraktivitas juga jarak pandang terbatas, belum lagi gangguan kesehatan dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Kita terus doakan bangsa dan negara kita gitu ya, agar ya tadi ada upaya yang nyata yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menghentikan begitu banyak persoalan-persoalan bencana begitu ya,
dengan ditangani sebaik-baiknya.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
2: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
1: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
2: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
1: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkannya.
2: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

0: Motivasi hari ini.
1: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pagi ini saya juga mau mengajak Anda mendengar satu kabar begitu ya. Di tengah kondisi Indonesia yang dilanda begitu banyak bencana, ini kabar ya tentunya akan mencederai kepercayaan masyarakat begitu ya. Berkaitan dengan OTT yang lagi-lagi dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada hari Selasa 13 Oktober kemarin. Jadi KPK itu menggelar operasi tangkap tangan dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan unsur penyelenggara negara. Dan kali ini KPK melakukan operasi penindakan hukum di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dalam keterangannya, Setio Budianto, Ketua KPK, ini mengatakan tim penyidik KPK menangkap sejumlah pihak yang terindikasi punya keterlibatan. Dan sekarang, para pihak yang tertangkap tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Agaknya tahun ini cukup banyak ya OTT yang dilakukan. Kalau terus kita bandingkan, di awal tahun 2026, ketika kita coba melihat ke belakang catatan-catatan berkaitan dengan kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, jumlahnya memang tidak sebanyak kali ini, termasuk juga OTT begitu ya. Dan tentu di awal tahun kita berharap bahwa angka tersebut bisa menurun. Tapi realitanya adalah justru semakin bertambah dan cukup banyak OTT yang digelar oleh KPK. Terkait identitas serta jabatan pihak-pihak yang terjaring operasi senyap, Ketua KPK belum mau mengungkapkan dan ia juga belum merinci konstruksi perkara atau kasus dugaan korupsi di lingkungan BNPB yang sedang diusut KPK. Sementara itu, Berton Panjaitan, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, belum memberikan keterangan. Dan Berton menyatakan pihaknya belum mengetahui informasi rinci dari KPK mengenai OTT di lingkungan BNPB. Jadi belum bisa memberikan keterangan begitu ya, karena ya belum tahu apa-apa. Yang pasti sejak pagi kemarin hingga siang begitu ya, itu tidak ada OTT di kantor BNPB dan pihaknya tetap memberikan pelayanan seperti biasa. Itu yang dikatakan oleh Berton Panjaitan. Dan berdasarkan KUHAP, aparat penegak hukum termasuk KPK punya waktu maksimal 1 kali 24 jam untuk memeriksa orang yang ditangkap. Kalau cukup bukti adanya tindak pidana korupsi, ya KPK bisa meningkatkan status pemeriksaan ke penyidikan dan menetapkan pihak yang terlibat sebagai tersangka. Dan data dari KPK ini juga ada setidaknya 14 orang yang kemudian diamankan dalam OTT semalam begitu ya. Ini catatan yang cukup panjang berkaitan dengan kasus korupsi di negeri ini. Dan lagi-lagi ini juga berkaitan dengan dana besar yang tentunya kalau kita merunut pada begitu banyak peristiwa bencana, agaknya ini juga cukup membuat kita prihatin begitu ya. Karena dana yang seharusnya diperuntukkan untuk penanganan bencana justru ini juga disalahgunakan. Nanti kita akan update juga ya berkaitan dengan hal tersebut, karena ya tentu kita turut prihatin dan sedikit geram begitu ya. Berkaitan dengan lagi dan lagi ada kasus korupsi yang kemudian dilakukan oleh penyelenggara negara. Catatan OTT pun juga cukup banyak begitu ya, dari awal tahun hingga saat ini. Dan ini yang kemudian memantik perhatian dari masyarakat bahwa tidak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa. Meskipun kalau kita nilai ini sudah membudaya, namun upaya untuk bisa menekan kasus korupsi tetap harus dilakukan begitu ya. Karena jika tidak, wah ini belum akhir tahun loh. Sudah begitu banyak OTT demi OTT yang dilakukan. Pengungkapan kasus demi kasus korupsi di negeri ini juga kian bertambah. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Cekku.
3: Selamat pagi, Bu Dian.
4: Kamu no korupsi kau nampak, Lengar sampean.
3: Iya.
4: Makanya pemerintah dalam ini harus tegas. Ya itu tadi loh, diberikan sanksi hukuman mati.
3: Gitu ya.
4: Penjara aja.
3: Setuju berarti kalau misalnya itu ada hukuman mati.
4: Uh-uh, gak kapok Bu. Bebas ya saya naik mana Bu, iso korupsi mana.
3: Di dalam lapas pun masih bisa hidup mewah. Di dalam rutan pun iya kan?
4: Iya, iya. Malah kayak hotel. Fasilitasnya lengkap, ya ada TV, ada kamar mandi, ada AC, spring bed. Lah itu penjara apa hotel?
3: Baik.
4: Pemerintah kita itu harus tegas pokoknya. Hukuman mati, terus jadi mau lewat apa bendanya disita.
3: Disita, ya.
4: Ini kalau penjara ya percuma. Si iso keluyuran. Si iso ngelengkan ke luar negeri.
3: Iya, iya, iya.
4: Makanya, ada baru juga gitu waktu. Ini perut tiga kok gini yang jadi bahas korupsi. Ya, alhamdulillah. Hari.
3: Iya, baru kemarin soalnya OTT-nya. Iya.
4: Sekarang Mbak Sari juga gitu ya, alah.
3: Karena kan masyarakat juga perlu tahu begitu ya. Ini baru aja ngomongin soal bencana tadi kan, berkaitan dengan kondisi Kalimantan gitu ya. Kita lihat satu diantaranya Karhutlah, belum daerah-daerah lain begitu kan ya. Ya tentu kita nggak berharap adanya bencana, tapi kemudian melihat OTT, wah ini kok terjadinya di BNPB. Nah, ini juga yang kemudian memantik karena perhatian publik.
4: Orang korupsi kan ini Mbak Sari ya, orang korupsi kan karena ada N dan K.
3: Apa tuh?
4: Niat dan kesempatan.
3: Oh, N dan K, niat dan kesempatan, oke. Okay.
4: Niat ada, kesempatan ada. Ya, wis sikat.
3: Iya, benar ya. Ya.
4: Niat ada, tapi kesempatannya nggak ada kan nggak bisa. Kesempatan ada, tapi kalau nggak niat ya nggak bisa kan.
3: Ya.
4: Ya, itu lagi-lagi kalau ada N dan K. Niat dan kesempatan. Makanya itulah pemerintah ya, Pak Prabowo. Juga kepala daerah ini harus tegas. Ya, yang soal undang-undang itu gimana? Belum disahkan.
3: Ya. Yeah.
4: Kalau bisa itu secepatnya lah. Dimusyawarahkan terus disahkan. Kayak mau kapok kalau lo gak korupsi. Pendidam belengar-belengar. Mau korupsi.
3: Ya, ya.
4: Iya kan, di dunia nambah sehari. Besok di akhirat dulu.
3: Nah, itu dia.
4: Akhir bisa dirasakan besok itu. Lebih sakit lagi hukumannya.
3: Baik. Siap.
4: Sikono priority nang tobat nang sadar mumpung si urip ku nek mati tambah soro. Ya wis kita Mbak Sari.
3: Siap.
4: Terima kasih. Selamat pagi, Cek.
3: Selamat pagi, Bu Dian. Bu Dian yang biasanya ngobrolnya agak sedikit slow gitu kan ya. Ini udah yang kayak gemes ya, Bu ya, ngelihatnya gitu ya atau dengernya. Bener gitu kan ya. Selamat pagi.
5: Semangat pagi, Mas Ari.
3: Selamat pagi, Pak Tua.
5: Ya, terima kasih. Ini yang disalahkan, yang memberitakan. Apakah dari berita itu yang pandai mengakses? Karena persoalannya itu, dari dulu, itu kalau tidak pernah terbukti, tidak pernah ada berita, itu takut apakah tidak ada berita. Nah sekarang ini kita wajah acungi jempol kepada KPK, berani dia menangkap, berani dia menindak. Nah, itu harus diacungi jempol.
3: Iya. Yeah.
5: Berarti bukan dari berita aja. Saya pernah nulis dulu kan 74 sampai 70-74. Dari situ saya punya doktrin, jangan beritakan dari berita. Itu. Dari itu sampai terus. Yang perlu saya garis bawahi kan ya, seperti yang diutarakan oleh Ustaz Jadian Mbak Tawel-Tawel itu tadi kan juga gitu Pak. Jadi kalau bagi saya kan ada lima unsur orang korupsi itu. Ya, satu, karena dia pinter. Dua, tanda tangannya laku. Tiga, ada kesempatan. Empat, mengerti uang. Dan yang terakhir, tidak mengerti dosa. Nah itu unsurnya kan di situ. Saya ini cuma sebagai pendengar perusahaan itu aja. Dari beberapa kata orang termasuk kata-kata yang paling saya sukai dari Mbak Sari adalah pelita amat. Ya pernah Mbak ya? Ya, ada satu kata kalau boleh saya sebutkan. Satu kata yang sering diucapkan oleh Mbak Sari adalah sembari. Ya.
3: Oke.
5: Ya, itu Mbak. Saya ini karena ditemani, tadi duduk di luar ada orang jualan, Mbak. Saya panggil, Bu, apa Bu? Karena ini, Pak. Tapi gurung payu loh. Kok karena ini kok gurung payu? Saya beli sama toplesi, menenek entek. Toplesi beli ini saya mencukup. Nah ini tadi saya jual, saya beli kue tok. Tahu kue tok, Mbak?
3: Isinya kacang hijau nggak sih?
5: Nah iya, seperti stempel itu, telur ceplok itu, Mbak.
3: Oh.
5: Seperti itu, kue tok itu. Kalau di Malang, Mbak, Singosari.
3: Ya, beda kue penyebutan ya, agaknya
5: saya
3: ya.
5: Saya pamer untuk ganjilan sarapan pagi. Saya tadi dapat kue tok sama madu mongso.
3: Oh, yes, mantap.
5: Nah itu, satu dua toples saya beli. Biasanya habis itu, ini toplesnya pengen mana, Bu? Ya, ini tak kebanyakan jajan mana, Pak, katanya. Gitu.
3: Siap.
5: ya, untuk Pro 1, terima kasih. Ya. Karena saya ini pendengar setia Pro 1, Mbak.
3: Terima kasih, Pak Tua.
5: Terima kasih. Tetap semangat Pro 1.
3: Terima kasih. Tetap semangat juga untuk Pak Tua. Mengamati juga ya setiap kata yang saya ucapkan ada kata sembari. Tapi kalau pelit amat, ngomong apa ya saya? Terima kasih. Selamat menikmati kudapannya begitu ya. Untuk menemani Anda juga menyimak kabar-kabar yang kami bagikan. Agaknya memang semua geram gitu ya. Tadi Pak Tua bilang, tanda tangannya laku. Tanda tangan saya nggak laku kayaknya, Pak. Mengerti uang, nggak takut dosa. Saya jadi juga ingat begitu ya pernyataan dari pendengar gitu bahwa yang paling penting itu adalah tingkat spiritualitas kita gitu ya. Bagaimana sih, apakah hanya sekedar menjalankan kewajiban atau memang benar-benar hati kita tertancap kuat begitu ya berkaitan dengan keyakinan kita. Kalau iya, agaknya takut melakukan itu karena dosa tadi ya. Dan memang berkaitan dengan OTT yang dilakukan oleh KPK di BNPB, ada 14 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, termasuk sekretaris utama Sestama. Kemudian ada pejabat pembuat komitmen PPK dan juga pegawai atau tenaga ahli BNPB serta pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo memang membenarkan adanya OTT tersebut. Dan dalam operasi itu penyidik turut menyita uang tunai dan logam mulia berupa emas. Ada sekitar 1,4 miliar rupiah begitu ya yang disita. Selain uang tunai, KPK mengamankan emas batangan dan tabungan emas. Nilai serta jumlah keseluruhan barang bukti tersebut masih dihitung oleh penyidik. Dan Budi mengatakan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Dan penyidik juga mendalami pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebutuhan penanganan bencana. Miris ya, di tengah negara kita banyak dilanda bencana, namun ada ya orang-orang yang mengambil peluang dan juga kesempatan dari hal-hal ini. Turut prihatin tentunya. Kita nanti akan bahas begitu ya, tentunya di lain waktu, tapi terima kasih yang sudah berkomentar. Kita terus berharap pemerintah ada upaya tindak tegas begitu ya, untuk menetapkan sanksi sebagai efek jera bagi para pelakunya. Jeda sejenak pendengar, kita gabung bersama Pro 3 Jakarta sesaat lagi.

0: Kalau ada keperluan apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, diantaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
0: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan...